0: Luasan 200 hektar maupun 1000 hektar yang terancam kekeringan akan terus dipantau karena ada beberapa versi dan potensi kekeringannya cukup banyak.
1: Ini kan harus dicek dulu ya, karena tadi ada versi lagi, hampir banyak sekali yang potensi kekeringan, potensi. Jadi petani-petani Jawa Timur ini kan selama ini tangguh luar biasa, mereka sudah beradaptasi. Ada jenis bibit yang memang kalau dikering itu bisa lebih tahan, meskipun mungkin hasilnya tidak seoptimal kalau hujan limpah.
0: Sementara itu, wilayah yang sudah terkonfirmasi terdampak mencapai 229 hektar. Sebanyak 99 hektar diantaranya berada di Lamongan. Ada juga di Gresik, kemudian Sidoarjo. Namun yang paling dikhawatirkan adalah potensi kekeringan di Bojonegoro, Lamongan, Tulungagung, dan Trenggalek. Ani Hasana melaporkan.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah menemukan sejumlah produk beras fortifikasi yang kandungannya tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebutkan sekitar 80% sampel yang diperiksa tidak memenuhi standar fortifikasi dan produk temuan telah ditarik dari peredaran. Alfred Tuter melaporkan informasi tersebut dalam sesi laporan khusus berikut ini.
3: Laporan khusus.
4: Tetapi ini harusnya di kalangan bawah. Beras ini sih.
5: Beras fortifikasi menjadi perhatian pemerintah setelah ditemukan produk yang kandungannya diduga tidak sesuai dengan klaim pada kemasan. Beras fortifikasi seharusnya mengandung tambahan vitamin dan mineral untuk meningkatkan asupan gizi masyarakat. Dalam salah satu wawancaranya, Menteri Pertanian Mentan Andi Amran Sulaiman mengungkap hasil pemeriksaan pemerintah terhadap sampel beras fortifikasi. Amran menyebut sekitar 80% sampel yang diperiksa tidak memenuhi standar kandungan fortifikasi.
4: Beras fortifikasi ini adalah itu sangat bagus tujuannya. Itu ditambah vitamin seperti B12, ditambah di dalamnya beberapa vitamin agar orang bisa yang mengkonsumsi sehat, terpenuhi kebutuhan gizi macam-macam dan seterusnya. Dan itu diperuntukkan oleh saudara-saudara kita yang kekurangan seperti stunting. Itu kan menengah ke bawah kan. Ini targetnya. Tetapi yang terjadi sekarang adalah pertama, itu jualnya ke supermarket. Iya, retail modern. Nah, sebenarnya salah penempatan. Oke, keliru. Nggak apa-apa sih, di sana juga nggak apa-apa. Boleh juga. Tetapi ini harusnya di kalangan bawah. Beras ini, subsidi. Sepakat, disubsidi oleh pemerintah. Subsidinya di dalam beras, seluruh beras itu nilainya 144 triliun. Bahkan di 2026.
5: Menurut Amran, persoalan tersebut menjadi serius ketika beras dengan kandungan di bawah standar tetap dipasarkan sebagai beras fortifikasi. Harga produk juga disebut lebih tinggi dengan selisih rata-rata sekitar Rp22.000 per kilogram dan pada kasus tertentu mencapai Rp30.000. Pemerintah telah mengambil sampel dari berbagai daerah untuk diperiksa. Produk yang menjadi temuan juga disebut telah ditarik dan diamankan dari peredaran. Penanganan ini berlangsung ketika pemerintah juga memperkuat cadangan pangan dan stabilitas pasar beras nasional. Direktur Utama Perumbulog Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan penyerapan beras dalam negeri terus diperkuat untuk memenuhi target cadangan pangan pemerintah. Hingga 31 Juli 2026, penyerapan beras Bulog mencapai 3,507 juta ton, sementara stok cadangan pangan pemerintah atau CPP di seluruh Indonesia mencapai 5,257 juta ton.
6: Dan kemudian untuk capaian per tanggal 31 Juli adalah sekarang adalah 3,507 juta ton per hari ini. Dan CBP kita hari ini di stok di gudang seluruh tanah air adalah 5,257 juta ton. Inilah capaian tertinggi dan ini kerja keras. Dan inilah wujud dari swasembada pangan yang berkelanjutan. Saya sampaikan dengan capaian ini saja ini sudah terbukti swasembada pangan berkelanjutan akan terjadi tahun 2020.
5: Ketersediaan beras menjadi bagian dari upaya menjaga stabilitas pangan nasional. Namun persoalan beras fortifikasi juga menyangkut standar mutu dan kandungan gizi yang harus dipenuhi pelaku usaha. Badan Standarisasi Nasional telah menetapkan standar yang menjadi acuan dalam penerapan beras fortifikasi. Direktur Penguatan Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian BSN, Nur Hidayati menjelaskan beras fortifikasi dibuat dengan mencampurkan beras dan kernel beras fortifikan.
7: Nah, ini salah

0: satu adalah fortifikasi pangan. Ya, Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu sudah pernah mendengar juga, sudah tahu bagaimana minyak goreng untuk sawit ada fortifikasi vitamin A, ada penambahan, ya, ada pengayaan vitamin di situ. Kemudian tepung terigu juga ada penambahan, yang artinya memang untuk apa, meningkatkan dari gizi produk tersebut, ya. Kemudian juga sekarang ini beras. Nah, ini beras ini sebenarnya sudah lama untuk terkait dengan fortifikasi berasnya, tapi SNI ini baru 2025 terbit, dan untuk apa dari sisi apa pendukungnya baru di 2024 juga. Jadi SNI ini baru gitu ya.
1: Kernel beras Fortifica memiliki standar mutu dan keamanan yang telah ditetapkan BSN melalui SNI 9314 tahun 2024. Standar tersebut mencakup persyaratan mutu termasuk kandungan vitamin dan mineral yang menjadi bagian penting dalam produk fortifikasi. Dengan adanya standar itu, klaim sebagai beras fortifikasi harus diikuti kandungan dan mutu produk yang sesuai. Pemerintah kini memperketat pengawasan untuk memastikan produk yang beredar memenuhi standar. Langkah tersebut sekaligus memastikan masyarakat memperoleh beras sesuai kualitas dan manfaat gizi yang tercantum pada produk. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait temuan beras fortifikasi.
3: Ya, menurut saya sih konsumen pasti dirugikan, apalagi harganya itu lebih mahal. Kalau emang ada klaim tertentu di kemasan, seharusnya isinya juga sesuai dengan yang dijanjikan.
4: Kalau menurut saya, konsumen pasti dirugikan sih, apalagi kalau harganya lebih mahal. Kalau emang ada klaim tertentu di kemasan, ya seharusnya isinya juga sesuai dong dengan yang dijanjikan.
5: Saya sendiri sih berharap ya bahwa pengawasannya sendiri lebih ketat, dan untuk produknya benar-benar diperiksa nih sebelum beredar di masyarakat. Nah, masyarakat sendiri juga perlu nih diberikan informasi yang jelas supaya tidak salah nih untuk memilih dan membeli beras di pasaran.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik temuan beras fortifikasi yang tidak sesuai isi kandungan. Naskah disusun Wadi Armi dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
6: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Setelah Badan Pangan Nasional atau Bappanas mengungkap temuan beras fortifikasi yang nilai gizinya tidak sesuai terhadap klaim pada label kemasan berdasarkan hasil pengawasan di wilayah Jakarta pada akhir Juli lalu, ini menjadi perbincangan serius di tengah masyarakat. Mereka minta pemerintah untuk terus melakukan pemeriksaan dan pengawasan terhadap produksi beras fortifikasi untuk melindungi hak-hak konsumen yang ingin lebih sehat mengonsumsi beras dimaksud. Bagaimana tidak, dari 15 sampel merek beras jenis khusus yang diperiksa terdiri dari 3 sampel beras fortifikasi dan 12 sampel beras dengan klaim gizi. Hasil tes laboratorium menunjukkan 80% sampel nilai gizinya tidak sesuai terhadap klaim pada label kemasan. Selain itu ditemukan pula harga beras fortifikasi yang terlampau jauh melebihi harga eceran tertinggi atau HET beras premium. Dalam catatan Bappanas, terdapat 40 merek dagang beras dengan klaim fortifikasi atau gizi yang memiliki nomor registrasi izin edar pangan segar asal tumbuhan atau PSAT dan masih berlaku. Dari 40 berbagai merek beras tersebut berasal dari 22 produsen, karena satu produsen beras fortifikasi dapat memegang lebih dari satu izin edar merek dagang. Kita mengapresiasi pemerintah yang semakin komprehensif melakukan pengawasan ketat terhadap beras fortifikasi yang beredar di retail modern. Bappanas telah mengumpulkan 100 sampel lebih yang mewakili 8 produsen beras fortifikasi yang terdaftar dalam Sistem Informasi Pangan Segar Asal Tumbuhan, SIPSAT, hingga pekan pertama di bulan Agustus. Pengawasan secara tuntas dan komprehensif harus dilakukan mulai dari izin edar hingga apakah terjadi overclaim atau klaim berlebihan pada suatu produk beras fortifikasi. Manakala ditemukan produk beredar di pasar, tapi di Sipsat tidak memiliki izin edar dan ketidaksesuaian isi kandungan, maka produk tersebut telah melakukan pelanggaran, yakni adanya unsur penipuan dan itu merugikan konsumen. Meskipun Kementerian Perdagangan mengklaim belum menerima pengaduan dari konsumen yang merasa dirugikan, namun persoalan ini tidak boleh dipandang sebelah mata. Pemerintah melalui Satgas Pangan harus bekerja maksimal menegakkan penindakan tegas terhadap temuan ketidaksesuaian kandungan zat gizi dan vitamin dari hasil uji laboratorium. Apalagi beras fortifikasi yang dijual rata-rata Rp22.000 per kilogram, bahkan ada yang Rp42.000 per kilogram, tapi tidak sesuai standar gizi dan vitamin yang dicantumkan pada kemasan, tentu sangat merugikan konsumen. Padahal, ekosistem perberasan nasional selama ini telah dibangun dari anggaran subsidi negara yang dimulai dari subsidi pupuk, irigasi, listrik, BBM, benih, traktor, dan irigasi. Dengan begitu, sebenarnya tidak boleh ada pelaku usaha yang memanfaatkan dan meraup keuntungan yang berlebihan. Karena itulah, pemerintah tidak boleh berhenti memerangi mafia atau produsen nakal yang terbukti melakukan kecurangan karena mereka membuat masyarakat terdampak dan merugikan yang perlu diganjar dengan hukuman yang lebih berat. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Beralih ke informasi mancanegara, Kolombia menetapkan 3 hari berkabung nasional untuk mengenang para korban gempa bumi dahsyat Kolombia sesuai dekrit yang ditandatangani Presiden Kolombia Abelardo de la Espriella. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, gempa bumi berkekuatan 7,4 magnitudo mengguncang Kolombia pada Senin lalu, mengakibatkan lebih dari 250 orang meninggal dunia, serta dilaporkan menyebabkan kerusakan di sejumlah infrastruktur. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Pengurus Besar Persatuan Atletik Seluruh Indonesia atau PB PASI menargetkan minimal merebut 4 medali perunggu dalam Asian Games 2026 Aichi Nagoya di Jepang 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, target tersebut masih menjadi sasaran yang ditetapkan oleh federasi untuk menghadapi persaingan ketat dalam multi-event olahraga terbesar se-Asia tersebut. Pendengar Pro 3 dan juga pemirsa RRI Net, kini kami mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri. Silakan rekan Bribda Jessica untuk menyampaikan informasi lalu lintas pagi hari ini. Ya, halo.
7: Halo.
2: Baik pendengar, kami masih mencoba kembali ya untuk mengetahui bagaimanakah suasana atau situasi lalu lintas di beberapa titik yang akan disampaikan langsung oleh rekan-rekan di NTMC Polri. Halo Bribda Jessica. Ya, silakan. Silakan. Ya. Nanti kami akan mendapatkan informasi bagaimana suasana lalu lintas di Jembatan Layang Mampang, kemudian di flyover Slipi Jaya, exit tol Bekasi Barat dan simpang Kentungan di Kaliurang. Dan tentu hal ini semoga dapat membantu Anda untuk dapat mengetahui kondisi terkini sebelum melintas di titik-titik jalan tertentu atau jalan-jalan tersebut. Dan nanti pun Anda juga dapat berbagi informasi mengenai suasana lalu lintas di ruas jalan yang Anda lalui. Bagaimana kondisi lalu lintasnya, seperti apakah volume kendaraan yang terjadi pada ruas jalan yang Anda lintasi juga dapat Anda berikan melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Kami kembali bergabung bersama dengan rekan-rekan di NTMC Polri. Bribda Jessica, silakan.
7: Layang Mampang, Jakarta Selatan. Pemirsa, untuk kondisi arus lalu lintas dari jalur flyover arah Tendean yang akan menuju ke arah Pancoran maupun jalur arteri arah Pancoran menuju ke arah Kuningan pagi ini sudah terlihat mulai terjadi peningkatan, terutama dari jalur arteri yang didominasi oleh kendaraan roda 4. Perlambatan percepatan juga terjadi pada kawasan ini akibat ada peningkatan volume arus lalu lintas bertepatan dengan jam berangkat perkantoran. Sedangkan untuk kondisi arus lalu lintas dari jalur tol arah Pancoran menuju ke arah Kuningan dalam kondisi ramai mengalir lancar. Selalu waspada dan jaga jarak aman kendaraan Anda serta jaga kecepatan maksimal kendaraan Anda. Beralih ke kawasan selanjutnya, Flyover Slipi Jaya Jakarta Barat. Pemirsa, untuk kondisi arus lalu lintas pada kawasan ini dalam kondisi kondusif lancar. Pengendara dapat menempuh kecepatan berkisar 40 hingga 60 km per jam pada kawasan ini baik dari arah Cawang menuju ke Grogol maupun arah sebaliknya. Pada para pengendara, selalu patuhi peraturan lalu lintas dengan berada di jalurnya masing-masing. Selanjutnya, exit tol Bekasi Barat. Kondisi arus lalu lintas ramai lancar pada kawasan ini. Peningkatan volume juga sudah terjadi, namun pengendara masih dapat menempuh kecepatan normal. Baik dari gerbang tol Bekasi Barat yang menuju ke Pakayon, Kalimalang, dan Jalan Ahmad Yani, juga dari arah Pakayon menuju Kalimalang atau yang akan memasuki gerbang tol Bekasi Barat. Dan tampak pada kawasan ini juga banyak didominasi kendaraan besar seperti truk pengangkut barang juga bus dalam kota. Untuk itu kami himbau para pengendara agar menggunakan jalur yang benar untuk keamanan dan keselamatan diri Anda serta pengguna jalan lainnya. Selanjutnya dari kawasan yang terakhir, Simpang Kentungan Kaliurang Yogyakarta. Pemirsa, dapat kita lihat bersama untuk kondisi arus lalu lintas pada kawasan ini. Ramai lancar, perlambatan percepatan terjadi menjelang dan pada saat antrean traffic light, namun selepasnya dapat kembali dengan normal, yakni dari arah Kota Jogja atau UGM menuju ke Kaliurang dan Pakem, juga dari arah Maguharjo Solo menuju ke arah Jombor. Diimbau para pengendara agar selalu mematuhi marka jalan serta tetap pada jalur yang benar untuk keselamatan diri Anda pribadi dan pengendara lainnya. Dan perlu kami informasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas seluruh Indonesia dalam kurun waktu 1 kali 24 jam terjadi 225 kasus laka lantas dengan rincian 19 meninggal dunia, 16 luka berat dan 142 luka ringan. Dari 225 kasus laka lantas tersebut, 65% terjadi karena tidak menjaga jarak aman dan kecerobohan saat pengemudi. Untuk itu mari tertib berlintas untuk menciptakan keamanan, kelancaran dan ketertiban arus lalu lintas. Untuk kondisi arus lalu lintas lengkapnya, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau bisa cek Instagram kami di @korlantaspolri.ntmc. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan milik kita bersama. Salam presisi dan kembali ke studio.
2: Ya, terima kasih Bribda Jessica untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini. Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3. WhatsApp channel kami rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: 1.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya hormati, jika kita saat ini memperhatikan atau menyimak media massa dan media sosial kita, kita pasti akan mengakui bahwa dunia perpolitikan kita sedang sangat riuh, sangat gaduh. Ada banyak sekali isu yang bermunculan, mulai dari isu ijazah palsu, isu penggantian wakil presiden, isu ormas dan premanisme, dan berbagai isu yang lainnya. Tentu saja, situasi seperti ini jauh dari idealitas kita sebagai sebuah bangsa. Semestinya, kehidupan berbangsa dan bernegara di tanah air kita ini diliputi dengan kedamaian, ketenangan, sesuatu yang dalam bahasa kuno disebut sebagai tata tentrem ketara harja. Lalu, bagaimana semestinya? Saudara dan saudari yang saya kasihi, dalam sudut pandang Pancasila, spesifiknya kalau kita merujuk kepada sila keempat, yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Tentu saja, pihak-pihak yang ada di ranah politik, idealnya tidak dalam sikap menang-menangan, tidak dalam sikap saling menjatuhkan. Perbedaan pendapat itu adalah sebuah kewajaran, tetapi perpecahan adalah satu hal yang harus dihindar. Memang di sini menjadi sangat penting kita menghayati betul semangat kerakyatan, juga kesadaran akan hikmat kebijaksanaan. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang menjadi sangat mendesak bagi kita semua untuk kembali kepada nilai-nilai luhur dari Pancasila. Kita sudah kebablasan dengan kebebasan yang berujung kepada pertikaian dan perkelahian. Kita harus kembali kepada semangat persatuan, menghormati perbedaan yang tentu saja satu paket dengan sikap bertanggung jawab, sikap betul-betul berhati-hati dalam bersikap dan bertindak. Kita menunggu para pemimpin di republik ini sungguh-sungguh semuanya kembali kepada hikmat kebijaksanaan.
1: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Fenomena perubahan iklim semakin mengkhawatirkan, serta memicu dampak yang lebih luas, diantaranya berbagai peristiwa alam terkait iklim, suhu udara yang lebih panas, terganggunya siklus hidrologi, hingga maraknya bencana hidrometeorologi di berbagai belahan dunia. Fakta nyata perubahan iklim juga terjadi di Indonesia. Dilansir dari BMKG, fakta nyata perubahan iklim di Indonesia ditandai dengan fenomena kenaikan suhu. Apabila konsentrasi CO2 terus meningkat, dikhawatirkan pada akhir abad ke-21, kenaikan suhu akan mencapai 3,5 hingga 4 derajat Celcius. Dampak nyata kenaikan suhu ditandai dengan salju yang tak lagi abadi, yaitu mencairnya es di puncak Jayawijaya. Selain itu, keberadaan pulau-pulau kecil juga terancam karena kenaikan permukaan air laut. Periode ulang anomali La Nina dan El Nino juga semakin singkat, yang awalnya terjadi 5 hingga 7 tahun, sekarang menjadi 2 hingga 3 tahun sekali. Nah, terjadinya peningkatan konsentrasi CO2 yang dikhawatirkan intensitas cuaca ekstrim akan semakin melonjak. Itulah fakta nyata perubahan iklim yang terjadi di Indonesia.

0: era digital saat ini, hampir semua aktivitas sehari-hari tidak terlepas dari perangkat elektronik seperti smartphone, laptop, dan tablet. Meskipun teknologi memberikan banyak kemudahan, paparan layar yang berlebihan dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan, terutama pada mata. Kelelahan digital ditandai dengan gejala seperti mata kering, gatal, penglihatan kabur, dan bahkan sakit kepala. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui cara melindungi mata dari paparan layar agar tetap sehat dan nyaman. Berikut adalah beberapa tips efektif untuk mengatasi kelelahan digital dan melindungi mata. Yang pertama, terapkan aturan 20-20-20. Salah satu cara terbaik untuk mengurangi ketegangan mata adalah dengan mengikuti aturan 20-20-20, yaitu setiap 20 menit alihkan pandangan dari layar dan fokuskan pada objek yang berjarak 20 kaki, sekitar 6 meter selama 20 detik. Hal ini membantu mengurangi ketegangan pada otot mata dan memberikan waktu istirahat yang diperlukan. Yang kedua, sesuaikan pencahayaan ruangan. Pencahayaan yang tepat sangat penting untuk kenyamanan mata. Hindari pencahayaan yang terlalu terang atau terlalu redup saat menggunakan perangkat elektronik. Usahakan agar cahaya layar tidak terlalu kontras dengan pencahayaan ruangan. Menggunakan lampu meja yang lembut dan menghindari pantulan dari jendela dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih nyaman untuk mata. Yang ketiga, gunakan kacamata khusus. Jika Anda sering bekerja di depan layar, pertimbangkan untuk menggunakan kacamata khusus yang dirancang untuk melindungi mata dari sinar biru yang dipancarkan oleh layar. Kacamata ini dapat membantu mengurangi kelelahan mata dan meningkatkan kenyamanan saat menggunakan perangkat elektronik dalam waktu yang lama. Yang keempat, perhatikan jarak dan posisi layar. Jarak dan posisi layar juga berpengaruh pada kesehatan mata. Pastikan layar berada pada jarak 50 hingga 70 cm dari mata dan posisikan layar sedikit lebih rendah dari garis pandang mata. Hal ini akan mengurangi tekanan pada leher dan punggung serta membantu mata tetap nyaman saat bekerja. Yang kelima, istirahat secara teratur. Jangan lupa untuk memberikan waktu istirahat yang cukup bagi mata. Pastikan untuk berdiri dan bergerak setiap 1 jam. Aktivitas fisik ringan tidak hanya baik untuk kesehatan tubuh, tetapi juga membantu merelaksasi otot-otot mata. Yang keenam, perhatikan asupan nutrisi. Makanan yang kaya akan vitamin A, C, dan E serta omega 3 sangat baik untuk mata. Konsumsi sayuran hijau, ikan, buah-buahan, dan kacang-kacangan dapat membantu menjaga kesehatan mata. Selain itu, cukup hidrasi juga penting. Minum cukup air setiap hari untuk menghindari mata kering. Yang terakhir, gunakan aplikasi atau fitur pengatur waktu. Beberapa aplikasi dan fitur di perangkat elektronik dapat membantu mengatur waktu penggunaan layar. Gunakan pengingat untuk beristirahat secara teratur dan atur pengaturan layar agar lebih nyaman untuk mata, seperti mengubah suhu warna dan tingkat kecerahan.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Selamat pagi untuk Anda yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung bersama kami, program Satu Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi selalu setia temani suasana Anda di pagi ini ya, apalagi untuk Anda yang masih disibukkan dengan aktivitasnya ya, mudah-mudahan berjalan lancar, sukses selalu untuk Anda. Pendengar, nanti pada pukul 10 waktu Indonesia Timur ya, atau pukul 10 lewat 5 menit waktu Indonesia Timur, kami temani Anda di Jaksa Menyapa. Anda juga boleh bergabung bersama kami di 0811 495 9490, dan acara Jaksa Menyapa juga dapat Anda ikuti melalui YouTube RRI Fak-Fak Official ya. Dan tentunya masih saya temani Anda di hingga pukul 12 siang dengan berbagai segmen juga yang masih akan menghiasi ruang dengar Anda. Dari seputaran Jalan Kapten Petendean 72, kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi dan selamat beraktivitas.

siapa nih yang suka makan kue klepon? Klepon merupakan salah satu kue tradisional atau jajanan pasar yang banyak digemari dan memiliki kandungan karbohidrat yang bisa diolah tubuh menjadi energi. Menurut buku Eden and Netherlands karya J.M. Meulenhof, klepon ternyata sudah lama ada di restoran-restoran Belanda dan Cina sejak tahun 1950-an. Imigran-imigran asal Indonesia lah yang memperkenalkannya. Konon, kue ini diperkenalkan pertama kali di negeri kincir angin oleh seorang imigran Indonesia yang berasal dari Pasuruan, Jawa Timur. Di Malaysia atau Singapura, nama klepon disebut sebagai buah melaka. Di Sumatera, Sulawesi, dan beberapa daerah lainnya di Indonesia, nama klepon disebut sebagai onde-onde. Klepon semakin populer akibat perdagangan dan dihargai sebagai salah satu warisan tradisi kuliner Nusantara yang menjadi simbol atau identitas kolektif suatu daerah. Pada zaman yang selalu menuntut perubahan dan penyesuaian seperti saat ini, klepon diolah dengan tampilan rasa yang beragam. Tidak hanya gula merah yang menjadi isiannya, klepon juga dapat diisi dengan rasa green tea, vanila, coklat, dan sebagainya. Hal ini dilakukan agar klepon dapat menarik minat masyarakat, terutama generasi muda, tanpa mengubah cita rasa aslinya. Klepon merupakan lambang kesederhanaan, mengandung nilai-nilai kebaikan yang dapat dipelajari oleh semua orang. Ini dapat dilihat dari bahan-bahannya yang simpel dan mudah didapatkan, yaitu tepung ketan, garam, pandan, gula merah, air, dan kelapa. Kesederhanaan kue tradisional ini juga tampak dari cara membuatnya. Sifat sederhana, bersahaja, atau tidak berlebihan merupakan perilaku terpuji yang wajib dimiliki manusia dalam kehidupannya. Tekstur klepon yang kenyal dengan isi gula punya makna bahwa terkadang sesuatu yang alot akan terasa manis di kemudian hari jika ada usaha.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: 94,9 MHz Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi.
2: Terima kasih untuk Anda yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru saja bergabung, senang sekali saya dapat temani Anda di Fak-Fak siang ini, menemani Anda dengan berbagai aktivitasnya, berbagai kegiatan nih, mudah-mudahan berjalan dengan lancar, sukses selalu untuk Anda. Baik pendengar, menemani suasana siang Anda bersama keluarga, mendatang kami temani Anda semuanya di Jaksa Menyapa.

0: Selamat siang pendengar, jumpa lagi bersama kami di Jaksa Menyapa ya. Untuk edisi hari ini Kamis tanggal 13 Agustus 2026 dengan topik yang kami angkat yaitu mengenal lebih dekat dengan Jaksa Pengacara Negara Kejaksaan Negeri Fak-Fak, yang mana acara ini juga ya dapat Anda ikuti melalui YouTube RRI Fak-Fak Official, dan Anda juga boleh bergabung di jalur telepon WA di 0811 495 9490. Dan baik, kita langsung saja berkenalan dengan narasumber kita pada siang hari ini. Ada Ibu Maria Vanessa Gevelem SH selaku Kepala Seksi Perdata dan Tun Kasih Datun ya. Iya. Selamat siang.
1: Selamat siang Ibu.
0: Apa kabar?
1: Baik.
0: Kabar baik ya. Dan juga

0: itu Ibu ya?
1: Iya, betul.
0: Oke. Kita undang juga pendengar yang mungkin ingin bertanya-tanya, ingin berkenalan, silahkan di 0811-495-9490. Ya, berkenalan terkait dengan Jaksa Pengacara Negara Kejaksaan Negeri Fakfak ya. Oke, jangan lebih dari itu ya. Oke, baik. Mungkin saya ke Ibu dulu, mungkin bisa mungkin lebih memperkenalkan lagi seperti apa, karena kita di sini mengenal lebih dekat ya, biar kita lebih akrab nih. Baik. Ya, dengan Jaksa Pengacara Negara Kejaksaan Negeri Papua itu seperti apa? Silakan Ibu.
1: Baik Ibu, terima kasih. Selamat siang untuk seluruh pendengar RRI Fakfak ya. Sebelumnya mungkin masyarakat pada mengenal kejaksaan itu melalui tindak pidana korupsinya dan penanganan perkara pidum kayak ya yang berkaitan dengan pencurian, penganiayaan seperti itu. Nah, selain bidang-bidang tersebut ya, ada dari Pitsus dan dari Pidum itu sendiri, di Kejaksaan juga itu ada namanya bidang Perdata dan Tata Usaha Negara. Nah, ini kami lebih humanis ya, kalau mau dikatakan kami lebih ke ranah pendampingan. Jadi ketika membahas terkait dengan jaksa pengacara itu, kami lebih diberikan kuasa berdasarkan undang-undang itu bertindak dan atas nama pemerintah. Tapi ranahnya dalam ranah perdata dan tata usaha negara. Mungkin terkait dengan kewenangan pun juga itu kita melakukan tugasnya itu semua berkaitan dengan perdata.
0: Perdata seperti ya. Sekilas seperti itu perkenalan kita di siang ini. Dan saya ke Pak Tegar ya. Ya, saya ya. Atau ada nama panggilan lain, Pak?
2: Tegar saja
0: ya. Oke, baik, mungkin bisa memperkenalkan jaksa pengacara itu seperti apa.
2: Mungkin sebagaimana juga sudah disebutkan
0: sedikit ya,
2: bahwasanya jaksa pengacara negara itu Ibu terkait dengan bagaimana kita menunjukkan atau memberikan pelayanan hukum dalam bentuk keperdataan atau tata usaha negara. Nah, melalui jaksa pengacara negara juga Ibu kita bisa untuk memberikan semacam konsultasi hukum kepada masyarakat melalui kegiatan pelayanan hukum. Jadi di bidang perdata dan tata usaha negara ini kita punya beberapa bidang, punya beberapa wewenang, punya beberapa fungsi. Diantaranya adalah penegakan hukum, bantuan hukum, kemudian ada juga pertimbangan hukum, tindakan hukum lain, dan pelayanan hukum. Nah, untuk masyarakat atau penonton yang ingin melihat, itu kita punya kewenangan berdasarkan pada Peraturan Kejaksaan Nomor 7 Tahun 2021 terkait dengan pedoman pelaksanaan perdata dan tata usaha negara.
0: Oke, itu tadi ada tugas dan kewenangan ya? Ya, benar. Tugas dan kewenangannya fungsi di beberapa bidang ya. Nah, mungkin saya ke Pak Yoga bisa mungkin dijelaskan nih terkait tadi ada sudah disebutkan fungsi bidangnya itu apa-apa, memelihara ketertiban hukum atau yang tadi sudah disebutkan oleh Pak Tegar itu seperti apa, mungkin bisa dijelaskan satu per satu ya.
3: Baik, terima kasih Bu, seperti yang dijelaskan oleh Pak Tegar tadi, rasanya di bidang perdata dan usaha negara ini memiliki lima, yaitu yang pertama adalah penegakan hukum, yang kedua adalah bantuan hukum, ketiga pertimbangan hukum, empat pelayanan hukum, dan lima tindakan hukum lain.
0: Baik,
3: saya akan menjelaskan, yaitu adalah yang pertama penegakan hukum. Penegakan hukum adalah tindakan jaksa pengacara negara untuk mengajukan gugatan atau permohonan kepada pengadilan di bidang perdata sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka memelihara ketertiban hukum, kepastian hukum, dan melindungi kepentingan negara dan pemerintah serta hak kesejahteraan masyarakat. Contohnya adalah yaitu mengajukan gugatan pembatalan perkawinan. Dan kedua adalah mengajukan permohonan pembubaran PT dengan alasan PT melanggar kepentingan umum atau PT melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan. Dan ketiga adalah mengajukan permohonan pailit dengan alasan kepentingan umum ke penundaan kewajiban pembayar utang. Yang keempat adalah pembatalan paten. Dan selanjutnya itu adalah bantuan hukum. Jaksa pengacara negara, yaitu tugasnya adalah dalam perkara perdata maupun tata usaha negara.

0: untuk mewakili lembaga negara, instansi pemerintah di pusat maupun di daerah, BUMD, BUMN berdasarkan surat kuasa khusus, baik sebagai penggugat maupun sebagai tergugat yang dilakukan secara litigasi maupun non-litigasi.
1: Oke, okay, berarti di sini bantuan hukumnya ada dua ya, ada Pak dua, ya? Ada dua, litigasi dan non-litigasi. Yaitu penggugat, tergugat, juga ada negosiasi dan mediasi. Mungkin bisa dijelaskan sedikit nih bantuan hukum yang diberikan ini bagaimana dan seperti apa kita dapat, atau mungkin tahapan-tahapannya seperti apa, mungkin bisa dijelaskan di situ. Nanti di poin berikutnya baru di Pak Tegar ya. Oke, okay, baik.
0: Di poin non-litigasi itu
1: kita ke litigasi dulu Pak.
0: Litigasi.
1: Baik.
0: Saya jelaskan bahwasanya pada awal itu di non-litigasi itu dulu Ibu.
1: Biasanya
0: pada fase ini itu adalah fase negosiasi.
1: Oke.
0: Okay. Dimana dicoba untuk melakukan perdamaian antara tergugat dan penggugat.
1: Oke.
0: Okay. Kalau tidak ditemukan ada perdamaian, barulah ke fase itu namanya litigasi.
1: Oke.
0: Okay. Karena litigasi ini sudah masuk ke ranah persidangan.
1: Masuk di sidang ya? Oke.
0: Okay. Dimana tergugat dan penggugat itu mengajukan ke pengadilan.
1: Pengadilan.
0: Dan barulah nanti tergugat dan penggugat itu nanti membuktikan, membuktikan bahwasanya hak-hak mereka itu yang mau diambil atau dibuktikan di persidangan.
1: Oke, okay, tergantung dari perkara apa yang di ini ya. Ya biasanya perkara apa saja Pak yang ini?
0: Biasanya kalau misalnya instansi pemerintah, misalnya ada masalah tentang tanah.
1: Oke, okay, sengketa tanah.
0: Sengketa gitu. Tanah atau tentang misalnya hutang di BRI atau hutang BRI kan ada yang tergugat, tergugat dia
1: hutang di perbankan seperti ya, itu ya.
0: Sama kan dilakukan namanya somasi lebih dahulu,
1: okay,
0: jika tidak diindahkan barulah nanti
1: maksudnya di ranah hukum.
0: Oke.
1: Baik, seperti itu tahapan-tahapan yang harus dilalui ya. Baik, tadi kita sudah masuk ke poin yang kedua, kita masuk ke poin yang ketiga ya Pak ya, tindakan hukum lain. Nah ini maksudnya seperti apa nih? Saya ke Pak Tegar, silakan.
2: Oke. Baik, tadi
1: kita masuk ke pertimbangan hukum, maaf.
3: Pertimbangan hukum lainnya dulu ya.
1: Iya. Iya, oke, kita loncat-loncat ya. Oke, baik, silakan.
2: Oke, terkait pertimbangan hukum. Jadi kita sebagai bidang perdata dan tata usaha negara juga mempunyai fungsi dan tugas itu memberikan pertimbangan hukum.
1: Oke.
2: Okay. Nah, ada tiga bentuk ini Ibu yang bisa kita berikan pertimbangan hukum. Yang pertama itu ada pendapat hukum atau legal opinion. Kemudian ada pendampingan hukum, legal assistance atau audit hukum atau legal audit. Nah, ada satu lagi Ibu.
1: Apa itu?
2: Dia mencakup semua tapi kita bisa memberikannya tanpa permintaan. Jadi secara umum layanan-layanan kita ini itu harus dilakukan permohonan terlebih dahulu nih kepada kita.
1: Semuanya yang tadi Bapak sebutkan, oke? Okay.
2: Semuanya dari legal dari legal audit, legal assistant, legal opinion itu harus dimintakan terlebih dahulu permohonan ke bidang perdata dan tata usaha negara.
1: Okay.
2: Nah, lalu kemudian kita bisa berikan layanan tersebut. Nah, tapi ada satu pengecualian juga Ibu yang diatur dalam perja yang saya sebutkan tadi. Kita bisa nih menerbitkan legal audit, legal opinion atau legal assistance tanpa adanya permohonan. Jadi jika kita melihat suatu kegiatan mungkin dari pemerintah atau instansi yang menurut kita ini perlu untuk kita terbitkan legal opinion, maka kita bisa terbitkan dan kita kirimkan.
1: Oke. Okay. Jadi seperti itu ya, ada pengecualiannya ya. Tapi mungkin boleh jelaskan sedikit ini tentang tadi yang sudah disebutkan pendapat hukum atau legal opinion itu maksudnya seperti apa? Pendampingan hukum juga seperti apa dan legal audit itu juga seperti apa? Kalau kita orang awam kan agak bingung ini ya. Iya, pertimbangan hukum. Oke lah, boleh. Ini pertimbangannya ada tiga ya. Ini bingung apa gitu ya. Mungkin bisa dijelaskan.
2: Okay, mungkin sedikit saya jelaskan juga terkait dengan pendapat hukum terlebih dahulu.
1: Pendapat ya, hukum dulu, oke. Okay.
2: Pendapat hukum ini sebuah layanan yang kita berikan, kita membuat sebuah penelitian atau analisa terkait sebuah masalah yang dimohonkan kepada kita nih Bu.
1: Okay.
2: Jadi in case ada permohonan masuk, masalah ke kita, nah kita terima, kita analisa. Okay. Permasalahan ini kita analisa, kita bedah unsur-unsurnya, kita masukkan ke dalam ranah hukumnya, untuk kemudian kita buatkan dalam sebuah dokumen hukum.
1: Oke, okay. Itu butuh waktu berapa lama? Nah. Atau berlama ini? Biasanya kalau orang kalau mau pengadil nih pasti lama nih ya. Atau lama itu seperti apa prosesnya?
2: Untuk proses ibu itu kita tergantung pada permohonan hukum yang diajukan.
1: Oke. Okay,
2: karena baik. Untuk kita buat itu tuh kita juga butuh data, kita butuh pemahaman terhadap kasus, kita butuh technical meeting juga untuk mengerti sebenarnya permasalahannya bagaimana, sehingga ketika kita menyampaikan pendapat hukum itu tidak melenceng dari peraturan perundang-undangan yang berlaku.
1: Oke. Okay. Tapi ada target waktu tidak sih Pak?
2: Kalau untuk target waktu mungkin sekitar.
3: Biasanya kalau saya
1: izin. Iya, silakan.
3: Kalau misalkan kita dalam memberikan
1: pendapat hukum legal opinion ya.
3: Untuk legal opinion kita setiap melaksanakan tugas pasti berdasarkan sebelumnya tadi Pak Tegar berikan permohonan. Biasanya permohonan itu kita akan mengeluarkan sprint. Nah, batas waktu sprint kita itu kalau untuk pertimbangan hukum maupun bantuan hukum paling lama itu 3 bulan. Yang paling lama itu 6 bulan.
1: Oke.
3: Okay. Paling singkatnya mungkin dalam waktu 1 bulan.
1: Paling cepat 1 bulan dan paling lama 3 bulan. Oke, okay, baik. Seperti itu. Oke. Okay. Masih ada yang mau ditambahkan lagi terkait mungkin dengan pendapat hukum?
3: Iya.
1: Boleh?
3: Pak Tegar?
2: Nah, untuk pendapat hukum ini, mungkin kita tambahkan satu lagi, Ibu. Bahwasanya ini adalah layanan yang kita berikan hanya kepada instansi pemerintah, gitu.
1: Oke. Nah, layanannya seperti apa tuh, Pak?
2: Itu berupa pendapat hukum tadi, itu hanya dapat diajukan oleh instansi pemerintah.
1: Oke, instansi pemerintah, ya?
2: Baik itu pemerintah pusat, pemerintah daerah, termasuk juga BUMN dan juga
1: BUMD. Juga boleh, ya? Bisa. Oke. Baik, itu tadi pendapat hukum. Kita beralih ke pendampingan hukum yang diberikan juga seperti apa, bisa dijelaskan pendampingannya.
2: Pendampingan hukum ini, itu kita membersamai sebuah kegiatan dari pemerintah. Kita bersamai, kita lakukan pendampingan terhadap kegiatan tersebut, Ibu. Tapi pendampingan itu tentunya dalam ranah hukum. Jadi kita memberikan, nah, dalam pendampingan hukum ini juga kita bisa melakukan memberikan legal opinion terkait sebuah kegiatan. Jadi kita dampingi, kita berikan dia pendapat-pendapat hukum terhadap kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan, apakah sudah sesuai belum dengan hukumnya. Misalnya suatu kegiatan membuat kontrak nih misalnya, apakah kontrak ini sudah sesuai
1: sesuai prosedur atau tidak.
2: Apakah sesuai prosedur atau tidak. Dan jika kita temukan kemungkinan-kemungkinan ini tidak sesuai dengan hukum, kita akan terbitkan pendapat hukum kita. Ini nih pendapat kita. Bahwasannya kegiatan ini tidak sesuai. Nah, sesuainya itu seperti ini. Namun, tadi terlepas dari pendapat hukum kita, kebijakan akhirnya itu kita kembalikan lagi kepada yang punya kegiatan. Karena tugas kita hanya melakukan pendampingan memberikan pendapat.
3: Karena mitigasi resiko sebenarnya.
1: Mitigasi resiko juga itu juga dipertimbangkan, ya. Oke. Okay. Kita beralih ke legal audit. Ini maksudnya apa ini legal auditnya ini?
2: Untuk legal audit atau mungkin bahasa Indonesianya audit hukum? Gitu.
1: Audit hukum, baik. Kita itu ke Indonesianya mana? Saja ya. Baik, silakan.
2: Itu adalah layanan yang kita berikan berupa pemeriksaan dokumen.
1: Pemeriksaan
2: dokumen secara menyeluruh dan seksama terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan oleh pihak yang memohonkan kepada kita. Jadi kalau tadi pendapat hukum itu sebelum kegiatan
1: ini sesudah ya.
2: Nah, kalau legal audit sesudah.
1: Oke. Okay.
2: Pendampingan hukum ketika kegiatannya berjalan. Jadi ini semua sebenarnya Ibu, layanan kita ini saling berkaitan
1: ya, gitu,
2: satu sama lain. Melalui legal audit ini nanti kita bisa temukan juga jika kegiatannya sudah selesai, kita bisa temukan juga pemeriksaan dokumennya apakah sudah sesuai dengan hukum, bagaimana hukum yang seharusnya berlaku terhadap dokumen tersebut.
1: Iya, kan kadang-kadang kalau orang awam kan bingung juga ya, apalagi baru pertama memasuki dalam proses seperti itu ya, banyak istilah dan yang mungkin baru didengar. Nah, ini kan jadi bingung juga, ini apa sih maksudnya gitu kan. Oke. Baik, kita masih mengundang Anda pendengar yang mau bergabung, silakan di 0811 495 9490 dengan tema kita pada siang hari ini mengenal lebih dekat dengan jaksa pengacara negara Kejaksaan Negeri Fak-Fak ya. Dan ini juga bisa menambah informasi Anda ya, kalau memang tersandung masalah atau kasus ya, seperti itu ya Pak ya. Oke. Baik, kita menuju ke tindakan hukum lain ya. Benar, silakan. Baik, ke Ibu Maria. Ini sudah tidak sabar nih menyampaikannya. Silakan.
3: Baik,
1: silakan.
3: Baik, terima kasih Ibu. Ya, pada intinya seperti yang tadi udah dijelaskan sama Pak Tegar ya, semua tindakan kita ini bersinambungan, saling sambung menyambung,
1: menjadi satu ya.
3: Jadi kalau terkait dengan tindakan hukum lainnya ini merupakan salah satu kewenangan dari bidang datun juga ya, dalam ranah kita menyelesaikan sengketa antara instansi pemerintah atau instansi pemerintah dengan lembaga negara lainnya, misalkan BUMN atau BUMD seperti itu. Jadi kita bertindak sebagai konsiliator, fasilitator dan mediator. Nah, peran-peran ini ya pada umumnya kebanyakan paling masyarakat mengenal mediator ya. Hampir sama seperti yang sudah masyarakat ketahui, kita JPN itu membantu para pihak berunding untuk mencari win-win solution secara aktif, dan kita mengidentifikasi masalah, terus segala tindakan itu untuk kita mencapai suatu kesepakatan. Itu fungsi dari mediator. Nah, kalau untuk fasilitator, kita itu bertindak untuk menjembatani. Seperti yang tadi udah disampaikan oleh Pak Tegar, kita dalam suatu pertemuan ya, kita yang melakukan perundingan kepada pihak-pihak yang terkait, seperti itu. Nah, yang terakhir yang seperti yang tadi sudah saya jelaskan, ada konsiliator.
1: Silakan.
3: Ada konsiliator. Nah, ini kita memberikan solusi. Terus kita memberikan jalan tengah penyelesaian dari sengketa ini kepada para pihak yang berselisih. Nah, jadi semua ini berdasarkan dengan permohonan. Jadi kalau tidak ada permohonan, kita tidak bisa lakukan bantuan hukum, baik itu dari pendampingan, bantuan hukum dan tindakan hukum lainnya. Mungkin saya lanjut dengan materi setelah ini, karena ini paling terkait dengan tindakan hukum lainnya dengan pelayanan hukum.
1: Oke, sebelum kita ke pelayanan hukum, kita baca dulu ada yang sudah gabung melalui YouTube ya, ataupun pesan singkat melalui YouTube. Ini yang mau ditanyakan, bedanya apa jaksa penuntut umum dan jaksa pengacara negara? Terus, bisakah masyarakat memakai jasanya jaksa sebagai pengacara? Ini dari Ina Timbang 86. Ini pesannya melalui YouTube. Silakan.
3: Siap, baik Ibu.
1: Yang mau jawab Ibu Maria atau Pak Tegar atau Pak Yoga? Boleh, silakan. Saya kasih ke Pak Yoga dulu ya. Nanti bisa ditambah-tambah sedikit ya, silakan.
0: Baik, Pak Yoga. Ya, baik. Perbedaannya jaksa pengacara negara dan jaksa penuntut umum. Jaksa pengacara negara itu lebih terfokusnya itu pendampingan atau kepada instansi pemerintah. Jika jaksa penuntut umum itu adalah fokusnya adalah ke tindak pidana umum, di mana itu lebih ke tindak pidana kriminal seperti pencurian, pemerkosaan dan penganiayaan. Jadi kalau jaksa pengacara negara itu dia tuh mendampingi atau mewakili instansi negara atau BUMN, yang di mana irisannya itu adalah perbedaan tentang perdata dan tindak pidana umum. Jadi beda itu ada case-nya itu adalah tentang titik berat kasus tersebut.
1: Tapi apakah jasa mereka bisa dipakai untuk pengacara khususnya untuk masyarakat ya? Tadi juga ada sempat ditanyakan.
0: Jaksa pengacara negara hanya bisa mewakili instansi pemerintah.
1: Jadi masyarakat tidak bisa ya? Memang khusus untuk negara saja?
0: Ada kalanya itu jaksa pengacara negara bisa mendampingi masyarakat, itu contohnya misalnya kasus pencabulan anak yang dimana tersangka itu adalah orang tuanya sendiri. Yang dimana orang tua itu nanti akan dia lepas hak dari orang tuanya. Jadi jaksa pengacara negara bisa mendampingi anak tersebut agar anak tersebut itu mendapatkan hak wali yang baru. Jadi jaksa pengacara mewakili di pengadilan untuk hak dari anak tersebut.
1: Mendapatkan hak wali yang baru.
0: Ya, karena kan hak dari orang tua tersebut sudah dicabut, jadi jaksa pengacara mendampingi anak tersebut agar mendapatkan wali yang baru di pengadilan.
1: Baik, jadi seperti itu Ibu Ina ya kalau saya tidak salah. Dan kita juga masih menunggu Anda yang mau bergabung di jalur telepon via WA juga boleh, silakan di 0811495946490 atau Anda juga bisa kirimkan pesan Anda melalui YouTube RRI Fakfak Official yang dapat Anda ikuti secara langsung pada siang hari ini di Jaksa Menyapa. Baik, kita kembali ke Ibu Maria terkait dengan pelayanan hukum tadi ya, yang sempat Dini, atau mungkin mau ditambahkan lagi terkait dengan pertanyaan tadi dari Pak Tegar. Boleh? Pertanyaan tadi dari Ibu Ina ya, mungkin ada yang mau ditambahkan, silakan.
2: Mungkin terkait tadi memakai jasa Nah, untuk masyarakat selain tadi, betul tadi bilang Pak Yoga, misalnya itu kita bisa untuk mendampingi juga di pengadilan terkait dengan perkara misalnya tangguh tadi. Nah, kemudian juga masyarakat itu bisa juga meminta kepada kita konsultasi melalui pelayanan hukum. Konsultasi hukum yang bersifatnya itu hanya kita memberikan pendapat. Jadi kita berikan pendapat terkait hukum apa nih yang ditanyakan oleh masyarakat. Mungkin itu sedikit.
1: Jadi masyarakat boleh berkonsultasi ya terkait dengan seperti apa, bagaimana prosesnya seperti apa gitu ya, dalam hukum yang memang mungkin mereka ada yang terlibat, keluarga atau teman, boleh ya berkonsultasi
3: mereka,
1: kan?
3: Jadi masyarakat bisa datang ke kantor kami. Di kantor kami itu kami menyediakan adanya pelayanan hukum gratis. Jadi ketika ada masyarakat yang mengalami suatu kendala atau misalkan mencari solusi terkait dengan penanganan dari tindak pidana maupun bagian perdatanya, kami selalu memberikan solusi kepada masyarakat dengan memberikan mungkin lebih baiknya Bapak Ibu mengikuti seperti ini, seperti ini, seperti itu. Jadi kalau memang masyarakat membutuhkan informasi, bisa melalui web website kami ataupun sosial media kami, dan bisa juga langsung ke kantor.
1: Langsung ke kantor ya. Iya, jadi akhirnya saya juga penasaran sebenarnya program apa saja yang disajikan dari kejaksaan ini sehingga bisa lebih dekat dengan masyarakat. Karena hukum kita tidak tahu ya, mudah-mudahan jangan sampai kita berurusan dengan hukum ya, doa kita seperti itu. Namun apabila kita tersandung hukum, sekiranya program apa saja yang disajikan untuk masyarakat supaya masyarakat itu lebih bijak atau sudah paham dan mengerti tentang apa yang harus saya lakukan bila saya tersandung oleh satu kasus.
3: Baik, jadi kami di kejaksaan itu, kalau Ibu bertanya terkait program, ini kami berbicara pasti menyangkut bidang lain juga, karena kebetulan kami,
1: inti-intinya saja, Bu.
3: Ya, kami di kejaksaan negeri itu ada bidang yang memang khusus untuk melakukan sosialisasi keluar. Nah, itu melalui bidang intel. Kadang mereka ada jaksa menyapa seperti yang sekarang kita lakukan. Ada juga jaksa masuk sekolah, pelayanan kepada apa namanya, sasarannya kepada siswa-siswi, yaitu kami bahas terkait dengan bagaimana itu tindak pidana, bagaimana itu pelanggaran, apa yang harus dilakukan, yang memberikan penerangan hukum pada adik-adik ini supaya terang akan hukum gitu, memahami bahwa oh ini salah, ini benar, seperti itu. Jadi banyak sekali program,
1: programnya
3: kita.
1: Banyak ya, salah satunya yang tadi disebutkan Ibu Maria ya. Baik, Pak Tegar mungkin ada mau tambahkan lagi dengan program mungkin seperti sama, Pak Yoga, sama ya. Baik, kita ke pelayanan hukum ya. Ini seperti apa pelayanan hukumnya, dari siapa Ibu Maria yang mau jelaskan, silakan.
3: Sebelum saya masuk pelayanan hukum ini, saya mau memberikan contoh ya.
1: Boleh,
3: contoh silakan. Dari materi yang sudah dijelaskan, pertanyaan-pertanyaan tadi sudah dijelaskan sama Pak Tegar dan Pak Yoga terkait dengan pendampingan, bantuan hukum. Kami selama tahun-tahun sebelumnya kami sudah melakukan banyak sekali pendampingan, tapi kami melakukan pendampingan dengan Pemda lebih khusus dalam pendampingan adanya pembangunan sarana-sarana umum, khususnya dengan pembangunan RSUD, pembangunan NICU, itu pun juga kami dampingi. Dan ada beberapa puskesmas di Kabupaten Fafak yang kita dampingi juga. Jadi yang seperti saya sudah bilang, kita mitigasi risiko. Dengan adanya pendampingan dari kami, kami memberikan pendapat hukum, pendampingan hukum, pendapat hukum legal opinion, seperti yang tadi sudah jelaskan Pak Tegar, bahwa dalam pelaksanaan ini teman-teman harus sesuai dengan peraturan yang ada. Jangan sampai keluar dari jalurnya. Seperti itu. Saya masuk ke bantuan hukum lainnya. Sebenarnya hampir sama, Ibu. Cuman kalau dengan bantuan hukum lainnya ini, dia lebih ke pelayanan kepada masyarakat. Jadi maksudnya seperti ini, Bu. Dia itu melindungi kepentingan hukum. Jadi misalkan ada contoh case seperti yang tadi sudah Pak Yoga sampaikan, ada orang yang mau lakukan apa namanya
1: tindak kriminal.
3: Ya, bukan, Bu, maksudnya ada yang mau melakukan pembubaran atau balik nama, itu bisa kita dampingi. Tapi khusus untuk Datun sendiri itu kita nggak bisa melakukan pendampingan hanya ke orang perorangan. Kita hanya berdasarkan lembaga.
1: Lembaga, ya.
3: Nah, dari tindakan hukum lainnya ini kita juga diberikan kewenangan untuk kayak contoh kita ada pembubaran yayasan. Mungkin di Fak-Fak sendiri belum ada, namun di daerah lain itu sudah ada, pernah kita pembubaran terkait dengan PT ya. PT atau dulu saya lupa di mana, cuman itu sekitaran Kalimantan. Nah, itu tuh kita bisa melakukan pembubaran yayasan. Terus kita juga bisa mengurus harta peninggalan dari misalkan contoh orang yang sudah ditinggalin gitu, Bu. Jadi ada punya hak warisnya itu.
1: Hak waris.
3: Kita bisa untuk mendampingi.
1: Ya.
3: Tapi kita mendampingi karena itu terkait dengan ini, Bu. Memberikan haknya dia. Jadi kita bisa mengajukan permohonan, tapi bukan berdasarkan permohonan, tapi ini semua berdasarkan dengan hasil temuan yang ada dari teman-teman bidang lain seperti Pitsus atau Intel. Nah, kalau tidak bisa dipidana, kami melalui perdata. Nah, seperti yang tadi saya sudah sampaikan sebelumnya, kita kan melalui perdata. Ini pidananya nggak bisa, perdatanya bisa. Kami lalui. Gitu. Contoh kasus seperti kalau semisalnya dalam tindak pidana korupsi, ada itu namanya pengembalian ya. Pengembalian keuangan negara. Dan misalkan contoh dalam putusannya itu ada pengembalian senilai segini, dan kalau tidak bisa dikembalikan, harta bendanya dirampas untuk dijadikan sebagai ganti kerugian itu. Nah, itu kalau dari Pemda misalkan contoh ya, terkait dengan Pemda, itu dia misalkan mempunyai kerugian dan misalkan almarhumnya meninggal nih, kan udah diputus, udah meninggal, Pemda mau bertindak sesuai itu, misalkan nggak bisa, dia bisa melalui hak waris, bisa Pemda mintakan ke kami untuk melakukan bantuan hukum. Jadi kita mewakili Pemda untuk kita mengajukan gugatan ke pengadilan supaya kita meminta hak waris itu turun supaya bisa menyelesaikan
1: apa yang sempat dilakukan gitu ya, seperti itu ya.
3: Mengganti kerugian dari suatu kerugian yang diakibatkan oleh tindak pidana korupsi kepada negara.
1: Oke, baik. Kita break dulu sebentar ya. Kita nikmati dulu satu persembahan berikut ini, dan masih saya temani Anda semuanya di Jaksa Menyapa Siang.

0: ekonomi memegang peran penting dalam menggerakkan roda kehidupan masyarakat, mulai dari pedagang kecil, pelaku UMKM, hingga pengusaha menengah. Semuanya berkontribusi dalam menciptakan lapangan kerja, memenuhi kebutuhan sehari-hari, dan menjaga perputaran ekonomi tetap berjalan. Dengan memahami prinsip ekonomi yang baik, seperti pengelolaan keuangan, perencanaan usaha, serta inovasi produk, pelaku ekonomi dapat meningkatkan daya saing dan keberlanjutan usahanya. Di era digital saat ini, edukasi bagi pelaku ekonomi menjadi semakin penting. Pemanfaatan teknologi, pemasaran melalui media sosial, hingga penggunaan transaksi non-tunai membuka peluang yang lebih luas untuk menjangkau pasar. Dengan terus belajar dan beradaptasi terhadap perubahan, pelaku ekonomi tidak hanya mampu bertahan, tetapi juga tumbuh dan berkembang bersama masyarakat, mendorong ekonomi yang mandiri, inklusif, dan berkelanjutan.
1: Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung, masih saya temani Anda di Jaksa Menyapa dengan tema kita adalah mengenal lebih dekat dengan Jaksa Pengacara Negara Kejaksaan Negeri Fak-Fak. Anda boleh gabung bersama kami di jalur telepon maupun di jalur pesan singkat. Baik Bapak Ibu, kita ini sepertinya sudah ada yang bergabung di jalur telepon, kita langsung terima ya. Halo, selamat siang Jaksa Menyapa.
2: Selamat siang.
1: Selamat siang. Baik, dengan Bapak siapa di mana?
2: Dari Pak Wisnu di Depok.
1: Depok, Pak Wisnu ya. Di Depok. Ini di Dulang Pokpok, Pak. Ya, Depoknya bukan ya. Di Jawa, Depoknya di Pakpak.
3: Oh, Depok di
1: Dulang Pokpok. Ya, ya. Singkatnya Depok Dulang Pokpok kepanjangannya. Oh, ya. Baik, silakan Pak Wisnu, ada yang mau ditanyakan?
2: Baik, jadi Depok itu asal dari dulu.
1: Bagaimana Pak?
2: Kampung Dulan Pokpok.
1: Oke, baik ya.
2: Singkat jadi Depok.
1: Iya, jadi disingkat Depok gitu ya. Karena Bapak Ibu ya. Di sini berpikir Depok itu tadi di Jawa.
2: Iya, iya.
1: Silakan Pak Wisnu.
2: Baik, selamat siang ya, menyapa ya.
3: Selamat siang, Pak.
2: Baik. Setelah kami mendengar apa yang dielaborasi begitu jauh, ternyata ini sangat berguna dan bermanfaat sekali untuk menyelesaikan konflik yang ada di lokal atau di daerah. Tapi sayangnya belum dimanfaatkan dengan baik.
1: Okay.
2: Saya kasih contoh, misalnya di daerah, misalnya terjadi pemalangan.
1: Okay.
2: Itu pemalangan itu biasa banyak terjadi di instansi pemerintah. Lalu itu terkait dengan hak wilayah ya. Tapi yang biasa kami lihat di lapangan itu, yang datang itu polisi dengan hak wilayah, dengan instansi terkait, misalnya di sekolah-sekolah dasar ya, yang ada di lokal sini. Nah, ini yang kami setelah mengikuti acara ini, ini baru timbul tanda tanya, apakah dari pihak pemerintah ini sempat untuk mengadakan mediasi dengan jaksa ini atau tidak? Sebab yang datang hanya kepolisian. Karena kalau kita lihat masalah ini kan di daerah berulang-ulang. Misalnya tahun anggaran ini belum diselesaikan dengan kewilayahan, maka tahun depan lagi berulang. Nah, ini perlu ada pembicaraan yang baik antara Pemda dengan hak wilayah, dengan instansi yang bersangkutan. Kalau tidak, palang memalang ini berlanjut terus.
1: Iya, baik.
2: Tidak ada media. Untuk itu, kami harapkan dari pihak Pemda juga bisa memanfaatkan jasa.
1: Untuk pendampingan seperti itu ya Pak ya.
2: Lalu kami tanya, kalau untuk kami masyarakat ini, kami menggunakan jasa-jasa ini bisa atau tidak seperti penanya terdahulu.
1: Oke. Itu saja.
2: Terima kasih kiranya supaya konflik di daerah itu jangan berlanjut secara terus-menerus.
1: Iya, baik.
2: Terima kasih.
1: Baik, terima kasih untuk Pak Wisnu di Depok Dulang Pokpok yang sudah bergabung. Sebelumnya kita baca dulu ada satu pesan singkat juga yang sudah bergabung dengan Edward di seberang yang mau ditanyakan bagaimana membedakan kritik yang sah dengan penghinaan atau pencemaran nama baik di media sosial. Itu yang ditanyakan, tapi kita ke Pak Wisnu dulu. Mungkin dia lebih ke pendampingan ya.
3: Iya.
1: Ya, nah ini seperti apa Ibu Maria?
3: Silakan. Baik, saya izin Bapak terima kasih untuk pertanyaan yang sangat bagus. Saya mengapresiasi pertanyaan pertama yang mungkin Bapak tanyakan ke saya tadi terkait dengan apakah Pemda sudah pernah melakukan konsultasi ataupun meminta pendapat saran kami. Dapat saya katakan bahwa iya, Pemda selalu berkoordinasi dan selalu berkonsultasi dengan kami, bidang Datun khususnya, terkait dengan masalah-masalah yang terkait dengan dengan masyarakat. Yang sudah tadi Pak Wisnu sampaikan, hak ulayat, pembebasan lahan, untuk pembangunan kepentingan umum, selalu kami berkonsultasi dengan dinas-dinas terkait. Jadi kalaupun dalam suatu in case ada kegiatan dari dinas terkait yang membutuhkan pendapat kami atau butuh pendapat hukum, selalu kami memberikan saran dan masukan kepada Pemda. Nah, cuman seperti yang tadi sudah dijelaskan di awal, permohonan pendampingan itu harus dengan permohonan. Tidak bisa kita serta-merta
1: langsung ya.
3: Langsung. Jadi kalau misalkan ada in case ada masalah di tadi Depok mungkin terkait ya, mungkin terkait dengan pembebasan lahan, ya kita lihat, kita tarik ulur dulu sama dinas mana nih, gitu. Bisa dinas tersebut bisa berkonsultasi untuk mendapatkan jalan tengahnya gimana. Nah, kemudian yang kedua tadi
1: terkait dengan apakah masyarakat juga bisa menggunakan jasa dari jaksa gitu.
3: Iya, baik. Nah, ini terkait dengan apakah
1: masyarakat
3: dapat menggunakan jasa dari JPN itu sendiri, pada umumnya sebenarnya itu bisa. Nah, tapi kita hanya memberikan terkait memperoleh layanan dari JPN itu sendiri. Seperti yang tadi sudah saya jelaskan, layanan itu ini juga diatur di Undang-Undang Kejaksaan, yaitu seperti konsultasi hukum, terus kita memberikan penerangan hukum, penyuluhan hukum. Jadi mediasi sengketa dalam kondisi tertentu. Jadi ketika masyarakat membutuhkan suatu solusi dari suatu sengketa atau masalah, bisa datang berkonsultasi dengan kami. Tapi kami tidak bisa untuk mewakili masyarakat beracara di pengadilan
1: atau di persidangan.
3: Betul, seperti itu.
1: Iya, jadi bisa ya untuk konsultasi.
3: Iya, jadi masyarakat bisa kontak kami langsung kalau semisalkan kayak Depok, minta maaf, Depok ini jauh nggak?
1: Depok di arah-arah ke Toraja ke sana.
3: Oh iya. Ya kalau misalkan jauh dari rumah mau ke kantor, bisa buka web kami, ada link kami, nanti kami share.
1: Boleh. Mungkin nanti supaya di akhir acara kita share ya.
3: Ya bisa. Jadi bisa langsung masuk di situ dan masyarakat bisa langsung kontak-kontakan dengan kami.
1: Oke. Okay.
3: Jadi tidak harus ke kantor. Jadi layanan hukum itu kami Halo JPN.
1: Halo JPN ya. Ya seperti itu ya Pak Wisnu. Jadi boleh berkonsultasi, hanya sebatas konsultasi. Tapi untuk di persidangan, nah ini beda cerita lagi nih ya.
3: Iya.
1: Oke. Baik. Pak Tegar mungkin ada mau ditambahkan lagi terkait dengan masukan dari Pak Wisnu?
4: Mungkin cukup.
1: Cukup ya.
4: Dijelaskan dari Bu Faisal sudah lengkap.
1: Lengkap ya. Siapa tahu mungkin mau diperlengkap lagi dari Pak Yoga.
5: Mungkin saya ingin menambahkan tentang Halo JPN ya Bu.
1: Iya boleh, silakan.
5: Halo JPN itu bisa langsung di websitenya, bisa dari Google, terus bisa masuk Halo JPN. Nah di situ pertama itu adalah registrasi terlebih dulu, data diri. Setelah itu baru ada tempat atau wadahnya untuk masyarakat bertanya atau berkonsultasi tentang yang perkara-perkara perdata seperti sengketa tanah, terus perceraian dan lain-lain.
3: Tidak menutup kemungkinan dari membahas terkait dengan pidana umum pun juga
1: boleh,
3: kita tetap menjawab.
1: Jadi kalau soal-soal hukum langsung aja di Halo JPN ya. Aha. Jadi kalau bingung mau kemana tentang hukum silahkan aja ya. Oke. Jadi seperti itu Pak Wisnu. Tadi ada pertanyaan dari Pak Edward, dari Pak Tegar, mungkin mau disampaikan terkait dengan bagaimana membedakan kritik yang sah dengan penghinaan atau pencemaran nama baik di media sosial. Siapa tahu mungkin ada trik-trik khusus nih ya untuk kita bisa membedakannya atau seperti apa, silakan Pak Tegar.
4: Oke, jadi ini terkait dengan kritik.
1: Iya, kritik yang
4: besar. Perbedaannya antara kritik dengan pencemaran nama baik. Hmm. Sebenarnya kalau kritik di media sosial ini berarti kita masuk ke undang-undang ITE tentang transaksi elektronik. Membedakan kritik dan pencemaran nama baik itu sebenarnya bisa kita lihat dari materi atau substansi yang disampaikan di media sosial.
1: Okay.
4: Kritik itu memberikan keluhan atau apa yang dirasa oleh masyarakat itu kurang dari pemerintah gitu.
1: Kurang jadi, pas gitu ya. Okay.
4: Jadi itu terkait dengan kebijakan kalau kritik. Nah, jika kita berbicara pencemaran nama baik, berarti kita sudah nih menyasar kepada individu tertentu. Kita langsung menyasar kepada individu. Jadi tujuan kita, hal yang kita sebarkan di media sosial ini, tujuan ini kemana? Apakah ini terkait dengan program pemerintah atau kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, atau kita menyerang orang?
1: Per orang.
4: Meskipun dia mungkin bekerja di suatu institusi pemerintah, tapi jika kita yang kita serang atau kita hujat ya, kita misalnya kan kita keluarkan statement itu terkait dengan orangnya, itu sudah masuk kepada individu. Nah, jadi mungkin sedikit perbedaannya itu bisa kita letakkan di situ. Kita ini sedang mengulas atau mengkritik sebuah kebijakan atau program, apakah atau kita mengkritik atau mengulas tentang individu.
1: Baik.
4: Yang mana itu ranah privat toh. Mungkin itu sedikit perbedaan.
1: Perbedaannya seperti itu. Baik, ini sudah ada lagi gabung melalui jalur pesan singkat. Selamat siang Pak, dengan Pak Henry. Pertanyaan saya terkait dengan penjelasan narasumber tentang tugas jaksa pengacara negara. Yang pertama, apakah secara pribadi sebagai masyarakat kita dapat dibantu terkait sengketa tanah untuk sertifikat tanah yang tumpah tindih? Yang kedua, apakah bidang datun dan dalam tugas sebagai jaksa pengacara negara, sebagaimana penjelasan narasumber, bisa membantu masyarakat dalam mengajukan permohonan perwalian terkait dengan warisan? Terima kasih. Silakan. Dari siapa, Pak Yoga? Boleh?
3: Pertanyaan pertama mungkin dari Pak Yoga dulu ya.
1: Iya, boleh. Silakan Pak Yoga, boleh.
5: Mungkin boleh bilang yang pertama itu.
1: Baik, yang pertama, apakah secara pribadi sebagai masyarakat kita dapat dibantu terkait sengketa tanah untuk sertifikat tanah yang tumpah tindih? Yang pertama, yang kedua, apakah bidang datun dalam tugas sebagai jaksa pengacara negara, sebagaimana penjelasan narasumber, bisa membantu masyarakat dalam mengajukan permohonan perwalian terkait dengan warisan? Terima kasih.
5: Oke, baik. Untuk jaksa pengacara negara, kalau untuk permohonan tentang sengketa tanah yang tumpah tindih, soal persorangan ibu ya. Jaksa pengacara negara itu lebih mendampingi, itu adalah instansi pemerintah. Misalnya instansi pemerintah antara instansi satu dan instansi yang lainnya yang melakukan konflik atau bersengketa tanah. Nah, jika kalau untuk perseorangan, jaksa pengacara negara belum memiliki wewenang untuk tersebut.
1: Iya, berarti dia lebih mengurus ke pemerintahan ya?
5: Pemerintah. Dan yang kedua itu adalah
1: apakah bidang datun dalam tugas sebagai jaksa pengacara negara, sebagaimana penjelasan narasumber, bisa membantu masyarakat dalam mengajukan permohonan perwalian terkait dengan warisan?
5: Baik, jaksa pengacara negara atau di depannya itu adalah bidang datun itu dapat untuk melakukan pendampingan tentang permohonan perwalian waris ibu.
1: Pendampingan.
5: Di mana nanti permohonan itu kan jaksa setelah berkonsultasi dengan pihak yang memohon, nanti akan mengajukan permohonan ke pengadilan. Setelah itu barulah nanti jaksa pengacara mendampingi ke pengadilan terhadap permohonan tersebut.
1: Jadi mendampingi ya?
5: Ya, mendampingi di persidangan sampai permohon itu mendapatkan haknya tersebut.
1: Baik. Silakan Ibu Maria, mungkin ada mau ditambahkan?
3: Iya. Mungkin saya tambah sedikit.
1: Boleh,
3: terkait dengan hak apakah kita bisa bertindak secara langsung seperti pengacara pada umumnya. Mungkin bisa saya katakan bahwa tadi memang betul Pak Yoga sampaikan bahwa kita bisa mendampingi dalam ranah memberikan masukan dan pendapat. Ya, cuman kalaupun kita harus bertindak seperti pengacara pada umumnya di pengadilan, mungkin itu harus terkait dengan adanya kepentingan dari instansi pemerintah.
1: Lebih ke pemerintah.
3: Ya, jadi seperti yang saya katakan tadi bahwa kita tidak bisa serta-merta mendampingi masyarakat, tapi harus berdasarkan dari permohonan dinas. Jadi ada keterkaitan dengan instansi pemerintahan. Jadi ketika kita memberikan bantuan hukum ya, kalau kita berbicara pengadilan berarti kita berbicara terkait bantuan hukum. Berarti itu ada permohonan misalkan dari capil atau misalkan dari DPMK atau dinas sosial sendiri. Jadi kayak misalkan yang seperti kita berbicara hak waris itu kan tidak serta-merta, memang itu serta-merta kepentingan dari masyarakat umum, namun yang saya berbicara terkait dengan kepentingan dari Pemda ini mungkin dari yang bersangkutan mungkin ada keterkaitannya dengan Pemda.
1: Dengan instansi tertentu ya, seperti itu.
3: Dengan instansi tertentu ya, bukan hanya Pemda ya, bisa BUMN atau BUD gitu. Jadi kita bisa mewakili. Jadi kita bisa dengan permohonan dari instansi yang terkait, kita bisa mendampingi.
1: Baik, jadi seperti itu bisa kita bedakan saja ya. Mungkin bisa untuk masyarakat, tetapi sekedar konsultasi dan pendampingan ya, seperti itu. Baik, ini terima kasih buat yang sudah bergabung. Bapak Ibu, sangat menarik sekali topik kita pada siang hari ini. Namun kita juga dibatasi oleh waktu ya. Mungkin ada hal-hal penting apa yang mau disampaikan. Saya silakan dari Pak Yoga dulu, statement terakhirnya, silakan.
5: Baik, mungkin untuk penutupan kami dari bidang Datun Jaksa Negeri Kapak, di mana masyarakat itu harus lebih paham tentang hukum, di mana jaksa penasihat negara atau jaksa penuntut umum itu kan kami bisa mendampingi dan memberikan informasi tentang hukum. Masyarakat harus memiliki tentang hukum karena zaman sekarang itu kan Bu banyak ada perselisihan dan juga konflik. Dan juga kami sebagai APH itu dapat memberikan saran, misalnya untuk sekarang itu juga masyarakat tidak harus saling menuntut, karena ada juga sekarang mediasi dari undang-undang kuhab baru, di mana masyarakat tidak harus dipenjara. Ada juga hukumannya itu tentang hukuman sosial dan hukuman yang lainnya.
1: Itu saja. Baik, silakan Pak Tegar.
6: Baik Ibu, terima kasih juga ini mungkin untuk penonton yang mendengar di rumah. Bahwasanya hari ini kita berbincang nih tentang pendapatan tata usaha, yaitu suatu bidang dari kejaksaan yang mana kita memberikan layanan untuk bisa lebih dekat dengan masyarakat. Jadi melalui bidang pendapatan tata usaha negara ini kita bisa menjadi lebih dekat dengan masyarakat melalui program pelayanan hukum, di mana tadi sudah dijelaskan dengan sangat lengkap bagaimana masyarakat bisa meminta konsultasi hukum dengan kita secara gratis. Nah, jadi kita kejaksaan ini tidak hanya bertindak sebagai jaksa penuntut umum gitu ya, dimana mungkin dilihat orang di pengadilan yang seram mungkin kan sangat
1: sangar gitu ya.
6: Nah, tapi melalui bidang data ini kita hadir untuk menyampaikan bagaimana hukum itu bertindak, bagaimana hukum itu seharusnya berjalan. Kita berikan kesadaran, kita membantu untuk memberikan kesadaran hukum kepada masyarakat, bahwasanya kejaksaan juga hadir kepada masyarakat. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan.
1: Baik, silakan Ibu Maria.
3: Baik, mungkin dari saya singkat. Saya mau tunjukkan dulu.
1: Boleh, silakan.
3: Untuk penonton di rumah ya. Nanti silakan. Bisa di-scan atau mungkin saya berbagi ke teman-teman Humas dari RRI. Jadi menggampangkan masyarakat.
1: Boleh.
3: Intinya Bapak Ibu masyarakat yang ada di rumah, yang pendengar setia, jangan malu bertanya, jangan ragu-ragu. Apapun itu kami siap untuk menjawab pertanyaan dari dan masalah hukum ya, dari Bapak Ibu sekalian. Saya harap mungkin ke depan ada banyak lebih-lebih dialog seperti ini, supaya masyarakat juga melek akan hukum.
1: Baik, sebelum kita tutup kayaknya ada yang masih penasaran. Kita coba terima satu lagi ya. Halo, selamat siang. Jaksa menyapa.
7: Selamat siang.
1: Ayah, baik, silakan Pak Mustafirin.
7: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Silakan.
7: Oke, dalam acara Jaksa menyapa kan?
1: Iya, Jaksa menyapa.
7: Oh, menyapa masyarakat.
1: Iya, menyapa semua, masyarakat, kan? Benar.
7: Oke, mungkin sekedar bertanya, ini kan ada KUHAP baru, kira-kira apa paling inti antara KUHAP lama dengan KUHAP baru ini? Mungkin ada sesuatu yang paling inti. Yang kedua, apakah dalam KUHAP yang baru ini mungkin contoh misalnya ada tuduhan atau mungkin tuduhan korupsi kah apa dan sebagainya, kemudian setelah dalam persidangan ternyata tidak terbukti, apakah itu bisa menuntut balik dalam rangka rehabilitasi nama?
1: Oke.
7: Mungkin itu, terima kasih.
1: Iya, baik, itu saja Pak Mus, terima kasih untuk Pak Mustafirin. Mungkin silakan dari siapa, Pak Yoga dulu atau Pak Tegar? Pak Tegar dulu silakan. Terkait dengan hak baru ya, apa perbedaannya dengan yang lama? Yang lama dengan yang baru apa bedanya?
6: Jadi untuk KUHAP baru itu kemarin mulai berlaku dari tanggal 2 Januari 2026. Sebenarnya perbedaan dari KUHAP baru ini dengan KUHAP yang lama itu adalah bahwasanya di KUHAP baru itu orientasi pemidanaannya itu lebih kepada rehabilitatif, retributif gitu. Dibanding dengan KUHAP yang lama, kita tuh kalau dilihat secara yuridis, KUHAP yang lama itu lebih kepada hukumannya itu kepada pemidanaan penjara begitu. Tapi kalau di KUHAP yang baru kita bisa lihat bagaimana
3: KUHP.
6: Di KUHP ya.
1: Iya.
6: Di KUHP yang baru itu bagaimana hukuman itu diperluas lagi agar pelaku tindak kejahatan itu bisa direhabilitasi lagi supaya bisa kembali ke masyarakat. Makanya itu ada beberapa hukuman itu, diantaranya adalah pengawasan, ada juga pidana sosial, pidana kerja sosial. Jadi tidak melulu tentang pidana penjara.
1: Oke.
6: Jadi kita punya apa alternatif pemidanaan yang lain. Ada juga di situ terkait dengan pemaafan hakim. Nah, mungkin itu sekilas tentang perbedaan
1: antara yang baru dan lama.
6: Yang baru dan lama.
1: Oke, baik. Ya, ini menarik sebenarnya ya, kalau mengenal lebih dekat dengan Jaksa Pengacara Negara, Kejaksaan Negeri Fakfak ya, namun kita juga dibatasi oleh waktu. Terima kasih untuk Anda yang sudah gabung di jalur telepon maupun di jalur pesan singkat di 0811-495-9490. Terima kasih juga untuk Ibu Maria sudah bersama kami, ada Pak Tegar juga, Pak Yoga, terima kasih banyak. Sukses selalu dan mudah-mudahan ini bisa menambah pengetahuan kita juga ya, sebagai masyarakat umum yang mungkin ingin berkonsultasi dan ingin mengetahui apa-apa yang harus dilakukan, seperti itu ya. Baik, baik pendengar, baik, terima kasih untuk Anda yang sudah bersama kami di Jaksa Menyapa siang hari ini. Selamat siang dan sampai jumpa. Terima kasih.

0: Saya ingin sekali usaha kue dari rumah. Bagaimana Adikku cara?
1: Ide bagus. Langkah pertama kau harus riset pasar dulu. Cari tahu apa yang dong suka. Mungkin kau bisa mulai dengan menanyakan teman atau tetangga toh.
0: Benar juga ya. Terus kalau dari segi modal, bagaimana caranya supaya tidak terlalu besar di awal .
1: Kau bisa mulai dengan bahan-bahan yang sederhana dan modal kecil dulu. Coba buat sampel kue dan kasih ke orang-orang terdekat untuk dicicipi toh. Kalau dong suka, baru deh kau produksi lebih banyak.
0: Berarti harus buat perencanaan juga . Misalnya hitung biaya produksi dan harga jual toh.
1: Betul, selain itu jangan lupa memanfaatkan media sosial buat promosi. Buat akun Instagram atau Facebook dan posting-posting kue. Bisa juga ikut bazar atau pameran lokal toh.

pada tampilan baju militer untuk melindungi siku prajurit militer yang menjadi penopang saat diharuskan merangkak dalam perang. Barulah pada tahun 50-an, mahasiswa universitas di Amerika mengadopsi tampilan siku tersebut ke pakaiannya dan mengembangkannya sebagai tren fashion sesungguhnya.

0: Esensi Buku Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Ubah Kebiasaan Buruk, karya Aba Mehmet Aga. Buku yang dirilis di tahun 2020 ini membahas tentang metode dan strategi praktis untuk mengatasi kebiasaan buruk dan menggantinya dengan kebiasaan yang lebih positif dan produktif. Mengubah kebiasaan bukanlah hal yang mudah. Setiap orang pasti memiliki kebiasaan yang berbeda, baik kebiasaan baik maupun kebiasaan yang buruk. Namun, seringkali kita tidak sadar dengan kebiasaan buruk kita dan terus saja melakukannya. Lewat buku ini, penulis menjelaskan dampak negatif dari kebiasaan buruk, baik terhadap kesehatan fisik, mental, dan produktivitas. Aba Mehmet Aga juga menjelaskan bagaimana kebiasaan terbentuk dalam otak dan bagaimana siklus kebiasaan bekerja. Buku ini menawarkan berbagai strategi untuk menggantikan kebiasaan buruk dengan kebiasaan baik, termasuk teknik-teknik seperti membuat rencana yang spesifik, menetapkan tujuan yang realistis, dan memecah perubahan menjadi langkah-langkah kecil. Penulis juga menggarisbawahi pentingnya komitmen dan konsistensi dalam proses perubahan kebiasaan. Nah, buku ini akan membantu Anda dalam memulai langkah menghentikan kebiasaan buruk serta mengubahnya menjadi kebiasaan baik. Tidak hanya kebiasaan kecil yang hanya berdampak untuk diri sendiri, tapi juga kebiasaan besar yang berimbas pada masyarakat luas.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

Selamat siang untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini. Dan juga buat yang baru bergabung bersama kami, program Satu Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Masih saya temani Anda di Fak-Fak siang ini, pendengar. Terima kasih untuk kebersamaannya. Buat yang baru saja bergabung juga, ya tetap semangat, sukses ya dengan berbagai aktivitasnya di hari ini. Semoga kehadiran kami dapat memberikan semangat untuk Anda. Segala aktivitasnya pun juga berjalan dengan baik. Masih saya temani Anda di Fak-Fak siang hingga nanti menuju ke pukul 12. Kami yang bertugas pamit dari ruang dengar Anda.

0: Binturong merupakan mamalia yang hidup di kawasan Kepulauan Bangka Belitung. Binturong dikenal sebagai kucing beruang atau bearcat dan memiliki ekor yang kuat dan termasuk dalam keluarga mamalia karnivora. Yang unik dari binatang ini, ia memiliki bau seperti popcorn yang dipanaskan dengan mentega. Bau popcorn sendiri berasal dari kelenjar di bawah pangkal ekor dan air seni mereka yang tersebar di pepohonan sekitar hutan. Bakteri yang hidup di usus mengalami proses kimia yang menghasilkan senyawa aromatik yang unik sehingga memberikan karakteristik seperti popcorn. Aroma seperti popcorn mungkin memiliki peran khusus dalam berinteraksi dengan sesama binatang dan juga menjadi cara bagi binturong untuk menandai wilayahnya atau memberi sinyal kepada anggota spesies lain.
1: Kamu ya, jadi istri gak becus ngurusin rumah, taunya hanya ngabisin uang saja.
2: Kamu pikir aku hanya santai di rumah? Aku nyuci, nyetrika, masak, beres-beres, ngurusin anak kamu. Sebenarnya aku istri apa babu sih?
1: Kamu ya!
3: Stop KDRT, karena pelakunya bisa terjerat pidana penjara selama 5 tahun.

digital saat ini, hampir semua aktivitas sehari-hari tidak terlepas dari perangkat elektronik seperti smartphone, laptop, dan tablet. Meskipun teknologi memberikan banyak kemudahan, paparan layar yang berlebihan dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan, terutama pada mata. Kelelahan digital ditandai dengan gejala seperti mata kering, gatal, penglihatan kabur, dan bahkan sakit kepala. Oleh karena itu penting untuk mengetahui cara melindungi mata dari paparan layar agar tetap sehat dan nyaman. Berikut adalah beberapa tips efektif untuk mengatasi kelelahan digital dan melindungi mata. Yang pertama, terapkan aturan 20-20-20. Salah satu cara terbaik untuk mengurangi ketegangan mata adalah dengan mengikuti aturan 20-20-20, yaitu setiap 20 menit alihkan pandangan dari layar dan fokuskan pada objek yang berjarak 20 kaki sekitar 6 meter selama 20 detik. Hal ini membantu mengurangi ketegangan pada otot mata dan memberikan waktu istirahat yang diperlukan. Yang kedua, sesuaikan pencahayaan ruangan. Pencahayaan yang tepat sangat penting untuk kenyamanan mata. Hindari pencahayaan yang terlalu terang atau terlalu redup saat menggunakan perangkat elektronik. Usahakan agar cahaya layar tidak terlalu kontras dengan pencahayaan ruangan. Menggunakan lampu meja yang lembut dan menghindari pantulan dari jendela dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih nyaman untuk mata. Yang ketiga, gunakan kacamata khusus. Jika Anda sering bekerja di depan layar, pertimbangkan untuk menggunakan kacamata khusus yang dirancang untuk melindungi mata dari sinar biru yang dipancarkan oleh layar. Kacamata ini dapat membantu mengurangi kelelahan mata dan meningkatkan kenyamanan saat menggunakan perangkat elektronik dalam waktu yang lama. Yang keempat, perhatikan jarak dan posisi layar. Jarak dan posisi layar juga berpengaruh pada kesehatan mata. Pastikan layar berada pada jarak 50 hingga 70 cm dari mata dan posisikan layar sedikit lebih rendah dari garis pandang mata. Hal ini akan mengurangi tekanan pada leher dan punggung serta membantu mata tetap nyaman saat bekerja. Yang kelima, istirahat secara teratur. Jangan lupa untuk memberikan waktu istirahat yang cukup bagi mata. Pastikan untuk berdiri dan bergerak setiap 1 jam. Aktivitas fisik ringan ini tidak hanya baik untuk kesehatan tubuh, tetapi juga membantu merelaksasi otot-otot mata. Yang keenam, perhatikan asupan nutrisi. Makanan yang kaya akan vitamin A, C, dan E serta omega 3 sangat baik untuk mata. Konsumsi sayuran hijau, ikan, buah-buahan, dan kacang-kacangan dapat membantu menjaga kesehatan mata. Selain itu, cukup hidrasi juga penting. Minum cukup air setiap hari untuk menghindari mata kering. Yang terakhir, gunakan aplikasi atau fitur pengatur waktu. Beberapa aplikasi dan fitur di perangkat elektronik dapat membantu mengatur waktu penggunaan layar. Gunakan pengingat untuk beristirahat secara teratur dan atur pengaturan layar agar lebih nyaman untuk mata, seperti mengubah suhu warna dan tingkat kecerahan.

Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung bersama kami, program A1 Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi yang tentunya masih tetap setia bersama kami hingga saat ini. Ataupun juga buat yang baru saja bergabung, selamat siang untuk Anda semuanya. Semoga kehadiran kami dapat memberikan semangat untuk Anda, apalagi untuk Anda yang masih disibukkan dengan berbagai aktivitas, berbagai kegiatan-kegiatannya, yang mana pada siang hari ini ya di Kabupaten Fak-Fak masih berlangsung kegiatan dalam rangka HUT RI ke-81 ya, ada lomba karnaval yang mana siang hari ini sudah masuk di tingkat umum ya. Di hari kemarin pada hari Rabu tingkat sekolah ya, dari TK, PAUD, SMP, SD, SMP hingga SMA, yang mana pada hari ini juga masih berlangsung ya kegiatan karnaval ataupun lomba karnaval dari tingkat umum, baik dari instansi maupun etnis yang sedang mengikuti lomba karnaval ya, untuk yang ada di seputaran Kota Fak-Fak ya. Tentunya di berbagai daerah juga sama, berbagai perlombaan-perlombaan dilakukan untuk menyambut HUT RI ke-81, yang mana tinggal beberapa hari lagi ya, kita akan berada di tanggal 17 Agustus 2026, yang mana kita akan memperingati ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Semoga saja dengan berbagai kegiatan dapat menambah kebersamaan kita, meningkatkan rasa nasionalisme, dan tentunya selalu cinta tanah air dengan berbagai kondisi, berbagai tantangan yang kita hadapi, dan selalu semangat dalam menyelesaikan berbagai tugas-tugas di hari ini ataupun di tahun ini juga. Mudah-mudahan berjalan lancar, sukses untuk Anda semuanya. Masih saya temani di Fak-Fak Siang Pendengar hingga nanti menuju ke pukul 12 waktu Indonesia Timur.

0: Pancasila terbukti. Bahwa Pancasila yang saya gali dan saya persembahkan kepada rakyat Indonesia, bahwa Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis.
1: Pancasila sebagai dasar negara, ideologi negara, dan pandangan hidup bangsa yang digali dan ditetapkan oleh pendiri bangsa merupakan suatu anugerah yang tiada tara dari Tuhan Yang Maha Esa buat bangsa Indonesia. Pancasila merupakan alat pemersatu bangsa. Dengan lahirnya lima sila tersebut, Pancasila dapat menyatukan masyarakat dengan segala perbedaan yang ada. Pengalaman nilai-nilai Pancasila merupakan perwujudan rasa cinta kepada tanah air, sehingga dapat membangun bangsa dan negara yang lebih baik. Nilai-nilai Pancasila dapat diamalkan dalam bentuk sederhana, seperti saling menghargai, bekerja sama, dan saling menghormati. Berkat Pancasila dengan nilai-nilai inklusivitas, toleransi, dan gotong royong, keberagaman yang ada menjadi suatu berkah penuntut keberagaman yang dapat dirajut menjadi identitas nasional Bhinneka Tunggal Ika. Karena Pancasila, jiwa pemersatu bangsa menuju Indonesia Emas 2004.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Selamat siang untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung ya, tetap semangat untuk Anda. Baik pendengar, Badan Gizi Nasional BGN memperkuat literasi gizi dan keamanan pangan guru melalui kerjasama dengan Kemendikdesmen. Penguatan tersebut bertujuan meningkatkan pemahaman guru dan tenaga kependidikan tentang gizi seimbang serta keamanan pangan sekolah. Kepala BGN Sudaryono menyebut program Makan Bergizi Gratis MBG tidak hanya menyediakan makanan bergizi bagi peserta didik. Program tersebut juga menjadi sarana edukasi untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya pemenuhan gizi. Sudaryono menyampaikan pernyataan tersebut dalam keterangan kepada rri.go.id di Jakarta Kamis 13 Agustus 2026. Ia menilai pelaksanaan MBG membutuhkan keterlibatan berbagai pihak untuk memperkuat literasi dan edukasi terkait gizi. Guru memiliki peran strategis dalam memberikan pemahaman kepada peserta didik mengenai gizi sekaligus membentuk kebiasaan hidup sehat. Edukasi tersebut diharapkan dapat diterapkan peserta didik di sekolah dan dibawa ke lingkungan keluarga. BGN berharap penguatan kapasitas guru mendukung pemenuhan gizi peserta didik sekaligus membentuk kebiasaan makan sehat. Upaya tersebut juga diarahkan untuk mendorong penerapan perilaku hidup bersih di lingkungan sekolah. Deputi Bidang Promosi dan Kerjasama BGN, Mariman Darto menyebut kegiatan tersebut menjadi langkah awal memperluas edukasi gizi dan keamanan pangan akan berlangsung secara bertahap serta berkelanjutan di lingkungan satuan pendidikan. Informasi tadi pendengar kami ambil dari situs resmi kami rri.co.id. Thank you.

asing dengan suara ini kan? Ya, ini suara dari permainan lato-lato. Permainan sederhana berupa dua bola kecil yang dihubungkan dengan tali. Kedua bola itu berupa bandulan plastik polimer. Permainan lato-lato memiliki banyak nama. Di sebagian pulau Jawa, lato-lato disebut tek-tek. Di wilayah Sumatera disebut dengan kato-kato. Sedangkan kita di Fak-Fak menyebutnya tok-tok. Meski viral di Indonesia, ternyata mainan lato-lato bukan berasal dari Indonesia, melainkan dari kawasan Amerika Selatan atau Amerika Latin. Lato-lato juga dikenal di luar negeri sebagai clacker balls, knock-knock balls, hingga tek-tek. Tahukah Anda, lato-lato awalnya diciptakan bukan sebagai mainan. Lato-lato dulunya semacam senjata berburu yang digunakan para koboi, terbuat dari dua bandulan bola logam yang dikaitkan dengan tali. Cara menggunakannya dengan dilempar ke arah kaki hewan buruan hingga terjatuh. Ternyata kebiasaan main lato-lato ini memiliki dampak baik pada koordinasi tangan para koboi yang membuat mereka semakin jeli dalam berburu. Sehingga di Amerika diciptakan permainan lato-lato yang aman untuk anak-anak dari bahan plastik. Tujuannya adalah untuk melatih gerak motorik dan koordinasi tangan anak-anak agar lincah. Mainan ini juga sempat mendunia termasuk di Indonesia. Lato-lato pernah viral di awal tahun 2000-an, 90-an, bahkan tahun 60-an. Dan menurut New York Times, sempat ada kejuaraan dunia lato-lato tahun 1971 di Italia. Kompetisi lato-lato ini pun diikuti oleh banyak peserta dari berbagai negara untuk menguji ketangkasan

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini. Dan juga buat yang baru bergabung bersama kami, Program 1 Radio Republik Indonesia, Fak-Fak, Kanal Informasi dan Inspirasi. Satu persembahan dari Kotak dan Anggun ya, dengan teka-teki sudah menemani suasana Anda di siang hari ini. Ya, apalagi untuk Anda yang masih disibukkan dengan aktivitasnya. Sukses ya untuk Anda di hari ini. Dan apapun yang sudah direncanakan nih, mudah-mudahan dapat terlaksana. Dan kalaupun belum sempat Anda wujudkan di hari ini, jangan berkecil hati, tetap semangat ya. Apa yang tertunda dapat Anda wujudkan di esok hari nanti. Semoga kehadiran kami juga dapat menjadi teman dan sahabat Anda semua. Namun tak terasa ya, waktu begitu cepat berlalu. Saya Hatija Baco pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih kebersamaan Anda dari pukul 5 waktu Indonesia Timur hingga saat ini dengan berbagai segmen yang sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Selepas saya bertugas, Anda ditemani rekan saya Rifanti di lintas Fak-Fak siang hingga sore nanti. Insya Allah kita akan jumpa lagi ya di lain waktu, di lain kesempatan. Selamat siang dan sampai jumpa.

dibawakan oleh M. Bujoy. Dan temani suasana siang Anda hingga 1 jam ke depan. Pilihan lagu-lagu daerah Nusantara kami hadirkan ya. Nantinya pada pukul 13 kita ikuti dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta. Dan untuk Anda pecinta lagu-lagu dangdut, jangan lewatkan juga Pro Dangdut selepas dinamika olahraga. Setelah tadi kami hadirkan ya persembahan lagu Kalimantan mendatang, saya hadirkan lagu Bukis untuk Anda.

Alasan mengunyah perlahan. Mengunyah makanan secara perlahan memberi waktu yang cukup bagi lambung untuk memberi sinyal kepada otak agar merasa kenyang. Mengunyah makanan secara perlahan memiliki banyak manfaat bagi kesehatan dan pencernaan. Menurut situs hellosehat.com, berikut adalah beberapa alasan mengapa penting untuk mengunyah perlahan. Mengunyah dengan baik dan perlahan membantu melumatkan makanan menjadi lebih halus, sehingga memudahkan enzim pencernaan di lambung untuk memproses makanan. Meningkatkan penyerapan nutrisi. Dengan makanan yang lebih halus, tubuh bisa menyerap nutrisi lebih baik. Ketika mengunyah perlahan, kamu cenderung lebih sadar akan jumlah makanan yang dimakan, yang bisa membantu mencegah makan berlebihan. Proses mengunyah perlahan memberi waktu bagi tubuh untuk mengirim sinyal kenyang ke otak, sehingga bisa mencegah makan berlebihan. Makanan yang tidak dikunyah dengan baik bisa mempengaruhi proses pencernaan yang berpotensi menyebabkan masalah seperti perut kembung atau gas. Jadi, selain membantu pencernaan, mengunyah perlahan juga bisa berdampak baik untuk kesehatan secara keseluruhan.

0: Males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, Yayang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadlighter merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

Masih bersama di Prosatu Radio Fakfak, kanal informasi dan inspirasi mengudara melalui frekuensi 94,9 MHz. Siaran kami dapat Anda dengarkan juga streaming melalui rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Ya pendengar, menyambut 17 Agustus nanti di Fakfak hari ini ya, ada lomba karnaval nih. Entah sudah sampai di mana ya, kira-kira ada sebagian juga yang mungkin sudah sampai di garis finish ya. Tapi yang jelas menyambut 17 Agustus nanti di hari Jumat besok mendengar ya, kami akan menyiarkan juga secara langsung jalannya sidang tahunan MPR RI serta sidang bersama DPR RI yang dapat Anda ikuti pada pukul 8:15 waktu Indonesia Barat atau di jam 10:15 waktu Indonesia Timur. Pendengar, masih temani Anda dengan pilihan rangkaian lagu-lagu Nusantara. Kami hadirkan juga nih informasi untuk Anda ya dari laman resmi kami rri.co.id. Dan pendengar, bidang kekayaan intelektual Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tenggara menerima kunjungan koordinasi dari Dewan Kerajinan Nasional Daerah di Kranasde Kabupaten Konawe Selatan terkait dengan pencatatan hak cipta berupa motif kerajinan daerah. Nah, pendengar, kunjungan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam memberikan pelindungan terhadap karya intelektual masyarakat, khususnya motif yang memiliki nilai seni, budaya, dan karakteristik khas daerah. Nah, pendengar, pencatatan hak cipta terhadap motif diharapkan dapat memberikan kepastian hukum sekaligus meningkatkan nilai tambah terhadap produk kerajinan yang dihasilkan oleh masyarakat Konawe Selatan. Diharapkannya perlindungan ini menjadi langkah penting dalam menjaga identitas dan kekhasan budaya daerah agar tidak mudah ditiru ataupun dimanfaatkan tanpa memperhatikan hak penciptanya.

0: Di balik keindahan pegunungan Meratus di Kalimantan Selatan, tersimpan kekayaan budaya dari suku pedalaman Dayak Meratus. Suku Dayak di pegunungan Meratus biasa menyebut upacara adat dengan sebutan Aru. Aru adat digelar selama 3 hari 3 malam, bahkan sampai 7 hari, sebagai ungkapan rasa syukur atas panen yang melimpah, serta permohonan doa agar selalu diberi rezeki, kesehatan, dan kesejahteraan.
1: Kami mengantarkan hasil hari setahun, kami antar kepada hadapan.
0: Dalam tata cara adat Dayak Meratus, ritual adat dilaksanakan oleh Balian. Ritual dimulai saat para Balian mengusap gelang hiang di atas kepulan asap kemenyan, diringi tabuhan gendang dan kalimpat. Para Balian batandik mengentak-entakan kaki. Mereka menari bersama warga yang ikut hadir, baik tua, muda, dan anak-anak.
1: Tujuan-tujuannya ini sabertaan untuk menyampaikan permintaan kami.
0: Bagi masyarakat Dayak Meratus, ritual bermakna kebaikan dalam hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, dan manusia dengan alam.

sandwich adalah makanan yang siap dikonsumsi oleh manusia namun dibuang begitu saja dikarenakan beberapa alasan. Dampak buruk food waste menjadi permasalahan yang harus diperhatikan karena makanan yang terbuang tidak hanya menjadi sampah tetapi juga berkaitan dengan lingkungan. Penyebab food waste diantaranya membeli atau memasak makanan yang tidak disukai, makan tidak sesuai dengan porsi makanmu, tidak menghabiskan makanan, dan gaya hidup misalnya gengsi menghabiskan makanan di keramaian. Berikut tips untuk mengurangi food waste. Melakukan perencanaan sebelum membeli makanan. Ini akan membantu menghindari pembelian berlebihan dan mengurangi kemungkinan bahwa makanan akan menjadi limbah. Pastikan untuk menyimpan makanan dengan benar untuk memastikan bahwa itu tetap segar lebih lama. Simpan buah-buahan dan sayur di dalam kulkas dan simpan daging dan produk susu di dalam freezer untuk mencegah pembusukan. Alih-alih membuang makanan, pertimbangkan untuk mengkomposnya. Kompos adalah cara yang ramah lingkungan untuk mengubah limbah makanan menjadi tanah yang kaya nutrisi yang dapat digunakan untuk menyuburkan tanaman. Jika memiliki makanan yang berlebihan, pertimbangkan untuk berbagi kepada sesama. Mempelajari teknik pengawetan makanan seperti mempertahankan buah-buahan dan sayuran di dalam kantong udara atau menggunakan freezer untuk mengawetkan daging dan produk susu. Mengecek tanggal kadaluarsa pada kemasan produk makanan.

0: 1.
1: Pendengar, Dewan Kerajinan Nasional Daerah di Kranasdem Maluku memamerkan karya seni, budaya, kerajinan, dan produk pangan lokal unggulan dalam ajang Discover Nusantara 2026 di Jakarta untuk memperluas promosi sekaligus membuka akses pasar bagi pelaku usaha kreatif daerah. Ketua di Kranasdem Provinsi Maluku, Maya Bibi Lewerisa, mengatakan bahwa keikutsertaan Maluku dalam kegiatan yang berlangsung selama 28 hari tersebut menjadi ruang strategis untuk memperkenalkan kekayaan budaya dan produk usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM Maluku kepada pasar nasional hingga mancanegara. Pendengar, produk yang ditampilkan tidak hanya menonjolkan nilai estetika, tetapi juga merepresentasikan identitas budaya masyarakat Maluku seperti kain tenun Maluku, kerajinan berbasis budaya lokal, serta busana berbahan tenun. Selain kerajinan tekstil, Maluku mengangkat kekayaan pangan lokal, khususnya sagu dan singkong, yang diolah menjadi berbagai produk pangan dalam kemasan praktis dan higienis. Inovasi pada pengolahan dan pengemasan pangan lokal penting dilakukan agar komoditas khas Maluku memiliki nilai tambah dan lebih mudah masuk ke pasar modern maupun industri kuliner. Pendengar, promosi seni budaya juga diperkuat melalui pertunjukan seni yang akan dihadirkan dalam rangkaian Discover Nusantara 2026.

0: Hari ini di sudut kampus, saya dan teman-teman sedang berdiskusi menyiapkan sebuah kegiatan sosial. Ada yang menyusun rencana, ada yang mencari ide, dan ada yang menghubungi masyarakat sekitar untuk ikut terlibat.
1: Dari ruang kelas hingga lingkungan sekitar, kami belajar bahwa ilmu bukan hanya untuk diri sendiri. Pengetahuan harus menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi banyak orang.
0: Dan sebagai generasi muda, kami punya peran untuk mengisi kemerdekaan dengan cara kami sendiri. Berani berinovasi, menghargai perbedaan, bekerja sama, dan menciptakan karya yang membawa manfaat. Karena masa depan Indonesia tidak hanya menunggu untuk dibangun, tetapi sedang dipersiapkan untuk generasi hari ini.
1: Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur adalah cita-cita bersama yang membutuhkan persatuan, semangat gotong royong, dan kontribusi nyata dari seluruh elemen masyarakat. Mari terus berkarya dan bergerak bersama untuk Indonesia yang lebih baik.

budaya merupakan identitas dan jati diri suatu bangsa yang harus dijaga dan dilestarikan. Indonesia memiliki kekayaan budaya yang sangat beragam, mulai dari bahasa daerah, tarian tradisional, musik, pakaian adat, hingga berbagai kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi. Pelestarian budaya bukan hanya tugas para pelaku seni, tetapi menjadi tanggung jawab kita bersama sebagai masyarakat. Dengan mengenal, mencintai, dan mengamalkan budaya sendiri, kita turut menjaga agar warisan leluhur tidak hilang di tengah perkembangan zaman. Mari kita bangga menggunakan dan memperkenalkan budaya Indonesia dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan lokal maupun di ruang digital. Menjaga budaya berarti menjaga identitas bangsa untuk tetap hidup sepanjang masa.

0: Esensi Buku Pro Satu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku Hidup Tanpa Batas karya Mario Teguh terbit pada tahun 2006. Buku ini menawarkan panduan motivasi dan inspirasi untuk meraih kesuksesan dalam hidup dengan mengubah pola pikir dan sikap terhadap tantangan. Buku ini mengajarkan pentingnya memiliki keyakinan diri, mengatasi rintangan, dan menjalani kehidupan yang positif. Mario Teguh menekankan bahwa sikap positif adalah kunci utama untuk membuka potensi diri. Dengan percaya pada kemampuan sendiri, kita dapat mengatasi hambatan dan meraih mimpi, meskipun banyak tantangan yang menghadang. Buku ini memberikan banyak contoh bagaimana seseorang bisa mengubah keadaan sulit menjadi peluang. Setiap tantangan dalam hidup dapat menjadi pelajaran berharga yang mengarahkan kita menuju tujuan lebih besar. Salah satu pesan utama dalam buku ini adalah pentingnya memiliki tujuan yang jelas. Kita bisa lebih fokus dan bekerja tanpa mudah tergoyahkan oleh masalah yang datang. Mario Teguh juga mengingatkan pembaca untuk menikmati perjalanan hidup dan menghargai setiap langkah yang diambil. Kesuksesan bukan hanya tentang pencapaian akhir, tetapi juga tentang bagaimana kita berkembang selama proses tersebut. Buku Hidup Tanpa Batas mengajarkan bahwa pikiran dan perasaan kita memiliki pengaruh besar terhadap tindakan dan hasil yang positif dan perasaan yang baik. Kita bisa meraih hasil yang maksimal. Mario Teguh menekankan bahwa kita tidak hanya hidup untuk diri sendiri, tetapi juga untuk memberikan manfaat kepada orang lain. Dengan menjadi pribadi yang menginspirasi, kita bisa membawa perubahan positif di sekitar kita. Secara keseluruhan, buku Hidup Tanpa Batas mengajak pembaca untuk terus berusaha mengembangkan diri, bertumbuh dalam menghadapi kesulitan, dan menjaga pandangan positif terhadap hidup. Buku ini sangat cocok bagi mereka yang ingin menggali potensi diri dan mencapai sukses dalam hidup. Demikian esensi buku Hidup Tanpa Batas karya Mario Teguh.
0: Esensi buku Pro Satu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.

Paris Saint-Germain juara UEFA Super Cup usai taklukan Aston Villa. Brandon Nakashima amankan tiket final Canadian Open 2026. Timnas Voli Putra Indonesia matangkan persiapan jelang Asian Games 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 13 Agustus 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari sepak bola internasional. Paris Saint-Germain menjadi tim pertama yang berhasil mempertahankan gelar juara Piala Super UEFA sejak Real Madrid di tahun 2017 usai menaklukkan Aston Villa 2-1 dini hari tadi. Selengkapnya Nurdiansyah Krisna melaporkan.

0: coming again though. Due, Camara, Scalia! It's a cracker!
1: Paris Saint-Germain atau PSG menjadi tim pertama yang berhasil mempertahankan gelar Piala Super UEFA sejak Real Madrid di tahun 2017 lalu berkat gol di Sayer Dui di babak kedua yang memastikan kemenangan 2-1 atas Aston Villa di Salzburg dini hari tadi. 9 dari 11 pemain inti PSG turut tampil dalam final Liga Champions menghadapi Arsenal pada bulan Mei lalu. Namun, karena banyak bintang mereka yang berlaga di Piala Dunia baru kembali berlatih pekan lalu, klub raksasa Prancis ini membutuhkan waktu untuk menemukan ritme permainan mereka. Akan tetapi, Kvicha Kvaratskhelia mampu tampil apik sejak peluit dibunyikan. Ia mencetak gol pada menit ke-20 dengan menusuk ke dalam dan mengalahkan kiper Marco Bizot dengan tendangan kerasnya. Aston Villa berhasil menyamakan kedudukan lewat tendangan voli dari pemain muda berusia 17 tahun mereka, Brian Matcho. Ia menyambut umpan silang McGinn dengan tendangan voli satu sentuhan yang menggetarkan jaring atas gawang sehingga menjadi pencetak gol termuda dalam sejarah Piala Super UEFA. Kendati begitu, tim asuhan Enrique kembali memimpin tepat setelah 1 jam pertandingan ketika Dui lolos dari jebakan offside dan mencetak gol ke gawang Bizot. Gol tersebut awalnya dianulir karena offside, namun kemudian disahkan setelah pemeriksaan VAR. Kedudukan 2-1 bertahan hingga akhir untuk kemenangan PSG. Selesai pertandingan, manajer klub PSG, Luis Enrique, mengatakan bahwa meski sulit mengingat timnya yang masih kelelahan, namun ikatan bersama para fans memberi mereka kekuatan untuk menang. Memang benar, rasanya berbeda. Ini sulit karena semuanya harus dipersiapkan, karena hal itu mustahil. Para pemain butuh istirahat, butuh waktu bersama keluarga mereka. Namun, setiap kali mereka mengenakan seragam Paris Saint-Germain, itu adalah ikatan dengan para penggemar, ikatan dengan sesama pemain. Saya rasa hari ini kami telah menunjukkan bahwa meski banyak kesalahan dan banyak hal yang masih kurang, kami tetaplah tim yang sama seperti biasanya. Sementara itu, manajer klub Aston Villa, Unai Emery, menyampaikan bahwa kekalahan tetaplah kekalahan. Akan tetapi, proses dalam membentuk tim menurutnya telah berjalan dengan baik.
2: It's not a win.
1: Ini memang sebuah kekalahan, namun kami bermain demi trofi, demi meraih kemenangan, dan juga membangun tim. Dan menurut saya, cara kami membangun tim ini adalah proses yang bisa kami jalani seperti hari ini. Bagaimana kami bisa bersaing dan merasa percaya diri, karena tahun depan kami akan bermain di Liga Primer menghadapi tim-tim sekelas PSG. Kami juga akan berlaga di Liga Champions tahun depan, mungkin dalam pertandingan seperti hari ini menghadapi PSG. Unai Emery, yang merupakan mantan manajer PSG, masih harus menunggu untuk mengangkat trofi Super Cup setelah 4 kali percobaan. Sementara rekan sejawatnya Enrique kini telah memenangkan kompetisi tersebut 3 kali. 2 kemenangan terakhirnya diraih atas tim-tim Inggris setelah mengalahkan Tottenham Hotspur tahun lalu dengan Le Parisiens. Kini tak terkalahkan dalam 11 pertandingan menghadapi tim-tim asal Liga Primer Inggris. Dari Jakarta, Nurdiansyah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke pertandingan lainnya. Arsenal taklukan Como 1907 lewat drama adu penalti 4-3 dalam laga persahabatan di Stadion Emirates dini hari tadi. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Laga pramusim Arsenal berakhir dengan drama adu penalti. Bertanding di Stadion Emirates dini hari tadi, The Gunners berhasil mengalahkan Como dengan skor 4-3 setelah bermain imbang satu sama sepanjang waktu normal. Arsenal membuka keunggulan

0: tes yang sangat bagus, hari ini agak sulit karena jelas kami bermain di final pada minggu nanti. Jadi kami mengatur menit bermain para pemain dan jangan terlalu membebani mereka setelah bermain 3 hari yang lalu. Itu tidak mudah, tetapi kami berhasil melakukan banyak perubahan, memainkan beberapa permainan, kami tampil di level yang sangat tinggi.
1: Sementara itu pelatih Como, Cesc Fabregas, menilai ada banyak talenta di kubu Arsenal.
2: Amazing job. There is a lot of talents, but
0: ada banyak talenta. Tetapi jika Anda tidak memainkan talenta-talenta ini, jika Anda tidak memberi kepercayaan kepada talenta-talenta ini, mereka akan hilang dalam prosesnya. Dan itu sangat disayangkan. Jadi saya memiliki kesempatan untuk mengatakan selamat kepada mereka. Tetapi teruslah maju, berjuang, dan mendorong diri Anda sendiri. Karena ini adalah karir yang panjang dan penuh dengan naik turun, karena mereka perlu menerima bahwa tidak semuanya akan mudah. Mereka perlu bersaing.
1: Hasil ini menjadi modal penutup pramusim Arsenal sebelum menghadapi Manchester City di ajang Community Shield akhir pekan nanti. Hasil laga pramusim lainnya, Manchester United menang adu penalti 5-4 atas Leeds, Nottingham Forest menang 2-1 atas Bayer Leverkusen. Dari Jakarta, Krisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu, Xavi Hernandez resmi ditunjuk sebagai pelatih baru timnas Belanda menggantikan Ronald Koeman. Legenda Barcelona menandatangani kontrak bersama KNVB hingga Piala Dunia 2030. Pertunjukan Xavi menjadi langkah Belanda membangun tim dengan permainan menyerang dan mengutamakan penguasaan bola. Xavi mengaku memiliki hubungan khusus dengan sepak bola Belanda karena pengaruh Johan Cruyff dan Rinus Michels dalam karirnya. Sebagai pemain, Xavi meraih 8 gelar Liga Spanyol dan 4 trofi Liga Champion bersama Barcelona. Bersama Spanyol, ia turut menjuarai Piala Dunia 2010 serta Piala Eropa 2008 dan 2012.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Brandon Nakashima melaju ke final Canadian Open 2026 setelah mengalahkan Rafael Jodar di IG Stadium dini hari tadi. Petenis Amerika Serikat itu menang 2 set langsung, 7-6 dan 6-4 dalam waktu 2 jam 4 menit. Nakashima tampil agresif dari baseline dan mencatat 28 winner sepanjang pertandingan. Usai laga, petenis berusia 25 tahun itu menilai servis dan pukulan forehandnya menjadi kunci kemenangan pada pertandingan kali ini.
1: Yeah, I think my serve and forehand were definitely.
2: Saya rasa servis dan pukulan forehand saya benar-benar menjadi kunci hari ini. Saya tahu saya harus mengandalkan forehand dengan pukulan yang keras dan cepat serta membuat dia terus bergerak. Karena jika dia yang melakukan itu kepada saya, posisi saya akan sulit. Saya akan terus berlari jauh di belakang garis baseline dan itu akan menyulitkan. Saya tahu harus bermain agresif dan berusaha maju ke depan sesering mungkin. Beruntung, saya mampu mengandalkan servis saya ketika benar-benar dibutuhkan.
1: Hit my service when I needed to.
0: Kemenangan ini mengantarkan Brandon Nakashima ke final Master 1000 perdana sepanjang karirnya. Pada partai puncak, ia akan menantang sesama wakil Amerika Serikat Ben Shelton. Shelton melaju usai menyingkirkan Lerner Tin 6-2, 6-3 di IG Stadium pagi tadi.

0: Sementara itu dari arena basket, Los Angeles Lakers dijual kepada pengusaha Amerika Serikat Josh Kushner dan Bob Iger dengan nilai 12,5 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 200 triliun rupiah. Nilai menjadi rekor tertinggi dalam sejarah penjualan waralaba klub olahraga. Kesepakatan terbilang cukup mengejutkan, mengingat Kushner dan Iger sebelumnya mengembangkan klub ekspansi di Las Vegas. Belakangan diketahui keduanya beralih mengajukan tawaran untuk membeli Lakers. Josh Kushner merupakan pendiri Thrive Capital dan Oscar Health, sedangkan Bob Iger adalah mantan CEO The Walt Disney Company. Penjualan Lakers sendiri dikabarkan belum final karena masih membutuhkan persetujuan Dewan Gubernur NBA yang dijadwalkan melakukan sidang di New York pada September mendatang.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: beralih ke kabar dalam negeri. Timnas Voli Putra Indonesia melakukan pemusatan latihan di Sentul, Jawa Barat sebagai persiapan jelang Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Berikut wawancara eksklusif reporter RRI Liliana Dea bersama pelatih Timnas Voli Putra, Reidel Toiran.
1: Sejumlah persiapan terus dilakukan Timnas Voli Putra Indonesia jelang Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Apa saja persiapan yang telah dilakukan? Berikut wawancara eksklusif RRI bersama pelatih Timnas Voli Putra Indonesia, Reidel Toiran, di Padepokan Voli Jenderal Polisi Kunarto, Sentul, Jawa Barat kemarin.
2: Ya, selamat siang Coach. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk wawancara bersama RRI. Ini kami mau tanya-tanya Coach, ini kan pemain timnas ini baru saja kembali dari beberapa turnamen ya. Bagaimana kondisi fisik mereka sebelum mengikuti TC ini?
3: Ya, kondisi fisik sudah kita jalan ini 10 hari. Dan maksimalkan waktu dulu untuk pertama fisikal, baru kita bisa teknik. Mau kemarin habis kompetisi kita kasih libur agak panjang biar bisa grafik dulu, nanti bisa mulai dari awal.
2: Berapa lama sih waktu yang dibutuhkan untuk pemulihan itu, biasanya dari satu kompetisi untuk persiapan ke kompetisi lain?
3: Ya biasa kalau kompetisi besar itu minimal 10 hari entah 2 minggu untuk tubuh grafik baru kita bisa mulai lagi.
2: Oke, untuk fokus latihan sendiri saat ini di TC ini apa Coach?
3: Ini sekarang masih fokus 80% fisik dan 20% teknik karena masih butuh waktu buat antisipasi ada jedra atau itu harus dipengkuatan dulu.
2: Bisa dijelaskan nggak untuk yang fisiknya ini apa saja biasanya?
3: Ya fisik kita biasa ada setiap hari ada fisik pagi satu kali ada gym seperti sirkuit biar cepat dijaga kondisi untuk aerobik dan anaerobik. Satu hari kita ada latihan di pasir untuk biar cepat penguatan tendon sama artikulasi. Nanti sore agak teknik dikit, cuma tambah sedikit untuk stabilisir core.
2: Biasanya untuk jadwal latihannya setiap hari itu jamnya menjadi berapa?
3: Jam berapa? Ya, 8 pagi sama yang 4 sore.
2: Jam 8 pagi dan 4 sore.
3: Ya.
2: Itu yang tadi ya, gym itu pagi nanti ada.
3: Ya pagi gym, nanti sore ada teknik.
2: Tekniknya. Ya. Kalau dari turnamen-turnamen kemarin nih, dari yang AVC,

0: kemudian CV Cup itu ada evaluasi nggak sih coach dari coach?
1: Ya, kita semua game pasti ada evaluasi, semua kompetisi lah saya juga evaluasi juga, nanti tinggal report sama kumpul pelatih untuk kita bisa perbaiki atau kita kelemahan di mana. Untuk kalau masih waktu panjang kita masih bisa fokus untuk perbaiki, kalau waktu masih pendek kita harus fokus untuk yang lebih baik.
0: Kan waktu AFC Cup kemarin kan bisa menang ya Indonesia ya, lalu di CV Cup mungkin ada penurunan kondisi fisik, lalu juara 3. Nah itu dari coach sendiri melihat bagaimana mungkin evaluasi dari setiap turnamennya itu?
1: Ya itu yang waktu kita di India itu sudah peak perform sampai 80% karena masih belum fisikal. Baru kita selesai dari India itu sudah turun grafik, karena gak ada waktu kita langsung ke Filipina, itu kondisi fisik sudah menurun turun. Ya kita coba tahan-tahan minimal biar gak dapat cedera. Ya itu kita uji coba semua biar di mana lebih chemistry untuk Asian Games.
0: Oke, nah untuk persiapan Asian Games ini apa saja yang nantinya akan dilakukan?
1: Ya untuk persiapan Asian Games, ya kita ada evaluasi kemarin dari semua turnamen kita ikut. Yang kelemahan dari posisi kita tambahan permain untuk coba, kita masih seleksi. Sampai ini masih ada 18 permain untuk seleksi dan cari yang terbaik buat tim kita.
0: Nah, ada kriterianya nggak sih dari 18 pemain ini, nanti mungkin berapa banyak yang akan dibawa ke Jepang, dan kriterianya seperti apa mungkin yang akan dipilih nanti?
1: Ya, nanti di dalam latihan kita dilihat evaluasi semua, dari teknik, dari fisik, dari komposisi tim sama chemistry itu, karena termasuk semua, psikologi sampai olahraga semua termasuk, nanti kita dicari yang lebih baik sama lebih bisa bantu untuk tim.
0: Berapa orang yang nanti akan dibawa ke?
1: Kita akan bawa ke Jepang 12 orang.
0: 12.
1: Okay. Cuman tetap latihan nanti kalau kita dipotong tetap 14 antisipasi, nanti di dalam waktu latihan ada jeda atau enggak bisa ganti.
0: Oke. Nanti kan di Asian Games ini Indonesia berada satu grup dengan Iran, Thailand, dan Kyrgyzstan ya. Bagaimana coach memetakan kekuatan dari tiga calon lawan itu?
1: Ya dari grup kita paling berat itu Iran, karena sudah tim top di dunia, tim termasuk Binel. Cuma anak-anak semangat, kita maksimalkan latihan untuk antisipasi semua situasi, tambah strategi-strategi, ada plan A, plan B, plan C, dan antisipasi nanti situasi game.
0: Oke, sebelum berangkat ke Jepang ini ada, rencananya ada lagi uji coba dulu atau nanti langsung berangkat ke Jepang atau bagaimana?
1: Ya, rencana kita tanggal 17 agak ke Kamboja, ada mini turnamen.
0: Cuma
1: ya ini buat kita ke sana itu uji coba tim, bukan kita ke sana buat maksimal enggak, karena kita sekarang masih fokus ke fisik. Ya ini bagus buat kita karena bisa dicoba semua, nanti bisa lihat siapa kita lebih baik untuk bawa ke Asian Games.
0: Berarti 18 orang yang ada di sini ikut semua ke Kamboja. Itu cuma di Kamboja aja atau ada pertandingan lain?
1: Kamboja. Cuma di Kamboja ada Kamboja, Vietnam, sama Malaysia.
0: Oh, di sana ada Kamboja, Vietnam, dan Malaysia ya. Mungkin untuk targetnya sih coach nanti di Asian Games itu seperti apa?
1: Ya, target kita kalau kita latihan pasti target paling top. Kita cari yang target terbaik. Ya di dalam kita latihan sama hati anak-anak. Ya kita harus juga dipaham untuk level kita di Asia masih belum maksimal, belum top. Cuma kita berani untuk semua.
0: Kalau dari mungkin dari pengurus PBVSI atau dari Kemenpora gitu, ada nggak sih target yang disampaikan?
1: Ada. Kalau dari PBVSI sama kemarin ada kita masuk semifinal ya, target juara 3.
0: Semifinal atau juara 3 ya.
2: Demikian wawancara eksklusif RRI bersama pelatih Timnas Voli Putra Indonesia Reidel Toiran. Dari kawasan Sentul, Jawa Barat, Liliana Dea, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar terakhir datang dari arena bulu tangkis. Federasi Bulu Tangkis Dunia atau BWF kembali mengingatkan atlet Indonesia mengenai aturan integritas di tengah dugaan pengaturan pertandingan atau match fixing. BWF mengirimkan dokumen berisi aturan tersebut agar para pemain memahami kembali kewajiban menjaga integritas olahraga. Pebulu tangkis ganda campuran Indonesia Amri Syahnawi saat ditemui di Pelatnas PBSI kemarin mengatakan, materi tersebut diterima para atlet dalam beberapa pekan terakhir. Menurut Amri, pengurus dan pelatih selalu mengingatkan akan aturan tersebut agar para pemain dapat lebih berhati-hati dalam pertandingan.
1: Selalu di reminder ya, terus juga terakhir beberapa minggu lalu gitu dikirim aturan baru ya, maksudnya dari BWF ke kita untuk dipelajari lagi karena banyak banget dan memang harus kita teliti lah, hati-hati. Ya itu dijelasin kok, dijelasin juga di selalu di reminder dari pelatih hari-hari juga, terus dikasih apa sih PDF gitu kan, kita disuruh pelajarin, nanti ada arahan lagi dari pelatih, di reminder terus setiap hari yang sama.
2: Jadi mungkin kita remindernya dari pelatih, mungkin pengurus lewat pelatih, jadi pelatih ke atletnya.
0: Sebelumnya, BWF dikabarkan tengah menginvestigasi dugaan pelanggaran integritas yang mencakup kemungkinan pengaturan pertandingan. Namun, hingga kini belum ada nama atlet yang diumumkan resmi sebagai pihak yang terbukti terlibat dalam dugaan match fixing. Pengiriman kembali aturan integritas tersebut menjadi upaya memperkuat pemahaman atlet, sekaligus mencegah terjadinya pelanggaran.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, Programa 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajat Dewanto. Menyongsong kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus, yang pada tahun ini masuk ke usianya yang 81 tahun. Tentu saja kita perlu dengan sungguh-sungguh merenungkan apa yang kita bisa perbuat agar negara ini menjadi lebih baik lagi, agar cita-cita kemerdekaan sungguh-sungguh bisa diwujudkan. Jelas bahwa di dalam pembukaan kita punya cita-cita besar, rakyat sejahtera, rakyat menjadi cerdas, rakyat betul-betul terlindungi, terayom, dan kita sebagai sebuah bangsa dan negara yang besar bisa turut serta menciptakan perdamaian dunia. Jika kita berkaca pada kenyataan diri kita di saat ini, tentu saja kita harus mengakui masih ada jarak yang cukup lebar. Nah, pada titik itulah kita memang kemudian harus mengerti banyak hal harus kita perbaiki. Di tingkatan rakyat, di tingkatan pejabat, harus bersama-sama reflektif, harus sama-sama mawas diri. Kita tidak bisa sekedar menyalahkan pejabat yang bagiannya suka melakukan tindakan penyalahgunaan kekuasaan atau bersikap koruptif dan seterusnya. Tapi kita juga harus mawas diri sebagai rakyat. Apakah sebagai rakyat kita sudah punya jiwa patriotik? Apakah sebagai rakyat kita sudah hidup di dalam harmoni? Bersikap baik kepada sesama manusia, menghormati tanah, menghormati air, menghormati bumi ini. Sudahkah kita punya keberadaban di dalam keseharian kita? Apakah kita sudah betul-betul bebas dari kelicikan, dari sikap manipulatif, dan seterusnya? Saudara dan saudari yang saya hormati, nilai-nilai Pancasila memang sesungguhnya harus dihayati oleh siapapun kita. Tidak hanya pejabat, tapi juga kita sebagai rakyat harus menghayati, mengamalkan. Ini adalah nilai-nilai yang luhur, 5 sila, yang menjadi intisari dari kebijaksanaan kuno yang ada di negeri ini sejak zaman dahulu kala. Inilah sebetulnya 5 nilai yang jika kita tegakkan bersama menjadi fondasi dari kejayaan sebagai sebuah bangsa. Kita ini memang sebagai sebuah bangsa yang bernama Indonesia lahir 1928, dimerdekakan negaranya tahun 1945. Tapi eksistensi kita sebetulnya sudah jauh merentang ke belakang. Kita sudah pernah menjadi Sriwijaya, kita menjadi Majapahit, menjadi Kahuripan dan seterusnya. Kita pernah menjadi bangsa yang besar. Nilai-nilai yang melandasi kebesaran bangsa itu diintisarikan di dalam Pancasila. Inilah yang perlu kita mengerti, kita hayati bersama, kita praktekkan bersama. Kita betul-betul buat Pancasila ini berkilau melalui pikiran, kata-kata, dan tindakan kita.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia. Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: acara di Makassar, Bang Iwan, Bang Ahmad Irwan ya, Bang Lai Putra Tengah, Bung Darwin, Pak Saban, Pak Usuk, Pak Rahman, Pak Ustad, Bu Ani Kota Mobagu, ada juga Bang Luhut, Pak Windy, ada Bang Klip ya yang ada di Manado, Bu Enico juga, ada Ibu Ratna juga ya, ada Bunda Ima, siapa lagi di Kaditalia, Bu Purnama Sari, pokoknya sama-sama Mbak Reva ya, yang miranku dari Asap Besen.
1: Oke. Okay.
0: Mbak Reva, sukses selalu, doa terbaik buat Mbak Reva dan keluarga di rumah. Makasih ya Mbak Reva, selamat siang dangdut adalah kita.
1: Dangdut adalah kita, terima kasih untuk Bunda Christine, ada di Toli-Toli sudah gabung, perdana, di Toli-Toli lagi di Palu ya. Oke, lanjut di belakangnya Bunda Christine, selamat siang.
2: Selamat siang. Aduh, suaranya tidak asing lagi buat Bunda nih.
1: Iya, benar sekali.
2: Selamat siang, Adek Reva.
1: Siang juga. Apa kabar?
2: Selamat jumpa kembali. Kabarnya Bunda selalu baik dan tetap semangat.
1: Tetap semangat ya. Oke, silakan Bunda mau dengerin lagunya siapa nih?
2: Adek Reva. Lagu apa dong?
1: Aduh, baru saya sebutkan loh lagu-lagunya.
2: Oh, barusan gabung juga. Baru turun dari Nabire.
1: Oh begitu. Iya. Ada lagunya Inul, Denias, Dedi Dores, Evita Mala, Ona Sutra, Uci Sucita, Trio Maja.
2: Evita Mala yang judulnya apa,
1: Evita
2: deh?
1: Evita Mala Karnamu.
2: Karnamu.
1: Itu aja.
2: Oke deh.
1: Oke.
2: Ya, salam-salam dulu pertama buat Adek Reva bersama operatornya ya, selamat siang, selamat bertugas. Dan semoga sehat selalu, Tuhan memberkati. Dan lagunya spesial buat Putra Tengah ya, yang baru pulang dari rumah sakit kontrol. Semoga sehat selalu ya Putra, selalu jaga kesehatan, dan sekalipun jauh di mata tapi di hati selalu dekat.
1: Oke.
2: Semoga Putra ada pantau ya Putra, salam sehat selalu ya, Tuhan memberkati. Ada Bang Nasrun, ada Bang Lei, ada Bintang Pratama, Bang Luhut, ada Oma Deva, Bunda Wigati, Bunda Wanusu, Bunda Utri, Bunda Lili, dan Bapak Yoga, Marcel, Bapak Widi, dan semua-semua teman-teman yang ada di Kalimantan ya, Bang Dennis, Bang Ferry, yang di Nabire ada Mbak Senja, ada Bang Riki, dan semua teman setia yang ada di Nabire, Jayapura, Serui, dimanapun berada. Selamat siang dan salam sehat, Tuhan memberkati. Buat Adek Reva, terima kasih. Selamat siang. Merdeka.
1: Merdeka. Terima kasih ya untuk untuk Bunda Emma yang ada di Maumere ya. Oke, lanjut lagi berikutnya. Halo, selamat siang.
3: Halo, selamat siang Mbak Reva.
1: Iya, selamat siang juga Bung Darwin.
3: Lagu apa yang sudah disukai di mendung-mendung manja ini?
1: Iya, mendung-mendung manja. Kayaknya cocok ya, minum madu merah ya. Atau si cawan madu nih, ada madu-madunya biar hangat ya.
3: Aduh, kalau madunya kalau pakai apa? Halia merah boleh.
1: Oh, halia merah boleh ya. Jadi panas, bagus begitu.
3: Boleh hangat.
1: Oke, ada lagu dari Inul, Berlian, Undangan Mantan Denias, Dedi Dores, Ada Gula, Ada Semut, Titip Cintaku Ona Sutra, Orang Kaya Mah Bebas, Uci Sucita, Trio Macan Tak Ada Logika, Jujur dari Ira Suara, Sejawan Madu Maisaka, Gantengnya Pacarku Nini Karlina, ada juga Arjun Tuhan Tolong.
3: Itu sudah.
1: Ya mana itu? Nini Karlina.
3: Iya.
1: Yeah. Oke.
3: Oke, buat Putra Tengah, dekat di hati.
1: Dekat di hati, jauh di mata.
3: Jauh di mata, dekat di hati Putra Tengah.
1: Semoga Trade yang cemburu.
3: Bukan telurun sampai macam kejar dan tidur di kolam labotong. Oke, buat tutrapeng yang minum.

0: buat baik-baik ya, cepat-cepat sembuh. Oke, Bung Marcelo juga, Mbak Ani yang punya TKA juga, yang punya ribuan, ini yang punya nama Lenin, Ayu Masehi, Bunda Ani juga di Manado, Bunda yang juga di Manado, Nona Pica, Mbak Yuli, Intan Pratama, Irman, Marcel juga, Dinda di Bogor, ya di Jakarta, dia yang punya nama Lenin, Lili yang punya Mangga 2, Mbak Resna mungkin lagi pikul air kan, kalau bisa masuk jalur belum.
1: Oke.
0: Okay. Mbak Ani juga di Energi. Oke. Okay. Buat semuanya yang lagi pantau, yang terakhir buat Abu, Bapak Ustaz Mukatiri, selamat siang kalau masuk pantunnya. Oke, selamat siang, salam Pro Dangdut.
1: Salam Pro Dangdut, terima kasih. Untuk Bung Darwin, satu penelpon lagi ya sebelum kita break. Selamat siang, salam Pro Dangdut. Halo.
2: Halo, selamat siang, Dangdut adalah kita, Mbak Reva.
1: Iya, Dangdut adalah kita. Ada Teh Judi dari Sulawesi Utara ya.
2: Iya, lama tidak bertemu nih, Mbak.
1: Lama ya. Baru jumpa-jumpa lagi nih.
2: Iya.
1: Apa kabar?
2: Gimana kabarnya, Mbak? Mm-mm,
1: sehat-sehat. Halo.
2: Sama Mbak Reva.
1: Sama sehat juga ya. Oke. Lanjut. Gimana nih jelang 17-an nih? Di tempatnya Bang Tejudin.
2: Ya lagi mempersiapkan, dan kalau lombanya nanti di hari H-nya.
1: Oh, nah. Begitu. Hari H-nya baru lomba-lomba ya.
2: Iya.
1: Oke. Silakan, ini lagunya ikutan aja ya.
2: Iya, benar.
1: Boleh. Oke.
2: Salamnya buat semuanya aja deh ya, buat Ibu Ani deh di kota, buat Arifanya jaga kesehatan. Makasih dan selamat siang. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, terima kasih untuk Teh Judi dari Minahasa sudah bergabung ya. Yang mau ikutan gabung lagi sabar dulu, kita nikmati lagu-lagu berikut.

0: apapun itu noken ini menjadi perantara. Kalau tanpa ada noken, ya ini akan mempengaruhi keharmonisan antara satu pihak dengan pihak yang lain ketika menyelesaikan masalah. Nilai filosofisnya itu alam pikir orang Papua atau manusia Papua, terutama mama-mama yang biasa buat noken, itu mereka bisa menggambarkan sebelum noken itu terbentuk ada. Jadi mereka mengolah bahan baku, memintal jadi benang, merajut dan menganyam. Perajin noken itu dia sudah punya gambaran sebelum noken itu ada.
1: Noken Papua, tas tradisional masyarakat Papua yang dibawa dengan menggunakan kepala dan terbuat dari serat kuli kayu. Sama dengan tas pada umumnya, tas ini digunakan untuk membawa barang-barang kebutuhan sehari-hari. Masyarakat biasanya menggunakan untuk membawa hasil-hasil pertanian, seperti sayur, umbi-umbian, dan juga untuk membawa dagang ke pasar. Karena keunikannya, noken ini didaftarkan di UNESCO sebagai salah satu hasil karya tradisional dan warisan kebudayaan dunia.

0: Siti, kelas 4 SD. Dari lahir, aku gak punya kaki. Aku tinggal di desa. Kalau ke sekolah, aku digendong ibu. Kadang juga ngerangkak. Tapi aku tetap semangat sekolah. Kelak, aku ingin jadi guru. Sebenarnya ada yang ngasih kursi roda, tapi gak bisa makai. Soalnya jalannya bebatuan. Andai jalannya bisa dilalui kursi roda, wah, seneng banget aku.
1: Penyandang difabel seringkali terabaikan kebutuhannya. Aksesibilitas untuk mereka sangat dibutuhkan supaya dapat hidup selayaknya orang normal.
2: Cek fakta, Pro 1 RRI Fakfak.

Adegan beredar semua unggahan video di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim mantan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno memberikan dana bantuan untuk pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM pada 2026. Faktanya klaim tersebut tidak benar. Pendengar, dilansir dari kompas.com, suara Sandiaga dalam video terdeteksi dihasilkan oleh Artificial Intelligence atau AI. Dalam video aslinya pada kanal YouTube Kompas.com, Reporter on Location, Sandi menyampaikan mengenai program bantuan biaya hidup untuk keluarga yang terkena COVID-19 dan harus diisolasi pada 2020. Sekian Cek Fakta pukul 14 waktu Indonesia Timur.

Saya kembali menyapa yang sudah gabung lagi di Prodeng. Halo, selamat siang. Halo. Halo.

0: yang mana tu? Yang mana?
1: Kalau yang Inul, apa Inul tadi?
0: Inul itu berlian.
1: Ya, berlian itu saja.
0: Oke.
1: Oke, salam yang pertama buat Mbak Revanya, nggak bertuju, tetap semangat. Terus buat Bang Putra Tengah, Menley, Pak Junedi, Bang Junedi, ada Bang Iwan, Bang Ahmad Irwan, ada juga Bang Hati, ada juga Haji, ada Luna Dinia juga, ada Bu tadi ada Bunda Nina, Bunda Nita, Bu Ani, Mas Lia, terus Bang Bintang Pratama, dan buat cuma-cuma yang saya jelas yang lagi pasang. Jadi terima kasih. Nama siang dan kita adalah Tita Korang.
0: Oke, terima kasih. Oke, saya menyapa lagi berikutnya ya. Halo, selamat siang.
2: Selamat siang, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Selamat siang, Reva.
0: Siang juga, Bang Putra Tengah.
2: Itu sudah, Dedi Dores aja.
0: Dedi Dores, ada gula, ada semut.
2: Itu sudah.
0: Berarti Bang Putra jadi semutnya dong ya.
2: Bang Darwin.
0: Bang Darwin Sukode itu.
2: Bila Bang Darwin di telepon saya bilang, Bang Darwin, itu udah gede.
0: Ini Bang Darwin ada tertawa ini pasti nih.
2: Aduh, oke Mbak Reva, selamat bertugas ya. Lalu tetap semangat, panjang umur.
0: Amin. Dan bahagia
2: selalu. Oke, lanjut dengan kalian. Ada Bang Lai juga, Bang Darwin, Bang Ruth. Juga ada Pengamah Sari, ada Bang Sajudin juga, Mbak Hany, juga Bang Cliff, ada Mbak Ratna, juga ada Helen, ada sana, dan juga Hadi, ada juga Pak Saban, ada Bang Lili, Bang Lili, Ibu Rosna, Bang Yoga, Ustaz, Bang Upan, Mbak juga, Bang Asu, Bintang Bapak, Mas Yogi Farida, dan juga ada Bang Mayona, Bang Iwan juga, ada juga Teddy Bukri, dan juga Bang Yeri, dan juga semua sudah sampai terkecil.
0: Oke,
2: semoga terhibur selalu, salam bahagia, salam manis, dan salam sehat. Selamat siang Pro Dangdut, Dangdut ada setelah kita, Mbak Rekma. Terima kasih
0: Dangdut adalah kita dari Bang Putra Tengah di seputaran Jalan Kokas. Halo. Halo, salam Pro Dangdut.
3: Halo juga, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam Pak Nasrun.
3: Jumpa lagi. Biar berlama walaupun mendengar, tapi tetap setia juga di RRI.
0: Tetap setia, satu hati ya.
3: Iya.
0: Oke, silakan Pak Nasrun.
3: Apa ini baru monitor dia? Apa
0: baru monitor? Apa lagunya? Uci Sucita.
3: Halo?
0: Iya, Uci Sucita atau lagunya siapa ini? Undangan Mantan?
3: Lagu ya? Oh, Jangan Mantan.
0: Oh, Jangan Mantan.
3: Solewat.
0: Mantan Solewat ya.
3: Iya.
0: Oke, lagunya siapa? Yang pertama saja, ada Denias atau Uci Sucita nih?
3: Iya, pertama saja Pak ya.
0: Iya, pertama saja. Oke deh.
3: Ya, pertama-tama Pak, saya bertugas. Saya selalu ya bersama keluarga rumah. Terus ya Putra Tengah tadi ya, selamat siang, selamat istirahat pada Jendana Damin, Jendro Barasna, ada Ain Masahi, ada Bida Bu Anis, ada Abid Rapapun, Setiap Pasar Makassar, ada Paida, Natali, ada Ibu Christine, ada juga di Kota

0: bagusannya ya, ada Bung Lei, ada Ibu Ti, Predi, Pak Ramadan, Pak Juredi, ada Beratu.
1: Oke, terima kasih untuk Pak Nesron. Satu penelpon lagi sebelum kita nikmati lagu-lagunya. Halo.
2: Halo, selamat siang Bro Dandut, Dandut adalah kita, Mbak Reva.
1: Dandut adalah kita, semangat 45 nih.
2: Eh, hey, kenapa Bang Putra sudah lupa sama Bang Lei, no?
1: Aduh, di luar jangkauan Bang Lei. Bang Lei di luar jangkauan.
2: Iya kan? yang betul saja, no? Tadi Bunda Natalia dari telepon Bang Le. Itu Bang Le, Bang Putra sudah gabung.
1: Maaf
2: lagi.

bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik. Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google.

Anda masih bersama kami di Prosatara Refakfa, kanal informasi dan inspirasi. Mohon maaf ya, beberapa waktu lalu pendengar siaran kami menghilang karena terjadi pemadaman listrik ya di studio kami. Anda masih saya temani ya dalam program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Oke, terima kasih untuk yang tadi sudah ikutan bergabung ya di 0811495949. Yang belum sempat ikutan, mau ikutan boleh banget ya di 0811495949 sampai jam 3 sore kebersamaan kita di Pro Dangdut.

Oke, sampai mana nanti yang mau ikutan gabung, berhubung belum ada yang gabung lagi nih ya, saya hadirkan dulu nih persembahan lagu dari Maisaka, Secawan Madu.

0: Selamat siang, salam Pro Dangdut. Halo.
1: Selamat siang Pro Dangdut, Dangdutlah kita. Assalamualaikum.
0: Dangdut adalah kita. Waalaikumsalam untuk Pak Saban. Iya, silakan Pak Saban.
2: Iya. Baik, ini baik ya.
0: Reva yang dinas, Pak Saban.
2: Oh,
0: iya. Iya, Pak Saban sudah di garis finish ya.
2: Ini capek ini jalan ini.
0: Sudah selesai ya, Pak Saban ya?
2: Sudah selesai.
0: Sudah selesai. Distrik Pariwari luar biasa ya.
2: Iya, Pariwari terlalu banyak. Iya, kelompok Pariwari terlalu besar.
0: Oke, silakan Pak Saban. Lagu yang tersisa ada dari Siti Badriah, Sama-sama Selingkuh, Denies Undangan Mantan. Ada juga lagunya Ona Sutra, Sisa-Sisa Cinta.
2: Oh iya, terakhir tadi.
0: Sisa-Sisa Cinta dari Ona Sutra.
2: Iya.
0: Oke.
2: Ya, untuk teman-teman semua yang tadi sudah masuk jalur tadi. Saya baru pantau ini, baru pulang dari tempat apa tadi?
0: Karnaval ya?
2: Iya, baru pantau. Jadi untuk Pak Ustadz, Om Botak, Pak Mandor, Om Upa, Putra Tengah, Haji Lili, dan semua-semua yang ada di Pakfad. Dan ada yang di luar kota Pakfad. Kita selalu kompak-kompak di Pro Dando. Untuk terima kasih yang di studio untuk semuanya. Terlalu sehat. Terima kasih Pro Dando adalah kita. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut adalah kita. Terima kasih untuk Pak Saban. Luar biasa tadi bersama dengan Distrik Pariwari ya, keluarga besar Distrik Pariwari. Tadi ikut lomba karnaval. Kebetulan saya tadi juga sempat nonton ya sebelum datang dinas. Oke, yang mau ikutan gabung lagi boleh banget ya di 0811 495 9490. Salam Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Bang Upa baru dengar lagi suara nih, Bang Upa.
3: Oh, biasa.
0: Biasa ya. Oke, silakan Bang Upa.
3: Apa dari Siti Badriah aja?
0: Siti Badriah aja, oke.
3: Oke, salam yang pertama buat Sabang. Terima kasih. Selamat siang, salam produk buat Sabang. Kemudian untuk semua ada di Kamerun, kemudian ada ini, kemudian Mbak Nurta, Pak Rini sama Bu Putri yang punya bro ke sana. Ya, Bang Putra Tengah ya, yang punya tiga kokas.
0: Iya.
3: Untuk semua-semua saja lah yang lagi pantau di siang hari ini. Makasih Kak Reva, selamat siang Dangdut adalah
0: kita. Ding Dangdut adalah kita. Terima kasih untuk Bang Upa yang ada di mana-mana kalau Bang Upa ini ya. Oke, sebelum kita nikmati lagu dari Siti Badriah, ada dari Ona Sutra dulu nih, menghibur kita semuanya, terutama untuk Pak Saben dan warga sekru sana yang lagi monitor.

Menemani hangatnya suasana sore Anda, program 1 RRI Fak Fak hadir dengan beragam program informatif dan inspiratif untuk seluruh pendengar setia. Kita awali sore Anda dengan Warta Berita Korwil menghadirkan informasi aktual dari daerah. Setiap hari pukul 16.00 sampai dengan 16.30 waktu Indonesia Timur. Pukul 17.00 hingga 18.00 waktu Indonesia Timur, kami sajikan program unggulan pilihan setiap harinya. Hari Senin, ada obrolan UMKM. Hari Selasa, dengarkan Kentongan. Hari Rabu, minggu ke-1 dan ke-3 bersama Indonesia Cerdas. Minggu ke-2, hadir inflasi dan investasi. Dan minggu ke-4, suara Nusantara. Hari Kamis, kami hadirkan beranda Asta Cita berjaringan nasional. Hari Jumat, ikuti ekonomi digital. Dan hari Sabtu, tutup pekan Anda dengan Grand Radio. Edukasi lingkungan untuk masa depan yang lebih hijau. Dan jangan lupa, kami juga hadirkan ruang layanan masyarakat. Fak-fak sore ini, tetap dengarkan program 1 RRI Fak-fak, kanal-kanal informasi dan inspirasi.

0: Mendengar lagu dari Siti Badriah menutup kebersamaan kita di Prodendut ya, untuk edisi hari ini, edisi Kamis 13 Agustus 2026. Terima kasih untuk semuanya yang sudah ikut meramaikan Prodendut. Yang belum sempat ikutan, jangan lupa ya untuk gabung di edisi Prodendut besok ya, mulai pukul 13.30 waktu Indonesia Timur.
1: Prodendut

0: Pendengar, kita jelang dinamika Korwil Nusantara 2 pukul 15 waktu Indonesia Timur. SP Bintuni.
1: Selamat sore pendengar dari Merdeka 68 Radio Republik Indonesia Manokwari dengan penyampaian Dinamika Nusantara 2 selengkapnya bersama saya Agung Sarmago. Gubernur Papua Barat Dominggus Mandejan secara resmi membuka pameran usaha mikro, kecil dan menengah UMKM dalam rangka memperingati HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Ajang ini menjadi momentum strategis untuk mendorong produk-produk lokal unggulan Papua Barat, mulai dari kopi hingga olahan buah bakau, agar semakin mandiri, produktif dan berdaya saing di pasar luas. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Putra Arianto.
2: Pendengar, Gubernur Papua Barat Dominggus Mandejan membuka pameran UMKM dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Manokwari, 11 Agustus 2026. Pameran UMKM tersebut menjadi momentum untuk memperkenalkan sekaligus mempromosikan berbagai produk unggulan lokal Papua Barat kepada masyarakat luas. Gubernur mengapresiasi kepada Dinas Koperasi dan UMKM Papua Barat yang tengah berupaya menyelenggarakan pameran tersebut. Ia berharap kegiatan ini dapat dimanfaatkan para pelaku UMKM untuk dapat mengembangkan usaha mereka agar semakin mandiri, produktif, dan dikenal luas, serta memiliki daya saing.
3: Semoga kegiatan ini dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh para pelaku usaha agar usahanya semakin mandiri, produktif, dikenal luas, dan berdaya saing. Pameran ini menjadi wadah strategis untuk memperkenalkan produk lokal unggulan kepada masyarakat luas. Ya.
2: Selain itu, dirinya menambahkan bahwa UMKM memiliki peran penting sebagai salah satu penopang perekonomian, sekaligus menjadi sarana untuk memperkenalkan kekayaan dan keunggulan produk lokal Papua Barat. Beragam produk lokal seperti sagu, papeda, kopi, buah merah, kayu masohi, pala, coklat, hingga olahan buah bakau menjadi bagian dari produk yang dipamerkan.
3: Ada buah bakau yang jadi sirup. Ya, ini semua adalah produk-produk lokal yang perlu lewat pameran hari ini bisa kita promosikan. Ya, banyak media akan liput promosikan dan ini bisa mendapatkan peminat-peminat yang bisa berkunjung ke Tanah Papua, khususnya Papua Barat, dan menikmati produk-produk lokal ini.
2: Untuk diketahui, pameran UMKM diharapkan tidak hanya menjadi ajang penjualan produk saja, tetapi juga membuka peluang pasar, memperluas jejaring usaha, serta meningkatkan daya saing pelaku UMKM di Papua Barat. Dari Manokwari, Papua Barat, Putra Haryanto, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Gubernur Papua Barat Dominggus Mandejan mendorong masyarakat untuk memanfaatkan lahan dan perkarangan dengan menanam berbagai jenis tanaman produktif yang memiliki nilai ekonomi. Hal ini dikatakannya saat kegiatan bakti sosial dalam rangka menyambut HUT RI ke-81 pada Rabu 12 Agustus 2026 bertempat di Balai Kampung Susweni, Manokwari, Papua Barat. Menurut Dominggus, tanaman seperti matoa, rambutan, mangga hingga gaharu dapat menjadi sumber masyarakat apabila ditanam dan dirawat secara berkelanjutan. Ia secara khusus menyoroti tanaman gaharu yang dinilai memiliki nilai ekonomi tinggi. Karena itu, pemerintah daerah diharapkan dapat membagikan bibit kepada masyarakat sekaligus memberikan pemahaman mengenai pentingnya perawatan tanaman hingga masa panen. Selain itu, Gubernur juga mengajak masyarakat memanfaatkan pekarangan rumah yang masih luas untuk menanam tanaman buah-buahan. Langkah tersebut dinilai dapat mendukung ketahanan ekonomi keluarga sekaligus menciptakan sumber pendapatan baru.
4: Ada matoa, ada apa lagi? Rambutan, ada mangga, ada gaharu. Itu bisa dapat uang miliaran itu. Yang penting jaga rawat, ya. Nah, demikian juga ada pohon-pohon, rambutan, ya, mangga ini juga perlu ditanam, ya. Ini kita punya pekarangan-pekarangan masih banyak yang luas, ya. Luas, silakan tanam dan rawat baik, pada akhirnya ya bisa menghasilkan buah dan menghasilkan juga uang bagi keluarga, sehingga kita harapkan ya ke depan ya bisa ada penghasilan seperti itu.
1: Domingus berharap gerakan menanam tanaman produktif dapat dilakukan secara konsisten oleh masyarakat Papua Barat. Selain menjaga lingkungan, hasil tanaman diharapkan mampu memberikan manfaat ekonomi dan, kami ulangi, manfaat ekonomi dalam jangka panjang.
5: Anda masih mengikuti Dinamika 15 Korwil Nusantara 2.
1: Kolaborasi pemerintah pusat dan TNI dorong pembangunan KDKMP di Manokwari untuk kesejahteraan masyarakat. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Lana Alitimi.
6: Tentu ada sentuhan pemerintah, tetapi juga secara mandiri akan dilakukan oleh koperasi itu sendiri. Tadi saya katakan bahwa ketika dia terlibat sebagai anggota koperasi, berarti dia sudah tahu kewajiban dia untuk

0: unit telah rampung sedangkan sisanya masih dalam proses pengerjaan. David menjelaskan peresmian KDKMP masih menunggu instruksi dari pemerintah pusat. Selain pembangunan fisik, sejumlah fasilitas penunjang juga masih dipersiapkan, mulai dari rak untuk tempat berjualan hingga kendaraan operasional.
1: Sebenarnya ada di Jawa itu ada yang sudah diresmikan, ada 1061 ya kemarin Pak, ada yang sudah diresmikan. Namun untuk daerah yang berada di luar Jawa ini kita masih menunggu fasilitas dari pusat seperti kendaraan truk, mobil pickup, kendaraan roda 3, gerai, rak-rak, kemudian perlengkapan klinik dan lain sebagainya, itu kita masih menunggu dari pusat. Nah, karena memang ada ribuan titik seluruh Indonesia, jadi bertahap, Bu. Mudah-mudahan ya koperasi yang ada di Manokwari sudah selesai kita kerjakan semua, fasilitas juga sudah datang.
0: Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi Kabupaten Manokwari, Herman Rona, mengatakan mekanisme kepengurusan dan pengelolaan KDKMP masih menjadi pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan. Menurut Herman Rona, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab dalam memberikan dukungan dan stimulus agar KDKMP dapat berjalan dengan baik serta memberikan manfaat bagi masyarakat.
2: Kepengurusan atau pengelolaan koperasi desa Kelurahan Merah Putih yang ada di Kabupaten Manokwari tentunya ini masih menjadi PR bagi kami dinas terkait, terutama untuk membina para pengurus yang ada di setiap koperasi yang ada. Kalau kita lihat hari ini koperasi desa Kelurahan Merah Putih yang sudah terbentuk dengan kepengurusan yang sudah lengkap, kalau besok dia berjalan normal, berarti harapan kami tentu ada sentuhan pemerintah, tetapi juga secara mandiri akan dilakukan oleh koperasi itu sendiri. Tadi saya katakan bahwa
0: Herman menambahkan apabila KDKMP ke depan dapat dikelola secara baik dan profesional, keberadaan koperasi tersebut diharapkan mampu meningkatkan kapasitas dan kemampuan para pengurus dalam pengelolaan usaha. Selain dukungan dari pemerintah, pengurus KDKMP juga dapat memperoleh manfaat melalui sisa hasil usaha SHU. Hasil tersebut diharapkan dapat menjadi salah satu sumber peningkatan kapasitas pengurus sekaligus mendukung keberlanjutan pengelolaan koperasi. Pemerintah daerah berharap KDKMP tidak hanya menjadi bangunan fisik, tetapi dapat berkembang menjadi pusat kegiatan ekonomi masyarakat dan memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kesejahteraan warga di tingkat desa dan kelurahan. Dari Manokwari, Papua Barat, Lanili Timi, Rotiga terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian Dinamika 15 Korwil Nusantara 2 hari ini. Sampai jumpa.

0: seluruh negeri.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, sila kedua Pancasila yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja tidak sekedar landasan agar kita bisa bersikap baik kepada sesama manusia. Tetapi jelas, berdasarkan sila ini kita juga harus berbuat baik kepada makhluk-makhluk Tuhan yang lainnya. Secara nyata, jika kita memang mau membangun kehidupan yang bermartabat, kehidupan yang mulia, kehidupan yang penuh dengan harmoni, penuh kebahagiaan, kita memang harus berbuat baik kepada alam di mana kita tinggal. Jelas, hutan harus kita rawat, sungai harus kita jaga, mata air harus dipelihara, danau dan lautan adalah anugerah yang nyata yang harus kita pertahankan kelestarian. Tantangannya adalah ketika manusia membiarkan keserakahan tumbuh di dalam dirinya. Keserakahan yang dipadu dengan kepintaran akan membuat manusia bisa berubah menjadi mesin perusak alam yang luar biasa ganas. Dan bisa dijustifikasi atas alasan apapun. Bisa dijustifikasi sebagai pembangunan, sebagai upaya meraih kemajuan, dan seterusnya. Tentu saja, kalau kita mau kembali kepada Pancasila, kita boleh membangun, bahkan harus membangun demi kesejahteraan rakyat, demi kesejahteraan bersama. Kita harus bergerak maju. Kita perlu mendayagunakan segenap sumber daya yang ada di alam ini, di tanah air ini. Tetapi saat yang sama, memang harusnya ada koridor nilai. Ada sistem nilai yang kita pegang. Kita tidak boleh berlebihan. Tidak boleh serakah. Harus ada betul-betul kesadaran untuk selalu melakukan restorasi. Jika Anda menebang satu pohon, maka tanamlah dua pohon. Jangan menghancurkan hutan hanya gara-gara memperhitungkan keuntungan finansial tanpa Anda mengerti bagaimana hutan itu sangat berharga buat kehidupan. Tanpa ada strategi yang jelas bagaimana memulihkan. Saudara dan saudari yang saya hormati, sikap Pancasilais memang harus kita tunjukkan dalam keseharian kita. Pada skala lebih kecil, bisakah kita sungguh-sungguh memelihara lingkungan kita? Tidak buang sampah sembarangan, tidak meludah sembarangan. Kita memperlakukan tanah kita dengan penuh rasa hormat. Itulah sebetulnya makna dari kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita sebagai manusia hidup dalam keberadaban, bersikap adil kepada siapapun yang ada di sekitar kita. Demikianlah sikap Pancasilais yang harus kita jalankan.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Anda masih bersama kami di Pro Satria Refak, kanal informasi dan inspirasi mengudara melalui frekuensi 94,9 MHz. Siaran kami dapat Anda dengarkan juga ya, streaming melalui rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Selamat sore, salam semangat nih untuk pendengar yang saat ini tengah ataupun masih disibukannya dengan berbagai aktivitasnya masing-masing, yang baru selesai karnaval, mungkin ada capek-capek sedikit kah, tengah menikmati suasana istirahat ya. Mudah-mudahan terhibur juga nih lewat lagu-lagu yang kami hadirkan ya di suasana sore hari ini. Pendengar, kami juga update berbagai pilihan informasi untuk Anda, dan kami informasikan juga untuk para pendengar ya, sore nanti Anda dapat ikuti siaran berjaringan Brandi Asta Cita pada pukul 17 ya waktu Indonesia Timur. Hari ini akan membahas tentang pendidikan pendengar ya. Jadi ada produksi RRI Yogyakarta dengan tema Sekolah Sanggar Anak Alam, Belajar Merdeka Bertumbuh Bersama. Kemudian ada juga produksi RRI Sumenep, Antara Biaya dan Cita-Cita. Produksi RRI Fak-Fak, Pendidikan Untuk Semua, menghadirkan harapan melalui SLB Terpadu Fak-Fak. Dan yang terakhir ada produksi RRI Denpasar dengan tema Pendidikan Seni di Bali, Perkuat Pelestarian Budaya dan Daya Saing Generasi Muda. Anda dapat ikuti ya, mulai pukul 17 waktu Indonesia Timur, Brande Asta Cita Nasional.

Rasa ngantuk bisa muncul kapan saja, termasuk saat belajar, bekerja, bahkan saat mengendarai kendaraan. Kondisi ini seringkali disertai dengan gejala sulit konsentrasi dan tidak mampu mengendalikan emosi, bahkan rasa ngantuk terkadang muncul di pagi hari meski baru bangun tidur. Bila rasa ngantuk dibiarkan terus-menerus, maka aktivitas dan produktivitas sehari-hari pun akan terganggu. Rasa ngantuk yang muncul tidak hanya dirasakan di pagi hari, namun juga saat beraktivitas di siang hari. Kemungkinan bisa disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya kurang tidur atau begadang, stres dan depresi, dehidrasi, konsumsi kafein berlebih, serta jarang bergerak. Cara menghilangkan ngantuk yang paling utama adalah mencukupi waktu tidur. Waktu tidur yang ideal bagi orang dewasa adalah sebanyak 7 hingga 9 jam setiap harinya. Apabila sudah cukup tidur tetapi masih suka mengantuk, kita juga bisa mencoba tidur siang selama 30 hingga 60 menit untuk menghilangkan ngantuk. Selain itu, ada beberapa tips yang dapat dilakukan untuk menghilangkan ngantuk saat beraktivitas, seperti dilansir dari alodokter.com. Bangunlah dari tempat duduk, lalu berjalan-jalan atau lakukan peregangan selama 10 menit. Istirahatkan sejenak mata dan alihkan pandangan dari layar komputer. Konsumsi makanan ringan yang rendah gula seperti kacang atau buah-buahan segar. Cobalah menyalakan lampu untuk mengusir rasa ngantuk jika berada di ruangan yang redup. Cobalah untuk bersosialisasi di sela-sela waktu istirahat siang, misalnya dengan mengobrol bersama rekan kerja. Tarik nafas dalam untuk meningkatkan kadar oksigen dalam darah dan energi dalam tubuh. Minumlah air putih lebih banyak untuk mencegah dehidrasi yang mengakibatkan ngantuk, serta meningkatkan kualitas tidur. Jika beberapa cara tersebut masih tidak efektif untuk menghilangkan ngantuk, maka sebaiknya segera konsultasikan ke dokter. Tidak menutup kemungkinan rasa ngantuk yang sering dialami disebabkan oleh kondisi kesehatan tertentu dan perlu segera ditangani.

Dengar kegiatan pembacaan teks proklamasi dengan bahasa isyarat oleh 1000 orang penyandang disabilitas di kawasan titik 0 km Kota Yogyakarta memecahkan rekor Museum Rekor Indonesia MURI. Nah, pendengar, menurut Wakil Gubernur DIY KGPPA Paku Alam ke-10, pembacaan teks proklamasi dengan bahasa isyarat bukan dalam upaya untuk pencatatan rekor itu sendiri, melainkan pada esensi pesan yang hendak disampaikan. Ketika teks proklamasi dihadirkan melalui bahasa isyarat, sesungguhnya yang sedang ditegaskan bukan hanya kemampuan untuk menerjemahkan kata-kata ke dalam gerak dan isyarat, namun ditegaskan adalah nilai-nilai kebangsaan, semangat kemerdekaan, dan ruang partisipasi dalam kehidupan bersama harus dapat dijangkau oleh seluruh warga negara tanpa terkecuali. Nah, pendengar, menurutnya kemajuan suatu bangsa pada akhirnya tidak hanya ditentukan oleh apa yang berhasil dibangun, tapi juga sejauh mana setiap warga negara memperoleh kesempatan untuk hadir, berpartisipasi, dan diakui sebagai bagian yang utuh dari kehidupan bersama. Pendengar, informasi untuk Anda kami hadirkan ya, terkait dengan pembacaan teks proklamasi oleh 1000 difabel di Malioboro yang mencatatkan rekor MURI.

0: buang itu?
1: Ih, pang kotor sudah, Mo. Siapa kah yang buang luda-luda pinang takar uang ini, Kak?
0: Gak tahu lagi. Yang jelas masih banyak orang yang buang luda pinang yang takar ruang. Sudah jadi kebiasaan sudah, Mo.
1: Oh, kebiasaan yang begini-begini ini yang bikin jalan kotor. Tong terapi pikir bahaya untuk tong kesehatan juga, Kak.
0: Itu lagi, luda pinang kan bisa menyebarkan penyakit. Apalagi kalau di tempat umum begini, merusak pemandangan juga.
2: Buang luda pinang itu ada etikanya. Pakai wadah sendiri atau buang di tempat yang aman. Jangan sembarangan, biar kota bersih, sehat, dan enak dilihat. Media sosial merupakan salah satu teknologi yang semakin berkembang dan populer. Hampir setiap orang memiliki media sosial ya. Akan tetapi, penggunaan media sosial tanpa batas setiap hari dapat membuat seseorang kecanduan hingga sulit melepaskan diri. Tidak hanya efek baik yang kita dapatkan dari media sosial, namun ada pula efek buruk dari bermedia sosial itu sendiri, seperti gangguan kecemasan, gangguan mental, overthinking, dan lain-lain. Sebuah penelitian pada tahun 2017 mengungkapkan sekitar 210 juta orang di seluruh dunia menderita kecanduan internet dan media sosial. Agar tidak menimbulkan efek yang lebih berbahaya, para peneliti menyarankan detox media sosial. Detox media sosial adalah upaya pembatasan akses pada situs jejaring sosial, baik bersifat sementara maupun permanen. Tren ini muncul mengikuti tren detox digital yang lebih dulu dikenal. Melakukan detox media sosial tidak berarti meninggalkan media sosial, melainkan bisa menentukan porsi dan kebutuhan untuk bermedia sosial. Berikut tips detox media sosial. Mengatur notifikasi atau menonaktifkan notifikasi. Menghindari kebiasaan memegang HP sebelum tidur. Mengurangi kebiasaan bermain HP di pagi hari. Bersiap diri untuk hari tanpa media sosial agar hidup lebih produktif. Kita bisa mencoba satu hari dalam seminggu untuk tidak bermain media sosial. Detox media sosial juga memiliki beberapa manfaat, diantaranya memperbaiki kualitas tidur, mencegah gangguan kecemasan, dan memperbaiki mood atau suasana hati. Memulai detox media sosial ini sebenarnya mudah, namun yang sulit adalah terus menjalankannya. Karena studi membuktikan bahwa waktu optimal untuk detox media sosial adalah sekitar 3 bulan atau 100 hari. Yuk, bijak dan kreatif dalam bermedia sosial demi hidup yang berkualitas.

Dengan DPR RI memastikan persiapan rangkaian agenda kenegaraan pada 14 Agustus 2026 berjalan sesuai jadwal yang ditetapkan. Agenda tersebut mencakup sidang tahunan MPR RI, sidang bersama DPR RI, DPD RI, serta rapat paripurna DPR RI. Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan seluruh persiapan terus difinalisasi bersama pimpinan MPR RI dan DPD RI. Pengecekan persiapan dilakukan Puan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta hari ini. Pendengar, setelah sidang tahunan MPR RI dan sidang bersama DPR RI, DPD RI, agenda akan dilanjutkan dengan rapat paripurna DPD RI, yang mana mendengar pada pukul 8.30 sampai dengan pukul 11 WIB adalah sidang tahunan MPR RI dan sidang bersama DPR RI, DPD RI. Kemudian pendengar, pada pukul 14.30 agendanya adalah rapat paripurna DPD DPR RI yang akan mendengarkan bagaimana pemerintah menyampaikan program-program prioritasnya. Penyampaian RAPBN 2027 menjadi agenda penting karena DPR akan mendengarkan program prioritas pemerintah. Program prioritas tersebut nantinya menjadi dasar pembahasan anggaran negara bersama DPR RI. Pendengar, pelaksanaan sidang pada 14 Agustus memiliki dasar sesuai ketentuan mengenai pelaksanaan sidang tahunan dan penyampaian RAPBN. Tahun ini 16 Agustus jatuh pada Minggu sehingga pelaksanaan sidang dimajukan menjadi Jumat 14 Agustus. Dan berkaitan dengan kegiatan tersebut, pendengar ya, seluruh rangkaian kegiatan peringatan dari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026 kami menyiarkan melalui Pro1 seluruh Indonesia agenda sidang tahunan MPR RI serta sidang bersama DPR RI dan DPD RI pada pukul 10 lebih 15 menit waktu Indonesia Timur ya, dan juga sidang paripurna DPR RI kami juga siarkan ya melalui Pro1 RRI Fak-Fak yang dapat Anda ikuti pada pukul 15 lebih 15 menit waktu Indonesia Timur ya, atau di jam 3 sore langsung dari gedung DPR MPR Senayan, Jakarta. Agenda besok ya, sekali lagi pendengar, Anda dapat ikuti juga melalui Pro1 RRI Fak-Fak.

0: Dari kisah romansa yang menyentuh hati, misteri yang memacu adrenalin, hingga drama keluarga yang penuh intrik.
1: Mama jangan kasih tinggal Yana sendiri, Yana takut.
2: Mimpi boleh saja, tapi tolong sadar diri juga. Jangan sampai nanti malu. Kasihan, muka tuh mau taruh di mana nanti.
3: Kau bilang apa?
4: Saya gagal lagi, Hanya karena sepuarna kulit, sepunya usaha selama ini tidak dianggap.
0: Kami sajikan drama radio terbaik yang akan menemani malam Anda, membawa Anda berimajinasi dalam setiap alur cerita. Jangan sampai ketinggalan. Stel radio Anda ke Pro 1 RRI Fakfak setiap hari jam 8 malam waktu Indonesia Timur. Anda juga bisa mendengarkan kapan saja, di mana saja melalui aplikasi RRI Digital. Cukup unduh aplikasinya di Play Store atau App Store.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita. Terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan, sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu, penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa mempengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Persembahan lagu dari Klub Aktis temani Anda, Gita Cinta, yang rilis pada tahun 2003 lalu. Semoga bisa menghibur semuanya yang masih setia pantauin Pro 1 hingga saat ini. Pendengar, kami update informasi untuk Anda dari halaman resmi kami rri.co.id terkait dengan fenomena gerhana matahari total. Nah, pendengar, gerhana matahari total melintasi sejumlah wilayah di belahan bumi utara termasuk Spanyol pada Rabu 12 Agustus 2026. Jadi selain Spanyol, jalur gerhana total meliputi Greenland, Islandia, Rusia bagian utara dan Samudra Atlantik serta sebagian kecil Portugal. Gerhana matahari sebagian diamati di sebagian wilayah Amerika Serikat, Kanada, Eropa, dan Afrika Barat Laut. Mengutip NASA, Kamis 13 Agustus 2026, fenomena ini terjadi ketika bumi berada di antara matahari dan bumi. Ya, terjadi ketika bulan berada di antara matahari dan bumi. Hal ini membuat bulan menutupi seluruh permukaan matahari dan membuat langit di jalur totalitas menjadi gelap untuk sementara. Fenomena mencapai puncaknya di sekitar kawasan tersebut ketika bulan tampak lebih besar dan menutupi sebagian terbesar piringan matahari. Bayangan bulan kemudian bergerak melintasi Samudra Atlantik Utara menuju Spanyol bagian utara sebelum matahari terbenam. Pendengar, jalur totalitas bergerak ke arah timur tenggara melintasi wilayah Spanyol, dan NASA menyebut peluang melihat gerhana dengan langit cerah di Spanyol lebih tinggi dibandingkan Islandia. Hal itu berdasarkan pengamatan tutupan awan selama beberapa dekade pada bulan Agustus. Gerhana matahari total sebelumnya juga pernah terjadi pada April 2024 dan melintasi Amerika Utara. Sementara itu pada 2026 ini wilayah daratan yang berada di jalur totalitas jauh lebih terbatas. Fenomena ini hanya dapat diamati secara total dari sejumlah wilayah di belahan bumi utara.

0: Coba lihat ini, ada video pengumuman bantuan tunai dari pemerintah. Katanya cukup daftar lewat link ini. Lumayan lah dapat 2 juta rupiah.
1: Dari mana videonya, Bu?
0: Ini ada pejabat yang bicara langsung. Ibu mau kirim ke grup keluarga.
1: Tunggu dulu, Bu. Itu bisa jadi video AI. Sekarang wajah dan suara pejabat bisa ditiru.
0: Masa sih, Nak? Tapi ini kelihatannya video asli loh, Nak.
1: Coba deh Ibu cek. Akunnya saja bukan akun lembaga resmi. Dan biasanya, bantuan tidak diumumkan lewat link asing begini.
0: Walah, jadi ini penipuan.
1: Kemungkinan besar iya. Biasanya nanti diminta data pribadi atau transfer uang dulu.
0: Astaga, Ibu hampir saja ikut menyebarkan.
1: Di era kecerdasan buatan, tidak semua yang terlihat dan terdengar adalah fakta. Teknologi bisa meniru wajah, suara, bahkan emosi. Bijaklah bermedia sosial, saring sebelum sharing, agar kita tak ikut menyebarkan kebohongan.
2: Yang terlintas di benak Anda ketika mendengarkan kata animasi. Ada pemandangan awan yang indah, angin yang membuat kincir angin bertiup, juga rerumputan yang bergoyang ke kanan dan ke kiri. Animasi dibuat dari gambar tangan menjadi gambar bergerak. Berbagai macam animasi, yaitu animasi tradisional, shell animation. Animasi tradisional adalah animasi tertua yang digunakan dalam film. Jadi, objek atau karakter akan digambar di atas kertas transparan, celluloid. Jenis animasi ini dibuat di awal abad 20 dan para animatornya harus menggambar sangat banyak gambar dalam frame satu per satu sampai terbentuk sebuah sequence yang beraturan. Contoh animasi yang menggunakan teknik ini adalah animasi Pinocchio yang rilis pada 1940. Selanjutnya, animasi 2D dibuat menggunakan teknik tradisional, akan tetapi dikarenakan telah ada komputer, maka proses pembuatannya jadi lebih mudah. Animasi ini berbasis vektor dan menggunakan beberapa software seperti Flash, Adobe After Effects, juga Adobe Illustrator. Setelah animasi 2D, muncul juga animasi 3D. Dalam proses pembuatannya, animator harus memikirkan rincian dari setiap gerak yang dibuat agar terlihat lebih nyata dan alami. Berikut animasi motion graphic. Animasi satu ini biasanya dibuat untuk memudahkan penyampaian pesan atau cerita. Contoh pembuatan motion graphic yang umum ditemukan di sekitar kita, misalnya video tutorial, video iklan, dan video lirik. Ada juga stop motion, clay motion. Animasi ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 1906 oleh Stuart Blackton. Dan yang terakhir adalah animasi Jepang, anime. Animasi ini sebenarnya gabungan dari animasi 2D dan 3D. Sebenarnya istilah anime bisa diberikan pada semua produk animasi yang diproduksi di seluruh dunia. Akan tetapi sudah banyak orang menganggap anime identik dengan Jepang.

digital saat ini, hampir semua aktivitas sehari-hari tidak terlepas dari perangkat elektronik seperti smartphone, laptop, dan tablet. Meskipun teknologi memberikan banyak kemudahan, paparan layar yang berlebihan dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan, terutama pada mata. Kelelahan digital ditandai dengan gejala seperti mata kering, gatal, penglihatan kabur, dan bahkan sakit kepala. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui cara melindungi mata dari paparan layar agar tetap sehat dan nyaman. Berikut adalah beberapa tips efektif untuk mengatasi kelelahan digital dan melindungi mata. Yang pertama, terapkan aturan 20-20-20. Salah satu cara terbaik untuk mengurangi ketegangan mata adalah dengan mengikuti aturan 20-20-20, yaitu setiap 20 menit alihkan pandangan dari layar dan fokuskan pada objek yang berjarak 20 kaki, sekitar 6 meter selama 20 detik. Hal ini membantu mengurangi ketegangan pada otot mata dan memberikan waktu istirahat yang diperlukan. Yang kedua, sesuaikan pencahayaan ruangan. Pencahayaan yang tepat sangat penting untuk kenyamanan mata. Hindari pencahayaan yang terlalu terang atau terlalu redup saat menggunakan perangkat elektronik. Usahakan agar cahaya layar tidak terlalu kontras dengan pencahayaan ruangan. Menggunakan lampu meja yang lembut dan menghindari pantulan dari jendela dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih nyaman untuk mata. Yang ketiga, gunakan kacamata khusus. Jika Anda sering bekerja di depan layar, pertimbangkan untuk menggunakan kacamata khusus yang dirancang untuk melindungi mata dari sinar biru yang dipancarkan oleh layar. Kacamata ini dapat membantu mengurangi kelelahan mata dan meningkatkan kenyamanan saat menggunakan perangkat elektronik dalam waktu yang lama. Yang keempat, perhatikan jarak dan posisi layar. Jarak dan posisi layar juga berpengaruh pada kesehatan mata. Pastikan layar berada pada jarak 50 hingga 70 cm dari mata dan posisikan layar sedikit lebih rendah dari garis pandang mata. Hal ini akan mengurangi tekanan pada leher dan punggung serta membantu mata tetap nyaman saat bekerja. Yang kelima, istirahat secara teratur. Jangan lupa untuk memberikan waktu istirahat yang cukup bagi mata. Pastikan untuk berdiri dan bergerak setiap 1 jam. Aktivitas fisik ringan tidak hanya baik untuk kesehatan tubuh, tetapi juga membantu merelaksasi otot-otot mata. Yang keenam, perhatikan asupan nutrisi. Makanan yang kaya akan vitamin A, C, dan E serta omega 3 sangat baik untuk mata. Konsumsi sayuran hijau, ikan, buah-buahan, dan kacang-kacangan dapat membantu menjaga kesehatan mata. Selain itu, cukup hidrasi juga penting. Minum cukup air setiap hari untuk menghindari mata kering. Yang terakhir, gunakan aplikasi atau fitur pengatur waktu. Beberapa aplikasi dan fitur di perangkat elektronik dapat membantu mengatur waktu penggunaan layar. Gunakan pengingat untuk beristirahat secara teratur dan atur pengaturan layar agar lebih nyaman untuk mata, seperti mengubah suhu warna dan tingkat kecerahan.

pendengar di Fak-Fak, sore ini kebersamaan kita di studio saat ini sudah pukul 16:30 waktu Indonesia Timur. Mendatang pendengar, kami sampaikan ruang layanan masyarakat.

Pendingin dalam ruang layanan masyarakat untuk edisi hari ini Kamis 13 Agustus 2026 kami sampaikan satu buah pengumuman berasal dari Panitia Bintang Radio Indonesia RRI Fak-Fak tahun 2026 ditujukan untuk masyarakat Fak-Fak sekitarnya. Isi pengumuman: pendaftaran Bintang Radio Indonesia tahun 2026 kembali dibuka dengan persyaratan umum peserta sebagai berikut. 1. Warga negara Indonesia putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah berupa KTP, SIM atau kartu pelajar. 2. Terbuka untuk masyarakat umum. 3. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku khusus untuk peserta yang lolos grand final ke Jakarta. 4. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. Adapun tahapan pendaftaran, pendaftaran secara offline melalui Panitia Seksi Lomba RRI Fak-Fak di Jalan Kapten Petendean 72. Pendaftaran secara online melalui website www.bintangradio.rri.id. 3. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram @rri_fakfak dan @bintangradio.id serta akun TikTok @rri_fakfak dan @bintangradio_id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Fakfak Official. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun sosial media pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar Bintang Radio 26 Fakfak dan menandai atau tag akun media sosial RRI Fakfak dan Bintang Radio. Adapun format video dalam bentuk portrait dengan durasi maksimal 3 menit. Tahap pelaksanaan pendaftaran tingkat Fak-Fak dibuka tanggal 1 hingga 30 Agustus 2026, technical meeting pada tanggal 31 Agustus 2026. Seleksi tingkat Fak-Fak tanggal 7 September untuk seleksi putaran pertama lagu pop, 8 September 2026 seleksi putaran 2 lagu daerah. Kemudian seleksi tingkat Korwil 28 sampai 29 September 2026 seleksi putaran 1, 1 sampai 2 Oktober seleksi putaran 2, 5 dan 6 Oktober seleksi putaran 3. Seleksi antar Korwil berlangsung pada tanggal 12 sampai 13 Oktober seleksi putaran 1, 16 sampai 17 Oktober seleksi putaran 2 dan 20 dan 21 Oktober seleksi putaran ketiga. Ayo tunjukkan bakatmu, raih bintangmu, jadilah bintang selanjutnya. Demikian pengumuman ini kami sampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Sekian ruang layanan masyarakat, selamat sore.

0: merasa kekenyangan, biasanya kita akan bersendawa. Selain itu, saat kita merasa tidak enak badan, kita juga akan sering bersendawa. Lalu sebenarnya, apa itu bersendawa? Sendawa ternyata cara alami tubuh untuk mengeluarkan gas yang masuk ke dalam tubuh kita. Sebenarnya, sendawa ini membantu kita untuk menghindari perut kembung karena gas yang terperangkap dalam tubuh. Pada saat kita makan ataupun minum, bisa saja nih udara ikut tertelan masuk. Nah, gas yang masuk ini nantinya akan didorong ke atas oleh perut menuju kerongkongan dan dikeluarkan dari mulut dalam bentuk sendawa. Nah, semakin sering kita makan sambil bicara, maka semakin banyak tuh udara yang masuk ke tubuh kita. Inilah kenapa setelah makan, kita akan bersendawa.
1: Esensi buku Pro 1 Fakta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Sang Pemimpi, karya Andrea Hirata, adalah esensi buku inspiratif yang menggambarkan semangat, perjuangan, dan impian tiga remaja Belitung, yaitu Ikal, Arai, dan Jimbron, dalam mengejar pendidikan dan masa depan yang lebih baik. Buku ini menekankan pentingnya memiliki mimpi besar sebagai motivasi untuk terus maju meskipun banyak rintangan menghadang. Hubungan Ikal, Arai, dan Jimbron menunjukkan arti penting dari persahabatan, dukungan, dan saling menguatkan dalam menghadapi kesulitan hidup. Esensi buku ini mengajarkan bahwa untuk mencapai mimpi diperlukan usaha, ketekunan, dan pengorbanan, terutama bagi mereka yang berasal dari latar belakang sederhana. Andrea Hirata menunjukkan bahwa pendidikan adalah jalan untuk keluar dari kemiskinan dan menciptakan perubahan besar dalam hidup seseorang. Meskipun penuh dengan tantangan dan keterbatasan, tokoh-tokoh dalam novel ini tetap memandang masa depan dengan penuh optimis dan harapan. Sang Pemimpi adalah kisah tentang kekuatan mimpi, kerja keras, dan persahabatan dalam mengatasi keterbatasan. Andrea Hirata menginspirasikan pembaca untuk tidak menyerah dalam mengejar apa yang mereka cita-citakan, meskipun keadaan hidup terasa sulit. Buku ini mengingatkan bahwa dengan mimpi, tekad, dan dukungan dari orang-orang di sekitar, semua hal mungkin dicapai.
1: Esensi buku Pro 1 Fakta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

Pendengar, gelombang panas yang terus berlangsung semakin mencekram sebagian besar wilayah Eropa pada Agustus. Kondisi tersebut memperparah kekeringan dan mengganggu transportasi sungai, pembangkit listrik, serta pertanian. Pendengar, Eropa Barat mencatat periode Juni-Juli terpanas sepanjang sejarah. Menurut Organisasi Meteorologi Dunia, sejumlah negara bahkan telah mengalami gelombang panas keempat sejak Mei. Di Italia, suhu diperkirakan melampaui 37 derajat Celsius di sebagian besar wilayah pada pekan ini. Suhu di sejumlah daerah pedalaman Italia diperkirakan mencapai 39 hingga 40 derajat Celsius. Belgia juga mengeluarkan peringatan panas setelah suhu diperkirakan meningkat tajam. Suhu di wilayah pedalaman Belgia diperkirakan mencapai sekitar 35 derajat Celsius pada Jumat 14 Agustus 2026. Sejumlah negara Eropa Tengah dan Balkan seperti Austria, Hungaria, dan Slovakia mencatat rekor suhu pada pekan pertama Agustus. WMO memperingatkan panas ekstrim dan kekeringan memberikan dampak besar terhadap ekosistem. Kondisi tersebut juga mengancam pertanian, transportasi, energi, serta meningkatkan risiko kebakaran. Di Bosnia dan Herzegovina, permukaan air di sejumlah sungai mengalami penurunan signifikan. Otoritas daerah aliran Sungai Sava memperingatkan permukaan air bisa mendekati rekor terendah jika tidak turun hujan dalam 10 hingga 15 hari. Sungai di Jerman juga mengalami penurunan hingga level yang sangat rendah, yang memaksa kapal kargo mengurangi muatan agar dapat berlayar dengan aman. Akibatnya lebih banyak kapal dibutuhkan untuk mengangkut jumlah barang yang sama sehingga biaya pengiriman meningkat. Pendengar, kondisi berpotensi mengganggu salah satu jalur transportasi industri terpenting di Eropa. Gelombang panas juga memberikan tekanan tambahan terhadap sistem kelistrikan Eropa. Rendahnya permukaan air mengganggu proses pendinginan sejumlah fasilitas pembangkit listrik, sementara permintaan terhadap pendingin udara dan sistem refrigerasi meningkat. Sektor pertanian Eropa juga semakin tertekan akibat panas dan kekeringan berkepanjangan. Pendengar, gelombang panas tidak hanya berdampak pada kondisi cuaca, tapi juga mengancam transportasi, energi, pangan, dan perekonomian Eropa. Kami hadirkan kembali informasi untuk Anda dari laman resmi kami rri.co.id.

0: apa nih?
1: Oh, ini yang sedang viral. Males banget buka link. Udah pastilah dia yang salah.
2: Baca sulit, komentar julid.

Pendengar Anda ikuti Cek Fakta pukul 17 waktu Indonesia Timur. Beredar sebuah unggahan video di media sosial yang menampilkan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa membagikan dana bantuan kepada masyarakat. Dalam video tersebut, Purbaya menyampaikan kepada wartawan bahwa ia siap memberikan bantuan kepada warga yang menghubunginya. Unggahan tersebut beredar pada 31 Juli 2026. Faktanya unggahan video tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Kompas.com, penelusuran menemukan bahwa video tersebut identik dengan foto Purbaya dalam artikel berjudul Menq, Ekonomi Indonesia Tetap Tangguh di Tengah Gejolak Global pada 9 Januari 2026. Dalam artikel tersebut, Purbaya memaparkan soal kondisi perekonomian Indonesia pada akhir kuartal ke-4 2025 yang menunjukkan kinerja positif. Jadi pendengar, video yang beredar merupakan hasil manipulasi dan terindikasi penipuan atau phishing. Video tersebut buatan artificial intelligence dengan probabilitas mencapai 99%. Sekian Cek Fakta pukul 17 waktu Indonesia Timur.

0: 94,9 FM Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, selanjutnya kita akan bergabung dengan Pro 1 Jakarta. Kita ikuti bersama Brandia Astacita Nasional edisi 13 Agustus 2026.

0: 91.2 FM Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Binda hadir ya di Jakarta sore ini. Kami akan hadirkan saat lagi beranda Asta Cita Nasional. Anda bisa menyimak tentunya, mendengarkan juga melalui aplikasi di RRI Digital ya, sambil tentunya memantau juga melalui website di rri.co.id.
1: Beranda Asta Cita Pro 1 RRI Jakarta, sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
0: Selamat sore pendengar Beranda Asta Cita Nasional. Kami awali dari RRI Yogyakarta dengan tema Sekolah Sanggar Anak Alam Belajar Merdeka Bertumbuh Bersama berikut ini.

berjumpa kembali dalam Mozaik Indonesia berjaringan nasional. Dan edisi kali ini dari RRI Yogyakarta menghadirkan Sekolah Sanggar Anak Alam, Belajar Merdeka, Bertumbuh Bersama. Manusia menyusuri cakrawala tidak untuk menguasainya, melainkan untuk menguji dirinya, apakah ia bertahan menjadi manusia. Mural dengan tulisan tersebut tampak menghiasi dinding sekolah nonformal yang berada di tengah sawah dengan kesederhanaannya. Ya, sekolah tersebut bernama Sekolah Sanggar Anak Alam atau Salam Jogja. Lebih dikenal dengan slogan sekolah biasa saja atau sekolah kehidupan. Namun kurikulum yang diterapkan tidak biasa saja. Jadi anak-anak yang belajar di Sekolah Sanggar Anak Alam ini lebih ditujukan untuk mengenal potensi dirinya sendiri. Anak mengetahui apa yang dia mau hingga berproses untuk bertahan hidup. Adalah sosok Ibu Sri Wahyaningsih sebagai pendiri Sekolah Sanggar Anak Alam. Berdiri sejak tahun 1988, Sekolah Sanggar Anak Alam saat ini memiliki siswa lebih dari 200 anak, mulai dari usia PAUD hingga SMA. Dan Sanggar Anak Alam terlihat hanya sebagai tempat bermain di tengah sawah dengan bangunan yang sederhana dan tanpa pagar. Nah, bagaimana proses belajar di Sekolah Sanggar Anak Alam ini? Untuk lebih lengkapnya, saya Lulu Rahadi akan menghadirkan wawancara bersama Ibu Sri Wahyaningsih.

0: Bu Sri, bisa diceritakan ini bagaimana awal mulanya memiliki ide untuk membuat sekolah alam ini?
1: Ya, sebetulnya awalnya itu tidak di Jogja gitu ya. Dulu saya mengawali di Lawen, di Banjarnegara. Itu karena di sana banyak anak putus sekolah dan pernikahan dini. Jadi pada waktu itu tahun 1988. Kemudian saya berinteraksi dengan mereka kurang lebih 8 tahun. Nah, baru kemudian pindah ke Jogja.
0: Kemudian ini sebenarnya ide konsep awalnya sekolah alam ini yang seperti apa sih yang Ibu Sri tawarkan begitu ya?
1: Ya, sebetulnya sih bukan sekolah alam ya. Jadi tapi banyak orang yang, karena kami ini ada di tengah sawah, namanya Salam Sanggaran Alam gitu, jadi lebih dikenalnya sekolah alam. Tapi sebetulnya ide kami itu adalah sekolah yang alamiah gitu ya. Jadi sekolah yang kita lebih menitik beratkan kepada anak gitu, bagaimana memerdekakan anak, menghargai anak sebagai individu yang spesifik, individu yang unik sehingga memang tidak bisa disamakan. Oleh karena itu kami menawarkan sekolah di sini itu tidak seperti sekolah pada umumnya yang kurikulumnya seragam, tetapi kami di sini kurikulumnya sangat custom gitu ya. Jadi sesuai dengan

0: dan tetapi melalui riset.
1: Berarti ini konsep pendidikannya yang seperti apa nih misalnya, karena di sini juga disebutkan menawarkan untuk sekolah alam yang berbeda dari sekolah formal begitu ya. Nah, ini apakah inklusi juga atau bagaimana ini?
0: Ya, jadi sekolahnya inklusi ya. Jadi menurut saya itu semua orang itu berkebutuhan khusus gitu ya. Jadi tidak hanya dalam pengertian kalau sekarang kan berkebutuhan khusus itu anak-anak yang difabel, anak-anak yang, menurut saya inklusi itu harus menerima, kita terbuka gitu ya, menerima apapun itu, mungkin berbeda latar belakang secara ekonomi ataupun budaya dan juga berbeda kemampuan ya, karena memang semua anak itu spesifik gitu ya. Nah, jadi cara belajarnya mereka mulai menentukan apa yang menjadi minat mereka gitu ya. Nah, untuk yang anak kelas 1 sampai kelas 3 SD, nah itu jadi kami dari SD itu sudah mulai dengan risetnya masing-masing. Tetapi dari kelas 1 sampai kelas 3 itu masih kita dedikasikan untuk kemampuan mereka membaca, menulis, berhitung. Ya, jadi kami tidak mengajari anak-anak membaca itu dari A, I, U, E, O, tapi mereka membaca dari peristiwa atau dari hal-hal yang mereka tekuni gitu ya. Misalnya mereka risetnya tentang memelihara ikan, ya dia mulai belajar membaca dari memelihara ikan itu gitu ya. Kalau mereka risetnya tentang tanaman, ya berarti dia memulai belajar membaca, menulis dari tanaman itu gitu ya. Nah, kemudian kelas 4, 5, 6 itu sudah pengembangan pengetahuan. Nah, sehingga mereka sudah lebih dalam gitu ya. Misalnya nanti tugasnya fasilitator mengelaborasikan ke dalam mata pelajaran. Jadi seandainya mereka tuh risetnya tentang masak, misalnya membuat soto gitu ya. Nah, itu mana yang masuk ke matematika, mana yang masuk bahasa Indonesia, mana yang masuk IPS, sejarah, itu ya dari itu, dari dia belajar membuat soto kayak gitu. Nah, ini riset itu untuk jalan masuk aja gitu ya. Jadi bagaimana orang tua dan fasilitator mempunyai orientasi, kira-kira anak yang usia sekian ini apa sih yang mereka perlukan seperti itu ya. Dan kita melihat kurikulum yang dibuat pemerintah, ya kita mengintip aja sebetulnya capaian belajarnya seperti apa. Nah, dengan proses yang kami lakukan di sini, itu capaian belajar itu biasanya udah terlampaui gitu ya. Jadi mereka bonusnya lebih banyak gitu ya, karena belajarnya tidak parsial tadi, jadi mereka belajar holistik. Nah, jadi kami lebih membekali anak-anak bagaimana bisa belajar hidup gitu ya, dan belajar secara kontekstual, jadi belajar dari lingkungan di sekitarnya. Kenapa? Karena dengan belajar di lingkungan sekitarnya, mereka jadi paham sebetulnya apa sih kekayaan alam yang ada di kami, kekayaan budaya yang ada di sekitar ini gitu ya, sehingga dia bisa mengembangkan, bisa memelihara, dan bisa juga mempengaruhi pola hidup mereka gitu. Memang cita-cita kami bagaimana sih anak-anak ini hidup itu punya manfaat bagi sesama. Nah, jadi ya seperti kata Ki Hajar gitu ya, jadi kepandaian, kecerdasan itu hanyalah alat gitu ya, tapi tujuan pendidikan itu sendiri sejauh mana anak itu punya peranan, punya manfaat minimal bagi dirinya sendiri. Nah, syukur-syukur bisa jadi di komunitasnya. Dan saya bersyukur jadi alumni-alumni Salam itu yang di awal-awal dulu itu semua, sebagian besar itu kembali ke kampung dan mereka membangun kampungnya gitu ya. Ada yang jadi guru, ada yang di sana jadi pengusaha, ada yang jadi petani, tetapi mereka sangat peduli kepada komunitas, kepada masyarakat di sana gitu ya. Jadi mereka benar-benar kembali dan membangun desanya. Mereka bisa menciptakan lapangan kerja sendiri. Nah, itu yang sekarang ini kami merasakan ya. Jadi bagaimana anak-anak itu menemukan potensinya dan menemukan kebahagiaan. Itu sebenarnya penting ya, karena juga banyak orang sukses tapi hidupnya kering gitu ya. Karena itu yang kesuksesannya itu banyak ditentukan oleh mungkin obsesi dari orang tuanya atau bukan dari dirinya sendiri. Bahkan ada orang yang sudah lulus sekolah, pekerjaan bagus, tapi dia merasa tidak menemukan dirinya karena tidak pernah paham sebetulnya potensiku apa. Nah, itu banyak kami temui gitu ya. Dan kemudian anaknya

0: sekarang pada disekolahkan di sini, itu ada beberapa ketika wawancara dengan kami itu merasa oke lah, dia sukses dalam artian dalam tanda petik ya, dia punya pekerjaan bagus, punya penghasilan bagus, hidup mapan, tetapi dia punya kekeringan jiwa gitu. Nah, kami tidak ingin gitu ya hal itu terjadi juga pada anak-anak di sini. Nah, sehingga ya bagaimana hidup ini ya memang harus bahagia gitu ya. Nah, dan mereka menjalani pendidikan yang sesuai dengan minatnya, dan kami terus terang sebagai fasilitator, dan ya anak-anak inilah sebetulnya maha guru bagi dirinya gitu ya. Kata Romo Mangun itu, anak adalah maha guru bagi dirinya dan sumber belajar bagi teman-temannya.
1: Pesannya Bu untuk kependidikan dan juga untuk anak-anak
0: itu? Ya sebetulnya itu tadi ya, pendidikan yang memerdekakan itu sejauh mana sekolah itu memberi ruang kepada anak untuk mereka tumbuh sesuai dengan potensinya masing-masing gitu ya. Dan sekarang ini kalau guru tuh hanya transfer pengetahuan, sebetulnya kita sudah kalah dengan teknologi gitu ya. Sudah ada AI gitu ya, internet sudah sangat terbuka, pengetahuan itu sangat terbuka. Nah, tugas pendidik itu adalah bagaimana menanamkan karakter, menanamkan nilai-nilai baik. Nah, itu yang lebih utama menurut saya. Kita membukakan jalan, silahkan kamu bisa kalau untuk pengetahuan itu mereka bisa ngunduh dari internet, bisa baca buku gitu ya. Sekarang dunia sudah sangat terbuka gitu, sehingga peran guru tidak hanya transfer pengetahuan gitu, tapi bagaimana bersama-sama itu menanamkan nilai-nilai baik, menanamkan karakter itu. Dan itu tidak hafalan, itu memang harus diaplikasikan, harus dilakukan, harus ada pembiasaan, harus ada latihan di situ gitu ya. Tidak hanya hafalan.

Demikian pendengar Mozaik Berjaringan Nasional bersama RRI Yogyakarta untuk edisi hari ini. Dan saya Lulur Hadi pamit, sampai jumpa.

0: бренда Астачита.
1: Beranda Astacita Nasional dari RRI Yogyakarta. Kita beralih ke RRI Sumenep dengan tema antara biaya dan cita-cita berikut ini.
2: Pagi itu kembali dimulai. Seragam dikenakan, sepatu dipakai, buku dimasukkan ke dalam tas. Seorang anak bersiap berangkat ke sekolah. Bagi anak, sekolah adalah tempat belajar, tempat bertemu teman, tempat mengejar cita-cita. Tetapi bagi sebagian orang tua, sekolah juga berarti satu hal lain. Biaya, uang sekolah, buku dan perlengkapan belajar, seragam, transportasi, kegiatan sekolah, hingga kebutuhan pendidikan lainnya. Satu persatu pengeluaran itu harus dipenuhi. Dan ketika biaya hidup terus meningkat, pendidikan pun bisa terasa semakin berat. Bagi orang tua, memberikan pendidikan terbaik untuk anak tentu menjadi harapan. Namun, harapan itu terkadang harus berhadapan dengan kemampuan ekonomi keluarga.
3: Kalau untuk biaya pendidikan, memang sekarang terasa cukup berat ya. Kan bukan hanya uang sekolah, tapi kebutuhan lainnya juga banyak. Ya ada seragam, buku, transportasi, belum lagi juga kalau ada kegiatan atau kebutuhan tambahan dari sekolah. Sebagai orang tua, tentu kami ingin memberikan yang terbaik untuk anak kita, tapi kemampuan setiap keluarga kan berbeda.

0: Pertanyaannya, apakah pendidikan yang berkualitas hanya bisa didapat oleh mereka yang mampu membayar lebih? Tentu tidak. Pendidikan adalah hak, dan negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan masyarakat mendapat akses pendidikan. Semangat inilah yang sejalan dengan Astacita, membangun sumber daya manusia yang berkualitas melalui pendidikan yang merata dan berkeadilan. Namun, di tengah kebutuhan pendidikan yang semakin beragam, peran pemerintah menjadi semakin penting. Bukan sekadar membangun sekolah, tetapi memastikan anak-anak tetap dapat bersekolah tanpa orang tua harus memilih antara memenuhi kebutuhan pendidikan atau kebutuhan hidup lainnya. Lalu, bagaimana pemerintah melihat persoalan biaya pendidikan yang dirasakan oleh masyarakat?
1: Kami memahami bahwa biaya pendidikan bukan hanya persoalan uang sekolah. Ada banyak kebutuhan lain yang harus dipenuhi oleh keluarga. Karena itu, pemerintah berupaya hadir melalui berbagai program, baik dalam bentuk bantuan pendidikan, dukungan operasional, maupun program untuk memastikan anak-anak tetap mendapatkan layanan pendidikan.
0: Berbagai program pemerintah diarahkan untuk meringankan beban masyarakat. Bantuan pendidikan, dukungan operasional sekolah, beasiswa bagi peserta didik yang membutuhkan, peningkatan sarana dan prasarana, hingga berbagai program afirmasi untuk kelompok masyarakat tertentu. Tujuannya, satu, agar kondisi ekonomi tidak menjadi alasan seorang anak berhenti sekolah.
1: Prinsipnya, jangan sampai ada anak yang putus sekolah karena persoalan ekonomi. Pemerintah berusaha memberikan dukungan sesuai kewenangan dan kemampuan anggaran. Tentunya kita juga membutuhkan peran sekolah, orang tua, dan masyarakat agar bantuan tersebut tepat sasaran.
0: Bagi keluarga penerima manfaat, bantuan pendidikan bukan sekedar angka dalam laporan, tetapi bisa berarti sangat besar. Bisa berarti seorang anak tetap memakai seragam dan masuk sekolah. Bisa berarti orang tua tidak lagi terlalu khawatir membeli perlengkapan belajar. Dan bisa berarti sebuah cita-cita tetap hidup.
2: Kalau ada bantuan seperti itu ya tentu sangat membantu. Uangnya mungkin tidak langsung menyelesaikan semua kebutuhan, tetapi setidaknya beban kami menjadi lebih ringan. Yang penting kan anak-anak tetap bisa sekolah dan mereka tidak merasa berbeda dengan teman-temannya.
0: Guru menjadi salah satu pihak yang paling dekat dengan persoalan tersebut. Mereka melihat langsung bagaimana kondisi ekonomi keluarga bisa mempengaruhi proses belajar anak.
3: Memang kondisi ekonomi keluarga sangat berpengaruh terhadap pendidikan anak. Ada anak yang sebenarnya memiliki kemampuan akademik bagus, tapi terkadang terkendala kebutuhan sekolah. Karena itu dukungan pemerintah sangat penting supaya anak tetap bisa belajar dengan nyaman dan tidak merasa terbebani dengan kondisi keluarga.
0: Namun, bantuan saja tidak cukup. Yang tak kalah penting adalah memastikan bantuan tersebut benar-benar sampai kepada mereka yang membutuhkan.
3: Yang penting menurut kami adalah ketetapan sasaran. Data penerima harus terus diperbarui karena kondisi ekonomi keluarga bisa berubah. Jangan sampai ada yang sebenarnya membutuhkan tetapi tidak mendapatkan bantuan, sementara yang sudah tidak membutuhkan masih menerima.
0: Ketika biaya pendidikan meningkat, orang tua seringkali harus membuat pilihan. Memilih sekolah berdasarkan kemampuan, mengurangi kebutuhan lainnya, bahkan menunda rencana keluarga demi memastikan anak tetap mendapat pendidikan.
2: Tentu sebagai orang tua pasti ingin anaknya sekolah di tempat yang bagus ya. Tapi kan kita juga harus realistis dengan kemampuannya. Jadi yang paling penting bagi kami itu sebenarnya bukan sekolah yang mahal, tetapi sekolah yang memberikan pendidikan berkualitas dan anak bisa belajar dengan baik.
0: Kalimat sederhana itu menyimpan pesan penting. Pendidikan berkualitas seharusnya tidak identik dengan pendidikan mahal. Disinilah tantangan pemerintah. Bagaimana menghadirkan pendidikan yang berkualitas tanpa menjadikannya sebagai beban berat bagi keluarga?
4: Ya, sekolah tentu berusaha memberikan layanan pendidikan yang terbaik. Tapi kami juga memahami kondisi orang tua. Jadi kami berusaha agar kebutuhan sekolah disesuaikan dengan ketentuan dan kemampuan masyarakat. Tentunya juga memanfaatkan dukungan pemerintah sebaik mungkin untuk meningkatkan kualitas layanan.
0: Astacita, berbicara tentang masa depan Indonesia. Dan masa depan itu tidak mungkin dibangun tanpa pendidikan. Namun, membangun pendidikan bukan hanya tentang membangun gedung sekolah, bukan hanya tentang menyediakan perangkat digital, bukan hanya tentang mencetak angka partisipasi sekolah. Lebih jauh dari itu adalah memastikan seorang anak dari keluarga sederhana memiliki kesempatan yang sama untuk meraih masa depan. Anak-anak mungkin tidak memahami rumitnya kebijakan anggaran. Mereka tidak tahu bagaimana program pemerintah disusun. Mereka hanya tahu mereka ingin sekolah, mereka ingin belajar, dan mereka ingin punya masa depan.
5: Saya ingin terus sekolah sampai cita-cita saya tercapai. Saya juga ingin orang tua tidak terlalu khawatir soal biaya sekolah. Saya ingin belajar yang rajin supaya nanti bisa sukses.
0: Satu kalimat sederhana namun menjadi pengingat bahwa di balik setiap angka anggaran pendidikan ada wajah anak-anak Indonesia, ada mimpi, ada harapan, dan ada masa depan bangsa. Pendidikan memang membutuhkan biaya, tetapi jangan sampai biaya menjadi tembok yang menghalangi seorang anak mengejar cita-cita. Karena ketika pendidikan semakin mahal, peran negara justru semakin penting. Pemerintah harus hadir bukan untuk menggantikan peran orang tua, tetapi memastikan setiap keluarga memiliki kesempatan, setiap anak memiliki akses, dan setiap mimpi memiliki jalan. Astacita pendidikan pada akhirnya bukan hanya tentang betapa banyak sekolah yang dibangun, tetapi tentang berapa banyak anak yang berhasil dipertahankan untuk tetap belajar, berapa banyak keluarga yang bebannya bisa diringankan, dan berapa banyak generasi muda yang akhirnya mampu berdiri dengan kemampuan mereka sendiri. Sebab pendidikan adalah investasi, bukan hanya bagi satu keluarga, tetapi bagi seluruh bangsa. Dan mungkin seorang anak yang hari ini sedang duduk di bangku sekolah adalah orang yang suatu hari nanti akan menentukan masa depan Indonesia. Ketika pendidikan menjadi jalan menuju masa depan, pastikan tidak ada anak yang terhenti hanya karena biaya. Karena mimpi tidak boleh ditentukan oleh isi dompet orang tua.
6: Beranda Astacita.
7: Beranda Astacita Nasional dari RRI Yogyakarta, kita beralih ke RRI Sumenep, kita beralih ke RRI Fak-Fak dengan tema Pendidikan untuk Semua Menghadirkan Harapan melalui SLP Terpadu. Fak-Fak berikut ini.
8: Saudara pendengar, pendidikan merupakan hak dasar setiap warga negara, termasuk bagi anak-anak penyandang disabilitas. Melalui pendidikan yang inklusif dan berkeadilan, negara terus berupaya memastikan tidak ada satupun anak yang tertinggal dalam memperoleh layanan pendidikan yang layak, berkualitas, dan bermartabat. Nah, di Fakfak telah hadir Sekolah Luar Biasa SLB Terpadu, sebuah lembaga pendidikan yang hadir memberikan ruang belajar, pembinaan karakter, sekaligus harapan baru bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Nah, untuk lebih jelasnya dalam acara Beranda Asta Cita, siaran berjaringan nasional produksi LPP RRI Fakfak, kami ajak Anda ikuti perbincangan rekan kami Apriantini bersama Bapak Samsul Husein Karanggusi, SAG, MPD, selaku Koordinator Sekolah Luar Biasa SLB Terpadu, Fakfak dan Kaimana berikut ini.
9: Jumpa lagi bersama dengan saya, April. Nah, saat ini saya bersama dengan Bapak Samsul Husein Karanggusi, SAG, MPD. Tentunya beliau selaku Koordinator SLB Terpadu, Fakfak dan juga Kaimana. Dan kali ini kita langsung menyapa beliau. Bagaimana kabar hari ini, Bapak?
10: Alhamdulillah, sehat selalu.
9: Alhamdulillah, ya betul ya. Saya lihat cerah sekali nih ya, kali ini ya, Bapak ya. Iya, mungkin pengaruh dengan guru-guru yang luar biasa, anak-anak murid juga yang luar biasa ya, Bapak ya.
10: Alhamdulillah, ya.
9: Iya. Oke, Bapak, ini kalau kita bicara soal SLB Terpadu ini ya, awalnya dapat dijelaskan sedikit secara umum Sekolah Luar Biasa Terpadu ini di Kabupaten Fakfak dan latar belakang pendiriannya ini seperti apa, Bapak?
10: Iya, baik. Terima kasih atas waktu dan kesempatan kepada RRI Fakfak yang mana sudah ada keinginan untuk mendatangi kami di SLB sini, yang untuk supaya bisa melakukan dialog atau wawancara. Jadi terkait dengan pendiri SLB ini, ya ini kan perintah Undang-Undang 45 ini. Jadi anak-anak disabilitas ini kan juga punya hak yang sama seperti anak-anak sekolah lain yang ada di sekolah reguler atau sekolah umum, sehingga pemerintah daerah Provinsi Papua Barat dan juga Kabupaten Fakfak bekerja sama karena mendirikan ini sekolah, mengelola sekolah ini itu Dinas Pendidikan Provinsi, bukan kabupaten. Jadi Dinas Pendidikan Provinsi menunjuk saya sebagai koordinator untuk mengurusi mendirikan SLB di Kabupaten Fakfak dan juga Kaimana. Jadi ini atas dasar perintah Undang-Undang 45, maka kita sebagai pemerintah berkewajiban untuk harus menyiapkan fasilitas untuk anak disabilitas punya hak yang sama juga mendapatkan pendidikan yang layak.
9: Oke, Bapak, nah kalau bicara soal SLB Terpadu ini kan menaungi jenjang SD, SMP, SMA, seperti itu ya, Bapak ya. Apa tujuan utama menggabungkan seluruh jenjang dalam satu sistem terpadu ini, Bapak?
10: Jadi SLB Terpadu ini dia terdiri dari mulai tingkatan TK, kemudian SD, SMP, SMA, dan SMK. Jadi ini perintah undang-undang itu SLB Terpadu ini dia beda dengan sekolah reguler atau sekolah umum. Jadi kalau sekolah reguler itu atau sekolah umum itu TK-nya gedung sendiri, SD sendiri, SMP sendiri, SMA, SMK beda gedung. Nah ini jadi SLB ini dia kan sekolah khusus. Jadi anak-anak yang berkebutuhan khusus maka dia di situ disatukan semua di satu ini. Di Indonesia Timur ini, kita di Papua ini, itu Jayapura sama Sorong dengan Manokwari saja yang sudah berjalan sekitar 35 tahun. Nah, sementara kabupaten lain yang ada di tanah Papua ini, khusus kita di Papua Barat ini baru mulai berjalan, si Papua Barat ini baru 2025. Ya alhamdulillah, kita setelah melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah, terus lalu kemudian kita lakukan wawancara, dialog dengan pihak sekolah dan orang tua di sekolah. Dan itu memang anak-anak ini orang tua sangat merespon karena di rumah tidak bisa lakukan apa-apa. Terus di sekolah reguler pun tidak bisa melakukan apa-apa. Nah, jadi begitu berdirinya SLB ini, dan orang tua bersemangat sekali untuk mendatangkan anaknya sekolah di SLB.
9: Oke, Bapak, kalau boleh tahu nih ya, Bapak ya, adik-adik ini udah ada berapa orang nih di sini di sekolah?
10: Iya, jadi kita di SMB ini memang awal sosialisasi pendataan itu ke sekolah-sekolah itu kita mulai dari SMP Pasir Putih, terus lalu kemudian Kampung Baru SD, terus seberangnya TK, SD, segala macam semua, sampai di SMA Sumka, sampai di Seguru, itu kita dapat data itu 40 siswa. Nah, tapi ternyata yang mendaftarkan diri untuk sekolah di sini itu 24. Nah, jadi yang sekarang yang sekolah ini itu ada 24 siswa di sekolah.
9: Jadi aktifnya 24 ya?
10: Aktifnya 24. Jadi 24 itu ada TK-nya, terus lalu kemudian ada SD-nya, terus ada SMP, SMA SMK-nya yang belum ada.
9: Nah, Bapak ini kalau tadi kan Bapak sampaikan NADS, SD, SMP, TK dan lain sebagainya. Nah, apakah sistem belajarnya ini apa yang bisa sendiri-sendiri atau memang digabungkan seperti itu, Bapak?
10: Kayak sistem belajarnya itu sendiri-sendiri. Ya, jadi dia per kelas. Jadi TK kelasnya sendiri, terus lalu kemudian SD kelasnya sendiri, SMP kelasnya sendiri-sendiri. Ya. Jadi tidak digabung.
9: Oke. Okay. Nah, kalau bicara soal kondisi sarana dan prasarana sendiri, saat ini kan kegiatan belajar mengajar kan masih menggunakan gedung sewa ya, berupa rumah warga yang saat ini tempat seperti itu. Nah, bagaimana kondisi sarana dan prasarana yang tersedia ini?
10: Iya, jadi kalau kita pemerintah dalam hal ini dinas pendidikan dengan saya sebagai koordinator, kita pada prinsipnya terkait sarana prasarana terutama gedung. Nah, gedung ini kalau sampai kita menunggu gedung dan fasilitasnya ada, ini saya juga tidak habis berpikir sampai kapan sekolah itu ada di Papua Barat ini. Nah, maka Dinas Pendidikan Provinsi punya inisiatif untuk menyampaikan ke saya selaku koordinator, tolong cari rumah warga sementara. Di situ kami cari rumah warga dan alhamdulillah ketemunya di sini. Maka kita lihat ruangannya semua layak dan semua bisa menempatkan siswa-siswa yang ada itu. Nah, jadi yang jelasnya kalau mau idealnya sebuah sekolah atau satuan pendidikan itu kan seharusnya dia ini kan punya gedung sendiri, dia punya fasilitas di dalamnya kan ini. Nah, tapi daripada kita menunggu itu nanti sampai kapan, ya pasti tidak akan mungkin jalan. Tapi dengan adanya langkah awal ini, insya Allah mudah-mudahan ke depan itu dia bisa berjalan di 2027 sudah punya, bisa punya gedung sendiri. Nah, dan lokasi tanahnya itu sudah ada di Jalan Mambruk situ. Gitu.
9: Ya. Nah, ini kan bicara soal lokasi pembangunan sudah ada di sebelah mana ini, Bapak?
10: Lokasi SMB itu sudah ada di Jalan Mambruk di Wagom sini, Jalan Mambruk Dalam. Itu pemerintah daerah Kabupaten Fakfak sudah membayar 2 kali, tinggal sisa 2 kali. Tapi yang jelasnya di 2027 ini pemerintah provinsi sudah menganggarkan, dan 2027 ini sudah akan bangun gedungnya sendiri.
9: Oke, okay. Nah, ini kalau bicara soal bagaimana karakteristik atau jenis kebutuhan khusus dari para siswa yang dilayani di sini?
10: Jadi terkait dengan karakteristik siswa ini, itu yang jelasnya kan pasti kita semua orang kan pasti tahu. Nah, yang jelasnya itu kan anak-anak yang punya apa kemampuan fisiknya, terus lalu kemudian itu macam-macam. Jadi kemampuan fisik itu macam-macam, mulai dari pendengarannya, terus pengucapannya, terus lalu kemudian ada yang matanya memang itu ada ya buta, terus lalu kemudian pendengaran juga tidak bisa, terus komunikasi juga tidak bisa, ada yang bisu, ada yang tuli, ada yang buta, dan itu bahkan ada yang cuma duduk di kursi roda saja. Nah, itu semua sudah ada sekolah di sini, dan itu adalah tugas sekolah dan guru dan pemerintah untuk bagaimana harus anak-anak ini minimal dia sendiri harus bisa mengurusi dirinya sendiri. Itu tujuan negara.
9: Nah, berapa jumlah dewan guru dan tenaga pendidikan yang saat ini aktif mengajar di sini?
10: Iya, jadi untuk dewan guru ini yang ada itu 9, itu yang honorer, terus lalu kemudian 3-nya itu PNS.
9: Nah, kalau bicara soal guru-guru ini kan, apakah guru-guru tersebut merupakan guru-guru khusus SLB atau masih guru-guru umum yang mendapatkan pelatihan tambahan?
10: Iya, jadi memang jujur saja saya sendiri dan Dinas Pendidikan Provinsi itu kami sering koordinasi. Jadi memang untuk Papua Barat dan Papua secara keseluruhan itu guru-guru yang lulusan SLB itu tidak ada sama sekali. Jadi pengalaman Jayapura, SLB Jayapura sama Manokwari dengan Sorong itu mereka ambil itu guru-guru SMA. Karena memang lulusan SLB tidak ada. Diberdayakan, digunakan untuk bagaimana sekolah itu bisa dijalankan untuk memajukan pendidikan SLB itu di Tanah Papua ini. Jadi kita di Fak-Fak ini, di Papua Barat ini, alhamdulillah kita bukan guru yang berijazah SMA yang ngajar ini, tapi yang ada yang ngajar ini semua sarjana pendidikan yang satu semua. Nah, cuma memang dia bukan lulusan SLB dan memang tidak ada SLB di Tanah Papua ini lulusan sarjana SLB. Jadi kami alhamdulillah di sini itu guru-gurunya guru-guru umum yang sarjana pendidikan. Dan notabene-nya itu mereka ini sudah guru-guru yang honor di sekolah-sekolah yang ada ini. Nah, jadi mereka sudah punya pengalaman. Nah, dan juga di sekolah-sekolah itu ada anak-anak KBK ini. Jadi guru-guru ini sudah sering menghadapi walaupun 1-2, tapi dia sudah sering menghadapi. Nah, terus lalu kemudian Dinas Pendidikan Provinsi dia melakukan program, membuat program untuk mendeklarasikan guru-guru yang ada di SLB Setanah Papua Barat ini. Nah, jadi di bulan Juli kemarin 2025 saya kebetulan diminta untuk ikut mendampingi guru-guru yang diklat ini di Jogja. Nah, jadi kita di Fak-Fak ini yang terbanyak itu gurunya 5 orang, itu yang terbanyak.
9: Apa harapan Bapak terhadap perhatian dan dukungan pemerintah daerah terhadap berkelanjutan SLB terpadu ini yang ada di Kabupaten Fak-Fak?
10: Harapan saya, ya saya sangat berharap sekolah ini dia harus jalan. Nah, karena Ibu Bupati pernah kesini kunjungi dengan tim, anggota DPR pernah datang kesini kunjungi dengan tim, terus dari kantor apa perlindungan anak pernah datang. Mereka datang itu semua lihat ke siswa di ruangan, itu semua pada air mata keluar. Jadi ini negeri saya, maka sekolah ini berkewajiban bagi saya untuk harus dia berjalan.
8: Pendengar, pendidikan inklusif bukan sekedar menyediakan ruang belajar, tetapi juga menghadirkan kesempatan yang setara bagi setiap anak untuk tumbuh, berkembang, dan meraih masa depan yang lebih baik. Kehadiran sekolah luar biasa terpadu di Kabupaten Fak-Fak menjadi bukti nyata komitmen pemerintah dalam mewujudkan pemerataan layanan pendidikan bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Sejalan dengan semangat Asta Cita untuk membangun sumber daya manusia Indonesia yang unggul, berkeadilan, dan tidak meninggalkan siapapun. Hingga di sini jumpa kita dalam Beranda Asta Cita, produksi LPP RRI Fak-Fak. Sampai jumpa.
6: Beranda Asta Cita.
7: Beranda Asta Cita Nasional dari RRI Fakfak, kita beralih ke RRI Denpasar dengan tema pendidikan seni di Bali, perkuat pelestarian budaya dan daya saing generasi muda berikut ini.
11: Pendengar di seluruh penjuru Nusantara, selamat berjumpa dalam acara Beranda Asta Cita berjaringan nasional produksi RRI Denpasar. Kali ini kita akan membahas tentang pendidikan seni di Bali, perkuat pelestarian budaya dan daya saing generasi muda. Di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan arus globalisasi, pendidikan seni di Bali memiliki peran yang semakin strategis dalam menjaga keberlanjutan warisan budaya, sekaligus membentuk sumber daya manusia yang kreatif dan berdaya saing. Seni tidak lagi dipandang hanya sebagai media ekspresi, tetapi juga menjadi instrumen pendidikan yang mampu menanamkan nilai-nilai budaya, karakter, serta inovasi kepada generasi muda. Pendengar, bagaimana peran seni dapat menjadi salah satu sektor yang memiliki potensi besar dalam meningkatkan daya saing generasi muda di era ekonomi digital? Kita simak perbincangan Larasati bersama Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Sukawati, Dr. Iputu Puspayana, SPD, MPD.
12: terkait dengan pendidikan khususnya kesenian seperti betul, itu di dari Bali sebagai sekolah kejuruan yang memiliki kekuatan di bidang seni dan industri kreatif. Seperti apa sejauh ini SMK 1 mengembangkan kurikulum agar mampu menjaga keseimbangan antara pelestarian seni budaya dan juga kebutuhan dunia kerja?
13: Baik, terima kasih sudah bersedia hadir di SMK Negeri 1 Sukawati. Saya Ibu Dukus Payana selaku kepala sekolah SMK Negeri 1 Sukawati. SMK Negeri 1 Sukawati ini masih saat ini konsisten dengan dunia seninya, di mana kalau kita melihat kemajuan pariwisata di Bali itu tidak terlepas dari keberadaan seni yang menjadi tulang punggung atau jantung dari pariwisata. Maka dari itu di tengah gempuran para peminat siswa untuk bekerja di sektor pariwisata, justru kami di sini lebih menguatkan nuansa seni. Saat ini kami sudah bekerja sama dengan beberapa pemilik-pemilik studio terkenal. Salah satunya adalah Museum Rodana, kemudian Antara Studio, nah itu kemudian Gurat Institute. Itu yang kami ajak kerjasama saat ini, sehingga beliau kami hadirkan ke sekolah kemarin bulan Juli itu dalam rangka untuk mereview kurikulum, bahwa kurikulum kita itu tidak hanya kita buat dari sekolah saja, namun perlu sentuhan-sentuhan dari para praktisi di bidang seni. Dengan adanya review kurikulum itu, kami bersinergi bahwa apa yang kami lakukan di sekolah itu link and match dengan kebutuhan industri saat ini, khususnya di bidang seni. Sehingga nanti kurikulum industri itu akan dijadikan acuan oleh sekolah ketika melaksanakan pembelajaran di SMK 1 Sukawati saat ini.
12: Beradaptasi dengan perkembangan industri kreatif berbasis teknologi digital, nah, SMK 1 seperti apa saat ini untuk pendidikan seninya?
13: Ya, kami sudah menguatkan dari kurikulum tersebut pola pembelajarannya itu tidak hanya dari unsur guru internal, tapi kita memberdayakan orang-orang industri, praktisi-praktisi seni itu ikut mengambil bagian dari kegiatan praktisi mengajar. Nah, sehingga harapan kami apa yang dibutuhkan industri saat ini itu kita harus adaptif. Salah satunya kita kerjasama dengan HNS Studio. HNS Studio adalah salah satu studio kreatif digital yang berada di Tampak Siring saat ini, yang dimiliki oleh Rakajana Studio. Jadi anak-anak kami training di sana itu agar jurusan-jurusan seni lukis itu tidak hanya berbasis di lukis yang berbasis tradisional, berbasis manual, namun kami berikan anak-anak itu kesempatan untuk training di digital kreatif atau yang disebut dengan ilustrasi saat ini, sehingga anak-anak bisa adaptif dengan perkembangan teknologi saat ini yang berbasis nuansa seni.
12: Baik, kalau untuk program unggulan yang dimiliki saat ini Pak, khususnya di pendidikan seni dari SMK 1 Sukawati untuk memperkuat kecintaan peserta didik seperti itu terhadap seni seperti apa?
13: Ya, kalau program unggulan kami membuka sebuah ekstrakurikuler khususnya di bidang seni lukis, namanya ekstrakurikuler mural. Saat ini banyak sekali di kalangan-kalangan perusahaan itu ingin membuat tampilan seni di sebuah usahanya, entahkah itu restoran, entahkah itu kantor, yang tidak hanya berfokus pada nuansa satu warna, namun dengan adanya mural tersebut yang rutin dilaksanakan setiap hari Jumat, para seluruh siswa yang tertarik di ekstra mural itu, harapannya itu nanti dia memiliki skill lebih. Jadi anak-anak tersebut di samping dapat belajar bisa berwirausaha nanti. Terbukti saat ini banyak anak-anak kami yang masih bersekolah di SMK 1 Scout ini diminta untuk mengambil job-job mural di salah satu perusahaan, itu sekolah, TK, seperti apa itu saat ini sedang dibutuhkan, sehingga mural ini menjadi primadona atau ekstra penting yang dikuatkan anak-anak yang menekuni dunia seni saat ini.
12: Baik, luar biasa sekali. Kalau prestasi siswa Pak sejauh ini dari SMK 1 Sukawati lebih dominan di bidang seninya atau secara umum Pak?
13: Ada 38 juara yang didapatkan anak-anak, dan itu sebagian besar dari seni patung.
12: Seni patung?
13: Iya, justru seni patung di sini itu anak-anak sangat berprestasi. Lomba tapel mini ogo-ogo, lomba sketsa gitu kan. Kalau sketsa judul seni lukis yang pemenang kemarin namanya Jaya Suyase. Nah, itu nama siswanya. Kalau Wiramanu Abad spesialis patung. Jadi dia hampir setiap minggu itu pulang ke sekolah itu membawa piala, dan itu dilaksanakan di jenjang provinsi melawan umum, bukan tingkat SMK, tapi yang dilawan lomba itu adalah lomba tingkat umum sebali dan dapat juara.
12: Baik, luar biasa. Jadi seninya tidak hanya dilukis yang diunggulkan ya Pak, seni patung pula ya. Dalam beberapa kurun waktu ini gitu.
13: Ya, karena kita di sini kan SMSR, Sekolah Menengah Seni Rupa. Jadi yang diunjulkan seni rupa. Seni rupa itu kan ada dua, seni lukis dan seni patung. Jadi sampai saat ini juara yang mendominasi sekolah SMK 1 Sukawati adalah seni rupa. Baik. Paling banyak itu pada sektor seni patung.
12: Baik. Terakhir Pak, terkait dengan visi atau harapan Bapak selaku kepala sekolah ke depannya untuk pengembangan pendidikan khususnya seni dari SMK 1 Sukawati ke Bali maupun ke nasional maupun internasional nantinya seperti apa?
13: Ya, kami sangat berharap di tengah gempuran teknologi AI saat ini ya, bagaimana kita sebagai pelaku seni di Bali khususnya saat ini itu jangan kita tergoyah dengan itu, bahwa hasil karya anak-anak yang merupakan langsung dari goresan tangan itu adalah sesuatu yang metaksu, yang tidak tergantikan oleh teknologi apapun. Karena goresan tangan itu kan mencerminkan apa isi hati, pikiran dari sang pelukis, sang maestro, dicurahkan ke dalam sebuah karya. Kalau AI itu kan bukan manusia. Nah, sehingga kemarin tahun 2025 anak-anak kami di SMK 1 Sukawati itu mendapatkan juara satu di provinsi dan juara di tingkat nasional pada lomba mural yang dilaksanakan oleh Bank Indonesia di Jakarta kemarin.
12: Ya baik, jadi itu yang menjadi harapan. Terima kasih Pak Puspa telah berkenan membagikan informasi bersama dengan kami.
11: Pada akhirnya, kolaborasi antara pemerintah, institusi pendidikan, komunitas seni, dan masyarakat menjadi faktor ekosistem pendidikan seni yang berkelanjutan. Dukungan berupa penguatan kurikulum, penyediaan ruang berkarya, pemanfaatan teknologi digital, hingga promosi karya seni di tingkat nasional maupun internasional akan semakin memperluas ruang pengembangan talenta muda Bali. Pendidikan seni pada akhirnya menjadi investasi jangka panjang dalam menjaga identitas budaya sekaligus memperkuat pembangunan sumber daya manusia yang unggul. Demikian Beranda Asta Cita terkait pendidikan seni di Bali, perkuat pelestarian budaya dan daya saing generasi muda. Saya Lili Lintang mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
6: Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: channel informasi dan inspirasi.
1: Mendengar Pro 1 di manapun Anda berada, telah kita ikuti bersama Beranda Asta Cita Nasional dari Pro 1 Jakarta ya. Hari ini pendengar ada 4 produksi yang sudah dihadirkan dari RRI Fakfa, kemudian RRI Denpasar, RRI Sumenep, dan RRI Yogyakarta. Anda dapat ikuti kembali Beranda Asta Cita Nasional di minggu depan ya, setiap Kamis tentunya pukul 17 waktu Indonesia Timur. Pendengar, 54 menit berlalu dari pukul 17 waktu Indonesia Timur. Saya Rifanti, saatnya pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya ya, dari awal siaran di jam 12 siang untuk edisi hari ini, Kamis 13 Agustus 2026. Selanjutnya pendengar, ada rekan saya Cileka Maulat yang akan menemani pendengar di lanjutan fak-fak sore ini hingga tutup siaran nanti. Saya Rifanti pamit dari ruang dengar Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.

Indonesia merupakan negara yang memiliki potensi berbagai jenis bencana, mulai dari gempa bumi, banjir, tanah longsor, hingga cuaca ekstrem. Karena itu, kesiapsiagaan menjadi langkah penting untuk mengurangi risiko dan dampak yang ditimbulkan. Mulailah dengan mengenali potensi bencana di lingkungan sekitar, mengetahui jalur evakuasi, serta menyiapkan perlengkapan darurat yang dapat digunakan sewaktu-waktu. Pastikan pula seluruh anggota keluarga memahami langkah-langkah penyelamatan diri saat terjadi bencana. Ingat, kesiapsiagaan bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga tanggung jawab kita bersama. Dengan pengetahuan dan persiapan yang baik, kita dapat melindungi diri, keluarga, dan lingkungan sekitar. Siap siaga hari ini adalah perlindungan bagi kehidupan esok hari.

Pendengar kaum muslimin muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dua lagu religi sudah mengawali jumpa kita di zona petang sore hari ini. Edisi Kamis 13 Agustus 2026 bersama saya Jelaika Kawulat. Hingga nanti tutup siaran pada pukul 24 waktu Indonesia Timur. Baik pendengar, mendatang kami ajak Anda kita ikuti pengajian Al-Qur'an disusul dengan shalawat tarhim untuk shalawat tarhim dan azan maghrib untuk daerah fak-fak sekitarnya pada pukul 18 lebih 19 menit waktu Indonesia Timur.

0: Inna solata tanha anil fahsya iwal munkar.
1: Sesungguhnya solat itu mencegah perbuatan keji dan munkar.
2: Sabar merupakan anugerah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berusaha menjaga diri, maka Allah menjaganya. Barang siapa yang berusaha merasa cukup, maka Allah mencukupinya. Barang siapa yang berusaha bersabar, maka Allah akan menjadikannya bisa bersabar, dan tidak ada seorang pun yang dianugerahi sesuatu yang melebihi kesabaran. Hadis riwayat Bukhari.

Kita pasti sudah tidak asing lagi dengan kambing. Namun tahukah Anda, ternyata kambing itu punya banyak spesies. Dan ada jenis kambing liar yang hidup di pegunungan Alpen bernama Alpen Ibex. Yang tidak seperti kambing di Indonesia loh. Karena Alpen Ibex memiliki ciri khas yang unik, yaitu memiliki tanduk yang besar. Baik jantan atau betina, semuanya memiliki tanduk. Dan ukuran tanduk kambing jantan jauh lebih besar dan lebih panjang dibandingkan tanduk kambing Ibex betina. Tanduk kambing jantan tumbuh sepanjang hidup. Pertumbuhan tercepat di 2 tahun pertama, yakni 8 hingga 9 cm per tahun. Setelah lebih dari 2 tahun, pertumbuhan tanduk Ibex makin melambat. Tanduknya bisa mencapai panjang 1,5 meter. Sementara untuk bentuknya, tanduk Alpen Ibex berbuku-buku, melengkung ke belakang, dan bentuk setengah lingkaran. Tanduk milik kambing jantan ini berguna untuk bertarung, mempertahankan wilayah, dan menarik perhatian betina. Selain itu, kambing liar ini juga punya kemampuan lain yang tidak dimiliki oleh kambing jenis lain, yaitu kemampuan untuk memanjat tebing yang terjal dan berbatu dengan sangat gesit. Sebagai kambing gunung, Alpen Ibex memiliki kemampuan untuk melompat yang luar biasa. Alpen Ibex ini bisa melompat hingga tinggi 1,8 meter. Tinggi juga kan? Sebagai perbandingan, tinggi lompatan manusia rata-rata hanya 63 cm atau sekitar 3 kali lebih rendah dari kambing ini. Tidak hanya kemampuan melompat, Ibex juga menjadi hewan yang dapat melawan hukum gravitasi. Sebab, Ibex bisa memanjat tebing yang sangat curam dengan lancar dan cepat. Padahal, ia tidak punya tumpuan panjat. Dan ternyata, rahasia Alpen Ibex bisa memanjat tebing ini disebabkan oleh kakinya yang memiliki dua kuku kuat. Hal inilah yang membuatnya bisa berdiri di pijakan yang sangat tipis dan melompat dari tebing ke tebing.

Pendengar, Dewan Pengawas LPP RRI mendorong transformasi kreator tidak berhenti pada jumlah kegiatan maupun produksi konten. Keberhasilan program dinilai harus diukur dari dampak konkret dan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat. Ketua Dewan Pengawas LPP RRI, Adi Trisnanto, mengatakan, ukuran keberhasilan program perlu bergeser dari sekedar melihat kuantitas. Menurutnya, setiap program harus memiliki hasil yang benar-benar memberikan perubahan dan manfaat bagi masyarakat. Adi menilai sebuah program lebih baik dijalankan secara serius agar menghasilkan dampak konkret. Menurutnya, banyaknya kegiatan tidak akan berarti apabila tidak memberikan manfaat yang kuat bagi masyarakat. Adi juga menekankan pentingnya konsistensi agar dampak program dapat berkembang dalam jangka panjang. Menurutnya, keberlanjutan diperlukan agar manfaat sebuah program tidak berhenti setelah kegiatan selesai. Sementara itu, Direktur Utama LPP RRI Hendrasmo, I. Hendrasmo, mengatakan penguatan ekosistem digital menjadi bagian penting dari transformasi RRI. Menurutnya, kolaborasi dapat menjadi momentum untuk mengembangkan kreativitas sekaligus memperkuat peran RRI di tengah perubahan ekosistem media. Transformasi kreator Indonesia diharapkan mampu menghasilkan program yang konsisten dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Penguatan ekosistem kreator juga diharapkan membuat RRI semakin adaptif terhadap perkembangan teknologi dan kebutuhan audiens. Demikian satu informasi pendengar kami kutip dari portal resmi kami rri.co.id.

0: budayakan kata-kata baik sejak saat ini. Kamu perlu dibiasakan diri agar kelak dapat terus menggunakan bahasa yang baik dalam kehidupan bermasyarakat.
1: Ambil sepatu dong.
0: Kalau kamu menjadi orang yang diminta bantuan dengan cara demikian, kira-kira kamu mau membantu atau malah kesal mendengarnya?
1: Tolong ambilkan sepatu itu ya.
0: Nah, apa sulitnya menambahkan satu kata di deret kalimat permintaan bantuan itu? Tidak ada sulitnya, bukan? Ingat, menggunakan kata tolong tidak pernah merendahkan diri kita sebagai orang yang meminta bantuan. Di sisi lain, hal tersebut justru menandakan bahwa kita menghormati orang yang hendak memberi bantuan kepada kita. Bukankah menyenangkan mendapat pertolongan di tengah kesulitan? Jangan lupa kata tolongnya ya.

Anda. Menanam kangkung di Amerika tanpa izin bisa dipenjara loh. Begini ceritanya. Bermula di negara bagian Florida tahun 1973 kala itu, Florida melarang budidaya kangkung yang dibawa sebagai tanaman pangan non-pribumi. Kangkung itu dilarang dan dianggap berbahaya di Amerika. Alasannya karena masalah kesehatan. Di bawah wewenang undang-undang dari Federal Noxious Weed Act, layanan pemeriksaan kesehatan hewan dan tanaman USDA melarang penjualan dan pembelian tanaman ini. Kangkung berada dalam daftar gulma federal yang berbahaya karena gulma yang terbentuk dari air tawar di iklim tropis.

Baik, pendengar, Anda masih menikmati pilihan lagu-lagu hiburan kami hadirkan temani suasana malam hari Anda. Dan kami informasikan nanti di pukul 19 Anda dapat ikuti penyampaian warta berita daerah. Masih banyak program unggulan kami akan hadir temani ruang dengar Anda di edisi hari ini Kamis 13 Agustus 2026 hingga nanti di pukul 24 waktu Indonesia Timur.

Radio Republik Indonesia Fak-Fak dengan Warta Berita Daerah. Layanan kesehatan masyarakat menjadi fokus pemerintah Kabupaten Fak-Fak setelah Bupati Samaun Dahlan meresmikan 6 puskesmas dan 1 unit gedung baru. Keikutsertaan dalam kegiatan karnaval menjadi momentum bagi Dinas Perkebunan untuk memperkenalkan sektor perkebunan, khususnya komoditas pala, yang selama ini menjadi salah satu komoditas unggulan Kabupaten Fak-Fak. Bersama saya Jelek Kawaulat, inilah Buletin Berita Daerah selengkapnya.

0: Peningkatan layanan kesehatan masyarakat menjadi fokus pemerintah Kabupaten Fakfak setelah Bupati Samaun Dahlan meresmikan 6 puskesmas dan 1 unit gedung baru pada Kamis 13 Agustus 2026. Usai peresmian, Bupati menegaskan bahwa fasilitas kesehatan tersebut tidak hanya dibangun tetapi harus benar-benar berfungsi dan memberikan pelayanan dasar yang optimal kepada masyarakat. Karena itu ia berkomitmen melakukan pemantauan langsung terhadap operasional setiap puskesmas yang telah diresmikan. Menurut Samaun Dahlan, Dinas Kesehatan Kabupaten Fakfak memiliki tanggung jawab untuk memastikan seluruh fasilitas kesehatan baru segera beroperasi secara maksimal. Ia menegaskan tidak ingin lagi menemukan puskesmas yang terbengkalai atau tidak dimanfaatkan sebagaimana mestinya. Bahkan Bupati menyatakan akan mengunjungi satu persatu puskesmas tersebut guna memastikan pelayanan berjalan sesuai harapan masyarakat. Selain itu, ia juga menyoroti pelaksanaan program berobat gratis yang membutuhkan dukungan ketersediaan obat secara berkelanjutan. Untuk mendukung layanan kesehatan, Pemkab Fakfak telah menjalin kerjasama dengan distributor obat yang akan membuka kantor di Fakfak sehingga distribusi obat ke puskesmas dapat dilakukan lebih cepat. Bupati juga meminta persoalan jaringan internet di wilayah blank spot segera diatasi melalui penyediaan layanan internet satelit agar pelayanan kesehatan berbasis digital dapat berjalan lancar. Selain sarana dan prasarana, ia menekankan pentingnya kesiapan tenaga kesehatan untuk ditempatkan di fasilitas yang baru diresmikan sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan optimal dan merata di seluruh wilayah Kabupaten Fakfak. Saudara, keikutsertaan dalam kegiatan karnaval menjadi momentum bagi Dinas Perkebunan untuk memperkenalkan sektor perkebunan, khususnya komoditas pala yang selama ini menjadi salah satu komoditas unggulan Kabupaten Fakfak. Laporan Januardi.
1: Saudara, Dinas Perkebunan Kabupaten Fakfak turut ambil bagian dalam kegiatan karnaval tingkat Kabupaten Fakfak dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun 2026. Keikutsertaan tersebut menjadi momentum bagi Dinas Perkebunan untuk memperkenalkan sektor perkebunan khususnya komoditas pala yang selama ini menjadi salah satu komoditas unggulan Kabupaten Fakfak. Koordinator peserta karnaval Dinas Perkebunan Kabupaten Fakfak, Abdul Jalil Karoro, mengatakan keikutsertaan dalam karnaval merupakan wujud kecintaan terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Menurutnya, dalam momentum tersebut, Dinas Perkebunan mengangkat pala sebagai topik utama karena komoditas tersebut memiliki peran penting dalam pembinaan dan pengembangan ekonomi masyarakat di Kabupaten Fakfak.
2: Kegiatan ini wujud dari kecintaan kepada NKRI, kemudian kita sebagai generasi penerus harus mengisi kemerdekaan yang sudah dicapai. Kemerdekaan yang sudah dicapai harus diisi dengan berbagai prestasi kemajuan. Kalau kita di Fakfak, khusus sektor unggulan pala, kita angkat sebagai topik utama di dalam pembinaan pengembangan ekonomi masyarakat di Kabupaten Fakfak, karena pala sendiri sebagai komoditi unggulan, kita ikut dengan visi misi bupati yaitu pala unggul dan distrik berdaya. Di situ Dinas Perkebunan mengambil peran untuk pembinaan masyarakat di Kabupaten Fakfak, khusus lebih khusus OAP, dalam hal ini petani pekebun pala di Kabupaten Fakfak. Kemudian karena sebagai sektor unggulan dan mempunyai peran penting bagi pemberdayaan ekonomi masyarakat, perlu mendapat perhatian dari pemerintah dengan berbagai regulasi, kemudian anggaran dan keberpihakan sebagai wujud meningkatkan kesejahteraan masyarakat asli Fakfak.
1: Selain pala, dalam karnaval tersebut, Dinas Perkebunan turut menampilkan sejumlah komoditas penunjang seperti kopi dan pinang. Komoditas tersebut didorong sebagai sumber pendapatan tambahan bagi petani dan pekebun pala, terutama untuk mendukung ekonomi keluarga di sela-sela masa panen pala yang berlangsung 2 kali dalam setahun. Januardi melaporkan.

0: BLK Kabupaten Fakfak ikut serta dalam karnaval menjadi bagian dari upaya memeriahkan peringatan HUT kemerdekaan RI sekaligus memperkenalkan program pelatihan BLK kepada masyarakat. Kembali dilaporkan Januardi.
1: Saudara, dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun 2026, Panitia HUT Kemerdekaan RI tingkat Kabupaten Fakfak menggelar berbagai rangkaian kegiatan, salah satunya karnaval tingkat organisasi perangkat daerah OPD umum dan etnis. Kegiatan karnaval tersebut mengambil titik start di depan Stadion 16 November Fakfak, kemudian peserta melintasi sejumlah ruas jalan di wilayah kota Fakfak hingga finish di ruang terbuka hijau RTH Ma'ruf Amin. Karnaval diikuti berbagai peserta dari OPD, kelompok masyarakat hingga perwakilan etnis yang ada di Kabupaten Fakfak. Salah satu peserta yang turut ambil bagian yakni Balai Latihan Kerja BLK Kabupaten Fakfak yang bergabung bersama Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Fakfak. Kepala BLK Kabupaten Fakfak, Muhammad Awalidinur mengatakan, keikutsertaan pihaknya dalam karnaval menjadi bagian dari upaya memeriahkan peringatan HUT Kemerdekaan RI sekaligus memperkenalkan program pelatihan BLK kepada masyarakat. Ia berharap momentum kemerdekaan dapat menjadi dorongan bagi masyarakat, khususnya para pencari kerja untuk meningkatkan kompetensi sehingga mampu menciptakan peluang kerja dan menghadapi dunia kerja dengan lebih baik.
2: Dari BLK Fakfak bersama-sama dengan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja mengikuti acara karnaval dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia ke-81 di Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Semoga semangat kemerdekaan ini menjadi momentum dalam mengasah kompetensi, menciptakan lapangan kerja yang lebih kondusif pada semua para pencari kerja, dan kami di sini mengikuti beberapa peserta yang mengikuti kegiatan pelatihan. Mereka bersama-sama dengan kami untuk menyaksikan apa yang ada di BLK Kabupaten Fakfak, tujuan-tujuan apa dan manfaatnya apa ke depan, sehingga kami berharap dengan promosi ini masyarakat bisa mengetahui bahwa kita kompetensi, kita akan siap untuk menghadapi dunia kerja yang lebih baik, lebih sejahtera, lebih aman dan lebih tenteram sesuai dengan visi pemerintah Kabupaten Fakfak Membar. Jumlah peserta yang ikut dalam karnaval bergabung dengan tim karnaval dari Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja berjumlah 30 orang. Semua sudah dilengkapi dengan peralatan yang bisa ditampilkan dalam acara karnaval kali ini.
1: Muhammad Awaludin berharap dengan kegiatan karnaval ini dapat lebih dekat dengan masyarakat, sehingga masyarakat lebih tahu tentang pentingnya pelatihan dan lebih mengerti apa saja pelatihan yang ada di BLK Fakfak, agar ke depan program pelatihan yang dilaksanakan dapat lebih antusias diikuti dan bermanfaat bagi kehidupan masyarakat ketika menghadapi dunia kerja. Januardi melaporkan.
0: Menurunnya debit sumber air di sejumlah wilayah Kabupaten Fakfak mendorong Kodim 1803 Fakfak bersama pemerintah Kabupaten Fakfak turun langsung membantu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Pendistribusian air bersih dilakukan kepada warga yang mengalami kesulitan mendapatkan air termasuk di wilayah distrik Pariwari. Anggota Koramil 180301 Fakfak yang dipimpin dan Ramil Letu Infantri Basri Pionir dikerahkan untuk menyalurkan air ke sejumlah titik yang membutuhkan. Letu Infantri Basri Pionir mengatakan, keterlibatan personil merupakan bentuk kepedulian TNI terhadap kondisi masyarakat sekaligus tindak lanjut perintah lisan Komandan Kodim 1803 Fakfak Letkol Infantri Wahlin Rahman. Menurutnya, distribusi air akan terus dilakukan melalui koordinasi dengan pemerintah daerah dan unsur terkait agar bantuan dapat tersalurkan secara tertib dan tepat sasaran. Bantuan tersebut mendapat apresiasi dari warga, salah satunya masyarakat RT06, Kelurahan Wagom yang menyampaikan terima kasih kepada Kodim 1803 Fakfak dan pemerintah Kabupaten Fakfak. Warga menilai bantuan air sangat berarti di tengah berkurangnya ketersediaan air untuk kebutuhan sehari-hari. Pendistribusian ini sekaligus menjadi bentuk nyata sinergi TNI dan pemerintah daerah dalam membantu masyarakat menghadapi persoalan kebutuhan dasar serta dampak kondisi kekeringan di Kabupaten Fakfak. Saudara Kepala Distrik Fakfak Barat, Abdullah Temong Mere, mengajak seluruh masyarakat bersama 9 kepala kampung menyemarakan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Ajakan tersebut disampaikan sebagai bagian dari upaya membangun semangat nasionalisme sekaligus menjaga kebersihan lingkungan menjelang perayaan kemerdekaan. Ia mengatakan seluruh kampung di wilayah Distrik Fakfak Barat diharapkan melakukan pembersihan lingkungan masing-masing. Kegiatan tersebut dinilai penting agar suasana kampung terlihat bersih dan tertata dalam menyambut momentum kemerdekaan. Selain menjaga kebersihan, masyarakat juga diminta mengibarkan bendera merah putih di lingkungan masing-masing. Pengibaran bendera tersebut mengikuti instruksi Bupati

0: menaikkan bendera, yang mana instruksi Bapak Bupati mulai dari tanggal 1 sampai tanggal 31. Selanjutnya kita memasangkan baliho di kampung-kampung ataupun di wilayah-wilayah yang dianggap untuk bisa menjadi strategi pada saat masyarakat ataupun tamu-tamu lewat melihat kita punya ucapan ataupun dukungan terhadap memeriahkan hari ulang tahun yang ke-81 ini.
1: Menurutnya, semarak kemerdekaan merupakan tanggung jawab bersama sehingga seluruh elemen masyarakat perlu mengambil bagian dalam perayaannya. Ia berharap kebersihan lingkungan, pengibaran bendera merah putih, serta pemasangan baliho dapat menciptakan suasana kemerdekaan yang semakin terasa di seluruh wilayah Fak-Fak Barat. Terima kasih Anda masih mengikuti Warta Berita Daerah Produksi Radio Republik Indonesia, Fak-Fak. Dalam rangka memeriahkan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun 2026, Bank Sampah Fak-Fak Hijau turut ambil bagian dalam kegiatan karnaval tingkat Kabupaten Fak-Fak. Laporan Januardi.
2: Saudara, pengelolaan bank sampah di Kabupaten Fak-Fak membutuhkan kolaborasi lintas sektor serta sistem yang mampu menjangkau masyarakat hingga tingkat lingkungan. Bank Sampah Fak-Fak Hijau menjadi salah satu bagian dari upaya tersebut dengan menggandeng pemerintah, kelurahan, PKK, sekolah hingga pihak swasta untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memilah dan mengelola sampah. Dalam rangka memeriahkan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun 2026, Bank Sampah Fak-Fak Hijau turut ambil bagian dalam kegiatan karnaval tingkat Kabupaten Fak-Fak. Dalam kegiatan tersebut, Bank Sampah Fak-Fak Hijau mengusung tema Merdeka dari Sampah Plastik. Pengelola Bank Sampah Fak-Fak Hijau, Rizvadianto, mengatakan keikutsertaan dalam karnaval tidak hanya untuk memeriahkan peringatan kemerdekaan, tetapi juga menjadi momentum untuk mengajak masyarakat lebih peduli terhadap kebersihan lingkungan.
3: Pertama-tama, saya ucapkan selamat ulang HUT RI yang ke-81 Indonesia. Bank Sampah Fak-Fak Hijau ikut berpartisipasi dalam rangka kemerdekaan RI 17 Agustus tahun 45. Di sini kita berpartisipasi dalam karnaval untuk memeriahkan, bergabung dengan Pokja Ibu-ibu PKK yang dipimpin oleh Mama Bupati. Jadi kita di sini temanya Merdeka dari Sampah Plastik. Jadi selain kita memeriahkan, juga kita juga membersihkan dari sampah-sampah plastik yang ada di jalan-jalan yang ikut dibuang sama peserta-peserta begitu. Nanti sekalian juga kita ada sesi sosialisasi dan edukasi untuk masyarakat Fak-Fak dan peserta-peserta penonton juga di Kabupaten Fak-Fak. Kita mungkin sosialisasinya singkat saja nanti supaya mengajak untuk masyarakat untuk tidak buang sampah sembarangan lagi. Kita boleh nonton, kita boleh memeriahkan, tapi tolonglah jangan sampahnya dibuang sembarangan.
2: Riz menambahkan pengalaman pada sejumlah kegiatan karnaval dan gerak jalan sebelumnya menunjukkan masih banyak sampah yang tercecer di sepanjang jalan. Karena itu, ia menghimbau masyarakat membawa kantong untuk menampung sampah masing-masing hingga menemukan tempat pembuangan yang sesuai. Januardi melaporkan.
1: Saudara, pemerintah Kampung Porum, Distrik Fak-Fak Barat masih menyelesaikan sejumlah program kerja tahap pertama yang bersumber dari APBN Dana Kampung tahun 2026. Penyelesaian program tersebut menjadi perhatian pemerintah kampung agar seluruh kegiatan dapat direalisasikan sesuai rencana dan memberikan manfaat kepada masyarakat. Kepala Kampung Porum Haji Idris Barawiri mengatakan, saat ini pihaknya masih fokus menuntaskan beberapa pekerjaan yang telah direncanakan dalam program tahap pertama. Pekerjaan tersebut merupakan bagian dari pembangunan infrastruktur yang diperuntukkan bagi masyarakat penerima manfaat di Kampung Porum. Menurutnya, salah satu pekerjaan yang masih berlangsung yakni plesteran dinding rumah penerima manfaat sebanyak 10 unit rumah. Pekerjaan tersebut terus dilakukan agar rumah warga dapat segera diselesaikan dan dimanfaatkan secara optimal. Selain pekerjaan plesteran dinding, pemerintah kampung juga melaksanakan pengecoran lantai dan pengecoran dinding pada rumah penerima manfaat. Program tersebut mencakup sebanyak 5 unit rumah yang saat ini masih dalam tahap pengerjaan. Ia berharap seluruh pekerjaan infrastruktur tersebut dapat diselesaikan sesuai target yang telah ditetapkan.

Ia juga mengharapkan dukungan masyarakat agar proses pembangunan berjalan lancar dan hasil pekerjaan dapat memberikan manfaat bagi penerima bantuan. Pemerintah Kampung Porum berkomitmen menyelesaikan seluruh program kerja tahap pertama sebelum melanjutkan tahapan program berikutnya. Penyelesaian pembangunan rumah penerima manfaat diharapkan dapat mendukung peningkatan kualitas tempat tinggal sekaligus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kampung Porum. Demikian buletin berita daerah edisi hari ini. Informasi lainnya dapat Anda update melalui rri.co.id, RRI Digital, Instagram RRI, dan akun Facebook RRI.

0: refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita menyongsong peringatan 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Kita renungkan bersama, menjadi negara merdeka sebetulnya adalah anugerah yang nyata yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Hasil dari perjuangan para pendahulu kita yang telah mengorbankan pikiran, tenaga, harta, bahkan nyawanya. Kita generasi penerus bisa menjalani kehidupan, merajut cita-cita di atas tanah yang telah dimerdekakan. Bersama dengan lahirnya Republik Indonesia, para pendahulu kita membangun konsensus dasar. Di antaranya adalah bahwa Indonesia harus didasarkan kepada Pancasila. Kita bukan negara agama, tidak juga disebut sebagai negara sekuler. Kita adalah negara Pancasila. Pancasila kemudian tidak hanya menjadi dasar negara, tapi juga menjadi filosofi yang agung, menjadi jalan hidup bagi bangsa Indonesia. Pertanyaan penting, bagaimana cara kita mempraktikkan Pancasila? Saudara dan saudari semua, tentu saja kita bisa mulai dengan menghayati sila-silanya, mengerti dengan sungguh-sungguh apa prinsip agung yang diimplikasikan oleh masing-masing sila. Bicara tentang sila pertama, tentu saja kita memang diarahkan untuk menghayati keberadaan Tuhan Yang Maha Esa. Pancasila menjadi kompas bagi kita untuk betul-betul hidup dengan kesadaran ketuhanan. Secara praktis, pengamalan dari sila pertama ini memang kita bisa lakukan dengan pertama, sungguh-sungguh beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sungguh-sungguh mempraktikkan apa yang kita yakini sebagai kebenaran yang memang dituntunkan oleh Tuhan sesuai dengan apa yang kita yakini tentu saja. Cara kedua, karena kita dilimpahi akal budi. Akal budi ini adalah anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Maka kita memang harus mendaya gunakan akal budi ini, menentukan apa langkah kita. Tentu saja dengan akal budi ini. Ketiga, jika kita betul-betul mau menghayati keberadaan Tuhan yang nyata, yang meliputi segala yang ada termasuk yang ada, menjadi esensi di relung hati kita. Saat kita sudah mengerti tentang kenyataan ini, kita menjadikan sanubari kita sebagai tahta suci Tuhan, sebagai kompas moral di dalam setiap langkah.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Dari kisah romansa yang menyentuh hati, misteri yang memacu adrenalin, hingga drama keluarga yang penuh intrik.
3: Mama jangan kasih tinggal Yana sendiri, Yana takut.
4: Mimpi boleh saja, tapi tolong sadar diri juga. Jangan sampai nanti malu, kasihan muka tuh mau taruh di mana nanti.
5: Kok bilang apa?
6: Saya gagal lagi, Em. Hanya karena sepuwarna kulit, sepunya usaha selama ini tidak dianggap.
2: Kami sajikan drama radio terbaik yang akan menemani malam Anda, membawa Anda berimajinasi dalam setiap alur cerita. Jangan sampai ketinggalan. Stel radio Anda ke Pro 1 RRI Fak-Fak setiap hari jam 8 malam waktu Indonesia Timur. Anda juga bisa mendengarkan kapan saja, di mana saja melalui aplikasi RRI Digital. Cukup unduh aplikasinya di Play Store.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI, Fak-Fak Kanal Informasi dan Inspirasi Pendengar, pukul 19.31 menit waktu Indonesia Timur. Baik, mendatang bagi saudara-saudari umat Kristiani, umat Kristen Protestan, kami ajak Anda kita ikuti mimbar agama Kristen bersama pembawa renungan Foni Clarissa dengan judul Merdeka di Dalam Tuhan.

Shalom, selamat pagi pendengar Kristiani yang berbahagia. Puji syukur kepada Tuhan Allah kita karena kebaikannya kita masih diberi kesempatan menghirup udara segar di pagi hari yang indah ini. Jumpa lagi bersama saya Foni yang akan membawa renungan mutiara pagi, siraman rohani Kristen untuk menguatkan kita dan mendasari aktivitas kita di hari ini. Saat ini kita akan dihibur dengan kebenaran firman Tuhan dan pembacaan Alkitab yang akan menjadi renungan kita di saat ini terambil dari Yohanes 8 ayat ke-30 sampai berakhir pada ayatnya yang ke-36. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita meminta Roh Kudus menuntun kita dalam doa. Saya mengajak pendengar sekalian untuk berdoa bersama saya. Mari kita berdoa. Ya Bapa dalam kerajaan sorga, di saat hari ini Tuhan, kami hendak membaca sebagian dari firman Tuhan. Bahkan kami akan mendengarkan renungan di pagi hari ini Tuhan, untuk menguatkan aktivitas kami di sepanjang hari ini. Untuk itu Tuhan Yesus, kuasai kami dengan Roh Kudus-Mu, agar ketika kami membaca bahkan mendengar renungan ini Tuhan, kami dapat melakukan aktivitas kami di sepanjang hari ini dengan penuh segala baik. Berfirmanlah Tuhan, sebab kami anak-anak-Mu sudah sedia mendengar apa kata firman-Mu. Amin.

Sekali lagi firman Tuhan terambil dari Injil Yohanes 8 ayat 30 sampai berakhir pada ayatnya yang ke-36 yang berbunyi demikian. Kebenaran yang memerdekakan. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Jawab mereka, "Kami adalah keturunan Abraham, dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa, dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka." Demikianlah firman Tuhan. Pendengar Kristiani yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita sedang berada dalam suasana menyambut datangnya hari ulang tahun kemerdekaan bangsa kita. Tentu kita semua sedang disibukkan dengan berbagai kegiatan dan aktivitas yang turut memeriahkan hari kemerdekaan ini. Di kantor-kantor, di sekolah-sekolah, di kampung-kampung, dan setiap lingkungan kita pasti sudah terasa suasana kemeriahan tersebut, serta berbagai atribut bernuansa merah putih dan sebagainya telah terlihat di mana-mana. Dari rasa syukur kita akan anugerah kemerdekaan yang Tuhan berikan bagi kita sebagai warga negara. Tetapi, apakah semua yang kita lakukan itu sudah cukup untuk mengisi kemerdekaan tersebut? Setiap negara merayakan hari kemerdekaan, yaitu untuk merayakan kemerdekaan politiknya sebagai bangsa yang terbebas dari tirani penjajahan yang menindas mereka. Kemerdekaan secara politik adalah istimewa bagi warga negaranya. Namun bila kita mengerti apa arti kemerdekaan yang sesungguhnya, maka kita akan teguh berdiri dalam kemerdekaan yang kita miliki di dalam Kristus, sehingga kita tidak akan lagi diperhamba dan dibelenggu oleh keinginan kita yang berdosa. Dalam pandangan dunia, kemerdekaan dapat dipandang sebagai tidak tunduk kepada orang lain selain pada diri sendiri. Dan kemerdekaan adalah kebebasan untuk apa yang ingin kita lakukan. Namun bagaimana dengan kemerdekaan yang benar sesuai dengan Injil? Dalam pembacaan kita, Yesus berkata kepada orang-orang itu bahwa mereka butuh suatu kemerdekaan. Ayat 32-34. Tetapi mereka bingung dan merasa tidak butuh dimerdekakan. Kemudian Yesus berkata setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Kemerdekaan apa yang Yesus maksudkan? Kemerdekaan sejati menurut firman itu apa? Bila kita melihat di dalam Alkitab, firman Tuhan di dalam 1 Petrus 2 ayatnya yang ke-16 berkata, "Hiduplah sebagai orang merdeka, dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah." Di sini dikatakan bahwa kemerdekaan menurut firman adalah hidup sebagai hamba Allah. Galatia 5 ayat ke-13 juga berkata, "Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih." Bila kita perhatikan bagian B dari ayat ini dikatakan, "Janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup dalam dosa, melainkan layanilah seseorang akan yang lain." Jadi melayani tetap merdeka. Bagaimana mungkin? Coba kita lihat dalam Roma 6 ayat 16-17. "Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Tetapi syukurlah kepada Allah. Dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu." Pendengar Kristiani yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus,
berdasarkan ayat-ayat ini, yaitu kalau kita pikir kita bebas dalam dan merdeka untuk berdosa, maka kita sebenarnya terbelenggu oleh dosa yang memimpin pada kebinasaan. Tetapi bila kita taat pada kebenaran, maka kebenaran itu akan memimpin kepada kehidupan yang memerdekakan. Dulu kita sebelum mengenal Kristus, kita adalah hamba dosa. Namun setelah kita mengenal Kristus, kita menjadi hamba kebenaran. Jadi kita harus sadar bahwa Alkitab telah memberitahu kita bahwa di dalam dunia ini ada dua perhambaan, yaitu menjadi hamba dosa dan hamba kebenaran. Jadi ini menghancurkan pandangan yang pertama tadi, yang mengatakan bahwa kemerdekaan adalah tidak tunduk kepada orang lain selain pada diri sendiri. Kemudian jika kita hidup untuk sesuatu selain Tuhan, maka sesuatu yang lain itulah yang menjadi Tuhan kita. Sesuatu yang lain selain Tuhan, apakah itu uang, jabatan, pengakuan, hawa nafsu, kenikmatan, teman, bahkan keluarga, akhirnya akan menghancurkan kita. Tidak ada seorang pun yang bisa berdaulat merdeka atas hidupnya sendiri. Dia pasti akan menjadi hamba akan sesuatu. Mungkin ada orang yang berkata, oh, aku tidak hidup untuk apapun. Aku tidak hidup untuk suami, untuk istri, untuk anak-anak. Aku hidup untuk diriku sendiri. Itu artinya, Tuhannya orang itu adalah kemandiriannya atau kemerdekaannya. Yang terjadi ialah, dia tidak akan memiliki kepuasan yang sejati. Dia akan sendirian dan tidak akan ada orang yang mau menjadi temannya. Karena orang-orang ini akan egois, akhirnya dia akan ditinggalkan oleh orang-orang yang dikasihinya. Akhirnya tuannya, yaitu kemandiriannya, akan menghancurkan dirinya. Hal ini berarti tidak ada seorang pun yang bisa berdaulat merdeka atas hidupnya sendiri, sebab dia pasti akan menjadi hamba akan sesuatu. Pendengar Kristiani yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, lalu mengapa hanya di dalam Kristus kita menerima kemerdekaan yang sejati? Pembacaan kita di dalam ayat 35 dan 36 tadi berkata, dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Hamba di sini bahasa aslinya adalah budak. Ini adalah pemikiran yang mendalam dan sangat penting. Apa yang Yesus Kristus katakan adalah manusia di luar Kristus itu seperti budak. Dan sebagai budak, maka dia akan selalu merasa cemas karena mereka menjalani kehidupan seorang budak yang tidak pernah tahu kapan dia akan diusir. Karena seorang budak nasibnya tidak pasti. Berbeda dengan seorang anak, di mana seorang anak tahu bahwa dia dikasihi, diterima, dan dimiliki oleh bapaknya. Anaknya akan selalu merasa tenang, sedangkan budak selalu merasa tidak tenang. Pendengar Kristiani yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kemerdekaan datang melalui Kristus karena di dalam Kristus kita tahu bahwa kita telah ditebus dan menjadi bagian dari keluarga Allah. Di dalam Kristus, kita tahu bahwa kita adalah anak-anak Allah. Kebenaran ini akan dapat membantu kita melalui masa lalu dan membantu kita menghadapi masa kini. Mengetahui bahwa kita adalah anaknya adalah jalan menuju kebebasan, bukan seorang budak yang selalu bertanya-tanya di mana posisi saya, di mana saya berdiri. Seorang anak tahu di mana dia berdiri. Seorang anak berkata, saya adalah bagian dari keluarga Allah. Saya adalah anak Allah, sedangkan budak tidak demikian. Yohanes 1
ayatnya yang ke-12 berkata, "Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya." Ini berbeda sekali dengan berhala, di mana berhala mengecewakan. Saat kita diperhamba, maka kita disiksa, yaitu kalau kita tidak bisa memenuhi tuntutan perhambaan berhala. Namun bila kita di dalam Kristus, maka kita akan diterima bukan karena perbuatan kita, tetapi karena anugerah Kristus. Kebenaran ini membebaskan kita dari dosa masa lalu. Saudaraku, jadi dengan demikian, sekarang tidak lagi hidup sebagai hamba dosa, namun sekarang kita hidup sebagai hamba kebenaran bagi Tuhan. Jadi kita dibebaskan dari pandangan yang berkata bahwa kemerdekaan adalah apa yang kita ingin lakukan. Jadi dalam hal ini, kita harus memilih untuk merdeka. Dari apa dan untuk apa? Kemerdekaan yang sejati adalah melakukan apa yang menjadi tujuan kita diciptakan, yaitu hidup bagi Tuhan. Yohanes 8 ayat 31b sampai 32 berkata, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Dalam ayat ini, Yesus sedang mengajarkan prinsip disiplin rohani. Namun disiplin rohani ini bukan supaya kita diterima atau dipilih Tuhan. Namun ini adalah sarana supaya kita belajar hidup sebagai orang yang sudah diterima dan diselamatkan. Pendengar Kristen yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dengan pemaknaan arti merdeka di dalam Tuhan ini, marilah kita syukuri anugerah 81 tahun kemerdekaan bangsa kita, serta dalam perenungan bersama untuk berbalik kepada perhambaan sejati yang hanya kepada Tuhan, Sang Pemelihara kehidupan kita. Agar di alam kemerdekaan bangsa ini, kita pun turut merasakan damai sejahtera yang berasal dari Tuhan, yang telah memerdekakan kita dari segala perhambaan dosa-dosa kita, sebab kita telah ditebus oleh-Nya. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita dengan firman-Nya yang akan memimpin kita kepada kemerdekaan yang sejati di dalam Tuhan, serta menuntun kita menjalani hidup bersama Tuhan. Selamat berkarya di hari ini. Tuhan menyertai dan Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Terima kasih atas kesempatan yang berharga bagi kehidupan kami semua. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami, terkhususnya kami yang ada di kabupaten tercinta ini Tuhan. Tuhan berkati kota ini. Biarlah ada damai, sejahtera, aman, terkendali dalam HUT kemerdekaan di saat bulan ini Tuhan. Berkati para pemimpin yang ada, yang Tuhan boleh percayakan kepada tugas mereka masing-masing. Tuhan merahmati mereka, Tuhan kuasai mereka dengan kuasa Roh-Mu, bijaksanakan mereka Tuhan, berikan mereka kesehatan, kekuatan, kemampuan, agar dari para pemimpin-pemimpin yang ada ini boleh memimpin kami dengan segala baik. Firman-Mu yang akan menguatkan kami untuk melangkah di setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan kami berdoa. Amin.

Pendengar Kristiani di mana saja berada, demikian renungan firman Tuhan yang akan menguatkan kita di hari ini. Belajarlah dari firman Tuhan dan teruslah berpengharapan dalam Tuhan. Sampai jumpa di waktu-waktu mendatang. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.

0: Baik, pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi, pukul 20 lebih 1 menit waktu Indonesia Timur. Baik, pendengar, mendatang saya temani Anda di Ngobras malam hari ini, tapi sebelumnya terlebih dahulu kita ikuti ya, drama radio produksi RRI Gorontalo dengan judul Ayah Tanpa Sosok.
1: Uang semester Alia sudah jatuh tempo minggu depan.
2: Ayah lagi tidak punya uang.
1: Tapi ayah kemarin bilang sedang dapat proyek.
2: Sudah kubilang tidak ada uang.
1: Ayah, Alia cuma ingin kuliah Alia selesai.
2: Jangan terus-terusan minta uang. Ayah juga punya kebutuhan.
1: Kebutuhan ayah atau kebutuhan orang-orang yang ayah bantu di luar sana.
2: Jangan mengajari ayah.

ibu meninggal, rumah ini terasa asing. Ayah yang dulu kubanggakan perlahan berubah. Aku baru tahu usaha ayah bangkrut karena judi. Aku baru tahu ayah sering bersama perempuan lain. Dan yang paling menyakitkan, ayah lebih peduli pada orang lain dibanding anaknya sendiri.

0: Alia, bagaimana kuliahmu?
1: Masih berjuang, Bu.
0: Kau nampak lelah, Nak.
1: Saya harus membayar biaya kuliah sendiri.
0: Bukankah ayahmu masih ada?
1: Ada kok, Bu. Tapi rasanya seperti tidak ada.
0: Maaf ya, Nak. Ibu tidak bermaksud.
1: Tidak apa-apa, Bu.
0: Alia, magangmu sebenarnya tidak berbayar, Nak.
1: Bu, kalau boleh, bayar saya berapa saja?
0: Apa?
1: 100 ribu, 50 ribu, berapapun.
0: Alia,
1: saya hanya ingin lulus.
0: Ya, baiklah. Ibu akan usahakan ada honor untuk kamu.
1: Terima kasih, Bu.

0: rasa kenyang.
1: Bohong.
0: Ketahuan ya.
1: Kamu terlalu keras pada dirimu sendiri.
0: Kalau aku menyerah, siapa yang akan menyelamatkan hidupku, Lan?
1: Ya, seharusnya ayahmu. Ups, maaf ya, Al.
0: Tidak apa-apa. Kadang aku iri melihat teman-teman yang masih bisa bersandar pada orang tuanya.
1: Kamu kuat, Alia.
0: Aku tidak kuat, Lan. Aku cuma tidak punya pilihan.

0: Dari mana ayah?
1: Bukan urusanmu.
0: Uang kuliah anak sendiri tidak ada. Tapi untuk perempuan lain selalu ada.
1: Diam kamu.
0: Ibu baru beberapa tahun meninggal.
1: Jangan bawa-bawa ibumu.
0: Kenapa tidak? Karena sejak ibu meninggal, semua keburukan ayah mulai terlihat.
1: Kurang ajar.
0: Kenyataannya begitu kan?

0: Ya ampun Alia, akhirnya besok kamu wisuda.
1: Iyalah, alhamdulillah.
0: Bahagianya pasti.
1: Entahlah.
0: Loh, kok gitu? Apa ayahmu datang?
1: Tidak tahu.

0: Marah. Ayah tahu. Apa yang lebih menyakitkan daripada menjadi piatu? Menjadi anak yang masih punya ayah, tapi tidak pernah merasakan kehadiran seorang ayah. Saat teman-temanku meminta uang kuliah kepada ayah mereka, aku memohon pada tempat magang agar dibayar berapa saja. Saat teman-temanku pulang dijemput orang tua, aku pulang sambil memikirkan bagaimana membayar semester berikutnya.
1: Alia?
0: Tidak, dengar dulu ayah. Hari ini aku harus bicara. Aku kehilangan ibu. Aku kehilangan kehangatan rumah. Aku kehilangan kasih sayang. Tapi yang paling menyakitkan, aku kehilangan sosok ayah yang masih hidup.
1: Maafkan ayah.
0: Bagaimana tidak sedih? Aku melihat ayah memberi uang kepada orang lain. Aku melihat ayah berjudi. Aku melihat ayah menghabiskan uang untuk perempuan lain. Sedangkan aku darah daging ayah. Kenapa aku yang harus berjuang sendirian? Kenapa?
1: Ayah gagal, Alia. Ayah malu. Ayah terlalu sibuk menyalahkan keadaan sampai lupa pada anak sendiri. Maafkan ayah, Alia. Sekali saja. Maafkan ayah.
0: Aku tidak butuh penyesalannya. Aku hanya pernah ingin dicintai. Luka ini mungkin tidak akan hilang, tapi aku tidak mau membawanya seumur hidup. Aku memaafkan ayah. Sungguh, aku memaafkan ayah. Bukan karena ayah pantas mendapatkannya, tapi karena aku pantas.

0: padamu. Alhamdulillah, kamu berhasil. Akhirnya, saya bisa lulus.
1: Selamat ya, nak. Ayah bangga padamu.
0: Terima kasih ya.

Tidak semua anak yang kehilangan kasih sayang orang tuanya. Ada yang tetap memiliki sosok ayah, namun tidak pernah merasakan kehadirannya. Karena terkadang mereka yang paling terluka justru

Demikian tadi pendengar, telah kita ikuti drama radio produksi RRI Gorontalo dengan judul Ayah Tanpa Sosok. Baik pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dengan inspirasi. Selamat malam untuk Anda pendengar yang saat ini monitor menggunakan aplikasi RRI Digital maupun streaming di www.rri.co.id. Baik, pendatang di Ngobras ada pilihan lagu-lagu hiburan dan juga informasi. Hadir temani suasana malam hari Anda hingga nanti jelang pukul 21. Saat kita jeda, ikuti penyampaian Warta Berita Sentral Pro 3 Jakarta.

0: Fak-fak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Think and Grow Rich, buku karya Napoleon Hill yang rilis pada tahun 1936. Tema buku ini adalah bahwa siapapun dapat mencapai kesuksesan dan kekayaan dengan mengikuti serangkaian prinsip tertentu. Terdapat beberapa faktor di dalamnya seperti faktor dorongan dan motivasi dalam setiap individu, faktor kreativitas serta ketekunan dan faktor stimulus eksternal. Menurut Napoleon Hill, kita harus percaya bahwa diri kita mampu dalam mencapai dan menggapai tujuan serta mimpi dalam hidup kita. Kita harus sadar akan diri kita, kita harus mendominasi pikiran kita agar menghasilkan tindakan-tindakan fisik dan akan membawa kita pada realita yang ada. Kita harus fokus dengan tujuan utama dalam hidup kita, menanamkan dalam diri kita bahwa kita tidak akan berhenti dalam berusaha dan menggapai tujuan utama dari hidup kita. Kita harus terus berbuat baik di mana kita menyadari bahwa tidak ada harta ataupun tahta yang akan bertahan lama jika kita tidak membangunnya dengan kebenaran dan juga keadilan. Kita harus meraih kesuksesan kita dengan cara yang jujur dan tidak merugikan pihak manapun. Lewat buku Think and Grow Rich ini, kita dapat mengetahui kunci dari kesuksesan ada dalam diri kita sendiri, di mana diri kita merupakan penentu dari jalan hidup yang kita jalani. Memiliki sinergi kemauan dan keyakinan, fondasi keyakinan yang kokoh akan membentuk manusia yang kokoh. Dalam proses meraih kesuksesan, kita sebagai makhluk sosial membutuhkan dukungan dari orang lain, dan dari sana terbentuklah ahli pikir yang bisa aktif memberikan bantuan seperti saran, kritik, dan semangat dalam proses meraih sebuah kesuksesan. Tindakan yang kita lakukan merupakan buah dari pikiran kita. Maka dari itu, mari mengisi pikiran kita dengan hal-hal positif mengenai tujuan kita. Jajah ketakutan-ketakutan yang kita miliki yang menghalangi kita menuju kesuksesan yang ingin kita raih. Dan bersosialisasi dengan mereka yang memiliki aura dan pikiran positif dan juga memiliki keberanian. Demikian esensi buku Think and Grow Rich karya Napoleon Hill.
0: Esensi buku Pro 1 Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Baik, pendengar, itu tadi beberapa pilihan lagu-lagu sudah menemani ruang dengar Anda. Dan berikut saya minta perhatian Anda pendengar untuk pengumuman bintang radio. Persyaratan umum peserta, satu, warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun, terhitung tanggal 28 Oktober 2026, dibuktikan dengan identitas diri yang sah berupa KTP, SIM, dan kartu pelajar. Kemudian terbuka untuk masyarakat umum, mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku, khusus peserta yang lolos grand final ke Jakarta. Kemudian bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. Tahap pendaftaran secara online, panitia seksi lomba RRI Fakfak Jalan Kapten P. Tendean. Pendaftaran secara online, website www.bintangradio.rri.id. Kemudian yang ketiga, setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram @rri_fakfak dan @bintangradio.id serta akun TikTok @rri_fakfak dan @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Fakfak Official. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun sosial media pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar Bintang Radio 26 Fakfak dan menandai atau tag akun media sosial RRI Fakfak dan Bintang Radio. Kemudian format video dalam bentuk portrait dengan durasi maksimal 3 menit. Tahap pelaksanaan. Pendaftaran tingkat fak-fak pada tanggal 1 hingga 30 Agustus 2026. Pendaftaran peserta dan 31 Agustus 2026 dilakukan technical meeting. Seleksi tingkat fak-fak pada tanggal 7 September 2026 untuk seleksi putaran pertama lagu pop, 8 September 2026 seleksi putaran kedua lagu daerah. Seleksi tingkat korwil 28 sampai 29 September 2026 seleksi putaran pertama, tanggal 1 hingga 2 Oktober 2026 seleksi putaran kedua, tanggal 5 dan 6 Oktober 2026 seleksi putaran ketiga. Seleksi antar korwil 12 hingga 13 Oktober 2026 seleksi putaran pertama, 16 hingga 17 Oktober 2026 seleksi putaran kedua, 20 hingga 21 Oktober 2026 seleksi putaran ketiga. Untuk pendaftaran Anda bisa menghubungi WhatsApp 0852 5543 4760 bersama dengan Kakak Rifanti, ya. Ayo tunjukkan bakatmu dan raih bintangmu. Jadilah bintang selanjutnya.

0: C. Kulihat dulu, ada diskon 70% nih. Tas, sepatu, blender, baru bagus-bagus semua. Saya beli ya.
1: Memangnya yang ada di rumah itu sutra bagus kah, Mace?
0: Terada sih, masih bagus. Tapi kan mumpung diskon tuh.
1: Mace, diskon itu bikin kita lupa mana kebutuhan, mana keinginan. Kalau katong terhati-hati, nanti besar pasak daripada tiang.
0: Iya juga katong masih perlu bayar cicilan. Listrik bulan ini lah belum bayar.
1: Nah, itu baru prioritas. Katong boleh beli sesuatu yang katong inginkan, asal jangan sampai lupakan apa yang lebih dibutuhkan.
2: Bedakan antara keinginan dan kebutuhan. Kendalikan gaya hidup, jangan dikendalikan. Bijak dalam membelanjakan uang demi masa depan yang lebih tenang.
3: Usul penggunaan kata dirgahayu yang tepat? Nah, ternyata kata dirgahayu berasal dari bahasa Sanskerta dirgayu yang bermakna bersinar, cemerlang dalam masa hidup yang panjang. Dirgayusa yang bermakna semoga diberkati usia panjang dan tumbuh secara harmonis, sehat, dan bugar. Bahasa Indonesia menyerap kata tersebut menjadi dirgahayu yang berarti berumur panjang. Kata dirgahayu hanya digunakan untuk negara atau organisasi yang sedang memperingati hari jadi atau ulang tahunnya. Misalnya, Dirgahayu Negara Republik Indonesia.

Malaria merupakan sebuah penyakit yang bisa terjadi pada manusia melalui penularan lewat nyamuk Anopheles betina. Penyakit ini biasanya akan lebih rawan terjadi di daerah yang cuacanya panas. Dilansir Halodoc, penyebab awal tentu melalui penularan pada nyamuk Anopheles betina yang membawa parasit bernama Plasmodium. Parasit Plasmodium bisa berkembang biak lebih cepat di dalam tubuh nyamuk jika cuaca di sekitarnya lebih panas, sehingga meningkatkan kemungkinan infeksi penyakit pada manusia yang tergigit nyamuk Anopheles. Selain itu, nyamuk ini juga lebih menyukai temperatur 17 hingga 35 derajat Celcius. Perlu diketahui, jika penyakit ini bisa menyebabkan dampak negatif yang berbahaya bagi kesehatan, terlebih lagi pada tubuh anak kecil, ibu hamil, atau orang yang tidak berasal dari negara yang cuacanya panas. Maka dari itu, lebih baik menghindari dan mengobati penyakit secepatnya agar terhindar dari masalah kesehatan lanjutan. Berikut ini beberapa tips untuk mencegah penyebaran penyakit malaria. Gunakan kelambu ketika tidur. Memakai pakaian serba panjang seperti celana dan lengan panjang selama beraktivitas. Hindari meletakkan pakaian basah di dalam rumah karena dapat menjadi tempat persembunyian nyamuk. Lakukan langkah 3M, yaitu menguras penampungan air, mengubur barang bekas, dan mendaur ulang barang bekas. Gunakan lotion anti nyamuk, pasang obat nyamuk, dan rutin menyemprot obat nyamuk terutama di pagi dan sore hari. Rutin melakukan fogging massal di daerah dengan tingkat malaria yang tinggi, minimal sebulan sekali.

Pendengar, pemerintah Indonesia membentuk Indonesia Desk di Markas Besar Kepolisian Nasional Kamboja. Hal ini bertujuan untuk memperkuat kerjasama penanganan kasus penipuan daring atau online scam yang melibatkan warga negara Indonesia, WNI. Demikian disampaikan juru bicara 2 Kementerian Luar Negeri Kemlu, Nabil Mulasela, pada Kamis 13 Agustus 2006 di Jakarta. Menurutnya, pembentukan Indonesia Desk merupakan hasil kunjungan Wakil Menteri Luar Negeri Hafaz Ogroseno ke Kamboja akhir Juli 2006. Nabil mengatakan keberadaan Indonesia Desk diharapkan dapat mempercepat penanganan kasus online scam, termasuk upaya penegakan hukum dan pelindungan terhadap WNI yang terlibat maupun menjadi korban. Kerjasama Indonesia-Kamboja ini juga mencakup aspek keuangan, terutama yang berkaitan dengan Financial Action Task Force atau FATF. Hal ini dinilai penting karena persoalan online scam memiliki cakupan yang luas dan membutuhkan koordinasi lintas lembaga. Direktur Pelindungan WNI, Henny Hamida, mengatakan saat ini terdapat 991 WNI yang berada di tempat-tempat penampungan di Kamboja. Mereka tersebar di Phnom Penh, Bandara Lama Terminal Kargo, kemudian Bati, Sinafil, dan Siem Reap. Menurut Henny, pada Januari hingga Agustus 2026, sebanyak 12.583 WNI telah datang ke KBRI Phnom Penh untuk meminta fasilitasi kepulangan. Dari jumlah tersebut, 8.124 orang telah kembali ke tanah air. Yang perlu diantisipasi adalah perubahan kebijakan pemerintah Kamboja terkait pengampunan atau denda overstay. Henny mengatakan kebijakan ini mulai berlaku sejak Juli 2006, sehingga pemerintah Indonesia akan terus mengupayakan negosiasi dengan pihak Kamboja. Demikian pendengar, informasi kami kutip dari portal resmi kami rri.co.id, dan kembali kami informasikan untuk Anda. Nanti di pukul 21 Anda dapat ikuti sejumlah informasi terkini aktual mendalam yang akan hadir lewat penyampaian Warta Berita Sentral Pro 3 Jakarta.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saudara-saudara telah menjalankan suatu misi pengabdian, misi bakti kepada rakyat.
2: Jadi biarkan aja di situ, kita nggak perlu itu dibawa pulang ke Aceh, itu nggak apa-apa. Yang penting ada peninggalannya, jadi ada artefaknya bahwa itu benar.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan peresmian ribuan jembatan dan penyediaan ribuan titik sumber air bersih yang dibangun TNI Polri menjadi bentuk nyata peran dan fungsi TNI Polri. Kementerian Luar Negeri akan menjajaki jalur diplomatik dengan pemerintah India untuk mencari rekaman siaran radio Rimba Raya yang menjadi bukti penting perjuangan Indonesia. Tiongkok menyerukan masyarakat internasional agar bertindak guna mengakhiri konflik Israel dan Palestina. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Kamis 13 Agustus 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto menegaskan peresmian ribuan jembatan dan penyediaan ribuan titik sumber air bersih yang dibangun TNI Polri menjadi bentuk nyata peran dan fungsi TNI Polri dalam memperhatikan kondisi masyarakat Indonesia. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Joshua Sihombing.
1: Yang saya banggakan, seluruh prajurit TNI dan anggota Polri dimanapun engkau bertugas.
3: Presiden Prabowo Subianto hari ini telah meresmikan 3.395 jembatan dan 3.000 titik sumber air bersih untuk masyarakat yang mengalami kendala akses jalur mobilitas dan kebutuhan air bersih di sejumlah daerah. Pembangunan dan penyediaan infrastruktur tersebut, diungkapkan Kepala Negara, merupakan bentuk kepedulian pemerintah terhadap kendala-kendala yang dialami masyarakat di wilayah terpencil. Pembangunan infrastruktur jembatan dan akses air bersih ini dikatakan Presiden Prabowo melibatkan unsur TNI dan Polri. Dalam hal ini, Kepala Negara sebagai Panglima Tertinggi TNI Polri menegaskan bahwa peranan aparat TNI Polri dalam pembangunan dan penyediaan jembatan dan air bersih ini merupakan bukti akan kehadiran TNI Polri yang menjadi bagian di tengah-tengah masyarakat.
1: Hari ini kita resmikan 3.395 jembatan yang telah dibangun oleh TNI dan Polri, dan 3.000 sumber air bersih yang telah dibangun oleh TNI Angkatan Darat. Saya bangga dengan saudara-saudara sekalian. Saudara-saudara telah menjalankan suatu misi pengabdian, misi bakti kepada rakyat.
3: Bahkan lebih lanjut, Kepala Negara menuturkan kehadiran TNI Polri dalam membangun jembatan dan menyediakan akses air bersih tersebut merupakan bentuk tanggung jawab atas berbagai persoalan yang dialami masyarakat Indonesia. Sebab Presiden Prabowo dalam kesempatan itu juga kembali menegaskan bahwa TNI Polri merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rakyat Indonesia.
1: Saudara-saudara, ini bukti bahwa sungguh-sungguh TNI adalah tentara rakyat, dan Polri sungguh-sungguh adalah polisi rakyat. Ini yang harus kita ingat selalu. Saudara bukan tentara biasa, saudara bukan polisi biasa, saudara-saudara adalah tentaranya rakyat, polisinya rakyat, lahir dari rakyat, berjuang bersama rakyat, memberi yang terbaik untuk rakyat. Dan pada akhirnya, saudara juga akan kembali kepada rakyat.
3: Dengan tercapainya pembangunan 3.395 jembatan dan 3.000 titik sumber air bersih ini, Presiden Prabowo Subianto optimis Indonesia dapat menjadi negara yang makmur. Hal ini pula dijelaskan Presiden Prabowo dengan ditambahnya catatan keberhasilan sejumlah proyek-proyek pembangunan strategis yang dijalankan secara gotong royong. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bekerja sebesar-besarnya untuk kemakmuran dan kebaikan rakyat.
0: Kementerian Luar Negeri akan menjajaki jalur diplomatik dengan pemerintah India untuk mencari rekaman siaran radio Rimba Raya yang menjadi bukti penting perjuangan Indonesia mempertahankan kemerdekaan di tengah agresi militer Belanda kedua. Hana Syarif melaporkan selengkapnya.
4: Kita akan melakukan upaya diplomatik dengan pemerintah India melalui kedutaan besar kita di New Delhi.
5: Kementerian Luar Negeri menyatakan akan menjajaki upaya diplomatik untuk mendapatkan kembali rekaman siaran radio Rimba Raya yang disebut menjadi salah satu bukti penting perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia di saat agresi militer Belanda kedua. Direktur Jenderal Media dan Komunikasi Publik Kementerian Luar Negeri Heru Sudolo mengatakan rekaman tersebut memuat siaran yang menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia masih ada dan terus mempertahankan kemerdekaannya. Ia menyebut pihaknya baru memperoleh informasi bahwa rekaman tersebut disinyalir tersimpan di salah satu lembaga penyiaran di India, yakni All India Radio. Karena itu, Kemlu akan melakukan penjajakan untuk memastikan keberadaan rekaman tersebut sekaligus mengupayakan agar arsip bersejarah tersebut dapat diperoleh kembali.
4: Kami akan melakukan upaya diplomatik dengan pemerintah India melalui kedutaan besar kita di New Delhi, di apakah itu dengan All Indian Radio atau dengan archive melalui Kementerian Luar Negeri India tentunya, dan harapannya akan mendapatkan respon positif, paling tidak ada informasi yang lebih lengkap kalau memang benar.
5: Sementara itu, Ketua KPI Aceh Reza Pahlevi mengatakan upaya mencari rekaman tersebut merupakan bagian dari rangkaian inisiatif menjadikan Radio Rimba Raya sebagai cagar budaya nasional dan memori kolektif bangsa. Berdasarkan penelusuran bersama sejarawan, pemerintah, dan pengelola arsip daerah, Radio Rimba Raya merupakan radio perjuangan yang menyiarkan informasi untuk menangkal propaganda Belanda saat agresi militer Belanda kedua pada tahun 1948 yang menyebut Indonesia sudah tidak ada.
6: Ya, mungkin dokumen itu kan hanya sebagai pembuktian. Jadi apakah itu duplikatnya, jadi bukan gasnya, saya kira itu nggak akan masalah. Yang penting bahwa itu ada. Ya, walaupun itu masih disimpan di India, di sana, saya kira itu nggak akan masalah. Sama halnya kayak transmisi yang kami lihat di Museum TNI AD di Jogja. Jadi biarkan aja di situ. Kita nggak perlu itu dibawa pulang ke Aceh, itu nggak apa-apa. Yang penting ada peninggalannya. Jadi ada artefaknya bahwa itu benar.
5: Atas saran Menteri Kebudayaan, KPI Aceh kemudian membayar upaya tersebut ke Kementerian Luar Negeri agar pencarian dapat dilakukan melalui misi diplomatik atau kerjasama antar pemerintah. Ia berharap proses pencarian dapat lebih mudah dan rekaman tersebut segera ditemukan. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 7 DPR RI mendorong adanya pembentukan ekosistem yang aman untuk para kreator konten di tanah air. Menurutnya, keberadaan dan keberpihakan ekosistem tersebut untuk memastikan para konten kreator dapat mengakses pendaftaran hak cipta. Informasi selengkapnya disampaikan Pradipta Rahadi.
7: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia bersama dengan HIP meluncurkan Transformasi Kreator Indonesia pada hari ini Kamis 13 Agustus 2026. Dalam kesempatan itu, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Rahayu Saraswati Joyo Hadikusumo mengatakan, kunci daripada keberlangsungan kreator konten di tanah air yaitu adanya keberpihakan dari semua pihak dan juga konektivitas yang diiringi oleh kemajuan teknologi. Politisi yang akrab disapa Sara itu mendorong adanya pembentukan ekosistem yang aman untuk para kreator konten di tanah air, karena menurutnya keberadaan dan keberpihakan ekosistem tersebut untuk memastikan para konten kreator dapat mengakses pendaftaran copyright hingga pendaftaran hak cipta.
8: Keberpihakan yang tadi saya maksud juga artinya apa? Harus ada dorongan untuk pembentukan ekosistem yang bisa menopang kebutuhan dari para kreator, para budayawan, termasuk mereka-mereka ya yang kreatif zaman now. Itu saya anggap sebenarnya budayawan, karena mereka membangun satu budaya yang mungkin baru, yang bisa dikatakan kekinian.
7: Deputi Bidang Kreativitas Digital dan Teknologi Kementerian Ekonomi Kreatif Muhammad Neil El Himam mengatakan dampak positif dari industri kreatif khususnya di subsektor konten digital yaitu menyerap banyak tenaga kerja. Neil pun memastikan pemerintah mendukung penuh industri kreatif nasional yang membesarkan kelokalan untuk menjadi bagian dari pertumbuhan ekonomi nasional.
9: Nah, di situ tentunya ya karena tadi penyanyi luar, ya kita mungkin harus ikut luar gitu ya peraturannya. Jadi saat ini Indonesia ini revenue per milnya per seribu views misalnya itu sangat kecil dibanding negara lain. Nah, dengan adanya yang lokal nanti, tentunya kita berharap ini bisa meningkatkan penghasilan revenue dari para konten kreator kita, dan kita tadi bisa memonetasi, mendapatkan dampaknya dari
7: kreator lokal
9: dan juga aplikasi lokal dalam hal ini Hype.
7: Melalui program kolaborasi transformasi kreator Indonesia, RRI dan juga HIP diharapkan dapat membuka ruang yang lebih luas bagi talenta kreatif untuk memperoleh edukasi, mengembangkan karyanya, serta terhubung dengan ekosistem digital yang lebih kuat. Kolaborasi itu sekaligus menegaskan bahwa komitmen RRI untuk mengambil bagian dalam perkembangan industri kreatif dan digital nasional dengan memanfaatkan jaringan multiplatform serta sumber daya yang dimiliki. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Direktur Program dan Produksi LPP RRI, Mistam, mengatakan RRI mendorong konten kreator Indonesia menghasilkan karya positif yang mengangkat nilai keindonesiaan di tengah perkembangan teknologi digital. Laporan selengkapnya disampaikan Eliana Zahra.
10: Nah, kita akan rubah, konten positif akan memakan konten-konten yang negatif sehingga nggak ada lagi.
11: LPP RRI mendorong konten kreator Indonesia menghasilkan karya positif yang mengangkat nilai keindonesiaan di tengah perkembangan teknologi digital. Upaya tersebut dilakukan RRI dengan membangun komunitas konten kreator Indonesia agar menjadi komunitas besar yang memberikan kontribusi konten tentang keindonesiaan. Hal tersebut disampaikan Direktur Program dan Produksi LPP RRI Mistam hari ini. Ia mengatakan perkembangan konten di media sosial perlu diimbangi dengan verifikasi dan klarifikasi informasi. Menurutnya, konten kreator perlu diarahkan untuk menghasilkan karya yang membawa nilai keindonesiaan dan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat.
10: Nah, kita akan rubah, konten positif akan memakan konten-konten yang negatif sehingga nggak ada lagi konten-konten yang negatif sehingga saling menjustifikasi, bullying dan sebagainya itu nggak ada di negeri ini. Karena negeri ini

0: kepada bangsa Indonesia untuk bisa lebih kreatif, lebih maju, dan konten-kontennya harus yang positif.
1: Adapun LPP RRI bersama HYPE juga menghadirkan program transformasi kreator Indonesia yang membuka kesempatan bagi kreator di seluruh Indonesia. Program tersebut menyediakan total hadiah 2 miliar rupiah, kesempatan tampil di platform nasional, mentoring, serta jejaring dengan kreator dan komunitas nasional. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia atau LPP RRI meluncurkan program transformasi kreator Indonesia untuk memperkuat talenta dan konten kreatif di era digital sekaligus memperkuat peran RRI menjangkau generasi muda. Laporannya disampaikan Zahrotin Alzana.
3: Jadi RRI pengen mengambil peran di sini. RRI punya hub, RRI menjadi hub di masyarakat.
4: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia terus beradaptasi dengan perubahan pola konsumsi informasi masyarakat yang semakin bergeser ke platform digital. Melalui peluncuran program Transformasi Kreator Indonesia di Jakarta hari ini, RRI menyiapkan ruang bagi talenta kreatif untuk mengembangkan kemampuan sekaligus menghasilkan konten yang relevan dengan kebutuhan audiens. Program ini merupakan kolaborasi RRI dengan PT HYPE Teknologi Indonesia. Direktur Utama LPP RRI I. Hendra Smo mengatakan, transformasi kreator menjadi bagian penting dari upaya memperkuat RRI sebagai lembaga penyiaran publik di tengah perkembangan teknologi. Menurutnya, kreativitas dan kemampuan memanfaatkan platform digital perlu terus dikembangkan agar konten RRI semakin dekat dengan masyarakat.
3: Jadi, RRI ingin mengambil peran di sini. RRI punya hub, RRI menjadi hub di masyarakat.
5: Ya.
3: Kita kan stasiun radio terbesar di tanah air. Dan kita punya jaringan dengan kaum muda. Apalagi kalau secara internal, kita juga punya produk-produk karya-karya kita. Podcast yang baru saja kita gerakkan lagi. Dan berbagai arsip-arsip yang lain. Tentu saja ini adalah momentum yang sangat bagus untuk memajukan ini.
4: Sementara itu, Ketua Dewan Pengawas LPP RRI, Adi Trisnanto menilai, pengembangan kreator perlu ditempatkan sebagai bagian dari strategi jangka panjang lembaga. Menurutnya, keberhasilan program tidak hanya diukur dari jumlah kreator yang terlibat, tetapi juga dari kualitas karya dan dampaknya terhadap masyarakat.
6: Mudah-mudahan RRI bisa mengambil peran sebagai rumah bagi kreator Indonesia. Alangkah indahnya seandainya semua stasiun RRI yang ada di seluruh Indonesia ini dari Sabang sampai Merauke itu bisa menjadi tempat berkumpul para kreator, saling bertukar ide dan sebagainya, itu akan hasilnya akan sangat luar biasa.
4: Program Transformasi Kreator Indonesia diharapkan menjadi wadah pengembangan kompetensi, sekaligus memperluas ruang kolaborasi bagi talenta kreatif. Penguatan ekosistem tersebut juga dinilai penting, agar RRI mampu mempertahankan relevansinya di tengah persaingan industri media dan perubahan perilaku audiens. Melalui program ini, RRI diharapkan dapat melahirkan lebih banyak kreator yang mampu mengemas informasi publik secara kreatif, inovatif, dan sesuai karakter berbagai platform digital. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Zainal, sopir mantan Ketua Ombudsman RI, Heri Susanto, mengaku dua kali melihat Lukman Palaluninang selaku konsultan PT Toshiba Indonesia dan Agung Winarno, orang yang diduga sebagai salah satu perantara suap dari PT Toshiba Indonesia. Zainal mengatakan meski dirinya melihat kedatangan Lukman dan Agung, namun dia tidak melihat kedua orang tersebut memberikan sesuatu barang atau uang kepada terdakwa Heri Susanto. Hal tersebut disampaikan dalam keterangan di persidangan dugaan tindak pidana korupsi dan suap laporan PT Toshiba di Ombudsman. Berikut Muhammad Isnen Suanda melaporkan.
7: Saudara saksi Edi Sugandi itu sering ke kantor terdakwa?
8: Setahu saya tidak pernah.
7: Kalau saudara mengenal Agung Winarno itu sebagai apa? Apa dia anggota dewan atau anggota aparat pemerintah dari luar ombudsman atau siapa? Setahu saudara.
9: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap pengurusan laporan PT Toshiba Indonesia ke Ombudsman RI dengan terdakwa mantan Ketua Ombudsman Heri

0: Susanto.
1: Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Dwi Elia Rahma menghadirkan Zainal yang merupakan sopir mantan Ketua Ombudsman Heri Susanto sebagai saksi yang meringankan. Dalam kesaksiannya, Zainal mengaku pernah melihat Lukman Palaluniang dan Agung Winarno menemui terdakwa, namun dirinya tidak pernah melihat kedua orang tersebut menyerahkan sesuatu pada terdakwa.
2: Nggak tahu itu seterusnya, saya tidak tahu, Pak.
3: Tadi saudara saksi menyampaikan bahwa kenal sama Lukman, kenal sama Agung, ya, bukan ya. Begitu ya?
2: Iya.
3: Pernahkah saudara saksi melihat bahwa Lukman atau Agung datang ke ruangan terdakwa?
2: Kalau untuk ruangannya saya nggak tahu, yang jelas mau ketemu dengan Pak Heri Susanto.
3: Siapa itu, Lukman atau si Agung?
2: Agung ataupun Lukman sama.
3: Sering nggak mereka datang ke ORI, ke Ombudsman?
2: Dua kali, Pak.
3: Siapa yang dua kali ini, Lukman atau?
2: Lukman dan Agung sama.
3: Dua kali?
2: Iya, setahu saya.
3: Itu tahun berapa?
2: Antara 2025-2026.
3: Jadi masing-masing itu dua kali ya?
2: Iya.
3: Saudara saksi, kalau memang nempel terus di terdakwa, apakah di mobil itu terdakwa sering video call nggak?
2: Tidak.
3: Tidak?
2: Tidak.
3: Jadi tidak pernah video call?
2: Tidak.
0: Sementara itu, terdakwa Heri Susanto meminta keterangan saksi terkait dakwaan jaksa yang mengatakan Edi Sugandi pernah melakukan pertemuan dengan dirinya di Pasar Festival Kuningan, Jakarta Selatan untuk memberi sejumlah uang atau barang.
4: Saudara saksi kenal dengan Edi Sugandi ya?
2: Kenal.
4: Apa saudara saksi pernah melihat saudara Edi Sugandi membawa sesuatu?
2: Tidak, Pak.
4: Termasuk saya, apakah
2: iya.
4: Pernah saya membawa sesuatu ke mobil?
2: Tidak pernah, Pak.
4: Terus selama tahun 2025, berapa kali saya ke pasar festival?
2: Satu kali, Pak.
4: Apakah saudara saksi pernah melihat saya di Fastpass bersama saudara Edi Sugandi?
2: Tidak, Pak.
0: Sebelumnya jaksa mendakwa mantan Ketua Ombudsman Heri Susanto menerima suap dengan total mencapai 4,8 miliar rupiah. Uang tersebut diduga diterima secara bertahap melalui beberapa perantara, diantaranya Lukman Palaluniang, Agung Winarno, dan Edi Sugandi. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: PT Pelabuhan Indonesia Persero atau Pelindo menggandeng perusahaan angkutan dan pelaku usaha logistik untuk menekan emisi kendaraan yang beraktivitas di kawasan pelabuhan. Laporannya disampaikan Rian Suryadi.
6: PT Pelabuhan Indonesia atau Pelindo menggandeng perusahaan angkutan dan pelaku usaha logistik untuk menekan emisi kendaraan yang beraktivitas di kawasan pelabuhan. Kolaborasi tersebut dilakukan melalui program Merdeka Emisi dengan menggelar uji emisi terhadap sekitar 500 kendaraan di 4 kota. Uji emisi dilaksanakan serentak di Jakarta, Medan, Surabaya, dan Makassar. Di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, sebanyak 200 kendaraan mengikuti pemeriksaan yang mayoritas merupakan truk trailer. Wakil Direktur Utama Pelindo, Rajat Sulistio, mengatakan pengendalian emisi tidak hanya dapat mengandalkan operator pelabuhan, namun seluruh pelaku yang terlibat dalam rantai logistik perlu mengambil bagian dalam menjaga kualitas lingkungan di kawasan pelabuhan.
7: Cara cek sebenarnya yang tadi disampaikan Pak Wamenhub adalah ini rem cek, Pak, rem cek yang kita inisiasi. Dan ini kalau di Pelindo ini dalam rangka pertama memang tidak hanya dalam rangka 17 Agustus, tapi memang ini part of kami menjaga lingkungan. Ini part of, ini salah satunya aja.
6: Sementara Wakil Menteri Perhubungan Suntana menilai keterlibatan seluruh pihak menjadi kunci dalam menjaga kualitas udara di kawasan pelabuhan. Menurutnya, pelabuhan merupakan simpul transportasi dengan tingkat pergerakan kendaraan yang tinggi. Dalam pelaksanaannya, kendaraan diperiksa untuk mengetahui tingkat emisi gas buang.
8: Itu memang beberapa kendaraan yang terlibat itu memang tidak lulus rem cek. Atau pada saat hariannya itu, dia remnya blong dan lain-lain. Kemenhub punya data itu dan terus diupdate dinamisasi setiap tahun dengan program yang kita laksanakan.
6: Program Merdeka Emisi menjadi salah satu cara Pelindo mendorong perusahaan, angkutan, pengemudi, dan pelaku usaha logistik untuk lebih memperhatikan kondisi kendaraan serta memenuhi standar emisi yang berlaku. Program ini sekaligus menjadi bagian dari langkah Pelindo memperluas penerapan konsep Greenport dengan melibatkan seluruh ekosistem logistik. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Tiongkok menyerukan masyarakat internasional agar bertindak guna mengakhiri konflik Israel dan Palestina. Demikian disampaikan utusan negara tersebut pada pertemuan Dewan Keamanan PBB pada Selasa 11 Agustus 2026. Perwakilan tetap Tiongkok untuk PBB, Fu Chong, mengatakan Beijing sangat prihatin terhadap eskalasi terbaru di wilayah Palestina yang diduduki. Seperti dilansir dari Xinhua, Tiongkok juga menyoroti meningkatnya jumlah korban sipil akibat kekerasan yang terus berlangsung. Menurut Fu, persoalan Palestina tidak boleh diabaikan di tengah meningkatnya ketegangan regional. Ia meminta masyarakat internasional segera bertindak untuk mengakhiri konflik, menyelamatkan warga sipil, serta menegakkan keadilan dan hukum internasional. Kita beralih ke informasi olahraga. Sejumlah atlet Timnas Voli Putra Indonesia tengah mengikuti TC di Sentul, Bogor, Jawa Barat sebagai persiapan mengikuti Asian Games 2026. Laporannya disampaikan Liliana Dea.
9: Para pemain Timnas Voli Putra Indonesia terus mematangkan persiapan jelang Asian Games 2026 dengan melakukan pemusatan latihan di Padepokan Voli Jenderal Polisi Kunarto, Sentul, Jawa Barat. Latihan difokuskan untuk meningkatkan kondisi fisik sekaligus menjaga kebugaran selama menjalani pemusatan latihan atau TC. Pemain Timnas Voli Indonesia, Farhan Halim, dalam wawancaranya bersama RRI kemarin, menyebut TC kali ini cukup berat karena pelatih Reidel Toiran lebih menekankan pada latihan fisik.
10: TC sekarang sih lumayan berat. Kita lebih, pelatih juga lebih banyak ke latihan fisik. Fisik strength, VL2 max, segala macam lebih ke sana dulu untuk beberapa hari ke depan juga masih sama kayak sebelumnya. Mungkin ke depannya bakal ada perubahan-perubahan lagi sih.
9: Selain latihan, Farhan juga menegaskan pentingnya memperhatikan pola makan dan waktu tidur untuk membantu pemulihan kondisi tubuh. Terlebih, Timnas Voli Putra baru saja kembali dari serangkaian turnamen seperti FVC Men's Volleyball Cup dan CV Cup 2026. Sementara itu, Raihan Rizky Atorif menjadi salah satu pemain yang mendapat kesempatan untuk mengikuti TC Timnas untuk pertama kalinya. Raihan mengaku sempat gugup, tetapi sangat terbantu oleh dukungan para pemain senior di dalam tim.
11: Sebenarnya dukungan senior udah paling penting ya. Saya bersyukur banget bergabung di Timnas ini karena seniornya benar-benar ngerangkul banget. Dan ada beberapa juga yang senior ini kan udah pernah bareng sama Toiran kan. Jadi sering sharing materi-materi apa yang bakal dikasih dan juga cara jaga badannya karena itu penting banget kan. Karena Toiran ini benar-benar dibilang kalau TC-nya mungkin lama itu keras banget. Jadi senior-senior ini yang paling pengaruh sih. Dan Rehan juga ngikutinnya benar-benar kayak oh iya gini mungkin gitu sih.
9: Dari sebanyak 18 pemain yang mengikuti TC Timnas Voli Putra di Sentul, hanya 12 yang akan dipilih untuk mewakili Indonesia di Asian Games 2026. Kompetisi olahraga terbesar kawasan Asia tersebut akan diselenggarakan di Aichi, Nagoya, Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Jelang turnamen tersebut, sejumlah laga uji coba juga akan dilakukan untuk mengukur kesiapan para pemain, termasuk laga melawan Kamboja, Vietnam, dan Malaysia. Para pemain dipastikan akan memberikan kemampuan terbaik mereka untuk membawa pulang hasil terbaik bagi Indonesia. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: dalam rangka memeriahkan
1: 94,9 MHz Programa 1 RRI Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi.
2: Demikian tadi pendengar telah kita ikuti penyampaian Warta Berita Sentral Pro 3 Jakarta pukul 21 waktu Indonesia Timur. Anda kembali bersama kami di Pro 1 RRI Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Selamat malam untuk Anda yang monitor siaran kami menggunakan aplikasi RRI Digital maupun streaming di www.rri.co.id. Dan baik, mendatang ada pilihan lagu-lagu daerah dalam musik tradisional dan juga budaya menemani suasana malam hari Anda pendengar. Dan hingga nanti kita jelang pukul 22 atau di jam 10 malam.

0: Saudara Muhammad Akram Sofyan
1: Uang panai menjadi frasa atau kata paling dibicarakan oleh anak muda Bugis Makassar yang hendak melangkah menuju jenjang pernikahan. Pasalnya, uang panai merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi calon mempelai pria ketika hendak melamar wanita idamannya. Uang panai termasuk tradisi yang terbilang wajib dengan jumlah yang disepakati oleh keluarga kedua belah pihak di luar mahar. Uang panai merupakan siri atau harga diri, wujud keseriusan pihak laki-laki yang hendak melamar anak perempuan dari suatu keluarga. Seiring perkembangannya, makna dan tujuan uang panai mengalami pergeseran. Kini, prestise sosial seperti strata sang wanita, keturunan, pendidikan, hingga pekerjaan menjadi penentu nominal uang panai. Tujuan uang panai bergeser menjadi simbol gengsi di tengah masyarakat karena nominal uang panai akan diumumkan dalam salah satu prosesi adat pernikahan.

0: ini, rotan lebih dikenal sebagai bahan baku furnitur. Masyarakat suku Dayak Kalimantan Tengah ternyata dapat memanfaatkan tanaman rotan dan diolah menjadi sayur bernama juhu umbut rotan. Banyak masyarakat yang tidak familiar dengan makanan ini, apalagi kalau mendengar namanya, juhu umbut rotan. Tidak sedikit yang mempertanyakan, apakah benar rotan yang biasa digunakan sebagai bahan baku furnitur dapat dimasak dan aman dimakan? Kalangan masyarakat Kalimantan bukan memasak rotan yang sudah tua seperti yang sering dipakai pengrajin anyaman, melainkan rotan yang masih muda. Masyarakat Dayak umumnya menyebutnya dengan umbut rotan. Setelah dimasak, rotan muda ini memiliki tekstur seperti rebung, lembut, tidak keras, layaknya kayu. Namun pemilihan dan pengolahan umbut rotan menjadi masakan bukan hal mudah. Suku Dayak punya teknik sendiri saat memasaknya, dimulai dengan pemilihan rotan yang tidak sembarangan. Rotan yang digunakan harus benar-benar muda atau masih tunas. Rasa dari masakan umbut rotan ini sangat unik. Rasa sayur ini pun terasa gurih, asam dan sedikit pahit. Ketika sudah mencicipi, ingin rasanya terus menikmati. Maka, bagi Anda yang berkunjung ke Kalimantan Tengah, kurang lengkap rasanya bila belum merasakan makanan khas yang satu ini. Juhu umbut rotan.
1: Pendengar, pemerintah Indonesia dan Timor Leste membahas upaya penguatan kerjasama kedua negara dalam bidang kebudayaan termasuk pelestarian warisan budaya dan program pertukaran kebudayaan. Menteri Kebudayaan RI Fadli Zon dan Menteri Muda Bidang Seni dan Budaya Timor Leste Jorge Juarez Cristofao telah melakukan pertemuan di kantor Kementerian Kebudayaan RI di Jakarta pada 12 Agustus 2026 untuk membahas upaya penguatan kerjasama kedua negara dalam bidang kebudayaan. Menurut siaran pers, pertemuan tersebut antara lain membahas kerjasama dalam pelestarian warisan budaya, pengelolaan museum dan perpustakaan, serta program pertukaran budaya. Peluang kolaborasi lain yang bisa dijajaki menurutnya mencakup pengaktifan kembali Rumah Budaya Indonesia di Dili sebagai ruang kolaborasi dan interaksi kebudayaan kedua negara, serta pengembangan kegiatan Indonesia Pacific Cultural Synergy. Menurutnya program tersebut dapat membuka ruang kolaborasi di antara para seniman muda. Menteri Kebudayaan RI juga menyampaikan komitmen untuk mengembangkan aspirasi Center of Excellence for World Heritage yang dirancang sebagai platform pembelajaran, peningkatan kapasitas, serta pertukaran pengetahuan tentang warisan budaya. Di samping itu, dia mengapresiasi dukungan pemerintah Timor Leste terhadap pencalonan Indonesia sebagai anggota Komite Warisan Budaya Tak Benda UNESCO periode 2026-2030. Menteri Muda Bidang Seni dan Budaya Timor Leste Jorge Juarez Cristofao mengemukakan peluang untuk mengembangkan kerjasama kedua negara dalam pelestarian musik dan kain tradisional serta penyampaian nominasi warisan budaya tak benda. Dia juga mengemukakan peluang peningkatan kerjasama dalam pengelolaan perpustakaan dan museum antara kedua negara. Menurutnya, pembangunan Perpustakaan Nasional Timor Leste tahun depan sudah selesai. Harapannya, setelah itu Perpustakaan Nasional Timor Leste bisa bekerja sama dengan Perpustakaan Nasional Indonesia dalam mengadakan pelatihan mengenai pengelolaan perpustakaan dan katalog. Menteri Kebudayaan RI menyampaikan bahwa pemerintah Indonesia siap membantu pemerintah Timor Leste dalam mengembangkan perpustakaan dan museum. Kementerian Kebudayaan RI juga dapat berbagi pengalaman mengenai pelaksanaan program Museum Passport untuk mempromosikan museum kepada masyarakat. Pemerintah Indonesia dan Timor Leste juga membahas upaya penguatan hubungan Indonesia dengan Timor Leste melalui pengembangan anjungan Timur-Timur di Taman Mini Indonesia Indah. Menteri Kebudayaan RI menyampaikan bahwa Museum Timur-Timur di tempat itu selanjutnya akan diarahkan untuk dikembangkan menjadi Museum Persahabatan Indonesia Timor Leste. Demikian informasi pendengar kami kutip dari laman kantor Berita Antara. Menemani kebersamaan kita malam hari ini untuk musik tradisional dan juga budaya.
2: Masyarakat Sulawesi Tenggara memiliki tradisi imunisasi alamiah pada anak yang disebut pedole-dole. Tradisi ini diperuntukkan bagi anak umur di bawah 5 tahun. Pedole-dole sejatinya boleh dilakukan dimanapun tempat dan tidak dibatasi jumlah anaknya. Tradisi ini biasanya dilakukan pada bulan Rajab dan Syawal atau setelah Idul Fitri. Dalam prosesi pedole-dole, sang balita dibaringkan lalu diguling-gulingkan sebanyak 3 kali ke kiri dan ke kanan di atas nyiru beralaskan daun pisang yang telah dilumuri minyak kelapa. Daun pisang dan minyak kelapa dipercaya membuat anak lebih kuat dan terhindar dari segala macam penyakit. Usai itu, sang balita diberi 1 butir telur, lalu disuapi makanan yang tersedia. Kemudian didoakan dibawa asap dupa kemenyan. Tradisi imunisasi alamiah pada anak atau pedole-dole bermula pada masa anak seorang raja buton bernama Betuambari yang sakit-sakitan. Di dalam meditasinya, sang raja mendapat perintah untuk menggelar pedole-dole. Setelah melakukan pedole-dole, rupanya benar, Betuambari sembuh dan tumbuh sehat. Anak yang telah mengikuti ritual pedole-dole sebenarnya juga untuk menumbuhkan sugesti positif orang tuanya. Orang tua akan yakin sang buah hatinya dapat tumbuh sehat karena pedole-dole difungsikan sebagai imunisasi tradisional.

0: bambu gila merupakan tradisi yang berasal dari Maluku, dipegang oleh sekelompok pria yang membawa bambu. Alat musik tradisional akan dimainkan selama ritual. Musiknya membuat tarian bambu menyamping dan para lelaki membawa bambu mengikuti irama menari bambu. Penduduk setempat percaya bahwa bambu memiliki kekuatan mistis dan dapat menjadi kerasukan. Dan memang demikian yang terjadi. Bambu yang dipegang oleh sekelompok pria tersebut menjadi liar dan sulit dikendalikan.
1: Hanya ada di Indonesia.

0: Anda bersama kami di Pro 1 RRI, Fak-Fak Kanal Informasi dan Inspirasi Pendengar. Selamat malam, kami sabar ruang dengar Anda dari tempat tugas di Jalan Kapten P. Tendean 72, Fak-Fak. Baik pendengar, kebersamaan kita di edisi hari ini Kamis 13 Agustus 2026. Setelah tadi kita bersama di musik tradisional dan juga budaya, saatnya saya temani Anda di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu ya, untuk malam hari ini. Untuk Anda yang pengen ikutan, silakan aja di jalur telepon di 0811-495-9490. Oke, saya langsung aja sapa perdana, ada Bung Darwin. Selamat malam, Bung Darwin.
1: Halo, selamat malam.
0: Iya, selamat malam, Bung Darwin. Apa kabar?
1: Begitu, selalu baik.
0: Amin, oke deh. Silakan malam hari ini mau dengar lagu apa? Ada lagu-lagu Indonesia, ada lagu dari Jazz Berdua Bersama, kemudian Sunday People Hanya Satu Hari, kemudian ada Nino Jamrawan, ada Afgan Kunci Hati, kemudian Wisbecker Malam, ada Kotak Apa Bisa, kemudian Rio.
1: Yes. Itu tadi Wisbecker kan?
0: Yang mana?
1: Wisbecker.
0: Wisbecker.
1: Baker, ya, bukan.
0: Iya, kemudian lanjut. Ada Mahalini Kisah Sempurna, Judika Tercipta Untukku, kemudian Piwi Gaskin.
1: Iya, Judika kan?
0: Judika, oke, boleh.
1: Yang nyanyi perempuan ya.
0: Judika nyanyi lagu Tercipta Untukku.
1: Oh iya.
0: Oke.
1: Ya, lagu itu saya Mayangela Jatuh Hati terhadap.
0: Oh bukan, ya. Ini lagu-lagunya era 2010-2020, beda lagi nih.
1: Oke.
0: Iya.
1: Oke, sudah Judika itu sudah.
0: Oke, okay. Silakan, Bung Darwin.
1: Lagu itu buat Putra Tenya, dekat di hati jauh di mata.
0: Oke.
1: Buat Marcon Lee.
0: Oke, baik.
1: Buat yang istrinya punya toli-toli, paham yeah. Kan Mbak juga dan Mbak Ulay juga dan Madan dari Jakarta,
0: yeah.
1: Ya, tangan di Distira juga dan jenis satiri Pautu dan beberapa tangannya di Maroke, Abang Yeri juga, Kang Ahmad Irwan, Ruhut juga, Hadi Dinias, Hadi Dinias,
0: Bang Darwin, ya.
1: Hadi Dinias, Ira yang punya nama Lumin, Rahmi yang punya Gorong, terus siapa lagi, Lili yang punya Mangga Dua, yang punya Bogor Mbak Dida, yang punya Tegah Mbak Ani, Nur Jahil juga, Mbak Ami juga di Jalan Jendawa di sana, Mbak Rosna, lo belum tidur masuk jalur, dan pura-pura tuli, nanti radio itu telinga miring.
0: Oke, baik.
1: Oke, baik. Selamat malam semuanya.
0: Terima kasih. Selamat malam juga.
1: Selamat malam.
0: Baik, selamat malam buat Bung Darwin yang sudah perdana malam hari ini ya. Oke deh, saya ke penelpon berikut, ada Bunda Christine di Palu. Selamat malam Bunda.
2: Selamat malam Mbak Eka, suara rindu.
0: Iya, selamat malam.
2: Tapi suaranya masih ada sedikit-sedikit ya Mbak Eka.
0: Ah Bunda ini kayak tahu aja, gak usah dibuka Bunda kartunya.
2: Ditahu dong. Jadi kalau orang yang berbohong ditahu.
0: Itu sudah Bunda. Bunda.
2: Apa lihat dari sini kok?
0: Sukeker dari sana dong.
2: Sukeker dapat lihat itu.
0: Dapat
2: jadi
0: lihat.
2: Tahu, Mbak,
0: oh begitu
2: begini,
0: dong.
2: Begini ya.
0: Oke okay, berarti oke okay, bahaya ini.
2: Jadi nggak boleh bersembunyi-sembunyi.
0: Nggak boleh bersembunyi-sembunyi gak itu Bunda ya.
2: Tetap dapat intip.
0: Tetap dapat tahu. Oke okay, dong. Baik
2: tepat
0: Bunda.
2: Tepat kulit kok. Saya bilang tepat kulit ya.
0: Iya terima kasih Bunda.
2: Mereka DP lagu pilihkan Jo yang pertama kah, yang kedua.
0: Nah, nanti kita baca Akang Bunda. Pokoknya Bunda yang penelpon kedua kita baca Akang. Nanti yang selanjutnya terus seterusnya dong monitor deh. Kalau dorong
2: oh, iya,
0: ini
2: monitor.
0: Ya harus monitor ya. Oke baik Bunda, ada lagu dari Mahalini, Kisah Sempurna, kemudian Piwi Gaskin, Kangen, The Massive, Kau Yang Kusayang, kemudian Fatin Sidkia Lubis, Demi Cintaku, Tulus Baru, kemudian Rio Febrian, Sudah Kubilang, Kotak Apa Bisa, kemudian Wisbecker Malam, Afgan Kunci Hati, Nino Jamrawan, Sunday People Project, Hanya Satu Hari, Jazz Berdua Bersama.
2: Kotak aja
0: Mbak Eka. Kotak aja, oke deh baik. Silakan Bunda, lagunya buat siapa nih?
2: Yang pertama buat Ibu Utri, Pak Freddy ya. Ada tadi Bung Darwin yang baru lewat, maka salam ya. Ada Bang Le Putra Tengah, Pak Windy Tokyo, ada juga Bang Luhut, Adi, ada Bunda Ima, ada Ibu Ellen juga yang ada di Manado. Mau gabung katanya Mbak Eka.
0: Oh ya boleh. Terus, Bunda ya.
2: Baiklah, dirangkul aja dari asam pesisir.
0: Oke, okay,
2: ya,
0: baik Bunda.
2: Selamat malam semuanya, selamat beristirahat. Buat Mbak Eka tetap semangat.
0: Thank you
2: selalu.
0: Bunda.
2: Bahagia selalu terbaik buat Mbak Eka.
0: Amin,
2: dan
0: semoga
2: kembali lagi ya, seperti semula.
0: Amin, terima kasih
2: okay,
0: Bunda.
2: Oke Mbak Eka, selamat malam.
0: Selamat malam. Oke, makasih buat Bunda Christine di Toli-Toli ya, sudah bergabung di Palu beliau saat ini ya. Oke, ada Bunda Ima di Maumere. Selamat malam Bunda Ima.
3: Hai, selamat malam. Ada Eka kah?
0: Iya, betul, sama Eka. Silakan.
3: Yo, selamat malam.
0: Iya, Bunda apa kabar?
3: Kabarnya Bunda selalu baik dan sehat.
0: Okay,
3: cuaca baik. Juga sangat-sangat mendukung seperti hatinya Bunda hari ini.
0: Oke, mantap. Silakan Bunda, mau dengar lagu apa nih?
3: Minta maaf ya Dek Eka, kalau bisa tolong bacakan dulu dong.
0: Oh, diulangi lagi ya. Oke, okay,
3: iya,
0: ada lagu dari
3: kalau bisa.
0: Ada lagu dari Mahalini, Kisah Sempurna, kemudian Piwi Gaskin, Kangen, The Massive, Kau Yang Kusayang, kemudian Fatin Sidkia Lubis, Demi Cintaku, Tulus Baru, Rio Febrian, Sudah Kubilang, kemudian Wisbecker Malam, Afgan Kunci Hati, Nino Jamrawan, Sunday People
3: Kunci
0: Project.
3: Kunci Hati aja deh.
0: Oh, Afgan aja. Oke. Okay.
3: Afgan, iya.
0: Silakan Bunda, lagunya buat siapa ya, nih?
3: Salam pertama tentunya buat Adik Eka bersama operatornya. Selamat malam, selamat bertugas dan tetap semangat. Tuhan
0: thank you,
3: memberkati.
0: Bunda.
3: Salam sehat selalu ya bersama keluarga.
0: Amin.
3: Terus
0: amin.
3: Ada Bang Nasrun, selamat malam. Ada Mbak Senja di Nabire, di sana juga ada teman-teman semuanya yang ada di Nabire ya. Ada Bang Ricky juga, ada Bang Jeff, ada Bang Ferry, ada Bang Dennis di Kalimantan Barat sama Kalimantan Tengah. Di sana juga ada Bang Lei di Kalimantan. Ada Oma Deva, Bunda Wigat, Bunda Wanusu, Bunda Utri, Bunda Lili, semua-semua saja. Buat Adik Eka, terima kasih, selamat malam.
0: Oke, terima kasih kembali Bunda. Selamat malam buat Bunda Ima di Maumere ya. Kemudian ada Bunda El di Manado. Selamat malam.
4: Selamat malam Eka sayang. Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagi.
0: Selamat malam juga Bunda El. Apa kabar Bunda?
4: Bunda kabar baik-baik sayang.
0: Oh, oke okay dong kalau begitu. Silakan Bunda, Bunda mau dengar lagu apa malam hari ini Bun?
4: Lagu-lagu apa sayang udah tertera?
0: Oke okay deh, tersisa ada lagu dari Mahalini, Kisah Sempurna, Piwi Gaskin, Kangen, kemudian The Massive, Kau Yang Kusayang.
4: Mahalini sudah.
0: Oh Mahalini Jo, oke okay dong. Silakan lagunya Bunda.
4: Sama tentunya buat Eka cantik manis, Nana manis, salam manis, salam sayang, sehat selalu, bahagia, sejahtera, diberkati Tuhan bersama keluarga, terlebih mama, papa, sehat selalu, diberkati, amin.
0: Amin, terima kasih Bunda.
4: Masuk ada kakak Lili, salam manis, salam sehat. Ada Yoga, Bang Yoga, Ibu Rosna, Ibu Nur Jair, Ibu Ani, juga ada Ibu Bunda, Ibu Farida, Ibu Ani yang ada di Manado juga, salam manis, salam sehat. Di sana ada Fika, di Ternate ada Rani, Junaidi di Ambon, salam kasih, salam hormat. Ada Bang Lee, Bang Luhut, Bang Yadi, Bang Cut, Bang Amin, Putra Tengah, Pak Ucang, Pak siapa itu, Pak Yunus Purnamasari, ada Akibat. Semua sudah. Terima kasih ya. Makasih, selamat malam Ruang Rindu.
0: Terima kasih kembali Bunda.
4: Aduh.
0: Oke deh. Makasih buat Bunda El di Manado ya, dari berbagai daerah sudah bergabung di Ruang Rindu malam hari ini. Kita kembali ke Fak-Fak. Ada Bang Putra Tengah. Selamat malam Bang Putra.

0: Aduh, juga ada Bang Mary.
1: Oke.
0: Haji Mary, Bang Lu, Bang Hadi, Bang Asun, Pak Fedi Butri, Bang Mayrona, Miranya, Dinado, Jimmy Jo.
1: Oke.
0: Pak Saban, Bang Lili, Bang Nuga, Ibu Rosna. Itu lagi Bang Darwin bilang Ibu Rosna, kalau boleh jalan gabung.
1: Itu lagi Ibu Rosna nih, pokoknya.
0: Apa air kerja?
1: Oke okay, deh, baik.
0: Masih lurus pipa itu di pisau.
1: Itu lagi, ini ya itu sudah.
0: Itu sudah dirampu saja ya.
1: Baik, baik, Bang Putra, oke. Okay.
0: Ya, baik kak. Terima
1: iya,
0: kasih.
1: Terima kasih kembali. Selamat malam. Selamat beristirahat bersama keluarga. Oke deh. Oke, makasih buat Bang Putra ya. Kemudian ada Luna Zega di Jakarta. Selamat malam Luna.
2: Selamat malam kakak.
1: Iya, selamat malam. Apa kabar Luna?
2: Kabar aku puji Tuhan luar biasa baik kak.
1: Baik,
2: gimana
1: ya
2: kabarnya kak?
1: Kabar saya juga baik Luna, sehat.
2: Syukurlah.
1: Oke okay, deh, silakan Luna. Mau dengar lagu apa di malam hari ini?
2: Lagu yang ada, yang sudah ada.
1: Oke, okay, lagu yang di playlist ada miliknya Piwi Gaskin, Kangen, kemudian The Massive, Kau Yang Kusayang, Fatin Sidkia Lubis, Demi Cintaku, Tulus Baru, kemudian Wis Becker, Malam, Nino Jamrawan, Sunday People Project, Hanya Satu Hari, dan Jazz Berdua Bersama.
2: Berdua bersama aja kan.
1: Berdua bersama, oke okay deh.
2: Iya.
1: Silakan Luna, salam-salamnya lu.
2: Salam-salam, salam-salamnya untuk Bang Hadi, salam-salam Bang,
1: okay.
2: Untuk Bang juga untuk Bang Jeffrey, Bang Happy, selamat malam dan untuk semuanya deh ya okay, yang monitor pada malam hari ini. Ya
1: selalu.
2: Terima kasih.
1: Selalu.
2: Terima kasih.
1: Oke. Okay. Iya. Baik, terima kasih buat Luna Zega di Jakarta sudah bergabung malam hari ini bersama kami di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu ya. Mudah-mudahan sudah terhibur malam hari ini. Di Prusatu RRI Fakfak, kenal informasi dan inspirasi untuk Ruang Rindu. Baik, kita break dulu ya. Saya terima dulu, ada Luhut di Tapanuli Utara. Selamat malam Bang Luhut.
3: Selamat malam.
1: Iya, selamat malam Bang Luhut, silakan. Apa kabar?
3: Kabar-kabarnya gerimis di sini.
1: Oh, sama, Fakfak juga gerimis nih, tapi udah berhenti kayak gitu.
3: Oh iya. Ya penting lah, penting gambar-gambar saya juga sih ya.
1: Yes, betul sekali.
3: Ya, kalau begitu itu yang dimaksud Bang yang kusaya.
1: Eh boleh. Lagunya buat siapa nih Bang Luhut?
3: Ya, salam kirim salamnya buat di mereka sangat bertiga, terus buat Bang Putra Tengah, ada juga Luna, dan salam balik terus ada juga Bang Lee, Pak Zinedi, ada Pak Widi, Natalia dan Bunda Ima. Adi, Pak Redi, Ibu Bang Ahmad Irwan, Ibu Ani dan Mas Lia, Ibu Kristin dan Lili, dan ya, semuanya saja lah yang lagi pantau.
1: Oke.
3: Buat semuanya selamat malam dan buat baikannya terima kasih selamat malam.
1: Terima kasih selamat malam Horas. Oke deh, makasih buat Bang Luhut ya di Tapanuli Utara sudah bergabung malam hari ini bersama kami di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Oke, kita nikmati dulu ya pilihan lagu-lagu yang sudah di request malam hari ini di Ruang Rindu Pro 1 RRI Fak-Fak.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik, bukan cuma sering tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: aku sering baca berita di rri.co.id toh.
1: Iya toh kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual toh.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak toh.
1: Nah sekarang toh, rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah toh akses berita-beritanya ya Din.
1: Betul sekali, jadi segera download RRI News di Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

0: Baik, terima kasih Anda masih bersama kami di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Oke, saya sapa lagi, ada Irman Parimo. Selamat malam, Bung Irman.
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
0: Iya, selamat malam Ruang Rindu. Silakan Bung Irman, apa kabar?
1: Alhamdulillah kabar baik, baik kak.
0: Oke, silakan. Mau request lagu apa?
1: Ini lagunya yang masih tersisa ini karena tadi tidak sempat, tidak terlalu juga.
0: Oke, ada lagu dari Piwi Garskin, Kangen. Kemudian Fatin Sidkia Lubis, Demi Cintaku. Tulus Baru, kemudian Jam Rawan Nino, Wisbecker Malam. Kemudian Sunday People Project, Hanya Satu Hari.
1: Itu aja yang Satu Hari.
0: Hanya Satu Hari. Oke, lagunya buat siapa nih? Silakan.
1: Salamnya buat yang baik yang siarannya selamat bertugas. Juga untuk semua sahabat yang sudah gabungan juga tadi, salam kompak. Karena durasi waktu baik kak.
0: Oke, baik.
1: Oke, terima kasih.
0: Selamat malam. Assalamualaikum. Terima kasih, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Baik, terima kasih untuk Bung Irman di Parimo sudah bergabung malam hari ini bersama kami di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu di jalur telepon di 0811-495-9490. Sekaligus juga untuk semuanya yang sudah pada ikutan malam hari ini bersama kami ya. Edisi Kamis 13 Agustus 2026. Kita nikmati satu lagu terakhir sekaligus mengakhiri jumpa kita untuk Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu untuk malam hari ini. Sekali lagi terima kasih untuk semuanya yang sudah berpartisipasi di jalur telepon di 0811-495-9490.

Terima kasih untuk anda yang masih bersama Pro 1 RRI Fak-Fak Kanal Informasi dan Inspirasi Penegara. Kita berada di segmen terakhir kita, Fak-Fak Malam ini. Ada pilihan lagu-lagu hiburan kami hadirkan hingga nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Timur. Kami aturkan terima kasih untuk anda yang masih tetap setia bersama kami di Pro 1 RRI Fak-Fak Kanal Informasi dan Inspirasi. Dan untuk anda malam hari ini yang monitor menggunakan aplikasi RRI Digital maupun streaming di www.rri.co.id.

merupakan salah satu kebutuhan manusia dalam hidup. Karena dengan tidur, kita sudah membantu menjaga kesehatan fisik dan mental. Tidur yang baik adalah tidur yang berkualitas. Orang dewasa memerlukan 7 hingga 9 jam waktu tidur per malam. Dengan menjaga kualitas tidur yang baik, dapat berpengaruh positif terhadap aktivitas di keesokan harinya. Dilansir dari kemkes.go.id, beberapa penelitian mengungkapkan bahwa kurang tidur atau tidur tidak nyenyak bisa menyebabkan penurunan daya pikir, tingkat konsentrasi, dan kemampuan bekerja seseorang. Nah, untuk mencegah hal tersebut, kita perlu menjaga kualitas tidur dengan beberapa tips berikut ini. Batasi waktu tidur siang. Tidur siang diketahui baik untuk tubuh, namun jangan tidur siang terlalu lama sebab bisa menjadi penyebab sulit tidur di malam hari. Oleh karena itu, kita disarankan untuk membatasi waktu tidur siang, yaitu tidak lebih dari 20 menit. Lakukan olahraga teratur. Melakukan olahraga teratur dapat meningkatkan kualitas tidur. Olahraga teratur dapat membantu kita lebih cepat tertidur dan tidur dengan nyenyak. Namun, perhatikan waktu olahraga ya. Jika kita melakukan olahraga berat mendekati waktu tidur, mungkin ini dapat mengganggu tidur. Pasalnya, olahraga berat dapat merangsang tubuh kita untuk melepaskan hormon stres atau kortisol yang dapat membuat tubuh kita tetap terjaga dan tidak mengantuk. Sebaiknya lakukan olahraga di malam hari, setidaknya 3 jam sebelum waktu tidur, atau lakukan olahraga pada pagi hari. Hindari makan berat menjelang waktu tidur. Makanan berat akan membuat sistem pencernaan bekerja lebih keras, sehingga bisa mengganggu waktu tidur. Jika merasa lapar pada malam hari, siasati dengan mengonsumsi makanan ringan seperti biskuit, sereal, atau susu. Selain itu, batasi waktu makan paling lambat 1 jam sebelum tidur. Hindari mengonsumsi kopi atau merokok sebelum tidur. Kopi mengandung zat kafein yang dapat membuat kita menjadi sulit tidur. Meski dipaksakan untuk tidur, kita bisa terbangun beberapa kali pada malam hari. Hal ini membuat kualitas tidur menurun dan mengurangi waktu tidur. Hindari menggunakan perangkat elektronik atau gawai sebelum tidur. Penggunaan peralatan elektronik seperti TV dan telepon genggam saat akan menjelang tidur sebaiknya dihindari agar tidur bisa menjadi lebih nyenyak. Kita juga bisa melakukan atau sebaiknya mematikan lampu tidur di kamar saat akan tidur. Itulah beberapa cara yang bisa kita terapkan agar bangun pagi hari lebih bugar dan bersemangat.

0: Hari ini di sudut kampus, saya dan teman-teman sedang berdiskusi menyiapkan sebuah kegiatan sosial. Ada yang menyusun rencana, ada yang mencari ide, dan ada yang menghubungi masyarakat sekitar untuk ikut terlibat.
1: Dari ruang kelas hingga lingkungan sekitar, kami belajar bahwa ilmu bukan hanya untuk diri sendiri. Pengetahuan harus menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi banyak orang.
0: Dan sebagai generasi muda, kami punya peran untuk mengisi kemerdekaan dengan cara kami sendiri. Berani berinovasi, menghargai perbedaan, bekerja sama, dan menciptakan karya yang membawa manfaat. Karena masa depan Indonesia tidak hanya menunggu untuk dibangun, tetapi sedang dipersiapkan untuk generasi hari ini.
1: Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur adalah cita-cita bersama yang membutuhkan persatuan, semangat gotong royong, dan kontribusi nyata dari seluruh elemen masyarakat. Mari terus berkarya dan bergerak bersama untuk Indonesia yang lebih baik.

0: Yo kakak dari kampung kecil begini, ketua juga bisa ikut kasih kontribusi untuk Indonesia. Mulai dari hal sederhana, yang penting dilakukan bersama toh kakak.
1: Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur adalah cita-cita yang dapat kita wujudkan bersama. Mari perkuat persatuan, tumbuhkan semangat gotong royong, serta terus memberikan karya dan kontribusi nyata bagi lingkungan dan bangsa. Karena masa depan Indonesia dibangun dari kepedulian dan kebersamaan kita hari ini.

seperti smartphone, laptop, dan tablet. Meskipun teknologi memberikan banyak kemudahan, paparan layar yang berlebihan dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan, terutama pada mata. Kelelahan digital ditandai dengan gejala seperti mata kering, gatal, penglihatan kabur, dan bahkan sakit kepala. Oleh karena itu penting untuk mengetahui cara melindungi mata dari paparan layar agar tetap sehat dan nyaman. Berikut adalah beberapa tips efektif untuk mengatasi kelelahan digital dan melindungi mata. Yang pertama, terapkan aturan 20-20-20. Salah satu cara terbaik untuk mengurangi ketegangan mata adalah dengan mengikuti aturan 20-20-20, yaitu setiap 20 menit alihkan pandangan dari layar dan fokuskan pada objek yang berjarak 20 kaki sekitar 6 meter selama 20 detik. Hal ini membantu mengurangi ketegangan pada otot mata dan memberikan waktu istirahat yang diperlukan. Yang kedua, sesuaikan pencahayaan ruangan. Pencahayaan yang tepat sangat penting untuk kenyamanan mata. Hindari pencahayaan yang terlalu terang atau terlalu redup saat menggunakan perangkat elektronik. Usahakan agar cahaya layar tidak terlalu kontras dengan pencahayaan ruangan. Menggunakan lampu meja yang lembut dan menghindari pantulan dari jendela dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih nyaman untuk mata. Yang ketiga, gunakan kacamata khusus. Jika Anda sering bekerja di depan layar, pertimbangkan untuk menggunakan kacamata khusus yang dirancang untuk melindungi mata dari sinar biru yang dipancarkan oleh layar. Kacamata ini dapat membantu mengurangi kelelahan mata dan meningkatkan kenyamanan saat menggunakan perangkat elektronik dalam waktu yang lama. Yang keempat, perhatikan jarak dan posisi layar. Jarak dan posisi layar juga berpengaruh pada kesehatan mata. Pastikan layar berada pada jarak 50 hingga 70 cm dari mata dan posisikan layar sedikit lebih rendah dari garis pandang mata. Hal ini akan mengurangi tekanan pada leher dan punggung serta membantu mata tetap nyaman saat bekerja. Yang kelima, istirahat secara teratur. Jangan lupa untuk memberikan waktu istirahat yang cukup bagi mata. Pastikan untuk berdiri dan bergerak setiap 1 jam. Aktivitas fisik ringan tidak hanya baik untuk kesehatan tubuh, tetapi juga membantu merelaksasi otot-otot mata. Yang keenam, perhatikan asupan nutrisi. Makanan yang kaya akan vitamin A, C, dan E serta omega 3 sangat baik untuk mata. Konsumsi sayuran hijau, ikan, buah-buahan, dan kacang-kacangan dapat membantu menjaga kesehatan mata. Selain itu, cukup hidrasi juga penting. Minum cukup air setiap hari untuk menghindari mata kering. Yang terakhir, gunakan aplikasi atau fitur pengatur waktu. Beberapa aplikasi dan fitur di perangkat elektronik dapat membantu mengatur waktu penggunaan layar. Gunakan pengingat untuk beristirahat secara teratur dan atur pengaturan layar agar lebih nyaman untuk mata, seperti mengubah suhu warna dan tingkat kecerahan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Baik, terima kasih pendengar untuk Anda yang masih menikmati pilihan lagu-lagu yang kami hadirkan temani suasana istirahat malam hari Anda pendengar. Sementara jarum jam di tempat tugas saat ini sudah pukul 23 lebih 30 menit waktu Indonesia Timur. Dan untuk Anda juga malam hari ini yang monitor menggunakan aplikasi RRI Digital maupun streaming di www.rri.co.id. Selamat malam, kami sapa ruang dengar Anda dari tempat tugas di Jalan Kapten B Tendean 72 Fak-Fak. Pendengar, hari ini kita sudah berada di hari ke-13 ya, di bulan Agustus 2026, dan banyak sekali kegiatan untuk memeriahkan HUT kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Seperti halnya di Fak-Fak, ada berbagai macam perlombaan. Dua hari ini sudah diawali dengan pelaksanaan karnaval ya, lomba karnaval. Kalau kemarin lomba karnaval tingkat PAUD, kemudian TK, SD, SMP, SMA, dan tadi itu tingkat umum ya, tingkat umum OPD. Pokoknya masyarakat umum ikut terlibat dan luar biasa antusiasme dari para masyarakat Fak-Fak yang menyaksikan dan juga untuk yang mengikuti perlombaan karnaval ya untuk tahun ini. Luar biasa banget pokoknya. Diberikan apresiasi yang sangat luar biasa ya untuk menyambut HUT kemerdekaan RI ke-81 untuk tahun ini. Dan pastinya untuk Anda pendengar ataupun masyarakat kota Fak-Fak yang saat ini mungkin sudah pada beristirahat ya, pulihkan kondisi kesehatan Anda karena tadi juga sudah cukup ya Anda berjalan. Dan kalau jam segini masih belum tidur, jangan sampai jam segini belum tidur. Pastinya kalau jam-jam segini pasti sudah pada beristirahat ya. Kalau masih ada juga yang ya biasalah ya, masih lancar di media sosial ya, lagi scroll-scroll, mungkin biasanya cari sesuatu ataupun informasi yang menarik untuk bisa membuat Anda lebih terlelap ya. Tapi jangan sampai kebablasan ya, karena besok mungkin ada sebagian juga yang masih berpacu dengan aktivitasnya, tapi ada juga sebagian besok yang work from home ya, WFA. Oke deh, apapun itu, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya, tetap dalam keadaan sehat walafiat untuk Anda yang sudah pada beristirahat juga, pulihkan tenaga dan kondisi kesehatan Anda. Kami masih hadirkan pilihan lagu-lagu hiburan temani suasana istirahat malam hari Anda menuju ke pukul 23 lebih 55 menit waktu Indonesia Timur.

Cara efektif kurangi paparan radiasi ponsel untuk kesehatan tubuh. Ponsel telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari, mulai dari berkomunikasi, mencari informasi, hingga menunjang pekerjaan. Hampir semua aktivitas kini bergantung pada perangkat pintar ini. Namun, di balik manfaatnya, penggunaan ponsel secara terus-menerus juga memicu kekhawatiran terkait paparan radiasi yang dipancarkan perangkat tersebut. Meski belum ada bukti ilmiah yang benar-benar memastikan dampak jangka panjang radiasi ponsel terhadap kesehatan, sejumlah studi menyebutkan bahwa paparan berlebihan dapat berdampak pada fungsi tubuh tertentu, seperti kualitas tidur, konsentrasi, hingga potensi gangguan serius lainnya. Karena itu, penting bagi setiap pengguna untuk memahami cara-cara sederhana yang dapat dilakukan guna mengurangi paparan radiasi tanpa harus melepaskan diri dari teknologi. Cara yang paling penting dalam meminimalkan bahaya radiasi HP pada tubuh adalah dengan membatasi pemakaiannya. Selain adanya paparan radiasi, sinar yang dipancarkan oleh ponsel dapat menimbulkan efek negatif pada kesehatan mata. Ditambah lagi, pemakaian HP secara berlebihan juga dapat menyebabkan seseorang mengalami gangguan kesehatan mata, kecanduan gadget, malas bergerak, dan kurang bersosialisasi dengan orang di sekitarnya. Berikut ini beberapa cara yang bisa dilakukan untuk meminimalkan paparan radiasi HP ke dalam tubuh. Gunakan ponsel secukupnya, batasi penggunaan ponsel terutama saat sedang berinteraksi langsung dengan orang di sekitar. Mengurangi waktu menatap layar tidak hanya menurunkan paparan radiasi, tetapi juga membantu menjaga kualitas hubungan sosial. Manfaatkan alat bantu seperti earphone saat menelpon. Saat melakukan panggilan, gunakan earphone atau headset agar jarak antara ponsel dan kepala tetap aman. Ini membantu mengurangi paparan radiasi ke bagian tubuh yang sensitif. Jauhkan ponsel dari tubuh saat mengakses internet. Ketika Anda sedang menonton video atau mengunduh file, usahakan untuk tidak menempelkan ponsel ke tubuh. Letakkan perangkat di permukaan yang aman agar jaraknya tetap terjaga. Simpan ponsel di tas saat bepergian. Hindari kebiasaan menyimpan ponsel di saku celana atau baju. Letakkan di dalam tas agar tidak terlalu dekat dengan tubuh, terutama dalam waktu yang lama. Kurangi penggunaan ponsel menjelang tidur. Menjelang waktu tidur, kurangi penggunaan ponsel karena paparan cahaya dan radiasinya dapat mengganggu kualitas tidur. Usahakan juga tidak meletakkan ponsel di dekat kepala saat tidur. Gunakan aplikasi pengurang radiasi yang terpercaya. Beberapa aplikasi dikembangkan untuk membantu menurunkan daya pancar sinyal ponsel. Pilihlah aplikasi yang memiliki ulasan baik dan dikembangkan oleh pihak yang dapat dipercaya. Rutin cek kondisi ponsel Anda. Pastikan perangkat dalam keadaan baik dan tidak mengalami kerusakan, terutama pada bagian antena. Ponsel yang rusak bisa memancarkan sinyal lebih kuat dari biasanya. Aktifkan mode pesawat saat tidak digunakan. Saat tidak membutuhkan sinyal seluler, seperti ketika tidur atau dalam perjalanan jauh, aktifkan mode pesawat untuk mematikan transmisi sinyal dan mengurangi radiasi.

94,9 MHz Pro 1 RRI Fak-Fak Kanal Informasi dan Inspirasi. Lagu terakhir kita malam hari ini pendengar, edisi Kamis 13 Agustus 2026. Saya Jelaika Eka Wolet yang bertugas mewakili rekan-rekan penyiar mengucapkan terima kasih kebersamaan Anda. Insya Allah kita akan ketemu besok pagi di awal buka siaran pada pukul 5 waktu Indonesia Timur. Bila taufik wal hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa.

dari gangguan lisan. Seorang muslim sejati adalah bila kaum muslimin merasa selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Hadis riwayat Muslim.

saudara pendengar, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini, Kamis 13 Agustus tahun 2026. Kita akan jumpa kembali besok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Timur melalui gelombang FM 94,9 MHz. Sebelum berpisah, penyiar Anda serta seluruh kerabat kerja mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Terimalah salam kebangsaan kita. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia, Fak-Fak.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh tanah air, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah program Satu Radio Republik Indonesia Fakfak, gelombang FM 94,9 MHz, kembali menyelenggarakan siarannya pada hari ini, Jumat tanggal 14 Agustus 2026. Saudara pendengar, selamat mengikuti acara kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 di mana pun Anda berada. Salam jumpa bersama saya Rifanti, temani Anda ya di awal buka siaran pagi ini 14 Agustus 2026. Saya temani Anda kebersamaan kita hingga jelang pukul 12 waktu Indonesia Timur. Apa kabar Anda semuanya di hari yang baru? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Bangun pagi hari ini dengan suasana hati yang bahagia dan siap untuk melaksanakan berbagai aktivitasnya ya di sepanjang hari Jumat ini. Jumat berkah ya untuk kita semuanya, mudah-mudahan dilancarkan segala aktivitas kita. Ya pendengar, mengawali jumpa kita di pagi ini, selanjutnya ke ruang dengar Anda, mendatang kami hadirkan pengajian Al-Quran.

mendapat cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya besarnya pahala itu sesuai dengan besarnya ujian, dan bahwa Allah apabila menyayangi atau mencintai suatu kaum, maka Allah akan mengujinya, dan bagi siapa saja ridho, maka baginya keridhaan dari Allah, dan barang siapa yang membenci, maka baginya kebencian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala." Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah.

bersama lagu Islami dari Faris. Alhamdulillah temani Anda ya di suasana pagi hari ini. Selamat pagi, saya menyapa untuk yang baru monitor ya, baru pantauin Pro 1 RRI Fak-Fak. Apa kabarnya? Semoga senantiasa sehat. Kalau ada yang kurang enak badan atau sakit, mudah-mudahan diberikan kesembuhannya, bisa sehat kembali dan beraktivitas dengan lancar seperti biasanya. Ya pendengar, awali pagi hari dengan selalu bersyukur ya, mengucapkan alhamdulillah sebagai tanda syukur terdalam kita nih atas nikmat kehidupan yang masih diberikan Sang Pencipta. Bersyukur bukan karena hidup kita sudah sempurna, tapi karena hati kita ridho terhadap segala ketetapannya dan lisan kita selalu memujinya, baik dalam keadaan lapang ataupun sempit. Ketika kita berhenti membandingkan diri kita dengan orang lain dan memilih mengikat nikmat hari ini dengan kalimat alhamdulillah, keluhan akan sirna berganti dengan kedamaian jiwa, sekaligus membuka pintu langit agar Allah menambah keberkahan dan juga kebahagiaan dalam hidup kita.

0: kita terlalu cepat bicara sampai lupa cara mendengar. Padahal ada orang yang hanya ingin ceritanya didengar sampai selesai, tanpa dipotong, tanpa dinilai.
1: Kadang juga kita merasa sedih saat tidak diajak, tidak diundang, seolah-olah kita tidak penting. Padahal mungkin kita hanya belum berada di tempat yang tepat di antara orang-orang yang benar-benar menginginkan kehadiran kita.
0: Dan seringkali kita ikut tertawa pada candaan yang sebenarnya merendahkan orang lain, menganggap itu hal biasa, padahal itu melukai.
1: Mungkin sudah saatnya kita belajar hal-hal sederhana, mendengar lebih utuh, menerima tanpa harus memaksa diri, dan memilih untuk tetap menghargai orang lain.

0: Esensi Buku Pro Satu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku Bersyukur Tanpa Libur, terbit pada Januari 2021. Uniknya, buku ini berisi kumpulan tulisan dari penulis mengenai hikmat dari memaknai hidup dengan terus bersyukur. Dari setiap peristiwa dan kejadian, penulis ingin menyampaikan bahwa semua hal tersebut bisa disyukuri. Arswendo menekankan bahwa bersyukur bukanlah hal yang dilakukan hanya ketika mendapatkan hal baik, tetapi sebagai sikap mental yang harus diterapkan setiap hari. Dalam keadaan apapun, baik dalam keberhasilan maupun kegagalan, rasa syukur harus selalu ada. Buku ini mengajarkan pentingnya menghargai hal-hal kecil dalam hidup yang seringkali terabaikan. Arswendo memberikan contoh sederhana seperti bersyukur atas kesehatan, waktu, dan kesempatan untuk berinteraksi dengan orang-orang di sekitar. Salah satu inti dari pesan buku ini adalah bagaimana kita tetap bisa bersyukur meskipun menghadapi berbagai tantangan hidup. Arswendo percaya bahwa setiap tantangan membawa pelajaran, dan dengan bersyukur kita dapat melihat tantangan dari sudut pandang yang lebih positif. Dengan bersyukur, kita dapat merasakan

0: kedamaian batin, karena kita tidak lagi terfokus pada apa yang tidak kita miliki, tetapi pada apa yang sudah ada di dalam hidup kita. Bersyukur Tanpa Libur adalah buku yang menginspirasi pembaca untuk selalu bersyukur dalam setiap aspek kehidupan. Pesan utamanya adalah bahwa rasa syukur adalah kunci untuk menjalani hidup yang lebih bahagia, damai, dan bermakna. Dengan menerapkan rasa syukur setiap hari, kita bisa menghadapi hidup dengan lebih optimis dan penuh penerimaan. Demikian esensi buku Bersyukur Tanpa Libur karya Arswendo Atmobiloto.
1: Esensi buku Pro 1 Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, mendatang kami hadirkan Bimbel Agama Islam yang akan disampaikan oleh Faturahman SH dengan tema menghindari budaya pamer atau flexing yang mengandung penyakit hasad.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wama kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena Dialah yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, yaitu nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, terlebih lagi nikmat iman dan Islam, sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk melakukan aktivitas kita di pagi yang berbahagia ini. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan junjungan kepada nabi besar kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliau adalah suri tauladan bagi kita, dan karena beliaulah yang telah membimbing umatnya dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, atau dengan kata lain minaz zulumati ilan nur. Para pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di era digital saat ini manusia hidup dalam dunia yang serba terbuka. Apa yang dimiliki, apa yang dilakukan, bahkan apa yang dirasakan dengan mudah dipublikasikan. Di tengah kondisi ini muncul fenomena yang dikenal dengan istilah flexing, yaitu memamerkan kekayaan, pencapaian, ataupun gaya hidup secara berlebihan. Fenomena ini tidak sekedar gaya hidup, tetapi telah menjadi kecenderungan sosial dan membudaya. Banyak kajian menunjukkan bahwa dorongan untuk pamer sering muncul dari kebutuhan untuk diakui dan dihargai. Di dalam pandangan Islam, perilaku ini sejatinya bukan hal yang baru. Islam telah lama mengingatkan kepada kita tentang bahayanya yang namanya riya, ujub, dan takabur, yaitu beramal bukan karena Allah, tetapi untuk mendapatkan pujian manusia. Dan flexing hanyalah bentuk baru dari penyakit lama yang kini mendapat ruang lebih luas dari kehidupan modern. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Perkara yang paling aku khawatirkan atas kalian adalah syirik kecil." Maka para sahabat bertanya, "Apakah itu ya Rasulullah?" Beliau menjawab, "Yaitu riya." Budaya pamer bukan hanya merusak keikhlasan pelakunya, tetapi juga berdampak sosial yang luas. Di antara adalah munculnya penyakit hasad atau iri dengki dalam hati orang lain. Penyakit hasad adalah salah satu penyakit hati yang sangat berbahaya dalam ajaran Islam. Secara sederhana, hasad adalah keinginan agar nikmat yang dimiliki orang lain hilang. Maka ketika seseorang terus-menerus mempertontonkan kelebihan dirinya, maka tidak semua orang mampu menyikapinya dengan lapang dada. Para hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Falaq ayat 5, "Wa min syarri hasidin idza hasad," dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Munculnya penyakit hasad yang ditimbulkan dari tindakan riya orang lain kemudian memunculkan dampak buruk seperti merusak persaudaraan, menimbulkan kebencian dan permusuhan, bahkan bisa menghapus semua pahala amal kebajikan kita. Islam mengajarkan kita untuk hidup sederhana. Islam mengajarkan kita untuk rendah hati dan tidak berlebihan dalam menampilkan nikmat. Orang yang hidup sederhana bukan berarti tidak memiliki harta dan tidak memiliki pengaruh di komunitasnya. Bahkan bisa jadi orang yang dengan gaya hidup sederhana memiliki harta dan aset yang berlimpah dan memiliki pengaruh besar. Namun, hidup sederhana merupakan pilihan melaksanakan anjuran agama. Maka dari itu, Islam tidak melarang umatnya memiliki harta dan menikmati nikmat yang Allah berikan. Tetapi Islam juga tidak melarang keindahan. Namun keindahan itu kita tidak boleh berubah menjadi kesombongan dan ajang flexing. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memperingatkan kita di dalam hadisnya, "Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada kesombongan sebesar biji sawi." Dan beliau menjelaskan, sombong adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Para pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu
ada beberapa sikap yang perlu kita tanamkan dalam menghadapi fenomena zaman kekinian ini, di mana banyak membuat orang memamerkan kelebihannya di media sosial, yaitu yang pertama, meluruskan niat. Jika segala yang kita lakukan hendaknya semata-mata karena Allah, bukan untuk dilihat maupun bukan untuk dipuji. Yang kedua, menjaga kesederhanaan. Jadi tidak semua yang kita miliki harus ditampilkan. Maka kesederhanaan adalah bentuk penjagaan diri kita dan juga penjagaan hati orang lain dari rasa iri dan hasad. Yang ketiga ialah bersyukur dalam diam. Ada nikmat yang justru lebih berkah ketika disimpan. Tidak semua kebahagiaan perlu diumumkan. Maka di dalam diam ada keikhlasan, dan di dalam keikhlasan ada keberkahan. Dan yang terakhir ialah yang keempat, membangun empati sosial. Maka kita harus sadar bahwa tidak semua orang berada di dalam kondisi yang sama. Apa yang kita tampilkan bisa menjadi beban bagi orang lain, bahkan bisa menjadi sebab tumbuhnya yang namanya hasad, yang pada akhirnya menjadi dosa, bukan hanya bagi yang merasa iri, tetapi juga bagi yang memicunya. Pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai kesimpulan, flexing bukanlah cara agar kita bisa dihormati. Jangan sampai apa yang kita tampilkan justru menjadi sebab tumbuhnya penyakit hati pada orang lain. Jangan sampai nikmat yang seharusnya menjadi jalan syukur kita berubah menjadi sebab dosa-dosa kita. Mari kita ubah budaya pamer ini menjadi budaya syukur. Gunakan nikmat untuk kebaikan, bukan untuk kebanggaan semata. Semoga Allah menjaga hati kita dari sifat ria, ujub, takabur dan hasad, serta menjadikan kita hamba yang rendah hati, ikhlas dan penuh keberkahan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Allahumma amin. Wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina, antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

Membangun rutinitas pagi yang sehat dapat memberikan dampak signifikan terhadap produktivitas dan kesehatan mental kita sepanjang hari. Pagi hari merupakan waktu yang tepat untuk mengatur fokus dan energi sehingga kita bisa menghadapi berbagai tantangan dengan lebih baik. Berikut tips meningkatkan produktivitas dan kesehatan mental di pagi hari. Yang pertama, bangun lebih awal. Membangun kebiasaan bangun lebih awal memberikan waktu ekstra untuk mempersiapkan diri sebelum memulai aktivitas. Bangun lebih awal juga membantu Anda mengurangi stres dan meningkatkan fokus. Selanjutnya, rutin berolahraga. Olahraga di pagi hari dapat meningkatkan sirkulasi darah dan memproduksi endorfin, hormon yang dapat meningkatkan suasana hati. Aktivitas fisik ini juga dapat meningkatkan energi dan membantu Anda tetap fokus sepanjang hari. Jangan lupa juga untuk konsumsi sarapan yang sehat. Sarapan yang sehat sangat penting untuk memulai hari dengan baik. Pilih makanan yang kaya nutrisi seperti buah-buahan, sayuran, biji-bijian, dan sumber protein. Mengkonsumsi sarapan sehat tidak hanya memberikan energi tetapi juga mendukung kesehatan mental dengan menjaga kestabilan kadar gula darah. Selanjutnya, tetapkan tujuan harian. Menetapkan tujuan harian di pagi hari membantu Anda memiliki arah yang jelas dan memotivasi diri untuk mencapai apa yang telah direncanakan. Tuliskan tujuan-tujuan tersebut dan prioritaskan tugas-tugas penting agar Anda dapat fokus dan lebih produktif. Selanjutnya, batasi penggunaan gadget. Mengurangi penggunaan gadget di pagi hari dapat membantu Anda lebih fokus pada diri sendiri dan aktivitas yang ingin dilakukan. Cobalah untuk tidak langsung mengecek ponsel setelah bangun tidur. Alihkan perhatian Anda dengan kegiatan positif lainnya seperti membaca buku, melakukan meditasi, atau menulis jurnal. Yang terakhir, berkomunikasi dengan positif. Mulailah pagi Anda dengan berkomunikasi secara positif, baik dengan diri sendiri maupun dengan orang-orang di sekitar Anda. Ungkapkan rasa syukur dan apresiasi, baik dalam pikiran maupun dalam percakapan. Sikap positif dapat meningkatkan suasana hati dan membantu Anda lebih siap menghadapi tantangan. Dengan menerapkan tips tersebut, Anda dapat meningkatkan produktivitas dan kesehatan mental di pagi hari. Ingatlah bahwa setiap orang memiliki cara unik untuk memulai hari. Jadi, pilihlah tips yang paling sesuai dengan kebutuhan dan preferensi Anda.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sensi buku Pro 1 Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Buku berjudul Motivasi Dirimu Gapai Suksesmu karya Theo Rianto, terbit tahun 2016, mengajarkan kepada kita agar selalu menjadi pribadi yang bersemangat, melihat dari sudut pandang yang berbeda. Motivasi selalu dibutuhkan oleh manusia. Dengan adanya motivasi dari dalam diri, manusia akan mengalami kemajuan baik secara pribadi, intelektual, mental, maupun mampu mengontrol emosinya. Maka motivasi ini penting bagi kehidupan. Diri yang telah termotivasi pastinya akan menarik bagi orang lain, sehingga dapat menjadikan diri menjadi virus motivasi yang membuat orang lain ikut termotivasi juga. Apalagi di zaman yang kompetitif dan kooperatif seperti ini. Diri yang sudah termotivasi menjadi sebuah magnet untuk orang lain yang dapat memberikan semangat dan kekuatan, sehingga orang lain juga ikut tergerak untuk berubah dan juga sukses dalam hidupnya. Hal-hal lain yang baik dari motivasi adalah dapat mengubah suatu pikiran yang negatif menjadi sebuah pikiran yang positif. Pikiran yang positif akan mendorong seseorang lebih maju dan memiliki semangat hidup daripada pikiran negatif yang akan menurunkan semangat seseorang. Buku Motivasi Gapai Suksesmu ini mengajak para pembaca agar terus menggapai kesuksesan dalam hidup dan tentu membuat hidup menjadi bahagia. Kekuatan hidup akan menjadi lebih kuat jika kita dapat memotivasi diri dan dapat menjadikan apa yang ada dalam diri kita sebuah motivasi dan inspirasi. Dasar dari sebuah motivasi adalah diri kita sendiri. Kiat-kiat motivasi dalam diri akan dibahas secara sederhana dan menginspirasi. Hal ini dilakukan agar para pembaca dapat dengan kreatif mengembangkan dirinya sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Demikian esensi buku Motivasi Dirimu Gapai Suksesmu karya Theo Rianto.
1: Esensi buku Pro 1 Fakfak, kanal informasi dan inspirasi.
3: Kita Indonesia.

Kami sampaikan sari berita, layanan kesehatan masyarakat menjadi fokus pemerintah Kabupaten Fakfak setelah Bupati Samon Dahlan meresmikan 6 puskesmas dan 1 unit gedung baru. Keikutsertaan dalam kegiatan karnaval menjadi momentum bagi Dinas Perkebunan untuk memperkenalkan sektor perkebunan, khususnya komoditas pala yang selama ini menjadi salah satu komoditas unggulan Kabupaten Fakfak. Bersama saya, Rifanti, inilah Warta Berita Daerah selengkapnya.

Peningkatan layanan kesehatan masyarakat menjadi fokus pemerintah Kabupaten Fak-Fak setelah Bupati Samuel Dahlan meresmikan 6 puskesmas dan 1 unit gedung baru pada Kamis 13 Agustus 2026. Usai peresmian, Bupati menegaskan bahwa fasilitas kesehatan tersebut tidak hanya dibangun tetapi harus benar-benar berfungsi dan memberikan pelayanan dasar yang optimal kepada masyarakat. Karena itu ia berkomitmen melakukan pemantauan langsung terhadap operasional setiap puskesmas yang telah diresmikan. Menurut Samuel Dahlan, Dinas Kesehatan Kabupaten Fak-Fak memiliki tanggung jawab untuk memastikan seluruh fasilitas kesehatan baru segera beroperasi secara maksimal. Ia menegaskan tidak ingin lagi menemukan puskesmas yang terbengkalai atau tidak dimanfaatkan sebagaimana mestinya. Bahkan Bupati menyatakan akan mengunjungi satu persatu puskesmas tersebut guna memastikan pelayanan berjalan sesuai harapan masyarakat. Selain itu, ia juga menyoroti pelaksanaan program berobat gratis yang membutuhkan dukungan ketersediaan obat secara berkelanjutan. Untuk mendukung layanan kesehatan, Pemkab Fak-Fak telah menjalin kerjasama dengan distributor obat yang akan membuka kantor di Fak-Fak sehingga distribusi obat ke puskesmas dapat dilakukan lebih cepat. Bupati juga meminta persoalan jaringan internet di wilayah blank spot segera diatasi melalui penyediaan layanan internet satelit agar pelayanan kesehatan berbasis digital dapat berjalan lancar. Selain sarana dan prasarana, ia menekankan pentingnya kesiapan tenaga kesehatan untuk ditempatkan di fasilitas yang baru diresmikan sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat berlangsung optimal dan merata di seluruh wilayah Kabupaten Fak-Fak.

0: Keikutsertaan dalam kegiatan karnaval menjadi momentum bagi Dinas Perkebunan untuk memperkenalkan sektor perkebunan, khususnya komoditas pala, yang selama ini menjadi salah satu komoditas unggulan Kabupaten Fak-Fak. Laporan Januardi.
1: Saudara, Dinas Perkebunan Kabupaten Fak-Fak turut ambil bagian dalam kegiatan karnaval tingkat Kabupaten Fak-Fak dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun 2026. Keikutsertaan tersebut menjadi momentum bagi Dinas Perkebunan untuk memperkenalkan sektor perkebunan, khususnya komoditas pala yang selama ini menjadi salah satu komoditas unggulan Kabupaten Fak-Fak. Koordinator peserta karnaval Dinas Perkebunan Kabupaten Fak-Fak, Abdul Jalil Karoro, mengatakan keikutsertaan dalam karnaval merupakan wujud kecintaan terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Menurutnya, dalam momentum tersebut, Dinas Perkebunan mengangkat pala sebagai topik utama karena komoditas tersebut memiliki peran penting dalam pembinaan dan pengembangan ekonomi masyarakat di Kabupaten Fak-Fak.
2: Kegiatan ini wujud dari kecintaan kepada NKRI, kemudian kita sebagai generasi penerus harus mengisi kemerdekaan yang sudah dicapai. Kemerdekaan yang sudah dicapai harus diisi dengan berbagai prestasi kemajuan. Kalau kita di Fak-Fak, khusus sektor unggulan pala, kita angkat sebagai topik utama di dalam pembinaan pengembangan ekonomi masyarakat di Kabupaten Fak-Fak, karena pala sendiri sebagai komoditi unggulan, kita ikut dengan visi misi bupati, yaitu pala unggul dan distrik berdaya. Di situ Dinas Perkebunan mengambil peran untuk pembinaan masyarakat di Kabupaten Fak-Fak, khusus lebih khusus OAP, dalam hal ini petani pekebun pala di Kabupaten Fak-Fak. Kemudian karena sebagai sektor unggulan dan mempunyai peran penting bagi pemberdayaan ekonomi masyarakat, perlu mendapat perhatian dari pemerintah dengan berbagai regulasi, kemudian anggaran dan keberpihakan sebagai wujud meningkatkan kesejahteraan masyarakat asli Fak-Fak.
1: Selain pala, dalam karnaval tersebut, Dinas Perkebunan turut menampilkan sejumlah komoditas penunjang seperti kopi dan pinang. Komoditas tersebut didorong sebagai sumber pendapatan tambahan bagi petani dan pekebun pala, terutama untuk mendukung ekonomi keluarga di sela-sela masa panen pala yang berlangsung dua kali dalam setahun. Januardi melaporkan.
0: BLK Kabupaten Fak-Fak ikut serta dalam karnaval menjadi bagian dari upaya memeriahkan peringatan HUT Kemerdekaan RI sekaligus memperkenalkan program pelatihan BLK kepada masyarakat. Laporan Januardi.
1: Saudara, dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun 2026, Panitia HUT Kemerdekaan RI tingkat Kabupaten Fak-Fak menggelar berbagai rangkaian kegiatan, salah satunya karnaval tingkat organisasi perangkat daerah OPD umum dan etnis. Kegiatan karnaval tersebut mengambil titik start di depan Stadion 16 November Fak-Fak, kemudian peserta melintasi sejumlah ruas jalan di wilayah kota Fak-Fak hingga finish di ruang terbuka hijau RTH Ma'ruf Amin. Karnaval diikuti berbagai peserta dari OPD, kelompok masyarakat hingga perwakilan etnis yang ada di Kabupaten Fak-Fak. Salah satu peserta yang turut ambil bagian yakni Balai Latihan Kerja BLK Kabupaten Fak-Fak yang bergabung bersama Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Fak-Fak. Kepala BLK Kabupaten Fak-Fak, Muhammad Awaludinur, mengatakan keikutsertaan pihaknya dalam karnaval menjadi bagian dari upaya memeriahkan peringatan HUT Kemerdekaan RI sekaligus memperkenalkan program pelatihan BLK kepada masyarakat. Ia berharap momentum kemerdekaan dapat menjadi dorongan bagi masyarakat, khususnya para pencari kerja, untuk meningkatkan kompetensi sehingga mampu menciptakan peluang kerja dan menghadapi dunia kerja dengan lebih baik.
3: Dari BLK Fak-Fak bersama-sama dengan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja mengikuti acara karnaval dalam rangka memperingati hari kemerdekaan Indonesia ke-81 Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Semoga semangat kemerdekaan ini menjadi momentum dalam mengasah kompetensi, menciptakan lapangan kerja yang lebih kondusif pada semua para pencari kerja, dan kami di sini mengikuti beberapa peserta yang mengikuti kegiatan pelatihan. Mereka bersama-sama dengan kami untuk menyaksikan apa yang ada di Delta Kabupaten Fak-Fak, tujuan-tujuan apa dan manfaatnya apa ke depan, sehingga kami berharap dengan promosi ini masyarakat bisa mengetahui bahwa kita kompetensi, kita akan siap untuk menghadapi dunia kerja yang lebih baik, lebih sejahtera, lebih aman dan lebih tenang sesuai dengan visi Pemerintah Kabupaten Fak-Fak Membar. Jumlah peserta yang ikut dalam karnaval bergabung dengan tim karnaval dari Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja berjumlah 30 orang. Semua sudah dilengkapi dengan peralatan
1: Muhammad Awaluddin berharap dengan kegiatan karnaval ini dapat lebih dekat dengan masyarakat, sehingga masyarakat lebih tahu tentang pentingnya pelatihan dan lebih mengerti apa saja pelatihan yang ada di Belka Fakfak, agar ke depan program pelatihan yang dilaksanakan dapat lebih antusias diikuti dan bermanfaat bagi kehidupan masyarakat ketika menghadapi dunia kerja. Januardi melaporkan.
0: Warta berita daerah saat ini disiarkan Radio Republik Indonesia Fakfak.

0: Menurunnya debit sumber air di sejumlah wilayah Kabupaten Fakfak mendorong Kodim 1803 Fakfak bersama pemerintah Kabupaten Fakfak turun langsung membantu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Pendistribusian air bersih dilakukan kepada warga yang mengalami kesulitan mendapatkan air, termasuk di wilayah Distrik Pariwari. Anggota Koramil 180301 Fakfak yang dipimpin dan Ramil Letu Infantri Basri Pionir dikerahkan untuk menyalurkan air ke sejumlah titik yang membutuhkan. Letu Infantri Basri Pionir mengatakan, keterlibatan personil merupakan bentuk kepedulian TNI terhadap kondisi masyarakat sekaligus tindak lanjut pemerintah. Perintah lisan Komandan Kodim 1803 Fakfak, Letkol Infantri Wahlin Rahman. Menurutnya distribusi air akan terus dilakukan melalui koordinasi dengan pemerintah daerah dan unsur terkait agar bantuan dapat tersalurkan secara tertib dan tepat sasaran. Bantuan tersebut mendapat apresiasi dari warga, salah satunya masyarakat RT 06 Kelurahan Wagom yang menyampaikan terima kasih kepada Kodim 1803 Fakfak dan pemerintah Kabupaten Fakfak. Warga menilai bantuan air sangat berarti di tengah berkurangnya ketersediaan air untuk kebutuhan sehari-hari. Pendistribusian ini sekaligus menjadi bentuk nyata sinergi TNI dan pemerintah daerah dalam membantu masyarakat menghadapi persoalan kebutuhan dasar serta dampak kondisi kekeringan di Kabupaten Fakfak. Kepala Distrik Fakfak Barat Abdullah Temongmere mengajak seluruh masyarakat bersama 9 kepala kampung menyemarakan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Ajakan tersebut disampaikan sebagai bagian dari upaya membangun semangat nasionalisme sekaligus menjaga kebersihan lingkungan menjelang perayaan kemerdekaan. Ia mengatakan seluruh kampung di wilayah Distrik Fakfak Barat diharapkan melakukan pembersihan lingkungan masing-masing. Kegiatan tersebut dinilai penting agar suasana kampung terlihat bersih dan tertata dalam menyambut momentum kemerdekaan. Selain menjaga kebersihan, masyarakat juga diminta mengibarkan bendera merah putih di lingkungan masing-masing. Pengibaran bendera tersebut mengikuti instruksi Bupati Fakfak yang menetapkan pemasangan sejak 1 hingga 31 Agustus 2026. Ia juga mengimbau pemerintah kampung memasang baliho ucapan HUT ke-81 Kemerdekaan RI di lokasi yang mudah dilihat masyarakat. Pemasangan baliho tersebut diharapkan dapat menunjukkan dukungan masyarakat Fakfak Barat sekaligus menyambut para tamu yang melintas di wilayah tersebut.
1: Saya selalu kepada disini mengharapkan kepada semua 9 kepala kampung dan seluruh masyarakat yang ada di wilayah Subang, mari kita sama-sama mendukung kita punya atau menyambut kita punya ulang tahun ini, mulai dari kita melakukan kebersihan lingkungan di kampung kita masing-masing, menaikkan bendera yang mana instruksi Bapak Bupati mulai dari tanggal 1 sampai tanggal 31, selanjutnya kita memasakkan baliho di kampung-kampung ataupun di wilayah-wilayah yang dianggap untuk bisa menjadi strategi pada saat masyarakat ataupun tamu-tamu lewat melihat kita punya ucapan ataupun dukungan terhadap memeriahkan hari ulang tahun yang ke-81 ini.
0: Menurutnya semara kemerdekaan merupakan tanggung jawab bersama sehingga seluruh elemen masyarakat perlu mengambil bagian dalam perayaannya. Ia berharap kebersihan lingkungan, pengibaran bendera merah putih, serta pemasangan baliho dapat menciptakan suasana kemerdekaan yang semakin terasa di seluruh wilayah Fakfak Barat.

0: Dalam rangka memeriahkan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun 2026, Bank Sampah Fak-Fak Hijau turut ambil bagian dalam kegiatan Karnaval Tingkat Kabupaten Fak-Fak. Laporan Januardi.
1: Saudara, pengelolaan bank sampah di Kabupaten Fak-Fak membutuhkan kolaborasi lintas sektor serta sistem yang mampu menjangkau masyarakat hingga tingkat lingkungan. Bank sampah Fak-Fak Hijau menjadi salah satu bagian dari upaya tersebut dengan menggandeng pemerintah, kelurahan, PKK, sekolah hingga pihak swasta untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memilah dan mengelola sampah. Dalam rangka memeriahkan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun 2026, Bank Sampah Fak-Fak Hijau turut ambil bagian dalam kegiatan Karnaval Tingkat Kabupaten Fak-Fak. Dalam kegiatan tersebut, Bank Sampah Fak-Fak Hijau mengusung tema Merdeka dari Sampah Plastik. Pengelola Bank Sampah Fak-Fak Hijau, Rizfadianto, mengatakan keikutsertaan dalam karnaval tidak hanya untuk memeriahkan peringatan kemerdekaan, tetapi juga menjadi momentum untuk mengajak masyarakat lebih peduli terhadap kebersihan lingkungan.
2: Pertama-tama saya ucapkan selamat ulang HUT RI yang ke-81 Indonesia. Bank Sampah Fak-Fak Hijau ikut berpartisipasi dalam rangka kemerdekaan RI 17 Agustus tahun 45. Di sini kita berpartisipasi dalam karnaval untuk memeriahkan, bergabung dengan Pokja Ibu-ibu PKK yang dipimpin oleh Mama Bupati. Jadi kita di sini temanya Merdeka dari Sampah Plastik. Jadi selain kita memeriahkan, juga kita juga membersihkan dari sampah-sampah plastik yang ada di jalan-jalan yang ikut dibuang sama peserta-peserta begitu. Nanti sekalian juga kita ada sesi sosialisasi dan edukasi untuk masyarakat Fak-Fak dan peserta-peserta penonton juga di Kabupaten Fak-Fak. Kita mungkin sosialisasinya singkat saja nanti supaya mengajak untuk masyarakat untuk tidak buang sampah sembarangan lagi. Kita boleh nonton, kita boleh memeriahkan, tapi tolonglah jangan sampahnya dibuang sembarangan.
1: Riz menambahkan pengalaman pada sejumlah kegiatan karnaval dan gerak jalan sebelumnya menunjukkan masih banyak sampah yang tercecer di sepanjang jalan. Karena itu, ia menghimbau masyarakat membawa kantong untuk menampung sampah masing-masing hingga menemukan tempat pembuangan yang sesuai. Januardi melaporkan.

Pemerintah Kampung Porum Distrik Fak-Fak Barat masih menyelesaikan sejumlah program kerja tahap pertama yang bersumber dari APBN Dana Kampung tahun 2026. Penyelesaian program tersebut menjadi perhatian pemerintah kampung agar seluruh kegiatan dapat direalisasikan sesuai rencana dan memberikan manfaat kepada masyarakat. Kepala Kampung Porum Haji Idris Berawiri mengatakan, saat ini pihaknya masih fokus menuntaskan beberapa pekerjaan yang telah direncanakan dalam program tahap pertama. Pekerjaan tersebut merupakan bagian dari pembangunan infrastruktur yang diperuntukkan bagi masyarakat penerima manfaat di Kampung Porum. Menurutnya, salah satu pekerjaan yang masih berlangsung yakni plesteran dinding rumah penerima manfaat sebanyak 10 unit rumah. Pekerjaan tersebut terus dilakukan agar rumah warga dapat segera diselesaikan dan dimanfaatkan secara optimal. Selain pekerjaan plesteran dinding, pemerintah kampung juga melaksanakan pengecoran lantai dan pengecoran dinding pada rumah penerima manfaat. Program tersebut mencakup sebanyak 5 unit rumah yang saat ini masih dalam tahap pengerjaan. Ia berharap seluruh pekerjaan infrastruktur tersebut dapat diselesaikan sesuai target yang telah ditetapkan. Ia juga mengharapkan dukungan masyarakat agar proses pembangunan berjalan lancar dan hasil pekerjaan dapat memberikan manfaat bagi penerima bantuan. Pemerintah Kampung Porum berkomitmen menyelesaikan seluruh program kerja tahap pertama sebelum melanjutkan tahapan program berikutnya. Penyelesaian pembangunan rumah penerima manfaat diharapkan dapat mendukung peningkatan kualitas tempat tinggal sekaligus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kampung Porum. Demikian Warta Berita Daerah edisi hari ini. Informasi lainnya dapat Anda update melalui rri.co.id, RRI Digital, Instagram, RRI, dan akun Facebook RRI.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setyo Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, sangat wajar jika ada yang bertanya, sebetulnya seperti apa perilaku dari manusia yang Pancasilais? Tentu kita bisa memberikan jawaban yang lugas dan sederhana. Mereka yang Pancasilais jelas bisa bersikap adil. Adil kepada dirinya sendiri, adil kepada sesama. Dia tidak mementingkan dirinya sendiri, tapi hidup atas dasar kesadaran dan kebajikan yang luhur. Hidupnya didikasikan untuk sebuah cita-cita yang agung. Dia punya jiwa yang patriot, punya kecintaan kepada tanah air dan bangsa. Tidak akan bersikap pengkhianat kepada bangsa dan negara. Dia akan betul-betul konsisten menghormati ibu bumi, memelihara hutan, memelihara mata air, memelihara sungai, danau, dan laut. Dan mereka yang Pancasilais tentu saja ketika diberi amanah berupa jabatan atau kekuasaan, tidak akan pernah menyalahgunakan itu demi kepentingan pribadi maupun keluarga. Dia akan menjaga dirinya dari berlaku salah, berlaku sembrono, berlaku yang korup. Orang-orang yang Pancasilais tentu saja juga akan punya keyakinan yang mantap, termasuk dalam perkara ketuhanan. Tetapi pada saat yang sama, dia bisa menghargai proses yang sedang dijalani oleh orang lain, menghargai keyakinan orang lain yang berbeda, tidak memaksakan keyakinan dirinya kepada orang lain. Dia akan bisa betul-betul mengasihi, menyayangi siapapun tanpa diskriminasi, meneladani matahari yang memberi tanpa harap kembali. Tentu saja, jika ada orang-orang punya karakter yang Pancasilais seperti ini, bangsa ini seperti mendapatkan penerang, karena tingkah lakunya pasti menyejukkan, mendamaikan, memberi inspirasi. Pertanyaan pentingnya, bagaimana kita bisa punya warga yang betul-betul Pancasilais? Tentu saja harus ada pendidikan. Pendidikan, penanaman nilai-nilai Pancasila. Pancasila tidak sekedar disampaikan untuk dihafalkan, tapi betul-betul nilainya harus dihayat. Jadikan dasar untuk membangun karakter. Inilah tanggung jawab kita bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Hari ini di sudut kampus, saya dan teman-teman sedang berdiskusi menyiapkan sebuah kegiatan sosial. Ada yang menyusun rencana, ada yang mencari ide, dan ada yang menghubungi masyarakat sekitar untuk ikut terlibat.
1: Dari ruang kelas hingga lingkungan sekitar, kami belajar bahwa ilmu bukan hanya untuk diri sendiri. Pengetahuan harus menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi banyak orang.
0: Dan sebagai generasi muda, kami punya peran untuk mengisi kemerdekaan dengan cara kami sendiri. Berani berinovasi, menghargai perbedaan, bekerja sama, dan menciptakan karya yang membawa manfaat. Karena masa depan Indonesia tidak hanya menunggu untuk dibangun, tetapi sedang dipersiapkan untuk generasi hari ini.
1: Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur adalah cita-cita bersama yang membutuhkan persatuan, semangat gotong royong, dan kontribusi nyata dari seluruh elemen masyarakat. Mari terus berkarya dan bergerak bersama untuk Indonesia yang lebih baik. Oh,

Hai warga Fakfak dan Kaimana. Berdasarkan informasi terbaru per Maret 2026, Badan Pusat Statistik atau BPS berkolaborasi dengan PT PLN Persero melaksanakan kegiatan Ground Check Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional atau DTSEN. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 untuk memastikan bantuan pemerintah lebih tepat sasaran. Tujuannya adalah memadankan ID pelanggan PLN dengan data penghuni bangunan guna menghasilkan data sosial ekonomi yang lebih akurat dan mutakhir. Pelaksanaan berlangsung dari Maret hingga Agustus 2026 melibatkan petugas baca meter atau billman PLN yang telah dilatih langsung oleh BPS. Melalui kegiatan ini, pemerintah dapat menyempurnakan data kemiskinan sehingga program bantuan dan subsidi dapat diberikan secara tepat sasaran. Untuk itu, masyarakat diharapkan menerima petugas ground check PLN dengan baik serta memberikan informasi yang jujur dan benar. Terima petugas PLN dengan baik, berikan informasi yang jujur dan benar demi bantuan dan subsidi yang lebih adil untuk semua.

kasih untuk Anda pendengar yang masih tetap setia bersama kami di Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Di Fakfak pagi ini kebersamaan kita pendengar di studio sudah pukul 6 lebih 30 menit waktu Indonesia Timur. Mendatang kami sampaikan ruang layanan masyarakat.

Dengar dalam ruang layanan masyarakat untuk edisi pagi ini ya, Jumat 14 Agustus 2026, kami sampaikan satu pengumuman. Pengumuman berasal dari Panitia Bintang Radio RRI Fak-Fak ditujukan kepada masyarakat Fak-Fak dan sekitarnya. Isi pengumuman, pendaftaran Bintang Radio Indonesia tahun 2026 telah dibuka. Adapun persyaratan umum peserta sebagai berikut. 1. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun, terhitung tanggal 28 Oktober 2026, dibuktikan dengan identitas diri yang sah berupa KTP, SIM, atau kartu pelajar. 2. Terbuka untuk masyarakat umum. 3. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku khusus peserta yang lolos grand final ke Jakarta. 4. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. Pendaftaran dibuka hingga tanggal 30 Agustus 2026. Adapun technical meeting pada tanggal 31 Agustus 2026. Tahap pendaftaran, pendaftaran secara offline dengan datang langsung ke kantor RRI Fak-Fak, Panitia Seksi Lomba di Jalan Kapten Petendean 72. Pendaftaran secara online melalui website www.bintangradio.rri.id. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram @rri_fakfak dan @bintangradio.id serta akun TikTok @rri_fakfak dan @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Fakfak Official. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun sosial media pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar Bintang Radio 26 Fak-Fak dan menandai atau tag akun media sosial RRI Fak-Fak dan Bintang Radio. Format video dalam bentuk potret dengan durasi maksimal 3 menit. Adapun seleksi tingkat Fak-Fak akan dilaksanakan pada tanggal 7 September 2026, seleksi putaran 1 lagu pop, dan tanggal 8 September 2026, seleksi putaran 2 lagu daerah. Untuk seleksi tingkat Korwil, tanggal 28 dan 29 September 2026, seleksi putaran pertama, tanggal 1 dan 2 Oktober 2026, seleksi putaran kedua, tanggal 5 dan 6 Oktober 2026 untuk seleksi putaran ketiga. Sementara seleksi antar Korwil, tanggal 12 sampai 13 Oktober 2026, seleksi putaran pertama, tanggal 16 dan 17 Oktober 2026, seleksi putaran kedua, tanggal 20 dan 21 Oktober 2026, seleksi putaran ketiga. Ayo tunjukkan bakatmu, raih bintangmu, jadilah bintang selanjutnya di Bintang Radio Indonesia 2026. Pendengar, demikian pengumuman ini kami sampaikan atas perhatiannya, diucapkan terima kasih. Sekian ruang layanan masyarakat, selamat pagi.

0: C. Dengar-dengar sekarang ini banyak anak muda terpikir panjang nih. Baru umur masih kecil sumani sumonika.
1: Aduh Pace, itu yang Tong bilang, jangan buru-buru. Pikir sekolah dulu kak, masa depan masih panjang. Sekolah dulu, itu pilihan yang terbaik untuk masa depan.
0: Iyo kak Mace, memang kalau nikah muda itu bahaya kak.
1: Bahaya Pace, belum siap secara fisik, mental, dan ekonomi. Bisa putus sekolah, susah raih cita-cita, belum lagi risiko kekerasan dalam rumah tangga. Kesehatan ibu dan bayi juga lebih tinggi risikonya. Ujung-ujungnya menyesal kemudian.
0: Oh begitu, jadi kalau pilih sekolah dulu bagaimana?
1: Nah itu baru mantap. Sekolah dulu, bisa bikin Tong siap secara fisik, mental, dan ekonomi. Punya ilmu, keterampilan, masa depan cerah, bisa capai cita-cita, mandiri, lalu bangun keluarga bahagia di waktu yang tepat. Jadi generasi hebat untuk masa depan bangsa.
0: Berarti ketemu orang tua juga harus jaga ketemu anak-anak toh?
1: Betul Pace, sesuai Undang-Undang Perlindungan Anak nomor 35 tahun 2014 pasal 26 ayat 1, orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak.
0: Oh, kalau soal umur nikah bagaimana Mace?
1: Menurut Undang-Undang Perkawinan nomor 16 tahun 2019 pasal 7 ayat 1, perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun.
0: Bu, Mace kok memang begitu mantap sudah. Terus, saya ada dengar lagi nih Mace, ketung di fak-fak ini su ada layanan pengaduan nih Mace. Kalau ada masalah anak atau perempuan jadi korban kekerasan itu bagaimana?
1: Jangan diam Pace, kalau ada kekerasan terhadap anak, perempuan, kekerasan dalam rumah tangga, diskriminasi, pergaulan bebas atau masalah remaja lainnya, segera lapor tuh.
0: Lapor saja kah?
1: Iyo, terus kasih tahu kapan kejadian terjadi, tempatnya di mana, siapa yang terlibat, apa yang terjadi dan bukti kalau ada.
0: Terus lapor di mana Mace?
1: Eh Pace kok dengar, bisa datang langsung ke kantor DP3AP2KB Fakfak atau lewat WhatsApp, telepon dan pesan ke nomor 0851-3644-6644.
0: Tapi Mace, aman kah kalau ketua melapor?
1: Aman Pace, aman sayang, aman. Layanan pengaduan berkomitmen tangani setiap laporan dengan serius. Jaga kerahasiaan identitas pelapor, kasih pendampingan bagi korban, dan kerjasama dengan pihak terkait untuk tindak lanjut. Jangan takut melapor, kerahasiaan dijamin.
2: Nikah muda bukan jalan satu-satunya. Sekolah dulu, raih cita-cita, siapkan masa depan yang lebih baik.
1: Lindungi anak dan perempuan dari kekerasan bersama DP3AP2KB Kabupaten Fakfak. Wujudkan generasi hebat untuk masa depan bangsa.

0: adalah keadaan emosi atau perasaan yang kita rasakan dalam jangka waktu tertentu. Mood dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kondisi fisik, lingkungan, situasi, hormon, dan pengalaman masa lalu. Mood yang baik biasanya terkait dengan perasaan senang, bahagia, optimis, dan tenang. Sedangkan mood yang buruk biasanya terkait dengan perasaan sedih, cemas, marah, atau kesal. Mood yang stabil dan seimbang penting untuk kesehatan mental dan emosional kita. Jika mood kita sering berubah-ubah atau cenderung negatif, kita mungkin mengalami masalah kesehatan mental seperti depresi atau kecemasan. Berikut adalah beberapa alasan mengapa menjaga mood penting. Menjaga kesehatan mental, mood yang positif dapat membantu mengurangi stres dan cemas serta meningkatkan rasa bahagia dan kepuasan hidup. Meningkatkan produktivitas. Ketika mood kita positif, kita cenderung lebih fokus dan bersemangat dalam menjalankan tugas sehari-hari. Hal ini dapat membantu meningkatkan produktivitas dan kinerja kita. Meningkatkan hubungan sosial. Mood yang baik dapat membantu kita berinteraksi dengan orang lain dengan lebih positif dan optimis. Hal ini dapat membantu meningkatkan kualitas hubungan sosial kita dengan orang lain. Meningkatkan kesehatan fisik. Mood yang positif dapat membantu meningkatkan kesehatan fisik dengan membantu menurunkan tekanan darah, meningkatkan sistem kekebalan tubuh, dan meningkatkan kualitas tidur. Membantu mengatasi masalah. Ketika kita memiliki mood yang baik, kita cenderung lebih mudah menyelesaikan masalah dan menemukan solusi yang lebih kreatif dan efektif. Nah, untuk menjaga mood yang positif, beberapa tips yang dapat dilakukan adalah berolahraga secara teratur. Olahraga dapat membantu meningkatkan endorfin atau hormon bahagia di dalam tubuh, sehingga dapat membantu meningkatkan mood. Beristirahat yang cukup. Kurang tidur atau istirahat dapat mempengaruhi mood kita dan membuat kita menjadi mudah merasa lelah dan lesu. Berinteraksi dengan orang yang positif. Berinteraksi dengan orang yang positif dan optimis dapat membantu kita merasa lebih bahagia dan optimis. Berusaha untuk mengatasi stres. Stres dapat mempengaruhi mood kita secara negatif. Oleh karena itu, penting untuk belajar mengelola stres dengan cara yang sehat, seperti meditasi, yoga, atau melakukan aktivitas yang menenangkan. Melakukan aktivitas yang disukai. Melakukan aktivitas yang disukai seperti menonton film, mendengarkan musik, atau membaca buku favorit dapat membantu meningkatkan mood dan memberikan rasa bahagia. Jadi, pastikan ya untuk menjaga sebuah mood agar kita selalu bisa mengerjakan sesuatu secara maksimal dan optimal setiap harinya.
1: Esensi buku Pro 1 Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Esensi buku Essentialism, the Disciplined Pursuit of Less, karya Greg McKeown. Buku Essentialism, the Disciplined Pursuit of Less adalah panduan praktis untuk membantu pembaca memfokuskan perhatian pada hal-hal yang benar-benar penting dalam hidup mereka sambil menghilangkan yang tidak relevan. Esensi buku ini terletak pada gagasan bahwa kesuksesan bukan hanya tentang melakukan lebih banyak, tetapi tentang melakukan yang benar dan lebih baik. Essentialism adalah seni membedakan apa yang penting dan apa yang tidak, sehingga kita dapat menginvestasikan energi, waktu, dan sumber daya kita pada hal-hal yang benar-benar berarti. Prinsip utamanya adalah less but better, lebih sedikit tetapi lebih baik. Empat pilar essentialism. Explore atau mengeksplorasi. Luangkan waktu untuk mencari tahu apa yang benar-benar penting. Jangan katakan ya secara otomatis. Pertimbangkan secara mendalam apakah sesuatu sejalan dengan prioritas hidup Anda. Eliminate atau mengeliminasi. Setelah Anda mengidentifikasi hal yang penting, singkirkan yang tidak relevan. Hal ini memerlukan keberanian untuk mengatakan tidak pada peluang, tugas, atau permintaan yang tidak sesuai dengan tujuan Anda. Execute atau melaksanakan dengan fokus. Fokuskan upaya Anda pada hal-hal yang benar-benar penting. Buat sistem yang mendukung efisiensi dan produktivitas. Evaluate, mengevaluasi secara terus-menerus. Selalu tinjau prioritas Anda untuk memastikan bahwa Anda tetap berada di jalur yang benar. prinsip-prinsip utama dalam buku. Keberanian untuk mengatakan tidak. Jangan merasa bersalah menolak sesuatu yang tidak selaras dengan tujuan Anda. Mengatakan tidak adalah cara untuk melindungi waktu dan energi Anda. Desain hidup Anda secara proaktif. Jangan biarkan hidup Anda dikendalikan oleh prioritas orang lain. Ambil kendali penuh atas keputusan Anda. Bekerja lebih pintar, bukan lebih keras. Fokus pada hasil yang signifikan, bukan pada jumlah pekerjaan. Hapus gangguan. Identifikasi hal-hal yang tidak penting dalam hidup Anda, baik itu aktivitas, kebiasaan, atau hubungan, dan hilangkan mereka secara sadar. Manfaat mengadopsi esensialisme. Kehidupan lebih tenang. Mengurangi stres karena fokus hanya pada hal-hal yang benar-benar penting. Produktivitas yang lebih tinggi. Anda mencapai lebih banyak dengan melakukan lebih sedikit. Keseimbangan hidup. Dengan membatasi komitmen Anda, Anda dapat memberikan perhatian yang lebih besar pada hal-hal yang benar-benar bermakna, seperti keluarga, kesehatan, dan pertumbuhan pribadi. Kutipan utama, if you don't prioritize your life, someone else will. Jika Anda tidak memprioritaskan hidup Anda, orang lain yang akan melakukannya. Essentialism is not about doing more things, it's about doing the right things. Essentialism bukan tentang melakukan lebih banyak hal, tetapi tentang melakukan hal yang benar. Kesimpulan dari buku ini. Buku ini adalah panduan bagi siapa saja yang merasa kewalahan dengan jumlah tugas dan tanggung jawab dalam hidup. Dengan mengadopsi prinsip essentialism, Anda dapat membangun hidup yang lebih bermakna, fokus, dan selaras dengan tujuan jangka panjang Anda. Pesan utama, jangan habiskan hidup Anda untuk mengejar lebih banyak, fokuslah pada hal yang penting dan jadilah ahli dalam hal tersebut. Demikian esensi buku berjudul Essentialism, The Disciplined Pursuit of Less, karya Greg McKeown.
1: Esensi buku Pro 1 Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

Selamat pagi, salam semangat untuk pendengar Pro 1 di mana saja berada, yang pagi ini sudah mulai disibukkannya dengan berbagai aktivitasnya masing-masing. Mudah-mudahan terhibur juga nih lewat lagu-lagu yang kami hadirkan temani Anda di Fak-Fak pagi ini. Pendengar, kita hari ini berada di hari ke-14 ya, di bulan Agustus. Di tanggal 14 Agustus hari ini ada peringatan Hari Pramuka Nasional. Pendengar, peringatan ini tentu menjadi momentum penting untuk kita mengenang sejarah lahirnya gerakan pramuka di Indonesia, sekaligus juga memperkuat semangat pendidikan karakter bagi generasi muda. Pendengar, Hari Pramuka Nasional diperingati di tanggal 14 Agustus berdasarkan keputusan Presiden nomor 238 tahun 1961. Jadi pada momen tersebut, Presiden Soekarno kala itu juga melantik Majelis Pimpinan Nasional Mapinas, Kuartir Nasional Kuarnas, serta Kuartir Nasional Harian Kuarnari. Nah, penetapan ini juga sekaligus menandai diperkenalkannya gerakan pramuka secara resmi kepada masyarakat Indonesia. Pendengar, penetapan Hari Pramuka tidak terlepas dari upaya pemerintah saat itu ya, untuk menyatukan berbagai organisasi kepanduan yang berkembang di Indonesia. Jadi pada periode 1950 sampai 1960-an terdapat banyak organisasi kepanduan yang berjalan secara terpisah sehingga dinilai perlu adanya penyatuan agar lebih terarah. Nah, Presiden Soekarno kemudian mengambil langkah dengan membubarkan berbagai organisasi kepanduan tersebut dan meleburkannya menjadi satu organisasi nasional yang dikenal sebagai Gerakan Pramuka. Organisasi ini menggunakan lambang tunas kelapa yang melambangkan kehidupan, pertumbuhan, dan ketahanan. Pendengar, dengan adanya satu organisasi nasional ini ya, pembinaan generasi muda diharapkan menjadi lebih terarah dan juga berdampak luas.

101 dimanapun Anda berada, kami informasikan untuk Anda ya. Di jam 8 pagi nanti kami hadirkan dialog Fak-Fak Menyapa dengan tema kemerdekaan dimulai dari terpenuhinya hak bayi mendapatkan ASI, bersama dengan dokter spesialis anak Dr. Dia Ayu Pitaloka MCAT Clean SPA. Nantinya Anda juga dapat berpartisipasi ya saat dialog Fak-Fak Menyapa pada pukul 8 waktu Indonesia Timur. Dan selanjutnya pendengar, kita ikuti bersama Warta Berita Sentral dari Pro 3 Jakarta.

0: Pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini kami isi dengan sejumlah informasi, di antaranya Presiden Prabowo Subianto meresmikan Jembatan Merah Putih Presisi di Kabupaten Kampar Riau. Sebanyak 15 koperasi desa Kelurahan Merah Putih KDMP di Kabupaten ND telah menjalankan kegiatan usaha atau beroperasi secara mandiri. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 14 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Sebelum kita simak sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Polisi mendalami dugaan tantangan hafalan Al-Quran berhadiah minuman keras dalam konser The Sound Project di Ancol. Dugaan tersebut mencuat setelah viralnya video tantangan beredar luas melalui media sosial dan memicu sorotan publik. Polisi telah mengamankan dua orang terduga pelaku untuk menjalani pemeriksaan terkait dengan insiden ini. Penyidik masih mendalami kronologi kejadian serta kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam kegiatan tersebut. Ribuan pasien di jalur Gaza masih menunggu evakuasi medis meskipun gencatan senjata telah berlangsung. Hal ini disampaikan oleh juru bicara Organisasi Kesehatan Dunia WHO, Tariq Jasarvik, pada Selasa 11 Agustus 2026. Melansir dari Anadolu, WHO juga menyampaikan sebanyak 12.913 pasien telah dievakuasi dari Gaza sejak Oktober 2023. Dari jumlah tersebut, sebanyak 6.186 pasien merupakan anak-anak, sementara sekitar 16.000 pendamping juga telah dievakuasi bersama dengan para pasien. Dari dunia olahraga, mantan pemain timnas Belanda Nigel de Jong mendukung penunjukan Xavi Hernandez sebagai pelatih baru skuad oranye. Pria asal Spanyol ini akan menangani Virgil van Dijk dengan kawan-kawan selama 4 tahun ke depan. Penunjukan Xavi diumumkan Asosiasi Sepak Bola Belanda melalui situs resminya pada Kamis 13 Agustus 2026. Mantan gelandang Barcelona itu menggantikan Ronald Koeman yang mundur usai Piala Dunia 2026. Presiden Prabowo Subianto meresmikan Jembatan Merah Putih Presisi di Kabupaten Kampar Riau. Berikut laporan selengkapnya Santi Yunas.
1: Warga Desa Gobah, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar saat ini berbahagia. Jembatan Merah Putih Presisi yang berdiri kokoh di wilayah ini diresmikan secara serentak oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melalui pelaksanaan rapat daring yang diikuti langsung dari lokasi pembangunan. Peresmian ini menjadi bagian dari momen bersejarah secara nasional di mana Presiden meresmikan sekaligus 3.675 jembatan hasil pembangunan TNI Polri dan 3.000 sarana air bersih di berbagai penjuru negeri. Kapolda Riau Irjen Pol Heri Heriawan mengatakan, Jembatan Merah Putih Presisi di Desa Gobah memiliki panjang sekitar 27 meter. Sebelumnya jembatan lama ini kondisinya sudah rusak parah dan berbahaya untuk dilalui, sehingga warga terutama anak sekolah selalu merasa cemas setiap kali harus melintas.
2: Mohon izin Bapak Presiden, dapat kami laporkan dari Provinsi Riau menindaklanjuti arahan Bapak Presiden agar setiap unsur negara bekerja menghadirkan manfaat dan yang nyata bagi masyarakat. Kami di Riau berusaha menerjemahkan arahan tersebut melalui satu pekerjaan bersama. Kami Polda Riau dan Kodam 19 Tuanku Tambusai bersama dengan pemerintah daerah bersama-sama membuat dan membangun 110 jembatan Merah Putih Presisi.
1: Momen yang paling menyentuh hati datang dari Raisa Adelia, siswi berusia 13 tahun kelas 1 SMP warga Desa Gobah. Ia menyampaikan rasa terima kasih langsung kepada Presiden Prabowo saat peresmian jembatan tersebut.
3: Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden yang telah membuat jembatan di desa kami, karena dulunya jembatan kami ini rusak parah dan bolong-bolong. Sekarang kami sudah tidak bersusah payah untuk pergi ke sekolah karena jembatannya sudah bagus.
1: Bagi warga Desa Gobah, Jembatan Merah Putih Presisi kini bukan sekedar bangunan. Ini adalah jembatan harapan menuju masa depan yang lebih cerah, lebih aman, dan lebih sejahtera. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro 3 RRI, terus mudara untuk Indonesia.
0: Sebanyak 15 koperasi desa Kelurahan Merah Putih, KDMP, di Kabupaten ND telah menjalankan kegiatan usaha atau beroperasi secara mandiri. Berikut laporan selengkapnya, Nikolaus Maluku.
4: Sebanyak 15 koperasi desa Kelurahan Merah Putih KDMP di Kabupaten ND telah menjalankan kegiatan usaha secara mandiri. Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten ND, Valentinus Subur Mujurutu, yang mengatakan ke-15 koperasi tersebut memanfaatkan modal awal yang bersumber dari simpanan pokok dan simpanan wajib anggota dengan modal yang terkumpul berkisar 3 hingga 6 juta rupiah untuk setiap koperasi. Yang mendorong koperasi lain yang mulai bergerak meskipun usahanya masih sederhana. Keaktifan menjadi bukti bahwa koperasi memiliki kegiatan dan track record usaha yang bisa menjadi dasar untuk mendapatkan kepercayaan pemodal maupun perbankan.
5: Dari 22 yang sudah dibangun ini, walaupun mereka sudah 100% mereka belum operasional, tetapi ada sebanyak 14 koperasi yang sudah menjalankan kegiatan operasionalnya tanpa menggunakan dana atau tanpa bangunan yang sedang dibangun. Itu ada, nanti sebentar saya kasih datanya, ada 14. Itu rata-rata mereka menggerakkan kegiatan usaha menggunakan dana sendiri melalui simpanan anggota, yaitu simpanan pokok dan simpanan wajib. Jadi kisaran sekitar 3, 4, 5, 6 juta mereka sudah mulai berputar. Dan kegiatan awal itu mereka kami dorong untuk kegiatan usaha sembako, ada yang juga main di komoditi.
4: Sementara itu, Kepala Desa Wolotopo Kosmas Ledase mengatakan operasional koperasi menggunakan simpanan pokok dan simpanan wajib anggota sesuai ADART yang telah disepakati dalam rapat anggota tahunan 2025 dengan total anggota koperasi merah putih di Desa Wolotopo sebanyak 200 anggota. 4 unit usaha yang dijalankan meliputi gerai simpan pinjam, sembako, kerajinan tenun ikat, serta layanan ATM dan keuangan yang bekerja sama dengan Bank Mandiri. Koperasi juga menyediakan kebutuhan alat tulis kantor atau ATK bagi masyarakat. Kosmas mengatakan keberadaan koperasi memberikan manfaat bagi perajin tenun ikat karena hasil produksi dapat langsung dipasarkan melalui koperasi. Layanan simpan pinjam juga membantu masyarakat memperoleh akses pembiayaan yang lebih mudah. Keberadaan layanan tersebut dinilai dapat mengurangi ketergantungan warga terhadap pinjaman dari rentenir. Selain itu, gerai sembako juga membantu masyarakat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Meski demikian, Kosmas mengatakan Desa Wolotopo masih menghadapi kendala dalam pengembangan fasilitas fisik koperasi, di mana desa tersebut belum memperoleh dukungan pendanaan pembangunan fisik dari pemerintah pusat maupun PT Agrinas.
6: Ya, terima kasih terkait dengan perkembangan Kopdes Merah Putih Wolotopo. Untuk sejauh ini sudah kita berjalan memakai dana simpanan pokok, simpanan wajib yang dituangkan dalam ADART-nya Kopdes Merah Putih. Rujukannya itu sehingga kegiatan kita lakukan gerai di sini adalah gerai simpan pinjam, juga gerai sembako, juga gerai kerajinan tenun ikat. Itu dari 4 gerai ini yang kita lakukan, itu kita pakai dari uangnya ya anggota koperasi Merah Putih. Nah, sejauh ini jumlah anggota Kopdes Merah Putih sebanyak 200 orang. Ada 200 orang sehingga kemarin kita bisa dilakukan launching di Desa Wolotopo. Nah, dari 200 orang itu kita sudah mendapatkan simpanan pokok dan simpanan wajib. Nah, kita sepakati di RAT kemarin di tahun anggaran 2025, itu kita sudah sepakati bisa kita gunakan uang itu untuk melakukan kegiatan simpan pinjam dan juga untuk sembako. Jadi kita mulai bergerak hal kecil itu. Tetapi sejauh ini juga belum ada konsekuensi dari pemerintahan pusat dalam hal ini PT Agrinas terkait dengan dana yang untuk bisa mendukung kegiatan itu. Nah, selain itu juga kami di Wolotopo juga memiliki lahan, tetapi lahan tidak sesuai dengan target yang regulasi yang diatur 20x30. Oleh karena itu, di kesempatan ini saya mengharapkan mungkin semua kami di kabupaten ini mengalami hal yang sama terkait lahan. Mungkin dengan kondisi lahan yang ada yang tidak mencapai 20x30, mungkin minimal ya. Ya, minimal mungkin di bawah itu, sehingga beberapa desa termasuk saya di Wolotopo, kami ada lokasi tetapi bisa kita kembangkan itu.
4: Ia juga menyoroti ketentuan luas lahan pembangunan gerai yang ditetapkan sekitar 20x30 meter. Menurutnya, ketentuan tersebut sulit dipenuhi oleh desa yang memiliki keterbatasan lahan. Kosmas berharap pemerintah pusat dan pihak terkait dapat memberikan penyesuaian terhadap ketentuan luas lahan. Dengan demikian, desa yang memiliki keterbatasan lahan tetap dapat mengembangkan fasilitas visi Kopdes Merah Putih dan memperluas manfaat ekonomi bagi masyarakat. Dari Ende Kota Pancasila, Nicolaus Makumeli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Penanganan kebakaran hutan dan lahan di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, Jawa Timur, terus diperkuat melalui pengerahan personil gabungan serta operasi pemadaman darat dan udara. Sebanyak 540 personil pemadam darat dan udara dikerahkan untuk melakukan pemadaman di sana. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Putri Cahya Purnama.
7: Kebakaran hutan dan lahan hingga kini masih melanda kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, Jawa Timur. Sebanyak 540 personel gabungan berfokus menangani titik api di antara lereng Bukit Cinta dan Dingklik, Kabupaten Pasuruan. Unsur yang terlibat meliputi TNI, Polri, BPBD, Perhutani, Balai Besar TNBTS, Dinas Pemadam Kebakaran hingga relawan. Di lokasi tersebut, luas area terdampak diperkirakan mencapai 78,69 hektar. Meski vegetasi berupa semak belukar, rumput, dan ilalang di beberapa titik berhasil dipadamkan, titik api baru kerap kembali bermunculan. Ketua Tim Logistik BPBD Provinsi Jawa Timur Suprapto menjelaskan kondisi cuaca dan sumber air menjadi tantangan pemadaman yang dihadapi di lokasi kebakaran setelah bekerja selama hampir satu minggu.
8: Pertama, setiap terjadi angin yang juga kencang itu menyebabkan titik api menjadi lebih besar. Kemudian yang kedua terkait dengan pengambilan sumber air. Jadi kalau kita melihat saat ini kita berada, titik yang di belakang saya ini tadi pagi sudah kami padamkan. Kemudian kami tinggalkan untuk mencari titik pemadaman yang lain, hanya ternyata karena tingginya kencangnya angin menyebabkan titik api tersebut menjadi kembali membara. Dan yang kedua terkait dengan pengambilan air ini adalah dari sini untuk mengambil air cukup jauh. Estimasinya kurang lebih 30 sampai 1 jam.
7: Guna mengatasi keterbatasan akses dan medan terjal, BPBD Provinsi Jawa Timur menerjunkan kendaraan taktis khusus bernama Komodo yang mampu menembus jalan sempit. Tak hanya itu, operasi pemadaman udara juga dikerahkan. Anggota Tim Komunikasi Kebencanaan BNPB Ranti Kartikaningrum menegaskan pentingnya pemadaman udara atau waterbombing untuk menjangkau titik api di lereng yang curam.
9: Lihat, ada beberapa titik api yang ada di lereng dengan kemiringan yang sangat curam sekitar 80 hingga 90 derajat. Tentunya kondisi ini membuat tim gabungan dan juga BNPB menghadirkan berbagai solusi, salah satunya juga dengan pemanfaatan waterbombing untuk memadamkan titik api yang berada di sekitar lereng dengan kemiringan curam.
7: Secara keseluruhan, total area terdampak karhutla di kawasan TNBTS kini tercatat mencapai 921,42 hektar yang tersebar di wilayah Kabupaten Pasuruan hingga Probolinggo. Meski menghadapi medan yang berat, Ranti menyampaikan bahwa pemadaman ditargetkan tuntas dalam 2 hari ke depan agar aktivitas pariwisata dan perekonomian masyarakat Bromo dapat kembali pulih. Dari Jakarta, Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Polresta Pangkal Pinang menggelar apel siaga antisipasi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Berikut laporan selengkapnya Ahmad Dwi Cahyo.
10: Kesiapan kendaraan, kesiapan personil, kita harus cek betul-betul.
11: Polresta Pangkal Pinang menggelar apel siaga dalam rangka penanggulangan bencana kekeringan, khususnya kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang berlangsung di Mako Polresta Pangkal Pinang. Apel siaga ini melibatkan sejumlah unsur terkait, diantaranya TNI, Satpol PP, Dinas Pemadam Kebakaran, Damkar, BPBD, serta para relawan. Kapolresta Pangkal Pinang, Kombespol Indra Wijatmiko mengatakan apel tersebut sekaligus menjadi momentum untuk memastikan seluruh personel maupun armada dalam kondisi siap digunakan ketika terjadi kebakaran.
10: Kegiatan apel siaga karhutla, ya, bencana alam, ya, dan diikutsertakan teman-teman kita dari instansi terkait juga terlibat di sini. Ya, kesiapan kendaraan, kesiapan personil, kita harus cek betul-betul. Karena pada saat nanti karhutla tiba, semua sudah ready.
11: Ia menyampaikan setiap laporan mengenai kebakaran akan segera ditindaklanjuti dengan upaya pemadaman untuk pencegahan api dan menimbulkan dampak yang lebih besar. Selain persiapan menghadapi kebakaran, kepolisian juga mengingatkan masyarakat agar tidak melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar. Cara tersebut dinilai berisiko memicu kebakaran yang sulit dikendalikan, terutama dalam kondisi cuaca kering. Sementara itu, PLT Kasatpol PP dan Damkar Kota Pangkal Pinang Romi Alfauza mengatakan pihaknya rata-rata per hari menerima 3 laporan kejadian kebakaran. Menurutnya, luas lahan yang terdampak kebakaran hingga saat ini telah mencapai belasan hektar.
12: Per hari itu kurang lebih sekitar 3 kejadian. Kalau luasan yang terbakar itu, kalau apa namanya, dari tahun ke tahun titiknya biasanya kan yang sering kejadian itu kalau dari Bukit Intan, daerah Bukit Intan, kemudian di daerah Tuatunu Gurunggang.
11: Dengan apel siaga tersebut, seluruh unsur yang terlibat diharapkan dapat meningkatkan kesiapsiagaan dan mempercepat respon apabila terjadi kebakaran hutan maupun lahan di wilayah Kota Pangkal Pinang. Dari Pangkal Pinang, Ahmad Wicahyo RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita, produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Ancaman krisis ketersediaan air mulai menjadi perhatian di Indonesia, di mana pakar kebencanaan Institut Teknologi 10 November ITS mengingatkan potensi bangkrut air jika pengelolaan dan juga cadangan air tidak segera dibenahi. Oni Arianto melaporkan selengkapnya.
13: Pakar kebencanaan Institut Teknologi 10 November ITS, Amin Widodo, mengingatkan ancaman bangkrut air di Indonesia. Menurutnya, sejumlah negara mulai menghadapi kondisi ketika cadangan air tidak lagi mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Amin Widodo juga menjelaskan kondisi tersebut terjadi ketika jumlah air yang disimpan tidak sebanding dengan pemanfaatannya. Amin Widodo kami siang juga menilai Indonesia perlu memulai memikirkan potensi tersebut karena persoalan air terus berulang setiap tahun.
14: Di beberapa negara di dunia sana sudah berpikir bahwa sekarang itu bukan krisis air lagi, tapi namanya bangkrut. Air itu sudah bangkrut. Artinya apa yang ditabung sama yang itu sudah tidak ada yang ditabung lagi, sehingga kekurangan lah seperti itu. Nah, di seluruh negara, nah, mestinya di Indonesia ini waktunya untuk memikirkan itu. Karena kenapa? Karena kita sudah melihat selama bertahun-tahun kita pun mengalami yang hal yang sama.
13: Sementara itu, Maya, salah satu warga Surabaya, mengharapkan pemerintah kembali menggalakkan program reboisasi hutan dengan harapan air hujan yang turun di musim hujan bisa menjadi upaya untuk menampung air hujan ke dalam tanah.
15: Karena air kan juga termasuk hak setiap manusia ya. Jadinya alangkah baiknya karena sekarang musimnya masih masuk kemarau juga dan mulai banyak daerah-daerah yang kekurangan air bersih atau suplai air masih kayak kurang gitu. Jadinya pemerintah perlu mencanangkan mungkin program-program untuk penanaman pohon-pohon agar semisal hujan turun nanti itu ada air hujan itu bisa terserap dengan baik dan yang diairkan kembali itu juga banyak seperti itu.
13: Saat musim hujan, sejumlah wilayah menghadapi banjir dan tanah longsor akibat tingginya aliran permukaan. Kondisi tersebut menunjukkan adanya persoalan manajemen air yang perlu segera dievaluasi secara menyeluruh. Oni Arianto melaporkan.
0: Ketua Umum Muhammadiyah ingin pers menampilkan kebenaran dan kebaikan demi kepentingan bangsa dan negara. Sa'adat Undarain melaporkan selengkapnya.
16: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan wartawan. Tentu saya terima kasih pada teman-teman yang hadir untuk ikut merilis dan membersamai.
17: Pengurus Pusat atau PP Muhammadiyah menginginkan pers menampilkan kebenaran dan kebaikan demi kepentingan bangsa dan negara. Sebab media massa adalah dunia yang real sebagai informasi, masukan, dan juga kritik. Pernyataan itu dilayangkan langsung oleh Ketua Umum PP Muhammadiyah Haidar Nasir di Universitas Muhammadiyah Jakarta atau UMJ Ciputat Kota Tangerang Selatan dalam acara peringatan Hari Pers dan juga Literasi Muhammadiyah 2026 serta orasi kebangsaan.
16: Dunia wartawan, dunia pers adalah dunia yang mulia. Karena kita ingin menampilkan berbagai informasi yang cover both sides, kan itu. Alternatif-alternatif narasi, informasi yang bisa diterima masyarakat, yang benar, yang baik, dan memberi arah pada kehidupan bersama. dan itu harus terus kita jaga bersama.
17: Sementara Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyatakan bila yang disampaikan Ketua Umum PP Muhammadiyah sudah lincah, dirinya pun percaya bila Muhammadiyah sebagai pendorong dan selama ini membantu sangat besar terhadap kemajuan bangsa.
18: Saya senang karena selalu Muhammadiyah menjadi pencerah. Kalau media Muhammadiyah semakin luas, semakin besar, membaca semakin banyak, mudah-mudahan ini akan mencerahkan. Dengan nanti orang kita mencari, oh ini yang benar. Karena sekali lagi di luar sana itu susah kita. Karena berita sekarang itu nggak ada pun bisa ada. Nggak ngomong pun bisa ngomong. Orang hidup bisa diberitakan udah meninggal.
17: Diketahui.

Demikian warta berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: tahukah kamu?
1: 94,9 FM Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, jika kita merenungkan berbagai tantangan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini, sewajarnya kita sungguh-sungguh menengok kepada Pancasila sebagai dasar negara, sebagai filosofi agung dari bangsa Indonesia, sebagai jalan hidup dari bangsa Indonesia. Kita perlu mendapatkan solusi yang berkaitan dengan pembentukan karakter yang luhur dari bangsa ini. Karena memang secara faktual, masalah-masalah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita, salah satu aspek yang dominannya adalah betul-betul terjadinya degradasi karakter. Banyak orang hidup di dalam kepentingan-kepentingan yang egoistik, sebagian hanyut di dalam dendam dan amarahnya, sebagian juga hanyut di dalam segala sifat licik dan manipulatif. Kondisi ini memicu berbagai masalah sosial, konflik antar warga, konflik antar faksi, konflik antar kelompok, menjadi sebuah keniscayaan ketika banyak di antara warga bangsa tidak hidup dengan kesadaran yang luhur, tidak hidup dengan karakter yang luhur. Maka memang sudah semestinya kita menghayati kembali sila demi sila di dalam Pancasila. Kita memang sepatutnya sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan maupun keadilan. Saudara dan saudari yang saya hormat, menjadi Pancasilais berarti menempatkan Pancasila sebagai landasan di dalam berpikir, berkata, dan bertindak. Ini juga tentang bagaimana nilai-nilai Pancasila menjadi dasar dari pembangunan karakter dari bangsa Indonesia. Kita membutuhkan manusia yang punya kesadaran ketuhanan, bisa patuh kepada kebenaran yang sejati, punya jiwa humanis yang universal, punya kasih sayang kepada sesama, menghormati alam, penuh tanggung jawab kepada segala yang menjadi tugas dan fungsi.

0: punya watak adil dan seterusnya. Memang menjadi PR besar bagi kita untuk menumbuhkan semua karakter yang luhur ini. Ini yang menjadi dasar kenapa kita perlu bersama-sama mengkaji, menghayati nilai-nilai Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: menyapa dari sudut negeri.
1: Anda masih bersama kami di Prosatur Arif Fakfa, kanal informasi dan inspirasi mengudara melalui frekuensi 94,9 MHz. Siaran kami dapat Anda dengarkan juga ya streaming melalui rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar di Fakfak pagi ini, kebersamaan kita jangan lewatkan ya dialog Fakfak menyapa pada pukul 8 nanti dengan tema kemerdekaan dimulai dari terpenuhinya hak bayi mendapatkan ASI, bersama dengan narasumber dokter spesialis anak Dr. Diah Ayu Pitaloka MCAT Clean SPA. Nantinya Anda dapat ikut berpartisipasi ya saat dialog Fak-Fak berlangsung pada pukul 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia Timur.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Oke, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

Empat tali. Dari namanya saja sudah dapat kamu bayangkan bahwa permainan ini berhubungan dengan tali. Permainan ini umumnya disukai oleh anak perempuan yang melibatkan 3 hingga 10 orang anak. Tidak sedikit anak laki-laki yang tertarik bermain lompat tali. Untuk mempersiapkan permainan ini, biasanya mereka akan membuat tali karet agar tidak melukai kulit peloncat. Permainan pun dapat dimulai dengan menentukan siapa yang menjaga dan siapa yang melompat. Aturan mainnya, untuk pelompat ia harus melewati tali dengan ketinggian tertentu. Bila berhasil dengan ketinggian rendah, tali akan dinaikkan lagi sampai pemain pun merasa lelah, menyerah atau tidak mampu melewati tali. Dengan begitu, pelompat dinyatakan kalah dan menjadi penjaga. Begitu selanjutnya.

Pendengar, pemerintah Kabupaten Fak-Fak memperluas akses pelayanan kesehatan masyarakat melalui peresmian 6 pusat kesehatan masyarakat puskesmas di sejumlah distrik. Peresmian dilakukan Bupati Fak-Fak Samaun Dahlan pada hari Kamis kemarin ya, dan menjadi bagian dari rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Pendengar, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Fak-Fak Dr. Maulana Patiran mengatakan, kehadiran fasilitas kesehatan ini menjawab kebutuhan masyarakat di sejumlah wilayah yang sebelumnya belum memiliki puskesmas. Kondisi itu membuat warga harus menempuh perjalanan cukup jauh untuk memperoleh pelayanan kesehatan dasar. Puskesmas yang kini hadir tersebar di Distrik Tomage, Kayauni, Baham Dendera, Argoni, Furwagi, Wartutin, dan Fak-Fak Timur Tengah. Sementara persiapan peresmian dipusatkan di Puskesmas Warpa, Distrik Kayauni, yang menjadi lokasi simbol peresmian fasilitas kesehatan tersebut. Pendengar, dua puskesmas yakni Puskesmas Warpa di Distrik Kayauni dan Puskesmas Baham Dendera tengah dipersiapkan menuju status integrasi layanan primer ILP. Program tersebut merupakan kebijakan Kementerian Kesehatan yang menata pelayanan kesehatan dasar secara terpadu untuk menjangkau seluruh kelompok usia mulai dari janin hingga lanjut usia. Pendengar, staf khusus Bupati Fak-Fak Bidang Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Pengembangan SDM Marcel Arhami itu mengatakan, peresmian dilakukan secara simbolis melalui penandatanganan prasasti oleh Bupati Samaun Dahlan. Pembangunan fasilitas ini juga sejalan dengan program pemerintah daerah dalam memperkuat pelayanan kesehatan, termasuk layanan pengobatan gratis dan pemberian makanan gratis bagi pendamping pasien. Kami hadirkan ya informasi untuk Anda dari laman resmi kami rri.go.id. Ya, kembali kami informasikan juga untuk Anda pendengar, pada pukul 8 kami hadirkan dialog Fak-Fak Menyapa dengan tema Dirgahayu ke-81, kemerdekaan dimulai dari terpenuhinya hak ASI mendapatkan ASI, bersama dengan narasumber Dr. Dia Ayu Pitaloka, MK Clean SPA, dokter spesialis anak. Nantinya Anda dapat ikut berpartisipasi ya saat dialog Fak-Fak Menyapa berlangsung melalui jalur telepon, SMS atau WA di 0811 495 9490. Pendengar, hari ini juga kami akan menyiarkan secara langsung ya untuk Anda sidang tahunan MPR RI serta sidang bersama DPR RI dan DPD RI. Sidang berlangsung ya pada pukul 10:15 waktu Indonesia Timur, dan juga pada pukul 15:15 waktu Indonesia Timur.

Malaria merupakan sebuah penyakit yang bisa terjadi pada manusia melalui penularan lewat nyamuk Anopheles betina. Penyakit ini biasanya akan lebih rawan terjadi di daerah yang cuacanya panas. Dilansir Halodoc, penyebab awal tentu melalui penularan pada nyamuk Anopheles betina yang membawa parasit bernama Plasmodium. Parasit Plasmodium bisa berkembang biak lebih cepat di dalam tubuh nyamuk jika cuaca di sekitarnya lebih panas, sehingga meningkatkan kemungkinan infeksi penyakit pada manusia yang tergigit nyamuk Anopheles. Selain itu, nyamuk ini juga lebih menyukai temperatur 17 hingga 35 derajat Celcius. Perlu diketahui, jika penyakit ini bisa menyebabkan dampak negatif yang berbahaya bagi kesehatan, terlebih lagi pada tubuh anak kecil, ibu hamil, atau orang yang tidak berasal dari negara yang cuacanya panas. Maka dari itu, lebih baik menghindari dan mengobati penyakit secepatnya agar terhindar dari masalah kesehatan lanjutan. Berikut ini beberapa tips untuk mencegah penyebaran penyakit malaria. Gunakan kelambu ketika tidur. Memakai pakaian serba panjang seperti celana dan lengan panjang selama beraktivitas. Hindari meletakkan pakaian basah di dalam rumah karena dapat menjadi tempat persembunyian nyamuk. Lakukan langkah 3M, yaitu menguras penampungan air, mengubur barang bekas, dan mendaur ulang barang bekas. Gunakan lotion anti nyamuk, pasang obat nyamuk dan rutin menyemprot obat nyamuk terutama di pagi dan sore hari. Rutin melakukan fogging massal di daerah dengan tingkat malaria yang tinggi, minimal sebulan sekali.

Siapa nih yang suka makan kue klepon? Klepon merupakan salah satu kue tradisional atau jajanan pasar yang banyak digemari dan memiliki kandungan karbohidrat yang bisa diolah tubuh menjadi energi. Menurut buku Eden Slaven and Nederland karya J.M. Meulenhof, klepon ternyata sudah lama ada di restoran-restoran Belanda dan Cina sejak tahun 1950-an. Imigran-imigran asal Indonesia lah yang memperkenalkannya. Konon, kue ini diperkenalkan pertama kali di negeri kincir angin oleh seorang imigran Indonesia yang berasal dari Pasuruan, Jawa Timur. Di Malaysia atau Singapura, nama klepon disebut sebagai buah melaka. Di Sumatera, Sulawesi, dan beberapa daerah lainnya di Indonesia, nama klepon disebut sebagai onde-onde. Klepon semakin populer akibat perdagangan dan dihargai sebagai salah satu warisan tradisi kuliner Nusantara yang menjadi simbol atau identitas kolektif suatu daerah. Pada zaman yang selalu menuntut perubahan dan penyesuaian seperti saat ini, klepon diolah dengan tampilan rasa yang beragam. Tidak hanya gula merah yang menjadi isiannya, klepon juga dapat diisi dengan rasa green tea, vanila, coklat, dan sebagainya. Hal ini dilakukan agar klepon dapat menarik minat masyarakat, terutama generasi muda, tanpa mengubah cita rasa aslinya. Klepon merupakan lambang kesederhanaan, mengandung nilai-nilai kebaikan yang dapat dipelajari oleh semua orang. Ini dapat dilihat dari bahan-bahannya yang simpel dan mudah didapatkan, yaitu tepung ketan, garam, pandan, gula merah, air, dan kelapa. Kesederhanaan kue tradisional ini juga tampak dari cara membuatnya. Sifat sederhana, bersahaja, atau tidak berlebihan merupakan perilaku terpuji yang wajib dimiliki manusia dalam kehidupannya. Tekstur klepon yang kenyal dengan isi gula punya makna bahwa terkadang sesuatu yang alot akan terasa manis di kemudian hari jika ada usaha.

0: kasih untuk Anda pendengar yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Di Fakfak pagi ini kebersamaan kita seperti yang sudah saya informasikan sebelumnya ya, di jam 8 pagi kami temani Anda dalam dialog Fakfak menyapa dengan tema Dirgahayu ke-81 Kemerdekaan dimulai dari terpenuhinya hak bayi mendapatkan ASI. Nantinya Anda juga dapat ikut berpartisipasi ya melalui jalur telepon, SMS atau WA di 0811495949. Dan pendengar, saat ini sudah hadir narasumber kita ya, saya langsung sapa. Assalamualaikum, selamat pagi dokter. Iya, dokter Diah Ayu Pitaloka, MCAT Clean SPA.
1: Waalaikumsalam.
0: Sehat ya dok ya?
1: Sehat.
0: Iya. Baik, kami juga menyiarkan secara langsung ya dialog Fakfak menyapa pagi ini melalui melalui YouTube channel RRI Fakfak Official. Iya dokter, ini bertepatan dengan suasana menyambut HUT ke-81 ya, kemerdekaan Republik Indonesia. Dan kita juga baru saja nih ya memperingati Pekan ASI Sedunia ya dok ya.
1: Betul.
0: Di awal Agustus ini.
1: Betul.
0: Baik, dan melalui tema kita nih dok ya, mengapa ASI disebut sebagai hak bayi nih dok?
1: Iya, jadi ASI itu adalah makanan yang secara alami sesuai dengan kebutuhan bayi ya. ASI mengandung zat gizi, cairan, dan komponen kekebalan tubuh yang membantu melindungi bayi dari berbagai infeksi. Dan memberikan kesempatan kepada bayi untuk memperoleh ASI itu berarti memberikan awal kehidupan yang sehat. Jadi kenapa disebut hak bayi? Karena ya sesungguhnya kan susu yang dari ibu memang harusnya diberikan kepada bayi. Dan bayi manusia harusnya memang menerima susu yang dari manusia juga, susu manusia. Jadi itulah kenapa ASI itu secara alamiah merupakan betul-betul adalah hak dari bayinya itu sendiri gitu.
0: Baik, apa saja nih dok manfaat ASI sendiri untuk bayi?
1: Kalau manfaat ASI itu banyak sekali ya. Jadi memang untuk hari-hari pertama itu organ-organ dalam tubuh bayi itu kan belum berkembang dengan baik. Istilahnya kalau pada saat dia dalam kandungan itu, ususnya itu tidak bergerak. Paru-paru juga baru saja bergerak pada saat dia pertama kali lahir. Jadi ASI itu adalah pengamanan pertama. Apalagi yang namanya kolostrum ya. Jadi kolostrum yang cuma beberapa tetes itu adalah pengamanan pertama untuk bayi. Dia memberikan sel imun, memberikan antibodi dan antigen, melapisi usus, dan dia juga membantu agar bayi bisa mencerna makanan yang berikutnya, yaitu ASI yang berikutnya. Gitu. Jadi memang manfaat ASI banyak sekali. Nah, selain itu dia juga ekonomis kan, jadi harganya gratis. Jadi gratis, tidak perlu harus membayar. Nah, ketiga juga dia membangun bonding ya, bonding keterikatan antara ibu dan bayinya. Jadi anak-anak yang dia menyusui itu pasti akan sangat berbeda bondingnya dibandingkan dengan anak-anak yang dikasih susu formula. Pasti lebih dekat ya kan, anak-anak yang diberikan ASI, karena ASI itu kandungannya tidak hanya makanan saja, isinya bukan hanya karbohidrat, protein, tidak. Dia di situ ada hormonnya, di situ ada enzimnya, terus di situ juga ada imunoglobulin gitu. Jadi paket komplit, istilahnya seperti itu seperti paket komplit untuk yang disesuaikan pertama kali memang untuk bayi yang baru lahir. Nah, setelah hari-hari yang kedua, hari ketiga, dia nanti berubah dari yang kolostrum jadi ASI matang kan. Nah, ASI yang sudah jadi, istilahnya begitu ya kan, yang sebelumnya namanya kolostrum, isinya lebih banyak imunoglobulin, pertahanan tubuh untuk melapisi usus, seperti itu. Nah, kalau yang sudah hari kedua, hari ketiga, isinya lebih padat energi, kalorinya lebih banyak, proteinnya lebih banyak, kemudian kandungan lemak lebih banyak, dan menyesuaikan dengan bayinya. Dan dia itu tidak hanya karbohidrat sama protein saja isinya, jadi dia juga ada enzim yang membantu untuk memecah karbohidrat dan protein pada saat dia bersentuhan dengan asam lambung di dalam bayi. Jadi bayi itu tidak berusaha sendiri mencerna, tapi ada enzim pencernaan yang diberikan dari ibu kepada bayi untuk membantu dia mencerna makanan pertamanya dia, yang berupa ASI itu. Jadi paket komplit.
0: Paket komplit ya, luar biasa berarti ya. Tapi kadang masih ada yang bilang ASI yang awal keluar itu ASI basi begitu dong. Gimana nih dong?
1: Memang kolostrum itu bentuknya jelek ya. Jadi bentuknya itu lengket, kental, warnanya kuning seperti nanah gitu bentuknya. Dan dia isinya hanya sedikit saja. Paling dia dalam satu kali keluar itu hanya 1 cc, kadang cuma 0,5 cc, 0,1 cc. Nah, itu wajar. Kenapa? Bentuknya jelek. Bentuknya jelek karena dia memang padat sekali dengan imunoglobulin. Kalau nanah itu kan sebenarnya isinya adalah sel darah putih yang dia itu menggumpal ya kan. Nah, sebenarnya hampir sama aja sih. Kalau pada ASI kolostrum itu juga isinya hampir banyak itu sebagian besar adalah imunoglobulin. Bentuknya bukan leukosit tapi imunoglobulin, sehingga dia padat, jadi bentuknya kayak lengket-lengket gitu. Nah, kedua, kenapa kok warnanya kuning? Nah, warnanya kuning karena dia penuh dengan bile acid, jadi dia ada kayak pencahar alami. Jadi dia fungsinya adalah untuk membuat ususnya bayi itu bergerak. Karena kan usus waktu di kehamilan kan dia tidak bergerak sama sekali. Nanti begitu dia dapat kolostrum itu yang ada kandungan pencahar alaminya yang memberikan warna kuning itu, nah itu nanti dia membantu usus bayi itu tuh bergerak dengan baik, sehingga dia bisa pup untuk yang pertama kali. Nah, yang bisa sehingga nanti pada saat dia sudah bisa pup untuk yang pertama kali, pencernaannya jadi bagus, itu bisa mengurangi dia kuning. Begitu. Jadi sebenarnya kalau dibilang ASI bikin kuning enggak ya?
0: Tidak ya. Mencegah ya.
1: Sebaliknya, dia mencegah agar bayi tidak kuning. Nah, harus diingat bahwa kolostrum itu memang sedikit ya, karena lambung bayi pada usia pertama itu 0 hari sampai 1 hari itu cuma 5 cc volumenya. Jadi dalam 1 hari itu tidak boleh lebih dari itu. Jadi itulah kenapa bayi-bayi yang baru lahir kalau langsung dikasih susu formula biasanya dia gumo. Karena lambungnya cuma 5 cc, sedangkan ibu-ibu nenek-nenek itu sudah ngasihnya sudah 20.
0: Sudah melebihi dong ya.
1: Padahal lambungnya cuma 5 cc saja. Jadi makanya dia sering gumo kalau pada hari-hari pertama dikasih susu formula langsung.
0: Gitu. Baik, jadi ASI begitu penting ya untuk pertumbuhan dan juga perkembangan bayi, terutama nih pada 6 bulan pertama seperti itu dokter ya. Nah, setelah mengetahui pentingnya ASI, pasti banyak ibu ingin dong ya memberikan ASI secara optimal. Mungkin ada tips nih dari dokter supaya ibu proses menyusuinya itu berjalan lancar dan produksi ASI-nya juga dapat terjaga, dok.
1: Jadi memang untuk proses menyusui itu, apalagi untuk ibu-ibu baru, yang pertama kali harus dilakukan adalah banyak belajar. Karena kan ini ilmu baru pastinya. Karena apalagi kalau baru pertama kali menyusui, pasti banyak yang harus dipelajari. Nah, belajarnya kapan? Jangan sampai sudah melahirkan baru belajar. Belajarnya sudah sejak dia hamil trimester pertama. Ada yang namanya 7 kontak menyusui. Nah, 7 kontak menyusui adalah 7 kali kunjungan ke dokter atau perawat atau tenaga kesehatan untuk konsultasi mengenai menyusui. 7 kontak itu pada saat trimester 2, trimester 3, pada saat mau melahirkan, sesudah melahirkan, kemudian 1 minggu setelah melahirkan, terus kemudian 1 bulan setelah melahirkan, terus 2 bulan setelah melahirkan, agar bisa mendapatkan informasi yang baik tentang menyusui. Jadi memang kontak atau konsultasi mengenai menyusui sebaiknya sebelum dia lahirkan, jadi dia tahu. Nah, kedua, memelihara hubungan baik ya dengan bapaknya dan dengan mertuanya. Putuskan mau menyusui ASI eksklusif atau mau pompa saja, kan bisa pompa kan sekarang, bisa pompa saja atau bagaimana. Nah, itu diputuskannya sebelum dia lahirkan. Nah, dan keputusan itu harus diinformasikan kepada bapak atau pada suaminya dan kepada mertua atau kepada ibunya, jadi neneknya ya. Jadi diinformasikan, mama aku pengennya nanti setelah melahirkan saya menyusui eksklusif, tolong dibantu atau gimana. Jadi keputusan menyusui, tidak menyusui, atau menyusui dengan botol, menyusui dengan DBF, itu harusnya sebelum dia melahirkan. Nah, setelah itu yang disiapkan lagi adalah banyak baca. Sebenarnya di buku KIA itu sudah lengkap.
0: Sudah
1: cara
0: lengkap,
1: menyusui
0: ya?
1: Itu bagaimana, cara penyimpanan, kalau misalnya mau disimpan saja ASI-nya itu juga ada di situ. Berapa kali minumnya itu ada di situ ya. Nah, jadi banyak baca, kemudian kalau bingung konsultasi dengan konselor menyusui juga boleh gitu. Nah, terus habis itu pada saat dia mau melahirkan harus konsultasi yang baik, memilih tenaga kesehatan atau dan tempat melahirkan yang memang dia mendukung menyusui. Jadi kita bisa pilih kan sebenarnya, oh rumah sakit ini kayaknya dia mendukung saya untuk menyusui, atau dokter ini lebih mendukung saya untuk menyusui, dokter yang ini enggak mendukung, jadi saya lebih baik sama yang ini. Itu bisa pilih, itu hak pasien. Jadi harus memilih memang tenaga kesehatan yang dia itu pro menyusui. Nah, kemudian setelah dia melahirkan minta untuk IMD. IMD itu inisiasi menyusui dini. Kenapa penting sekali inisiasi menyusui dini itu? Karena itu pertama kali kontak bayi terhadap ibu. Nah, itu membangun kepercayaan bayi untuk mengenyot dan membangun kepercayaan ibu untuk menyusui pertama kali itu, sehingga bondingnya terbangun sejak awal.
0: Sejak awal ya.
1: Sehingga nanti itu bisa istilahnya kalau sudah kena bayi itu pasti ada keinginan untuk care kan sama bayinya. Jadi itu mempermudah hormon yang namanya oksitosin untuk keluar, dan hormon ini bertugas untuk memproduksi ASI di payudara. Nah, jadi untuk meningkatkan hormon ini, nah itu harus dekat sama bayinya, harus merasakan kehangatan, harus merasakan keterikatan sama bayinya, sehingga hormon ini bisa muncul untuk bisa memberikan memproduksi ASI dengan baik. Terus setelah itu gimana dok, sudah keluar nih ASI-nya ya, sudah keluar ASI-nya, tapi habis itu kayak berhenti terus habis itu kok nggak bertambah jumlahnya gitu,
0: tidak lancar gitu dok,
1: kayak tidak lancar gitu. Nah, nanti memang kalau hari-hari pertama itu kan memang cuma 5 sisi saja dalam satu hari. Hari kedua itu nanti agak lebih banyak biasanya, 10 sisi. Nah, begitu hari ketiga udah banyak, sampai 20, 25, bisa sampai 100. Biasanya sudah lumayan banyak hari ketiga. Nah, yang krusial adalah memang hari-hari pertama. Karena nenek sudah cerewet, ini bayinya nangis tapi gak bisa dapat ASI kayak gitu. Terus nanti suaminya sudah, duh rewel sekali ini bayinya kok nangis sampai satu malaman tapi mau dikasih ASI, ASI-nya gak keluar gitu kan. Jangan khawatir mam ya, jadi yang penting adalah menjaga kewarasan ya. Jadi kalau pada saat hari-hari pertama itu memang agak susah, dan karena itu dukungan dari suami dan dukungan dari ibu, mamahnya, nenek ya, nenek-nenek ini itu sangat penting gitu. Ditenangkan bayinya, diajak keluar biar tidak mengganggu tidur ibunya seperti itu kan. Terus dijagain, terus diganti popoknya, jadi ibunya biar tidak mengurus bayinya sendiri gitu.
0: Ada bantuan keluarga,
1: ada
0: ya,
1: ada bantuan keluarga. Jadi memang bantuan keluarga itu krusial pada hari-hari pertama itu, karena anak itu lebih rewel bukan karena minta
0: susu aja
1: ASI
0: ya?
1: Biasanya karena dia pertama kali lahir kan. Jadi rangsangannya itu dia baru pertama kali dapat rangsangan suara, cahaya, rangsangan sentuhan, dia kaget. Hmm. Ini saya biasanya di dalam gelembung.
0: Oh iya.
1: Gak pernah dengar suara sekeras ini di sini. Hmm. Suaranya keras sekali. Hmm. Saya gak pernah dapat cahaya seterang ini, di luar ini kok terang. Nah itu makanya hari pertama kedua itu dia rewel.
0: Okay.
1: Tapi bukan karena dia haus ya. Hmm. Tapi karena dia biasanya kaget aja. Aduh kok berubah gitu. Nah itu sebenarnya proses adaptasi saja, makanya dia rewel sekali hanya hari satu sampai hari kedua saja. Nanti begitu sudah hari kedua dia akan mulai tenang.
0: Mm-hmm. Begitu. Soalnya banyak kan pemikiran ibu-ibu.
1: Betul.
0: Kalau bayi nangis haus.
1: Betul. Nah setelah itu gimana biar ASI-nya lancar? Di pompa bisa. Mm-hmm. Pompa itu kan bisa di manual.
0: Mm-hmm.
1: Sering disusuin tiap 2 sampai 3 jam. Mm-hmm. Nah kalau misalnya berpisah sama bayinya, bayinya dirawat, berarti pompa manual tiap 2-3 jam. Kalau misalnya tidak berpisah sama bayinya, berarti 2-3 jam itu harus sering-sering disusui meskipun tidak keluar apa-apa. Tidak apa-apa, kayak cuma kenyot-kenyot saja tidak masalah. Itu untuk merangsang produksi ASI-nya. Jadi biar produksinya bagus.
0: Oke, jadi untuk merangsang itu tiap 2-3 jam ya dok,
1: iya,
0: ya?
1: Tetap 2-3 jam. Setelah nanti kalau payudara merasa kemeng, kan kadang
0: iya,
1: sering di ini kan rasanya sakit,
0: sakit.
1: Ya, dikompres saja dengan dingin. Jadi sebelum dia sebelum dia memerah ASI dikompres pakai air hangat.
0: Mm-hmm.
1: Nanti sesudah memerah agak-agak kembang ini dikompresnya pakai air dingin.
0: Air dingin, gitu, baik.
1: Untuk menguranginya saja.
0: Dokter, apakah faktor makanan juga mempengaruhi kualitas ASI nih dok? Kan kadang masih ada bilang jangan makan yang pedas-pedas. Hmm. Gitu. Nanti bayinya gini-gini. Gimana nih dok?
1: Ya memang ada mitos dan faktanya. Ya. Jadi sebenarnya memang betul bahwa kualitas ASI itu dipengaruhi oleh makanan ibunya. Uh-huh. Itu memang betul. Nah, tapi tidak sampai kayak rasa pedas turun masuk ke ASI itu tidak juga. Uh-huh. Ya. Jadi hanya ASI itu istilahnya pabrikan ya, produk pabrikan.
0: Uh-huh.
1: Jadi dia itu tidak serta-merta apa yang di dalam ususnya ibu itu langsung diambil begitu saja terus dijadikan ASI, itu tidak.
0: Uh-huh.
1: Jadi proses pembentukan ASI itu sangat kompleks, jadi dia dari molekul. Jadi kalau misalnya dia makan makanan pedas, si rasa pedas itu tidak akan ikut ke ASI.
0: Hmm.
1: Gitu. Tapi kalau misalnya ibu itu makannya kurang, itu pasti akan mempengaruhi produksi ASI-nya. Hmm. Jadi misalnya ibunya kekurangan energi proteinnya, jadi dia makannya sedikit, terus proteinnya kurang. Kalau orang zaman dulu kan tidak boleh makan ikan, mm-hmm, tidak boleh makan daging begitu. Padahal itu yang dibutuhkan untuk pembentukan ASI.
0: Mm.
1: Karena nanti untuk tumbuh kembangnya bayi dia butuh protein yang banyak. Nah, jadi makan yang banyak memang harus kita penuhi nutrisi ibunya dan nutrisi bayinya lewat makanan. Itulah kenapa piringnya ibu menyusui itu pasti lebih banyak makannya kan.
0: Hmm.
1: Jadi bisa sampai 3 piring.
0: Yeah.
1: Iya. Karena dia butuh untuk tenaga untuk dia menyusui, karena protein, karbohidrat yang dibutuhkan untuk bayi untuk menyusun ASI itu dari makanan ibunya. Begitu. Jadi dia harus makan untuk dua orang, untuk ibunya sendiri juga iya, buat bayinya juga iya. Nah, jadi harus diingat bahwa iya betul, makanan itu sangat penting untuk ibu yang menyusui, akan mempengaruhi ASI-nya. Tapi hanya zat-zat tertentu yang dianggap penting.
0: Hmm.
1: Jadi itu seperti pabrik begitu kan, payudara kita itu kan.
0: Yeah.
1: Jadi dia pabrik, jadi dia hanya akan menyusun ASI itu sesuai dengan komando, istilahnya seperti
0: itu.
1: Jadi ada resepnya gitu.
0: Hmm.
1: Misalnya ASI itu resepnya karbohidrat 2, proteinnya 1, lemaknya 3, misalnya gitu. Jadi dia akan buat sesuai itu saja.
0: Hmm.
1: Tapi dia tidak akan bikin yang lain. Nah, itulah kenapa ada beberapa obat yang tidak boleh untuk ibu menyusui kan.
0: Okay.
1: Karena ada beberapa yang memang akan masuk ke ASI dan terminum ke bayi. Jadi memang harus dijaga apa yang dimakan ibunya. Tapi memang nggak semua sih, memang tidak semua. Kayak misalnya obat parasetamol kan aman-aman saja, aman, ya kan? Jadi boleh diminum. Itu berarti kalau kita bilang aman, itu berarti parasetamol itu tidak sampai masuk ke ASI gitu. Kalau obat lain gimana, Dok? Ada beberapa obat yang tidak boleh. Oh, yang ini nggak boleh karena dia pasti akan keluar lewat ASI-nya, seperti itu. Nah, jadi memang ada beberapa hal yang akan turun ke ASI, beberapa komponen makanan yang turun ke ASI, tapi ada beberapa komponen yang tidak. Kalau rasa pedas saya rasa tidak.
0: Tidak ya. Baik, kami juga mengundang pendengar ya untuk berpartisipasi di 0811 495 9490. Mungkin ada hal-hal yang ingin disampaikan ya kepada dokter. Ya, Dok, selain kondisi fisik nih, apakah kondisi psikologis seorang ibu juga berpengaruh nih? Tapi sebelum itu kita jawab dulu ya, ada yang bergabung nih, Dok. Baik, halo, selamat pagi.
2: Halo.
0: Ya, halo, selamat pagi.
2: Pagi.
0: Iya, dengan Bapak siapa, di mana, Pak?
2: Pak Wisnu.
0: Pak Wisnu, baik, silakan.

0: beda air susu. Ada ibu yang kurus tapi ada air susu. Nah, ini tergantung dari apa ya konsumsi sebelum bayi melahirkan. Nah, untuk itu kami boleh tanya kepada bidok, apakah ada vitamin tertentu yang menjadi penambah untuk ASI itu?
1: Baik.
0: Kemudian untuk ibu-ibu yang menyusui, saya juga heran karena sampai jam ini tidak ada ibu-ibu yang tanya.
1: Iya, bapak-bapak yang tanya nih.
0: Bapak-bapak yang tanya. Tapi tidak apa-apa ya.
1: Iya.
0: Satu hal yang untuk ibu-ibu tahu, bahwa untuk menyusui ibu-ibu di tempat umum atau di publik itu perlu dijaga. Ini perlu sekali, misalnya di terminal umum, di tempat-tempat umum. Kira-kira dari ibu dok, apa yang perlu diantisipasi atau dijaga oleh ibu untuk menyusui anak di tempat umum?
1: Baik.
0: Terima kasih.
1: Oke, okay. Terima kasih untuk Pak Wisnu sudah bergabung. Oke, okay. Ibu-ibu ya sudah ditantang sama Pak Wisnu. Mungkin bisa bergabung. Silakan tanggapannya, Dok.
2: Ya. Jadi produksi ASI itu memang secara fisik dan emosional itu memang mempengaruhi ya. Jadi ini menyambung seperti
1: ya, vitamin ya. Iya, benar-benar
2: sekali ya. Jadi produksi ASI itu tidak hanya dipengaruhi oleh suplemen saja ya, Bapak ya. Jadi memang betul suplemen itu membantu. Kan sekarang sudah banyak sekali ya suplemen beredar di masyarakat, dijual bebas untuk mendukung menyusui. Nah, kalau kita sebenarnya konsep untuk ASI itu biar banyak adalah pertama dia harus ada stimulannya. Stimulan itu dirangsang dulu gitu. Nah, perangsangnya itu sebenarnya adalah kenyotan bayi itu, perangsangnya. Jadi kalau ibu-ibu tidak rajin istilahnya mengasih ke bayinya, nah itu nanti akan berkurang dengan sendirinya. Kedua, apabila ibunya itu stres atau mungkin stres hal lainnya, mungkin bukan stres bayinya, mungkin stres ekonomi bisa, atau stres sama suaminya boleh. Jadi ada stres itu juga bisa mengurangi produksi ASI, karena ASI itu sangat dipengaruhi oleh hormon, begitu, sangat hormonal sekali. Apalagi ibu-ibu ini kan mood swing ya.
1: Iya.
2: Jadi mood swing tiba-tiba bad mood.
1: Iya.
2: Nah, kalau udah bad mood itu pasti ASI-nya turun gitu. Jadi itulah kenapa ibu-ibu menyusui itu harus bahagia.
1: Iya.
2: Gitu. Nah, bagaimana dengan vitamin? Kalau vitamin itu memang dibutuhkan ya, tapi belum perlu harus suplemen sebenarnya. Kita berikan suplemen vitamin apabila dirasa bahwa ibu memang memerlukan. Pertama mungkin dia kan asupan makannya kurang gitu. Jadi kita harus kasih dia vitamin gitu. Jadi dia makannya sedikit. Kenapa kok ibu hamil makannya sedikit? Ya mungkin dari dulu sebelum hamil memang dia sedikit
1: ya?
2: Gitu. Terus jadi sekarang sudah lahiran tetap sedikit makannya begitu. Bisa begitu. Jadi kita harus kasih dia vitamin gitu. Nah, kalau suplemen booster-booster gimana Ibu Yaran yang tanyakan ya. Nah, suplemen booster itu harus dilihat ya komposisinya ya, macam-macam. Ada yang bentuknya seperti ikan daun katuk gitu. Itu dia tinggi dengan zat besi. Itu isinya vitamin saja, isinya mikromineral saja. Kalau mikromineral itu istilahnya kita kasih bahan baku ke dia, bahan bakunya ASI, istilahnya seperti itu. Nah itu bisa dipakai suplemen yang seperti itu. Nah ada lagi yang namanya kayak fenugreek gitu dok, itu apa? Nah ada beberapa yang dia itu memang merangsang ASI, produksi ASI. Ada yang dia itu khusus untuk ASI yang mampet. Jadi dia ASI-nya sebenarnya banyak tapi terbendung. Jadi makanya bengkak begitu payudaranya.
1: Okay.
2: Nah, itu ada boosternya. Nah, untuk pemilihan booster itu, ASI booster itu harus dilihat komposisi

0: ingat komposisinya ya, setiap produk. Jadi bukan semua ASI booster itu sama.
1: Okay.
0: Jadi harus kita lihat ada ASI booster yang dia itu cuma komposisinya vitamin saja, atau cuma isinya mikromineral saja. Terus ada yang dia itu perangsang saja. Terus ada yang dia untuk mengurangi ASI buntet. ASI buntet itu ASI-nya itu banyak sebenarnya, tapi nggak mau keluar karena dia terklot apa ada buntu. Nah itu kan. Nah jadi harus dilihat ASI booster itu yang mana yang dibutuhkan, disesuaikan dengan kebutuhan ibu yang menyusuinya, yang dia butuhkan yang mana. Nah lebih baik adalah memang kita konseling sama dokter atau tenaga kesehatan yang memang konselor menyusui, jadi bisa memberikan rekomendasi ASI booster yang baik untuk ibunya. Nah kemudian menyusui tempat umum,
1: di tempat ya, umum iya.
0: Nah jadi sebenarnya ada PP yang nomor 8/2024 ya.
1: Okay.
0: Itu kan sebenarnya aturan ibu menyusui itu sebenarnya sudah diatur di undang-undang. Nah seharusnya adalah pemerintah kita ini atau masyarakat itu juga harus memberikan ruang yang aman, nyaman untuk ibu menyusui di mana saja, kapan saja. Karena gimana-gimana ibu-ibu itu harus menyusui tiap 2-3 jam.
1: Iya, 2-3
0: jadi
1: jam
0: mau
1: ya,
0: di pasar juga
1: tetap ya
0: harus menyusui gitu kan.
1: Itu hak bayi ya.
0: Hak bayi gitu kan. Jadi harus dikasih 2-3 jam, tidak bisa ditunggu-tunggu nanti-nanti. Itu tidak bisa. Jadi memang kalau memang yang paling bagus adalah di tempat-tempat umum memang harusnya disediakan tempat untuk menyusui begitu. Nah, tapi sekarang kan sebenarnya sudah ada yang cover apa bentuknya seperti cover gitu. Jadi dikalungkan di ibunya begitu, bentuknya kain. Jadi bayinya masuk ke dalam terus
1: lebih aman gitu
0: dia, lebih aman begitu. Jadi agar tidak terlihat dari luar. Nah, tapi ya memang sebenarnya mendukung menyusui itu tidak hanya kewajiban dari ibunya. Kita sebagai masyarakat, kita sebagai yang pemberi apa namanya fasilitas umum juga harus memikirkan ibu-ibu yang menyusui, yang harus menyusui di mana saja dan kapan saja begitu. Gimana kalau pas dia keluar tidak bawa cover, ya kan? Jadi harus aja dikeluarin aja susunya begitu. Jadi gimana? Jadi memang harus kita sediakan ruang itu untuk bisa ibu menyusui di tempat umum.
1: Iya, ruang publik juga harus publik ramah ya.
0: Harus ramah terhadap ibu menyusui.
1: Baik.
0: Tempat kerja biasanya ya kan juga begitu.
1: Iya, dokter ada lagi yang bergabung, kita sapa dulu ya, Dok ya. Selamat pagi.
2: Aduh, Pak Ibu dari Radin, ayo, halo, selamat pagi.
1: Selamat pagi Pak Darwin, ini bapak lagi nih.
2: Iya, ini ibu-ibu, ibu-ibu sendiri tidak masuk, bapak-bapak
1: iya,
2: masuk.
1: Iya, betul sekali Pak Darwin.
2: Ini ibu-ibu ini karena dan tidak bisa masuk karena ibu-ibu ini banyak masalah. Sebenarnya mereka yang harus masuk konsultasi dengan dokter. Ini bapak-bapak yang masuk bagaimana? Ya, jadi pada umumnya begini Bu Dokter, banyak perempuan yang lahir di atas tahun 90-an ini ketika anak baru melahirkan di rumah sakit, nah, dokter lihat-lihat itu dan ya, ibu karena dia tidak punya ini, jadi coba itu kasih dia ASI. Itu di rumah sakit saja. Kalau sampai pulang di rumah itu anak sudah bisa dikasih ASI. Padahal ASI itu yang lebih terutama, karena ASI anak itu mau besar, tumbuh, kembang baik, itu susu nomor satu itu adalah susu ibu. Nah, tapi ini tidak. Setelah keluar ya dot saja. Nah, makanya anak itu kenapa dia bisa kurus, kerempeng, stunting, itu kan begitu. Nah, itu yang banyak perempuan sekarang tuh tidak tahu, mungkin malu kasih menyusui anak kah? Di rumah juga sama, di perjalanan di mana kah juga sama. Nah ini yang tidak bagus sebenarnya. ASI itu untuk anak-anak, bukan untuk bapak-bapak. Oke, okay. Oh, iya.
1: Terima kasih Pak Darwin, tanggapannya Bu Dok
0: luar biasa ya. Tapi bapak-bapak itu memang harus bisa mendukung ibu menyusui juga.
1: Jadi, ada perannya ya.
0: Ada perannya ya. Jadi memang saya sangat menghargai bapak-bapak yang sudah ikut on air hari ini. Terima kasih atas perhatian bapak-bapak. Mari kita dukung kegiatan menyusui ibu-ibu. Nah, ini memang ada suatu hal yang mungkin ada alasan-alasan tertentu ibu-ibu muda ini tidak menyusui. Nah, itu harus kita tanyakan memang. Nah, itulah kenapa program menyusui itu biasanya dengan orang yang memberikan pengarahan penyusu itu namanya konselor. Karena itu pada saat kita diskusi namanya konseling. Karena kita ingin mendengarkan keluh kesah ibu-ibu ini, kenapa tidak mau menyusui, ada kendala apa. Kadang sesimpel adalah tidak mau payudaranya jelek, ada yang seperti itu. Atau sesimpel seperti kalau saya menyusui itu sakit, begitu. Nah, kendala-kendala ini yang memang menurut ibu-ibu ini sangat sulit begitu diputuskan mau melanjutkan menyusui atau tidak, itu sebaiknya memang dikonselingkan kepada tenaga kesehatan. Kan pasti ada ibu-ibu bidan yang terdekat di situ, ibu-ibu perawat yang bisa mengerti situasi dan kondisinya di tempat terdekat. Boleh kontrol di poli untuk menanyakan, hanya menanyakan saja, saya sebaiknya lanjut menyusui atau tidak ya, karena saya merasa begini, saya merasa begitu, saya merasa kalau saya menyusui itu begini, kalau saya merasa pakai susu formula itu lebih mudah, misalnya seperti itu. Nah, jadi itu yang harus kita tanyakan, karena masing-masing ibu ini biasanya masalahnya berbeda-beda. Kadang ada, saya pernah konseling menyusui dengan ibu-ibu karena bapaknya merasa saya ini bayar susu formula mahal, tolong apa kasih tahu istri saya ini biar menyusui aja, gak usah beli susu formula. Jadi saya tanya kendalanya kenapa, ada kesulitan gak menyusui? Ternyata tidak ada, dia cuma ingin minta perhatian suaminya saja. Jadi kalau dia menyusui itu suaminya tidak perhatian, jadi tidak pernah tanyain. Kalau susu formula kan suaminya akan tanya begini, susu formulanya habis nggak, berapa kamu butuh duit untuk beli, itu saja sebenarnya ternyata permasalahannya. Jadi saya bilang sama suaminya, saya bilang bapak harus perhatian sama ibu yang menyusui karena dia mood swingnya gampang sekali begitu. Jadi ibu-ibu itu kan pengen diperhatikan, pengen disayang, pengen ditanya maunya beli apa, beli makan apa, seperti itu. Nah, kalau pakai susu formula itu menurut istrinya pada saat itu dia selalu ditanya
1: ya.
0: Iya, saya selalu ditanya sama suami saya kalau saya pakai susu formula. Tapi kalau saya menyusui saja, saya tidak pernah ditanya. Tidak pernah ditanya makan apa, tidak pernah ditanya uangnya habis atau tidak, tidak pernah ditanya ada kendala atau tidak.
1: Diam-diam saja.
0: Diam-diam saja. Jadi ternyata dia butuh perhatian. Saja. Ya, jadi kadang-kadang setiap ibu itu memang kendalanya beda-beda ya. Jadi dilihat dulu masing-masing ibu hamil, ibu menyusui ini masalahnya apa. Nah, baru kita selesaikan dari situ.
1: Jadi disitulah peran ayah ya, peran suami, ayah. Peran keluarga juga mungkin seperti itu dokter ya. Seperti tadi yang dokter bilang ya, mungkin ada yang takut payudaranya kendor. Apakah memang seperti itu dok kalau menyusui?
0: Nah, kalau memang menyusui itu sebenarnya pada saat proses dia menyusui itu harusnya nggak kendor ya, dia tambah lampi biasanya, karena kan isinya ASI. Jadi dia semakin besar dan semakin padat sebenarnya. Nah, kalau kendor itu biasanya karena jarang disusuin, jadi makanya dia sering kendor begitu. Nah, kalau pengen, jadi akhirnya kalau misalnya mau tetap bagus sebenarnya bentuknya, berarti memang harus sering-sering disusuin. Nah, gimana kalau sudah selesai proses menyusuinya? Begitu dia sudah selesai 2 tahun menyusui, memang nanti akan kendor. Karena dia kayak tiba-tiba kosong begitu. Yang dulunya dia kulitnya meregang karena besar, karena begitu isinya ASI-nya. Nah, terus habis itu begitu usia 2 tahun anaknya kan di stop. Mm-hmm. Nah, terus habis itu gak ada isinya lagi. Mm-hmm. Nah, itu jadi kendor. Gimana caranya? Biasanya untuk mengembalikan bentuknya bagus, ya memang harus olahraga. Mm-hmm. Jadi kita kembalikan elastisitas otot-otot pectoralis mayor dan minornya. Kan mm-hmm. disitu tuh sebenarnya isinya gak cuma payudara itu kan isinya gak cuma lemak dan ini saja kan, mm-hmm. pabrikan ASI saja, mm-hmm. tapi ada otot-otot itu juga. Nah, otot-otot itu yang bikin kendor dan tidak kendor sebenarnya, mm-hmm. jadi kalau ibu-ibu pengen tampil oke, mm-hmm. itu harus dilatih otot pectoralis mayor dan minornya itu yang di bagian depan situ ya, jadi memang olahraga penting.
1: Oke. Okay. Kemudian tadi dokter sempat singgung juga salah satu alasan karena sakit gitu menyusui. Betul. Apakah memang ada posisi-posisi nih dok yang bikin proses menyusui itu akhirnya berdampak ibunya merasa sakit gitu?
0: Ya. Jadi proses menyusui itu sebenarnya tidak boleh sakit ya. Mm-hmm. Jadi kalau ternyata proses menyusui itu sakit berarti ada yang salah. Mm-hmm. Entah posisi bayinya itu salah mengenyot gitu, hmm. jadi putingnya tidak masuk semua ke dalam, jadi akhirnya sebenarnya kan harusnya semua masuk ya, aerola itu yang warna hitam-hitam itu harusnya masuk semua.
1: Oh,
0: okay. Nah kalau dia cuma pucuknya saja, yang punting saja, itu pasti akan sakit, rasa sakit. Bahkan ada yang putul begitu, karena dia cuma ambil bagian ujungnya saja. Nah harusnya itu dia bayi itu mengenyot sampai hitam-hitam itu hampir hilang, hampir hilang seluruhnya. Setelah itu posisinya ya, posisinya bayi itu kalau menyusui harus lurus antara kepala, punggung sama kakinya. Jadi harus lurus terus menghadap ke ibunya. Hmm. Jadi mata itu langsung kontak ke payudara gitu ya. Nah, terus habis itu langsung didekap erat begitu. Hmm. Jadi tidak boleh kalau misalnya menyusui itu bayinya ngadep atas terus kepalanya
1: miring gitu.
0: Nah, itu bikin sakit. Okay. Itu pasti bisa bikin sakit.
1: Bikin sakit.
0: Jadi karena bayinya itu akan refleks putingnya tuh iya. diginiin kan, jadi ditolehin ke sini, jadi akhirnya sakit jadinya. Nah, yang betul adalah posisinya harus garis lurus itu. Nah, semua posisi dan perlekatan itu sebenarnya cara-cara itu sudah ada di buku KIA. Hmm. Itulah kenapa saya bilang sebelum melahirkan sebaiknya banyak-banyak baca, ya banyak belajar, banyak baca-baca buku di KIA itu. Biar tahu cara menyusui dengan betul agar tidak merasa sakit. Pokoknya kalau sudah terasa sakit itu berarti ada yang salah. Hmm. Ya, gimana kalau pompa? Nah, kalau pompa itu juga bisa sakit. Kan? Jadi harus tahu cara memompa yang benar.
1: Yang benar, bukan asal-asalan dok ya.
0: Jadi kan biasanya ada katupnya begitu, terus ada ini. Bagian pentil itu harus masuk ke dalam semuanya. Kalau dia agak geser sedikit itu pasti akan sakit. Pada saat proses memompanya. Dan harus kalau misalnya sudah sampai 1 bulan, nah itu harus dilihat valve-nya. Biasanya valve-nya itu agak kendor. Nah kalau valve-nya itu agak kendor, biasanya dia kekuatan memompanya itu lebih keras daripada biasa, dan itu akan bisa menyebabkan proses memompa ASI itu sakit. Nah jadi memang ada cara-caranya. Sebelum menggunakan alat, belajar dulu. Sebelum menyusui juga harus belajar
1: lagi dok ya. Oke. Dokter, sekarang ini kan juga banyak ibu-ibu yang bekerja.
0: Betul.
1: Ya. Bagaimana nih Bu? Apakah ibu bekerja juga masih tetap dapat memberikan ASI eksklusif?
0: Iya. Jadi untuk ibu-ibu bekerja seharusnya bisa memberikan ASI eksklusif, tapi mungkin memang tidak bisa DPF ya, tidak bisa langsung menyusui. Nah, tapi ada harus persiapan dulu nih sebelum ibu-ibu ini bekerja. Setidaknya 3 minggu sebelum bayinya ditinggal harus seakan-akan kayak dicoba-coba disapih begitu. Jadi misalnya dia sering kali menyusui dalam 1 hari, misalnya 1 hari itu bisa sampai 12 kali menyusui, berarti 6 kali menyusui itu dilatih pakai botol. Misalnya begitu. Terus 6 kali seterusnya menyusui langsung. Terus nanti dilatih lagi besoknya jadi 8 kali begitu. Jadi dia harus ada pembiasaan untuk mengenjot botol juga. Mm-hmm. Dia mau enggak pakai botol. Harus diingat bahwa cara bayi untuk menelan dari botol sama cara bayi untuk menelan langsung ke payudara ibu itu berbeda.
1: Beda ya.
0: Beda cara menelannya. Jadi kalau menelan di botol itu langsung mengalir aja. Jadi dia tidak perlu usaha apapun. Susu itu langsung mengalir. Nah, jadi kadang nanti kalau pertama kali pakai susu pakai botol itu biasanya dia agak-agak tersedak. Karena dia terbiasa dengan payudara yang dia harus dikenyot dulu baru
1: keluar.
0: Begitu. Tidak sama dengan botol susu. Kalau botol susu itu tidak perlu usaha yang berat, dia sudah keluar dulu airnya sehingga dia kaget bisa tersedak. Begitu. Jadi harus dibiasakan. Nah, harus diingat juga bahwa kalau sudah kasih botol biasanya akan bingung puting. Dia akan
1: bingung
0: akan susah adaptasi lagi kembali ke menyusui. Jadi harus diputuskan betul-betul mau memang disapih dengan botol atau mau tetap menyusui saja. Memang dilihat dulu, kalau ibu bekerja memang sudah lama, jadi memang harus bekerja jangka waktu lama, atau paling cuma bekerja 1-2 bulan aja terus kembali lagi beristirahat di rumah. Nah, itu harus dipertimbangkan ya, mau pakai yang mana. Nah, kemudian ada setelah persiapan yang 3 minggu itu, setelah itu harus dipikirkan cara mengirim ASI. Karena kan nanti di tempat kerja ibu-ibu ini harus tetap memompa. Cara pilih pompa yang paling nyaman yang mana. Tidak perlu harus mahal. Yang penting ibu tuh nyaman. Menggunakan. Ada yang dia tuh lebih suka pompa manual saja karena lebih tidak sakit. Ya, jadi dia bisa ngontrol kekuatannya
1: pompanya.
0: Kekuatan pompanya. Ada yang lebih suka pompa elektrik tapi yang pakai kabel. Ada yang lebih suka langsung yang dua-dua itu, yang cuma yang bentuknya kayak cup begitu. Ada yang suka begitu. Tapi itu biasanya lebih sakit katanya begitu karena kan dia berat ya. Jadi karena dia berat itu ada yang merasa terganggu dengan beratnya itu. Jadi agak-agak kayak kemeng gitu kalau pakai itu. Nah, jadi pemilihan pompa itu harus senyaman mungkin ibunya. Jadi tidak perlu yang mahal atau tidak perlu yang bagaimana canggih-canggih. Yang penting adalah ibunya nyaman dulu.
1: Ibu nyaman ya.
0: Ya, ibu nyaman dulu.
1: Dokter, ini kita menyapa lagi ada yang bergabung nih. Iya, halo.
2: Iya, ini Bung Darwin balik lagi.
1: Iya, Bung Darwin balik lagi. Penasaran kayaknya Bung Darwin.
2: Iya, ibu dokter itu kalau misalnya toh kalau sudah menyusui anak-anak mungkin sudah misalnya 5 atau 6, kalau memang ibu itu kalau sudah selesai istirahat menyusui berarti payudaranya itu seperti apa? Dia hanya bisa olahraga. Mungkin itu yang jadi kanker payudara kah, dok? Tanya aja toh. Nanti baru dokter jawab. Terus kalau sudah selesai menyusui, kalau anak-anaknya memang sampai di situ, berarti nanti seperti apa payudaranya? Terima kasih
1: Pak Darwin. Penasaran. Nah,
0: pertanyaan seperti ini memang cocok bapak-bapak yang tanya ya. Jadi kalau misalnya payudara itu memang kalau habis menyusui ada kendornya itu karena disebabkan sebelumnya waktu itu dia isi ASI, terus kemudian dia berhenti. ASI-nya sudah tidak produksi lagi, jadi dia sudah tidak ada isinya, istilahnya seperti itu.
1: Iya, dokter, ada lagi yang gabung
0: satu kali.
1: Iya, halo. Halo, selamat pagi.
3: Halo.
1: Iya, selamat pagi.
3: Iya. Kembali dari Pak Wisnu.
1: Baik, Pak Wisnu lagi. Silakan Pak Wisnu.
3: Baik. Ibu dok, yang saya mau tanya itu kira-kira untuk ibu-ibu melahirkan itu larangan-larangan apa yang tidak dilakukan setelah melahirkan? Karena mengingat ibu itu belum kuat. Itu yang pertama. Yang kedua, khusus untuk ibu-ibu karyawati.
1: Okay.
3: Kalau saya lihat, kalau yang pegawai negeri itu cutinya 3 bulan, tapi yang kalau honorer itu hanya 1 minggu atau 2 minggu. Nah, itu bagaimana dengan yang honorer ini untuk menjaga kelangsungan perawatan dari si bayi ini? Terima kasih.
1: Iya, terima kasih Pak Wisnu dan Pak Darwin ini ya. Luar biasa. Bapak-bapak yang bapak-bapak perhatian ya.
0: Perhatian.
1: Oke, dilanjutkan dok.
0: Jadi tadi pertanyaannya mungkin apakah hanya olahraga? Iya. Memang yang paling bagus olahraga. Dari sekian itu yang bisa kembali mengencangkan adalah olahraga saja memang. Nah, kedua, apakah bisa menyebabkan kanker? Justru sebaliknya ya. Jadi kalau ibu-ibu tidak menyusui, itu malah bisa menyebabkan kanker. Jadi faktor risiko kanker payudara salah satunya adalah ibu-ibu itu hamil melahirkan tidak menyusui anaknya. Itu salah satu faktor saja sih sebenarnya. Jadi salah satu faktor kanker payudara adalah ibu-ibu yang hamil melahirkan tidak mengeluarkan ASI, istilahnya seperti itu. Jadi tidak menyusui, itu bisa menyebabkan kanker. Tapi tidak semua ibu hamil menyusui atau tidak semua ibu hamil melahirkan itu yang tidak menyusui itu bisa menyebabkan kanker ya, apa bisa mengidap kanker ya. Itu hanya salah satu faktor. Jadi sebenarnya menyusui itu malah menurunkan angka dapat kanker payudara begitu. Jadi justru harus menyusui agar bisa terhindar dari kanker payudara begitu. Jadi tidak perlu khawatir apakah menyusui itu bisa menyebabkan sakit, tidak ya, tidak. Sebaliknya ya, itu sangat menguntungkan kepada kami yang para perempuan itu, kita bisa menghindari kanker payudara salah satunya dengan menyusui.
1: Oke. Okay.
0: Gitu. Untuk yang kedua, katanya
1: tadi fisik ibu kan setelah melahirkan.
0: Oh iya. Yeah. Fisik ibu setelah melahirkan.
1: Iya, dari Pak Wisnu tadi kan, setelah melahirkan kan biasa.
4: Ada larangan.
1: Iya, larangan gitu.
0: Jadi kalau setelah melahirkan itu larangannya apa gitu ya?
1: Yeah.
0: Jadi masing-masing berbeda-beda bapak. Jadi ada yang dia itu melahirkan SC, ada yang melahirkan itu kan normal, spontan. Nah, kalau melahirkan SC, pantangan-pantangannya itu berarti harus bersih untuk menjaga luka operasinya itu.
1: Okay.
0: Gitu pantangannya. Kalau makanan bagaimana? Tidak ya, tidak ada pantangan. Jadi harus semua dimakan. Justru kalau ada luka operasi SC, itu harus makan makanan yang tinggi sekali proteinnya. Karena untuk mempercepat penyembuhan luka dari luka yang disebabkan oleh operasi sesarnya. Gitu. Bagaimana kalau spontan? Spontan juga sama. Jadi kalau dia lahir normal, itu juga harus makan yang banyak dan tidak ada pantangan-pantangan tertentu. Kalau makanan ya, pantangan yang betul-betul dilarang dokter apa biasanya adalah obat.
1: Obat ya.
0: Jadi kalau ibu flu, nyeri tenggorokan, begitu lebih baik memang konsultasi ke dokter. Karena ada beberapa obat yang itu akan masuk ke ASI dan mempengaruhi bayinya. Jadi konsultasikan ke kami obat-obat apa saja yang boleh diminum dan tidak boleh diminum. Kalau makanan tidak ya, makanan semua boleh.
1: Boleh ya.
0: Apakah makanan dari ibu yang menyusui bisa membuat anak alergi?
1: Bisa,
0: tapi biasanya alergi itu akan muncul setelah usianya dia 6 bulan biasanya memang. Jadi pada saat itu ASI sudah tidak terlalu dibutuhkan begitu. Kenapa dia baru muncul alergi? Jadi anak-anak ini baru muncul alergi kenapa baru usia-usia tua? Karena pada saat usia-usia muda itu sistem imunnya belum bagus. Jadi sistem alerginya belum ada. Jadi usia 0 hari, 3 hari belum bisa bikin alergi. Usia 1 bulan tuh biasanya dia belum bisa alergi apapun, gak bisa dia. Jadi nanti baru muncul alerginya itu mungkin usianya kayak 6 bulan, 7 bulan baru dia muncul alerginya. Dan bisa saja disebabkan oleh apa yang ibu makan, begitu. Nah, apa ada kasus, apakah ada kasus dia dapat alergi usia 3 bulan sampai 5 bulan? Ada. Kalau ibu bapaknya memang punya bakat alergi. Jadi kalau ibu bapaknya punya bakat alergi usia 3 sampai 5 bulan, biasanya kadang ada timbul merah-merah, ada timbul ini. Nah, kita harus cari nih apa yang dimakan ibunya, gitu. Jadi kalau bapak ibunya ada bakat alergi, memang harus agak hati-hati untuk memberikan makan ke ibunya, gitu. Yang kami sarankan biasanya adalah ibu-ibu menghindari seafood aja sih, karena kan yang paling sering bikin alergi itu makanan seafood ya, seafood ya, makanan laut, gitu. Seperti udang, lobster, kepiting, gitu. Kalau ikan bagaimana? Ikan jarang ya. Jadi ikan tuh jarang, daging sapi juga jarang, ayam itu juga jarang. Yang paling sering adalah golongan-golongan famili krustasea seperti udang, kepiting, itu paling sering. Jadi biasanya kami biasanya bilang sedikit-sedikit aja bu, makan udang sama kepitingnya. Kalau yang lain mending ikan, ayam, sapi.
1: Oke, kemudian tadi terkait cuti melahirkan nih, beda-beda biasanya kan dok ya.
0: Ini masing-masing perusahaan itu pasti punya aturannya masing-masing. Nah, seharusnya itu diatur di PP nomor 28 2024 bahwa harusnya memang dia itu minimal 3 bulan.
1: 3 bulan.
0: Nah, kalau kontrak ini masalahnya kan kalau tenaga kontrak itu kan dia bukan pegawai tetap ya. Jadi tidak bisa masuk ke dalam undang-undang tersebut. Nah, ini kita harus pertimbangkan apakah mau resign dulu sebagai tenaga kontrak sewaktu hamil dan melahirkan, terus nanti daftar lagi setelah selesai menyusui, begitu. Karena kan kalau kontrak kan bisa resign, bisa masuk lagi, terus nanti ini lagi, begitu kan kalau kontrak. Nah, kalau pegawai tetap kan diatur 3 bulan, biasanya 1 bulan pada saat melahirkan, nanti 2 bulan berikutnya masa-masa menyusui. Dan itu masih bisa diatur. Misalnya 2 bulan dia di rumah, nanti mau latihan menyapi untuk bayinya biar bisa pakai botol tapi pakai ASI. Jadi biar dia bisa menyimpan-menyimpan dulu di kulkas, seperti itu. Nah, kalau kontrak gimana? Nah, kontrak itu kemarin, jadi kalau kontrak harus didiskusikan dulu betul-betul sama keluarga
1: ya.
0: Betul-betul mau meneruskan kontraknya atau resign dulu aja, nanti setelah babynya sudah mulai bisa ditinggal baru dia masuk kerja lagi, begitu. Karena kan kontrak gak terlalu terikat ya, hubungan kerjanya, begitu. Jadi harus didiskusikan dulu dengan keluarga sebaiknya gimana.
1: Baik, gitu. Tadi dokter sempat singgung juga ya terkait untuk ibu yang bekerja kemudian sudah mulai masuk tapi ingin tetap memberikan ASI eksklusif gitu untuk bayinya. Ini juga berkaitan dengan penyimpanan nih dok ya, kalau memang ibu harus memerah seperti itu. Bagaimana nih proses penyimpanan yang baik tuh dok untuk ASI-nya?
0: Jadi proses penyimpanan yang baik itu memang harus mengikuti WHO ya. Jadi ASI itu kalau dalam suhu ruangan itu hanya bisa diminum setelah 24 jam. Jadi kalau mau agak lama 2-3 hari berarti dimasukkan ke kulkas yang bagian tengah. Tapi harus ditaruh di baling belakang, jangan dekat pintu. Ya, karena kan kalau dekat pintu nanti kena udara luar, dia hangat terus dingin, hangat terus dingin, begitu.
1: Jadi bisa taruh, rusak malah ya.
0: Rusak nanti. Taruh bagian paling belakang. Begitu. Nah, kalau mau awet sampai 3 bulanan, nah itu bisa dipakai di freezer 3 sampai 6 bulan. Di freezer itu kalau freezer itu kan ada yang satu pintu, kulkas itu kan ada satu pintu, ada yang dua pintu. Nah kalau satu pintu dia hanya bisa freezer itu cuma bisa sampai 2 minggu aja.
1: 2 minggu.
0: Tapi kalau pakai yang dua kulkas dua pintu yang freezernya terpisah itu bisa sampai 6 bulan.
1: Okay.
0: 3 sampai 6 bulan. Dan harus diperhatikan ya suhunya ya. Suhunya kan harus minus 4 derajat yang di atas, 20-an derajat yang di bawah, yang
1: di tengah itu ya.
0: Tengah. Apakah harus beli kulkas sendiri? Tidak perlu juga sih.
1: Okay.
0: Yang penting adalah dia dipisahkan dari bahan makanan yang baunya strong ya, kayak durian atau ikan, daging gitu. Jadi dia dipisahkan tempatnya dan di wrapping dengan sebaiknya ditaruh di kantong ASI. Kantong ASI kan bisa beli sekarang ya. Diberikan label kap tanggal berapa, jam berapa memerahnya. Jadi bisa tahu ini usianya sudah 2 hari kah atau usianya sudah berapa jam kah begitu. Gimana caranya ngasih ke bayinya? Jangan dipanasin.
1: Boleh.
0: Iya.
1: Justru tidak boleh ya, Dok,
0: tidak
1: ya.
0: Boleh dipanasin. Nanti proteinnya rusak. Jadi dikeluarkan saja. Kalau ASI itu mau diberikan ke pagi harinya pada saat dia bangun pertama kali, berarti harus didiamkan semalaman. Jadi dikeluarkan dari lemari es malam sebelum tidur. Nanti pagi itu dia sudah agak hangat, itu bisa diberikan kepada bayinya. Tidak boleh dipanaskan ya, tidak boleh di biasanya kan di
1: ada pemanas,
0: direbus, dipanasin. Nah itu tidak boleh
1: dipanasin
0: begitu. Yang boleh cuma dikasih air hangat aja. Jadi misal tidak boleh air panas ya,
1: air hangat aja,
0: air hangat aja, suam-suam kuku itu, terus kantong asnya dimasukin aja ke itu ininya di dalam air itu, baskom itu, air baskom.
1: Aduh Dok, menarik sekali tapi tidak terasa nih Dok ya, sudah 1 jam nih Dok. Mungkin terakhir Dok, apa yang bisa dilakukan pemerintah, fasilitas kesehatan dan juga masyarakat untuk memenuhi hak bayi mendapatkan ASI?
0: Betul, jadi memang hak ASI itu tidak hanya dilakukan oleh ibunya saja. Yang terpenting adalah pemerintah, tenaga kesehatan, keluarga juga harus mendukung untuk melaksanakan hak bayi, yaitu menyusui bayi dengan ASI. Saya ingin mengajak kepada seluruh masyarakat fak-fak untuk mendukung kegiatan menyusui ini, memberikan ASI di seluruh lini masyarakat ya, di tempat bekerja, di tempat tempat umum. Jadi kalau meskipun itu bukan keluarga kita ya, kita tahu kalau ini teman kita lagi menyusui, kita bantu proses menyusuinya. Mungkin dibantu dikerjain tugasnya pada saat dia mau pompa begitu. Saya mau pompa dulu, boleh ini gantian misalnya loket ya, gantiin loketnya sebentar gitu. Jadi kita harus mendukung ibu-ibu ini bisa menyusui dengan baik untuk putra-putri fak-fak, agar bisa menjadi generasi penerus yang lebih baik di masa depan.
1: Baik, terima kasih banyak Dok. Terima kasih juga untuk para pendengar yang sudah berpartisipasi. Masih ada yang mau bergabung lagi tapi sudah habis waktunya Dok ya. Insya Allah nanti kita bisa berjumpa kembali Dok ya dengan pembahasan yang lainnya. Dan pendengar, sampai di sini kebersamaan kita dalam dialog Fak-Fak Menyapa. Selanjutnya kita ikuti bersama Warta Berita Sentral dari Pro 3 Jakarta.
4: Indonesia dengan Warta Berita.
5: Kita tadi hitung memakai motor listrik dibandingkan dengan motor bensin, penghematannya minimal 50%.
6: Karena Bea Cukai sebagai penjaga border Indonesia harus terus meningkatkan kapabilitas dan selalu selangkah lebih maju dalam mengantisipasi berbagai modus penyelundupan yang terus berkembang.
4: Presiden Prabowo Subianto mendorong penggunaan motor listrik karena lebih hemat operasional hingga 70% dibandingkan dengan motor menggunakan bahan bakar minyak. Kementerian Keuangan melalui Bea Cukai menggagalkan penyelundupan emas ilegal yang mencapai 63 miliar rupiah ke Hong Kong dan Dubai. Indonesia mengecam keras penolakan Israel terhadap peta jalan 15 poin untuk implementasi rencana komprehensif pemulihan jalur Gaza. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 14 Agustus 2026 bersama saya Zaini. Presiden Prabowo Subianto mendorong penggunaan motor listrik karena lebih hemat operasional hingga 70% dibandingkan dengan motor menggunakan bahan bakar fosil atau BBM. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Sugandi Afandi.
7: Secara resmi, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia.
8: Presiden Prabowo Subianto